Selamat hari Minggu, selamat bertemu baru. Sekali lagi aku Bishop Eris sumpian jingan datang baru setiap gulai bala peningau berprogram Lalau Penghidup. Minggu tu hanya Minggu Trinity ke-15. Lalu baca Injil kita yang diungkup ke Minggu tu. Diambil Injil St. Matthew bagi 18 ayat 21 ngakai 35. Injil St. Matthew bagi 18 ayat 21 ngakai 35. Jadi tu tak terpedak kita berbuat penyanggup baru lambar 28 ngau 29. Lambar 28 ngau 29. Nyalah dia tu kedekat maca gentran Injil tu. Udah nyok Peter datang ngaga Jesus, lalu nanya ku ya, Tuhan, berapa kali menyadi aku berpenyalah lawan aku, ndor aku ndak tahu ndak ngampun ya, 7 kali? Disawat Jesus, ukai 7 kali, tang 70 kali 7. Lawan perintah serga, bakal raja tu dah mutus kerundian diri, merasa pengawak nembiak ya. Lebuh ya baru belabuh ngerja pengawaknya, dia siku ada sedak di berhutang berjuta-juta ringgit boya dibaik ngakai ya. Orangnya ndak cukup duit kena mayar utang diri, nyalai tuan ya ngasuh ya kena jual jadi ulun. Sama ngebini anak ya serta ngesemu utai di kemisi ya, kena mayar utangnya. Orangnya lalu nyungkur ke diri berkaki tuan ya, ku ya, minta kasih ngagi tuan. Aku dekat mayar semua utangnya. Tuan nembiaknya berasai sinu hati ku ya, lalu muai utangnya serta ngelepas ku ya. Ayat 28. Orangnya pansut dah bertemu ngosiku orang di sama makai gaji, di berutang boya 2-3 ringgit. Ia nangkap orangnya lalu nyekal ya. Bayar hutang tuan buat ku, pihak ku ya. Orangnya lalu nyungkur ke diri, minta kasih ngagai ya. Sabar meh ngagai aku. Aku dekat mayar ngagai tuan. Tayang gai, nyalai ia lalu ngasuh orangnya kena tutup. Datai ke ia udah habis mayar semua hutang buat ya. Lebuh sidak bukai ti sama makai gaji medak kerja ya, sidak tusah hati. Lalu berjalai ngari tuan sidak, nusui ngari ya semua perkaranya. Ayat 32. Udahnya tuannya ngangau ke ya, ku ya, nuan tu nmiak ti nadai guna mimit. Aku udah muai semua utang nuan buat aku, laban nuan minta kasih hari aku. Nuan patut mereka nelap kurang sama makai gaji ngonuan. Baka aku udah nelap ngonuan. Tuannya ringat benar, nyala yang ngasuh nyebiaknya kena tutup, datai kia mayar semua utang ya. Ku Jesus ngujung kejaku ya, bakanya mereka apa aku tidak serga, dekak ngagak genam ikut kita, nanti kita ndak ngampun nyadi kita, nggak penghabis hati kita. Tu Injil Kristus, puji Kristus Tuhan kita. Dalam nama Lapai, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Amin. Bok baca kita ke minggu tu menjadi, kita ningo pasajar Jesus, pasal jalai nggak penyuah kita, patut ngampun orang yang salah laban kita. Lalu nanti kita berhati ke Injil kita tadi, ajar Jesus sepansut ke ya, tegal tanya Rasul Peter. Peter kita nemu nyak siku oleh murid Tuhan Jesus di lengkar benar, jampak ringan serta megak jampak maksud kejaku. Menjadi amat Peter jampak benar maksud kejaku, tambah baca Injil kita minggu tu, penyebur Peter tu mai penguntung. Lawan dia ngujung ke Jesus meri ajar pasal pengampun atau ke forgiveness korputia. Tanya Peter ngaga Jesus ianya, Tuhan ku ya, berapa kali menjadi aku berpenyalah ngaban aku, ndor aku ndak tahu ndak ngampun dia. 7 kali?
Jadi waktu kita berarti ke pita, nanya Jesus pasal penyuah ya, patut ngampun miadi ya, sudah ngerja penyalah ngari ya. Lalu itu muka pita merik sawat ngari tanya yang pu. Sawat tidurun dia yang pita betul. Lebuah pita tinyebut 7 kali, ia tentu berasai udah tunggang benar, sabar ngga pengasih. Lalu nanti kita mandi yang ketuk ngagai utai di suah di kerja kita empu. Kesuah lagi kita tidak lebih hari sekali ke ngampun orang ti salah ngagai kita. Sekali aja pan suah menggok balak kita lembau ngampun orang. Anang 7 kali munyi di kramu St. Peter itu. Bawa adat ngajar bala pengajar orang judah. Sidak madah kurang patut ngampun nyadi ia 3 kali. 3 kali. Nyalai munyi kaku tadi, Peter tentu berasai udah jauh benar pengasih. Lebih yang nyebut 7 kali. Pertinya Peter ngelipat 2 kali nyampau pengampun ti diajar bala rabai atau pengajar orang judah. Serta muka nambah kenyak siti lagi, jadi 7. Pasai sepi Peter, 7 kali itu jauh lebih hari ti cukup diadang Allah Ta'ala. Netiah kesagam ya. Nyalai tentu pita mega ngadang Jesus muji ya ketegal pemanah penemu ke depan sud ke ya ditu. Tang kita nengok sawat Jesus ndak muni penemu tidak perambu ke pita tadi. Ko Jesus madah so pita ukai. Ukai 7 kali tang 70 kali 7. Nanti kita ngira tu kena jalan matematik atau kira-kira sum 70 kali 7 ianya 490 kali. Lumur 7 berpenemu rajudah nyok lumur terpenuh. Nak salah-salah pakai kita iban di jampi setelah niap ngagai 7. Jadi utai tika Jesus ditutup menjadi ianya pengampun kita nadai sekat. Ukai 7 kali aja atau 490 kali aja tang belama lama ya. Kita patut ngampun orang yang salah lawan kita tiap kali ya agi berguna ke pengampun hari kita. Lalu kena Jesus nerang ke ajar ya. Ia lalu nusui cerita ni biar Raja Siku dia sudah buai rajanya hutang dia cukup mayuah ketika dia ada duit serta mengguk ketika rajanya sinu. Tang udah lepasnya kita nengok, nembiak tu ngai ngampun tak kemuai utang orang siku tu berutang boyong. Amat nyapa duit utangnya mimit benar. Raja ke ngampun utang nembiak di terubah tadi, tega raja nyak di sinu, kaya ngau silas bilia. Tang nembiak tu nadai pengasih mimit ke orang siku tu berkeyong. Sama berutang serta minta kasih dengan dia. Jesus bersalah nembiak rajanya ketika dia tidak ada penyinuk serta pandak benar pengingat ke pengasih tidak diterima dia hari rajanya. Jadi cerita Jesus itu mengajar kita siti ajar yang cukup berguna serta ternyata benar dalam buah kudus penyanggup baru kita. Lu ajar tu ianya kita mesti ngampun orang bukai, nanti kita dekat nerima ampun hari Allah Ta'ala. Kita mesti ngampun orang bukai, nanti kita dekat nerima ampun hari Allah Ta'ala. Barang siapa tinggai ngampun orang, ia tentu tidak patut ngadang diri empu nerima pengampun hari Allah Ta'ala. Munyi ku ajar Jesus, lantang mesti tak tersinuk ke orang, Allah Ta'ala kak sinuk ke sidak. Matthew bagi 5 ayat 7. Lalu buat Matthew bagi 6 ayat 14 ke 15. Udah Jesus temu ngajar bala murid ya. Sampai apa yang kami itu disergong. Ia lo ngajar sedap pasal siti genteran jaku. Di pasal dia pasal pengampun. Ku ya. Nanti kita ngampun orang tu dah salah lepas kita. Apa yang kita itu disergong. Dekat ngampun penyalah kita. Tang nanti kita tidak ngampun penyalah orang,
apai kita itu di surga mega ndak ngampun penyalah kita. James mengajar kita dalam epistula ya menyitu. Laban Allah talang ndak ngayan ke penyino diri lebuh ya tu bicara kurang tinadai penyino. James bagi doang ayat 13. Nyalai menjadi ajar Tuhan Yesus ke kita itu berat benar. Setelah patut diperhati ke kita yang berjimat. Nanti kita dekat kalah talo ngampun dosa kita. Kita mesti ngampun orang tu dah salah lawan kita. Nadai milih sekali kurangnya minta ampun tau kendok. Kita tidak patut naruh hati tip gede atau hati tip jai ngari orang tu dah ngerja penyalah lawan kita. Bisa sekedok kita ngampun orang semadi orangnya udah dekemedis tak ada kemalu ke dulu. Hari tinggal suruh minta ampun ngaka kita. Pengawak tinggal ampun orang tu patut gerah memulut kita. Bahawa dalam hati kita orang Kristian. Maka kita diminta ampun hari Allah Ta'ala ke pemayuh penyalah kita. Nyok meh penyuah kita patut ngampun orang yang salah ngelaban kita. Lalu buat cerita Jesus itu, ia sengaja madah kebida utang ditu jauh benar. Nemiak keterubah tadi berutang berjuta-juta ringgit. Tang ia ti kedua tadi berutang seminak 2-3 ringgit. Utang ke berjuta-jutanya kebenar utang kita ngagailah talam. Hari pemayuh dosa tu dah tahu kebenung de kerja kita. Tang tajak pihak Allah Ta'ala udah ngampun dosa kita. Nadai pemayuh pengampun tidak beri kita kura bukai oleh mandi yang pemayuh pengampun kuda diterima kita hari Allah Ta'ala. Hari itu meh menjadi Allah Ta'ala ngasuh kita ngemuan penyino ngap ngasih hati besai. Baka ngi Allah Ta'ala suh kita. Allah Ta'ala ngasuh kita gerah teka murah hati. Serta dia ngampun semua orang yang salah melawan kita. Ngau nada sekat. Dosa kita mensia, nyok meh tingasuh Jesus mati merinsok datas kayu regang. Nyalai rego pengampun kita yang diberi Allah Ta'ala mar benar. Tu meh kebuah kita tidak tahu bingking ngampun orang bukai yang salah melawan kita. Nyalai ngotuk program lalau penghidup kita bakal keminggu tu delengkok kaku nak tu. Lalu sebedau ku ngangkat ke diri ke dulu mai bala peninga sama dia jenuh serta lu sama ngu aku bersampi ngagalah tala tip taro ngu apai kita. Ngenak sampi ke diungkup ke minggu tu ingat minggu Trinity ke-15. Allah Ta'ala uliah pengasih nuan dibesai nuan udah ngirum ke Roh Kudus datas iklesia. Beri kesemua biak nuan hati tetap awak kesidak mengkang kering berakup dalam Injil nuan. Awak kari sidak terdiau dalam nuan, sidak tau tegap dalam pengarap setergas ngerja pengawak. Oleh Yesus Kristus anak nuan Tuhan kami terhidup setemgai perintah nuan dalam penyerakup Roh Kudus, nanglah talah siku ajak dia tu datai belum lama ya. Amin. Nyalai nanti kita akan bertemu baru minggu dudi mai tu jam. Aku bersampi awak Tuhan ngintu setelah merekat ke semua balap peningong. Dalam pengawak ngap penghidup kita. Lebih lagi berminggu tidak dekat datai. Mupu aku.

Ikinya anak kami mai kita mendeng ke program lalau pengidup gulai ngau Bishop Eris Sumpiang Jingan Siti program ti di keluar ke Melati Badi hari YFM Iban di Kuching ya. Jadi 8:30 tu lagi mai kita mendeng ke program Tungkal Semangat bergulai ngau Pastor Raymond Guliang Siti program mega tidi keluar ke Ken Michael dari YFM Bandi Kuching Tang sebenarnya peningang merenang kita ngau lagu ke dibai Ika Saiful Cerita Ujung Minggu.

Selamat kita bertemu baru dalam program Tina Diungkup. Naga kita kena nyikap kita nanti penatai hari Tuhan Yesus. Aku bersampi minta Tuhan dengan pengrindu ngepengasih ya. Seruran ngemata lalu ngibun serta meri penglikun ngekai semua kita di endang penuh leban pengaga hati di bertuai ke Tuhan. Kita berberkat leban diberi Tuhan peluang ningo kerjaku ya. Bisi manyo hutai uliah lalu dekok ngelimpang kita hari ningo. Lalu arap ke jakuk Tuhan tang penetap hati kita ndak uliah de kelimpang utai bukai nyalai lemai tu sekali tu kita deko berarti ke jakuk Tuhan tu uliah merangsang lalu ngering serta negap ke pengarap kita. Jakuk Tuhan tidak baik aku perhati kita nyok ngerindu ke hati Tuhan diambi hari buk kudus hari 2 Raja 18 ayat 3 yang diperketuk ke munyi ayatnya yang ngerja utai ti ngerindu ke hati Tuhan neladan aki ini ia Raja David ia merusak nuralai orang kapir nyembah petara sidok yang redak ke tiang batu lalu nebang kerambok petara induk Asyarah. Ia megok ngeredak ke ular tembaga, ti udah digagok Moses. Ti dekumai sidok Netusan. Raja tu Hezekiah, ia raja. Tang kita ti Arab ke Tuhan, dikumai imam puriah di raja, tau ke imam di raja. Nyadi ke diperhati kita, pengawal di pangku kita, kita minat nak hidup baka raja meh megai semua tai tang kita dikumbai imam di raja retinya berkuasa lagi orang ti berpangkat hari orang ti berpangkat raja meh kita lebih kita nyadi orang ti Arab ke Tuhan kita boleh maca kebaru lagi tang aku mai kita berarti ke ayat 3 ngau ayat 4 dulu. Nyade ko ditu malah Hezekiah tu siku ari raja ti bisik ngembuan ati ti ngerinduk ke Tuhan datai kio berani ngerusak gerambok patung ular ti diaso Tuhan gagak Moses dulu keliak lebuh orang Israel lagi bak menua puang patung kerambo ular tu hidup ke orang ti dipantua ular dirusak ular bak menua puang lalu orang Israel bak menua puang lebuh tidak kena pantua ular ti beso dekak ngukum tidak ti ketegal berdosa ngelaban Tuhan pantua ular Tuhan pun tengah suh Moses ngagak utanya tang dirusak Hezekiah lalu laban Hezekiah tu orang ti amat-amat berpangai bahawa Tuhan siku ajak dia ya nadai lagi merenih ngagai utanya takau utai kudah dia suh Tuhan gagak orang dulu keliak ti lalu digagak nyadi ke ngerambak ukai nyadi ke utai ti ngasuh orang nangi ke Tuhan. Nyalai, semina Tuhan siku ajak nyok ke patut dia pernih orang. Baik sakit, toko kena laban penusah. Ukai, ukai gerambok, ukai patung. Ketika nyok lebuh ya nyadi raja, dia yang merusak semua utai ti. Ngelimpang ke nembiak Tuhan, ari Tuhan ti hidup. Semua utai ti dikumbai kumbai rakyat ya petara lalu disembah sidok dirusak ya magang pengawak ti dikerja ya lebih
hari pengawak ti di kerja Raja David. Ketegalnya yang rindu ke hati Tuhan. Kati orang Israel ndak sayau ke nya. Udah tentu bisik antara sidak mantah pengawak Hezekiah. Tang Hezekiah ndak ibuah kebantahnya. Leban yo mandang ke diri amat betuai ke Tuhan siku ajak. Kati kita deh. Tuhan nengah Roh Kudus yo. Diau dalam hati kita, ngau penghidup kita. Roh Kudusnya ukai seminak diau dalam penghidup kita. Tang Roh Kudusnya nyeli wakil raja atas semua raja. Awak ke ngulu kita, ngiring kita, ngajar kita, madah ngaga kita utai kepatut di kerja kita. Awak ke tuju penghidup kita boleh ngerindu ke hati Tuhan siku ajak. Roh Kudus tentu agi balat agi ngai medok sebarang utai ti de gago mensio jadi ngerambok dalam penghidup sida. Jadi ngerambok tu kai semina utai ke de gago jari tang utai ti di tempok ati kita utai ti pikir kita oh tu balat agi besai agi kuasa tai nyau ke Tuhan. Ni kena nulung kena nyawuk. Ya tahu dia guna. Dia buat seliahkan. Tentu Roh Kudus ngai. Lepas tujuh dia ngulu kita, ngiring kita. Awak ke penghidup kita, ngerindu ke Tuhan ti hidup. Nyalai. Sebarang utai ti gagak mensiun jadi gerambok dalam penghidup sidak. Sigi dia kenai ke Roh Kudus. Roh Kudus sukai seminak datai dekat nulung kita nyatuk utai ti marah. Dalam penghidup tang Roh Kudus nyendio ke kita ngambil ke kita elok ia uliah nyerah ke penghidup kita tuci serta kudus ngangkai apa itu di serga. Lalu Roh Kudus megak labannya nemu sebakau ngalah calon nemu semua utai Roh Kudus nemu niat hati kita, nemu ulah kita, nemu peragam kita. Asuh meh Roh Kudus merasa lalu mansiak penghidup kita, lalu nyingkir sebarang utai ti, tau nyadi ngerambok, ngamah ke penghidup kita, ngak mutus ke kawal kita, nyerarok kawal kita, ari Tuhan. Awak ke, uliah pengawak Roh Kudus, ti ngulu kita, ngiring kita, kita ditebus ngenak darah Kristus lalu utai ti pengabis besai oleh ada kerja kita ke pengandiri nyok rindu ke pengandiri asai ke rindu ke diri mbungau pengabis hati kita nyeri tu tahu de pedak kita Yakub ke oleh nolong kita ditu bok John 13 ayat 34 ngau John 15 ayat 12 pansiak gaya penghidup ngau pengawak Hezekiah tak ngerindu ke hati Tuhan. Dia kena jadi keteladan. Teladan kita tak bertuai ke Tuhan. Ajar tu. Engkau. Pedih seorang. Tak nak dulu Tuhan. Tak nak arah ke Tuhan. Madah ngaga kita. Laban. Orang tak amat arah ke Tuhan. Nak tahu nak bertuai ke Tuhan. Ngau penghabis hati. Lalu ada yang kerambok dalam hidup ya. Yang kau kita uliah belalai hari orang bukai tang hari Tuhan tentu nak uliah Tuhan medak Tuhan nemu utai tek bisik dalam hidup kita nyalai wakka kita yang kerja utai bako Hezekiah nemu utai yang ngacau kita kita harus muai ya ngamika kita yang kerja utai tek ngerinduk ke hati Tuhan nyalai balau menjadi awakka kita tadi serius beramat-amat bertuai ke Tuhan. Nah lah kita semina ngambuk derimpu harap ke Tuhan tapi lagi nak nemu kok banyak hutai disimpan kita hutai di kanal kita tahu nulung kita nyok ngerambok selain dari tulung dari Tuhan hutai di ditaruh di sayau kita tahu benarnya di ngerambok dalam penghidup kita yang lewat ke Tuhan berkat kita menjadi tanya bang agak Tuhan ni bansa ngerambok
tiagi bisik dia dalam penyuan awak ke Tuhan nunjuk lalu awak kenuan ngasi kepada Tuhan ngambil ke utai nadai nanggul penghidup nuan nadai nyerarok ke penghidup nuan hari Tuhan dah saya ngau hati tiba roh buat mau Tuhan lalu ngasi ke pesannya nya utai ti pemaduk mana nya utai ti dikerinduk ke Tuhan dalam penghidup kita nadainya ngawak nanti orang tak rindu ke kita tak nadai tidak karap selain dari Tuhan nadai ngawak laban Tuhan bisik ngau kita untuk tentu meh di Tuhan setanah ngau kita seperti oleh ngelaban kita baka Hezekiah tadi ya raja ti dikerindu ke Tuhan laban yo tak peduli ke Yakub mensia mayuah ti ngumai udah ngerusak utai ti dia gagal utai ti dia gagal jadi sejarah dia gagal Moses dia asuh Tuhan jadi awak ke Tuhan berkat kita awak ke kita nak bantul ngapa ketegal Yakub orang ketegal dikenggai ke orang ketegal ditulak orang tahu ke di sini orang kita yang ngerja utai ke tak sebab kau ngawas kedekat orang nyok dan dengan wak menjadi leban nanti kita amat-amat rindu ke Tuhan kenapa kita malu ke pengawak kita bertuai ke Tuhan amin Tuhan berkat semua.

Ya, peningahnya nak kami mai kita mendiang ke program Tungkat Semangat begulai ngau pas dari Mengguliang Siti program ti di keluar ke Ken Michael hari YFM Iban di Kuching ya. Jadi pukul 9 pagi tu lagi peningah mai kita mendiang ke berita utama 9 pagi ya ke di tabur terus hari Angkasa Puri Kota Media lalu terus begulai ngau pengelola program kami nangkan ke tu lagi ba Y912 kita ya kediau di luar menua Serian ngau Megak Kuching kita boleh terus mendiang ke kami ngena RTM Klik ngau channel Astro 871. Pihak Megak kita ikediau di Serian boleh mendiang ke kami terus ngena frekuensi 106.9 FM. Dengar ke kita ngau duitik lagu-lagu ke di by Ricky Andrewson Bintang Ati. Tang sebenarnya tu lagu ke di by Madeline S. Pengrindu di Pesik ngau racun pemenci. Dikena kemujung ke awak pengerak pagi kita ke pagi tok peninggal pagi hari Minggu 13 hari bulan 9 2026. Mupuk dulu aku bertemu baru kita bawa awak ke Bukai. Bye bye, selamat hari Minggu, Tuhan merkat kita semua.

Aku Norman Ading. Aku rindu medak orang dikemas, bersih, bajir serta sigat. Tang ingat, tajak kamu sigat tak ke bajir, nanti mulut nak mana. Udu bercai orang kulu kile, nadai meguna. Sigat tak ke bajir makan ikati pan kita, nanti hati nak mana, nadai meguna. Biar gamal nak bajir, tang hati mana. Orang rindu medak, tau kap gulai ngok kita. Pesan dari aku, Norman Ading, ngak YFM.

0: Sidang kemuncak pemimpin BRICS ke-18 di New Delhi, India, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dijadual menyampaikan kenyataan negara pada hari terakhir sidang kemuncak hari ini. Fokus kenyataan dijangka tertumpu kepada usaha membentuk pertumbuhan global lebih inklusif menerusi pengukuhan kerjasama antara negara anggota dan negara rakan BRICS. Datuk Seri Anwar turut dijangka menekankan kepentingan kerjasama berkenaan dalam menangani pelbagai cabaran pembangunan yang dihadapi dunia ketika ini. Pada masa sama, tumpuan akan diberi kepada usaha memperluas peluang ekonomi serta memastikan manfaat kemajuan teknologi dan inovasi dapat dinikmati secara lebih inklusif semua negara. Datuk Seri Anwar menerusi hantaran di laman Facebooknya memaklumkan Malaysia akan meneroka pelaburan strategik dengan India dalam sektor bernilai tinggi. Perkara berkenaan akan direalisasikan menerusi beberapa pertemuan bersama pemain industri utama di New Delhi. Pertemuan pertama diadakan bersama DRB Highcom yang hadir bersama rakan strategik bagi meneroka ruang kerjasama dengan industri automotif di India. Beliau berkata Sekolah Technologies India, sebuah syarikat kejuruteraan dan teknologi global, telah menyatakan hasrat untuk menubuhkan pusat kejuruteraan global di Malaysia menjelang akhir tahun ini. Jelas Datuk Seri Anwar, inisiatif itu berupaya memperkukuh keupayaan kejuruteraan tempatan menerusi pengambilan bakat Malaysia dan penerapan kepakaran kecerdasan buatan dalam sektor automotif, aero angkasa, tenaga dan pembuatan termaju. Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri mengundang Ethiopia untuk menubuhkan kedutaan di Kuala Lumpur. Datuk Seri Anwar membuat tawaran itu dalam pertemuan dua hala beliau dengan rakan sejawatan dari negara itu, Abi Ahmad. Pembukaan semula kedutaan Malaysia selepas 43 tahun di Addis Ababa pada September 2025 menandakan kemajuan ketara dalam hubungan kedua-dua negara. Perbincangan turut menyentuh momentum positif yang dicana oleh kunjungan timbal balik kedua-dua pemimpin. Rundingan dua hala yang pertama akan diadakan di Kuala Lumpur tahun depan. Kementerian Pendidikan Tinggi dipinta melakukan penyelarasan dengan universiti bagi mempertimbang penyediaan tiket penerbangan percuma kepada pelajar daripada keluarga B40 yang menuntut di luar wilayah asal mereka. Cadangan berkenaan diutarakan Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Katanya perkara itu telah pun dimaklumkan kepada menterinya, Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir, untuk dipertimbangkan. Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid turut menyatakan hasrat yang sama kepada semua menteri besar di negeri-negeri yang diterajui UMNO untuk melaksanakan usaha tersebut. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Dr. Zamri berkata pandangan semua pihak termasuk mahasiswa, golongan akademik dan pentadbir universiti diambil kira dalam penggubalan akta baru yang komprehensif bagi menggantikan Akta Universiti dan Kolej Universiti 1971 AUKU. Jelas beliau, pendekatan itu penting bagi memastikan akta berkenaan mengambil kira perubahan dan keperluan pendidikan tinggi ketika ini serta masa hadapan. Mengenai isu jerebu dan letusan gunung berapi di Indonesia, Datuk Seri Dr. Zamri memaklumkan pihaknya belum menerima sebarang laporan pelajar Malaysia di Indonesia yang terjejas akibat bencana tersebut. Jelas beliau, kementerian juga belum menerima laporan mengenai tahap keseriusan situasi tersebut yang bergantung kepada keadaan semasa dan keputusan institusi pengajian masing-masing. Bagaimanapun katanya, kementeriannya akan terus memantau perkembangan semasa bagi memastikan keselamatan dan kebajikan pelajar Malaysia di Indonesia. Ini pula mengenai kawalan dan pemantauan penggunaan internet oleh ibu bapa terhadap anak-anak. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata mereka perlu memanfaatkan sepenuhnya fungsi kawalan ibu bapa yang tersedia pada pelbagai aplikasi digital. Jelas beliau, pembentukan ekosistem digital yang selamat memerlukan peranan aktif ibu bapa dan tidak hanya bergantung kepada pihak berwajib semata-mata.
1: Ini penting kerana untuk melengkapkan aspek keselamatan digital, untuk kita mengharapkan hanya MCMC, polis dan pihak yang berwajib melaksanakan belum memadai, belum cukup. Jadi sebagai ibu bapa, terutamanya saya pohon kita pun ada kuasa, kita pun ada kemampuan untuk lakukan sesuatu untuk pastikan anak-anak kita terus selamat bila mereka menggunakan internet.
0: Datuk Sri Fahmi Fadil.
2: Kita sama-sama sayang Malaysia selamanya.

Berita seterusnya. Jenazah Dr. Ainul Barah Kamarudin dan juruterbang Kapten Zainal Afiq B. Syam, dua daripada lima mangsa nahas helikopter perkhidmatan Doktor Udara di Long Lelang, Baram, dibawa pulang ke kampung halaman masing-masing hari ini. Kedua-dua jenazah dibawa ke Masjid Jamal Adin, Taman Jelita, Taman Tunku, Miri untuk disolatkan selepas selesai urusan di Jabatan Forensik Hospital Miri yang bermula 4 pagi tadi. Prinsip kewangan Islam mampu menerajui pelaburan mampan ketika dunia berusaha mengembling modal yang besar bagi menangani krisis iklim. Demikian titah Sultan Perak, Sultan Nazri Muizzuddin Shah. Baginda bertitah peralihan ke arah masa depan yang berdaya tahan dan mampan tidak mungkin dapat dibiayai oleh dana awam semata-mata. Justeru modal swasta adalah satu keperluan. Namun tanpa kawalan selia, modal sedemikian cenderung memilih pelaburan jangka pendek. Susulan itu, baginda percaya prinsip kewangan Islam boleh merajui usaha tersebut. Baginda bertitah demikian menerusi ucapan khas pada persidangan Meja Bulat Suruhanjaya Security OSIS ke-17 yang berlangsung di Oxford Centre for Islamic Studies, United Kingdom. Keperkembangan luar negara, Bahrain mengesahkan tidak akan menyertai mesyuarat di Oman mengenai isu Selat Hormuz. Kementerian luarnya memaklumkan Bahrain tidak akan menyertai mesyuarat bersama Iran selagi hubungan diplomatik kedua-dua negara belum dipulihkan. Manama turut menuntut Selat Hormuz dibuka semula tanpa diskriminasi, bayaran atau permit. Mesyuarat itu dijadual berlangsung esok bagi membincangkan masa depan laluan strategik berkenaan untuk bekalan minyak dan gas global. Pihak berkuasa Perancis mengesyaki unsur sabotaj dalam insiden kereta api tergelincir di barat laut negara itu. Kejadian di laluan Wenken itu mencederakan 44 orang termasuk seorang wanita yang kritikal. Polis menemui serpihan besi di atas landasan sekaligus mengklasifikasikan kes sebagai khianat. Kereta api yang membawa 186 penumpang itu dilaporkan tergelincir Jumaat lalu. Ujian dadah dan alkohol ke atas pemandu kereta api disahkan negatif. Sukan Persatuan Badminton Malaysia BAM akan terus tegas dalam soal disiplin pemain. Presidennya Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz berkata, pemain yang gagal mematuhi syarat ditetapkan boleh dilarang beraksi di peringkat antarabangsa, termasuk pemain utama negara. Beliau berkata ketegasan itu penting bagi memastikan pemain senior menjadi contoh kepada pemain muda. Katanya peningkatan disiplin juga perlu diterjemahkan kepada prestasi dan keputusan lebih baik di gelanggang. Dalam pada itu, Tengku Datuk Seri Zafrul berkata BAM membuka ruang kepada pemain perseorangan profesional negara Li Zichia untuk menjalani latihan bersama skuad kebangsaan. Bagaimanapun katanya, keputusan itu terpulang kepada Zichia. Menurut beliau, BAM ketika ini memberi fokus kepada pemain perseorangan sedia ada dan barisan pelapis. Persiapan itu penting bagi menghadapi Sukan SEA 2027 dan Sukan Olimpik Los Angeles 2028. Beralih ke bola sepak, Real Madrid kembali ke landasan kemenangan selepas membelasah Rayo Vallecano 4-1 dalam aksi La Liga awal pagi tadi. Kylian Mbappe meledak 2 gol manakala Jude Bellingham dan Alvaro Carreras masing-masing menyumbang 1 gol. Kemenangan itu memberikan Real Madrid mengumpul 12 sama mata dengan Barcelona di puncak Liga. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia teroka pelaburan strategik dengan India. KPT dipinta pertimbang tiket percuma kepada pelajar B40. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati. Assalamualaikum.

0: Walau di mana saja anda berada, sama ada sedang bersantai di rumah, sibuk menjalankan tugas di tempat kerja, berniaga maupun dalam perjalanan menuju ke destinasi, jangan lupa untuk terus bersama Sibar FM. Segalanya untuk anda. Nikmati pilihan lagu-lagu terbaik, hiburan tanpa batasan, informasi semasa, tip bermanfaat serta pelbagai rancangan menarik yang disediakan khas untuk menceriakan hari anda. Dengarkan siaran Sibar FM dengan mudah menerusi portal Radio RTM di radio.rtm.gov.my, aplikasi mudah alih RTM Klik, serta ikuti siaran dan perkembangan terkini kami melalui halaman Facebook rasmi Patch Sibu FM. Selain itu, ikuti juga siaran, aktiviti serta perkembangan terkini kami melalui halaman TikTok at Sibu FM Sibu, supaya anda tidak terlepas kandungan menarik yang disediakan khas untuk anda. Pada bila-bila masa, Sibu FM sentiasa dekat di hati dan setia menemani anda dengan hiburan tanpa batasan. Sibar FM, segalanya untuk anda.
1: Betul ke ni? Awak yakin ke? Bila awak dengar semua ni?
2: RTM menerbitkan satu segmen khas tajuk Biar Betul.
1: Ini baru betul. Tanti Spina, semak kesahihan. Saksikan segmen Biar Betul dalam Carta 744 setiap hari.
0: Nasihat kepada orang ramai ketika menghadapi cuaca panas. Semua orang berisiko menjadi mangsa cuaca panas. Walau bagaimanapun, terdapat kumpulan yang lebih berisiko. Antaranya, mereka yang terbabit dengan kegiatan aktiviti fizikal di luar, orang dewasa berumur 40 tahun ke atas mempunyai risiko 10 kali ganda berbanding dengan mereka yang lebih muda. Kanak-kanak berumur 5 tahun ke bawah menghidap penyakit sistem pernafasan, menghidap penyakit darah tinggi, jantung, kencing manis dan kelenjar tiroid. Risiko bertambah jika anda memakai pakaian yang tebal dan ketat yang menghalang haba keluar dari penyejatan peluh. Gejala cuaca panas yang melampau adalah sakit kepala, keletihan, lemah tumpuan, pening, lemah otot-otot atau kekejangan, mual dan muntah. Keadaan yang terlalu teruk boleh menyebabkan dehidrasi, kekeliruan dan tidak sedarkan diri. Cara mencegah dan mengurangkan kesan terhadap kesihatan akibat cuaca panas melampau. Anda perlu minum air kosong dengan banyak, hadkan aktiviti di luar, kerap berehat, mandi atau gunakan kipas angin untuk menyejukkan tubuh badan anda, pakai pakaian yang ringan dan longgar, pakai topi atau payung yang besar. Elakkan minum minuman yang mengandungi kafein atau kandungan gula yang tinggi. Bersenam dalam cuaca yang panas juga boleh membahayakan kesihatan. Jika anda mempunyai tanda-tanda masalah berkaitan dengan suhu panas, keluar dari kawasan yang panas, tanggalkan pakaian yang ketat, letakkan kain yang basah dan sejuk pada badan, gunakan kipas untuk sejukkan badan, minum air setiap 15 minit. Dapatkan bantuan jika keadaan tidak dapat dikawal. Segera dapatkan rawatan di fasiliti kesihatan jika anda berasa tidak sihat. Pesanan ini oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.

0: 12 jam. Pada pagi ini, keadaan jerebu. Pada petang ini, ribut petir di beberapa tempat. Pada malam ini, hujan di beberapa tempat. Keadaan laut di perairan. Angin bertiup dari barat. Barat laut selaju 10 sehingga 20 km sejam. Laut berombak setinggi 0.5 sehingga 1.0 meter. Bagi suhu persekitaran, suhu minimum adalah 24 darjah Celsius sehingga 35 darjah Celsius. Sekian ramalan cuaca, kita kembali ke Sibu FM.
1: Terima kasih banyak-banyak saya bantu tengok cuaca.
0: Okey, baik. Terima kasih. Sama-sama.
1: Selamat bertugas.
0: Ya. Okey, baik. Ya.
1: Encik Ahmad pun saja bersama kita menerusi tinjauan cuaca untuk hari itu. Dan ya, berdasarkan kepada tinjauan cuaca oleh beliau tadi, ya, pendama itu kita kena rancang lah, ya, perjalanan untuk hari itu. Apa-apa nama tu, apa juga aktiviti yang akan dilakukan, apa-apa yang mahu dipolah kita untuk hari itu, terutamanya di luar. Ya. Okey, sila pastikan, okey, kita jaga keselamatan diri sendiri dan juga orang yang tersayang, ya. Hati-hati juga dalam pemanduan anda. Baik, DS menemani anda untuk itu selama 3 jam dan seperti biasa di Sibu untuk apa nama tu, untuk pagi itu jalan dah mula apa nama tu agak sesak juga lah. Salah orang nak ke pasar, semua beli barang, tak nak. Okay. Apapun, sekali lagi, dia ingin pada mak tu bawakan kepada anda semua. Okay, jaga keselamatan semasa di jalan raya. Okay.
2: Jerebu yang berterusan akan mendatangkan kesan buruk kepada semua orang, terutamanya yang berisiko tinggi seperti kanak-kanak, orang tua, wanita mengandung, pesakit jantung dan individu yang mempunyai masalah paru-paru seperti asma, serta individu yang sensitif kepada habuk, perokok, serta individu yang sentiasa bekerja di luar pejabat atau rumah. Nasihat umum untuk mencegah penyakit akibat jerebu: sentiasa berada di dalam rumah atau bangunan, kurangkan aktiviti lasak di luar rumah. Kerap membasuh muka dan bahagian-bahagian yang terdedah kepada jerebu. Orang ramai dinasihatkan supaya minum air kosong yang mencukupi sekurang-kurangnya 8 gelas sehari. Mereka yang menggunakan kenderaan yang berhawa dingin hendaklah menghidupkan alat penghawa dingin, mod kitaran dalam dan menutup semua tingkap. Penutup hidung dan mulut hendaklah digunakan oleh mereka yang melakukan aktiviti di luar, terutamanya golongan yang berisiko tinggi. Mereka yang mengalami penyakit-penyakit seperti batuk, selisema, asma, sakit mata, jangkitan paru-paru yang kronik, hendaklah datang ke klinik dengan segera jika keadaan penyakit bertambah teruk. Perokok dinasihatkan supaya berhenti merokok. Sentiasa mendapatkan maklumat terkini dan sahih daripada media massa dan patuhi nasihat daripada pihak berkuasa. Pesanan ini daripada Pejabat Kesihatan Bahagian Sibu.
3: Sebelum memulakan perjalanan, pastikan dokumen perjalanan anda lengkap. Kekalkan jarak sekurang-kurangnya 10 meter dari kenderaan depan. Gunakan lampu isyarat ketika membelok. Jika anda ingin memotong kenderaan besar, berwaspada dengan titik buta. Dan jangan langgar lampu isyarat merah.

RTM. Di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6. Dengar

Sibu, permata di zon tengah Sarawak yang penuh dengan keunikan dan keindahan. Sempena tahun melawat Malaysia, jom kita terokai Sibu, destinasi yang kaya dengan budaya, makanan dan pengalaman yang pasti memikat hati. Nikmati keenakan kampung ami yang terkenal, hirup kesegaran teh Sipeng special dan jangan lupa rasa kompia yang rangup menjadi identiti masyarakat tempatan. Sibu juga terkenal dengan makanan pulut panggangnya. Satu kemestian untuk warga Sibu mahupun warga luar untuk singgah membeli pulut panggang sebagai salah satu hidangan untuk keluarga. Banyak lagi tempat menarik untuk dilawati di Sibu, iaitu tempat ikonik dan juga sejarah Tokong Tua Pekong dan Pagoda, Sibu Heritage Center, Museum Memorial Lau King Hau, Masjid Al-Qadim. Pergilah ke Central Market Sibu, terbesar di Sarawak. Anda juga boleh pergi ke Pasar Malam Sibu, terletak di tengah bandar. Selain itu, boleh juga pergi ke Rumah Panjang, mengunjungi Rumah Panjang Kaum Iban untuk melihat budaya dan gaya hidup tradisional. Anda boleh pergi ke Dataran Bandar Sibu, dataran terbesar di Malaysia, sering menjadi tempat acara kebudayaan dan menempatkan air pancut berirama serta patung angsa, merupakan simbol untuk warga di Sibu. Seterusnya, Taman Jubli Bukit Au, taman rekreasi yang sesuai untuk berkelah dan mendaki ringan. Sungai Rajang dan Esplanade, sungai terpanjang di Malaysia. Sungai Merah Heritage World, kawasan warisan yang menenangkan di tepi sungai. Alami sendiri kemesraan penduduk tempatan dan cipta kenangan indah di bumi kenyalang ini. Sibu Sarawak, destinasi pilihan di zon tengah, menanti kehadiran anda. Ayo, sempena tahun melawat Malaysia 2026, jom datang ke

Marilah sama-sama kita hayati dan dengarkan rancangan Sirah setiap hari 9.45 pagi di Sibu FM. Hayati Sirah, sebarkan sunnah, hidupmu menjadi indah.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa man wala. Pendengar Sibu FM yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah kembali kita dalam rancangan sirah. Dan insyaAllah hari ini kita akan bercerita mengenai seorang sahabat yang amat dipercayai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namanya adalah Abu Ubaidah bin Al-Jarrah ataupun boleh dikenali sebagai Amir bin Abdullah ibnu Al-Jarrah. Antara ciri-ciri yang ada pada Abu Ubaidah ini, beliau merupakan seorang yang berwajah kacak, tampan, elok dipandang, ramping, tegap dan kecil pipinya. Dan setiap mata senang memandangnya dan akan tunduk setiap jiwa yang berjumpa dengannya serta mententeramkan hatinya. Ini adalah ciri-ciri fizikal yang ada pada Abu Ubaidah Al-Jarrah. Ada sirah berkenaan dengan Abu Ubaidah Al-Jarrah ini ketika peperangan Uhud. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah patah giginya dan terluka dahi baginda sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dua lingkaran baju besinya melekat pada bahagian atas pipinya. Lalu Abu Bakar pun menemui baginda untuk melepaskannya dari bahagian atas pipi baginda. Lalu datanglah Abu Ubaidah Al-Jarrah berkata kepada Abu Bakar, "Tinggalkanlah baginda. Biarlah kami yang melakukannya kelak." Maka Abu Bakar pun meninggalkan baginda sallallahu alaihi wasallam dan Abu Ubaidah khawatir dengan apa yang terjadi kepada baginda sallallahu alaihi wasallam dan sudah tentu menyakiti baginda sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dibuat oleh Abu Ubaidah? Lalunya menggigit besi yang pertama dengan gigi gerahamnya. Kemudian berusaha melepaskannya tetapi gigi gerahamnya pula turut tercabut. Sampaikan tercabut gigi gerahamnya nak menyelamatkan baginda sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia menggigit yang kedua dengan gerahamnya yang lain dan dia berjaya melepaskannya. Tetapi gerahamnya yang kedua pula tercabut. Lalu Abu Bakar pun madah dengannya, "Abu Ubaidah adalah sebaik-baik orang yang kedua gerahamnya tercabut. Tercabut kerana menyelamatkan baginda sallallahu alaihi wasallam. Tercabut kerana ingin Rasulullah SAW itu sembuh daripada kesakitan yang dialami oleh baginda sallallahu alaihi wasallam." Bahkan Abu Ubaidah ini sentiasa mengikuti siri peperangan yang disertai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam semenjaklah daripadanya memeluk agama Islam hinggalah Nabi wafat. Kerana Abu Ubaidah ini adalah salah seorang daripada sahabat yang awal memeluk agama Islam. Pada hari pelantikan Abu Bakar sebagai khalifah, Umar Al-Khattab berkata kepada Abu Ubaidah, "Wahai Abu Ubaidah, bukalah tangan kita. Kami nak membaiah kita sebagai khalifah." Kerana Umar Al-Khattab pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Setiap umat memiliki orang yang dipercayai dan Abu Ubaidah adalah orang yang paling dipercayai dalam umat ini." Oleh kerana Umar Al-Khattab pernah mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengiktiraf Abu Ubaidah, lalu Umar Al-Khattab ingin membaiah Abu Ubaidah untuk menjadi khalifah kepada mereka. Namun apakah yang dikatakan oleh Abu Ubaidah yang membalas kepada apa yang dikatakan oleh Umar Al-Khattab? Yang madah apa? "Aku tidak akan melangkahi orang yang diperintahkan Nabi untuk mengimami kita di dalam solat." Lalu dia mengimami kita sampailah dia wafat. Maka setelah daripada mendengar penjelasan daripada Abu Ubaidah, mereka pun bersetuju berbaiah dengan Abu Bakar As-Siddiq yang diangkat menjadi khalifah. Maka ketika Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah, Abu Ubaidah tu menjadi penasihat yang paling baik tentang kebenaran kepada Abu Bakar. Kerana Abu Bakar tu yang memerintah bukanlah hanya mengikut palaknya sendiri aja, bukanlah hanya mengikut hawa nafsunya sendiri, tetapi Abu Bakar ini sentiasa dahagakan nasihat dan pesanan daripada para sahabat-sahabat yang lain dengan harapan mereka ini sentiasa mengingatkan Abu Bakar As-Siddiq tentang ayat-ayat Allah dan juga pesanan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Abu Ubaidah adalah salah seorang daripadanya. Dia menjadi penolong yang mulia di dalam kebenaran. Dan dalam tempoh waktu kekhalifahan Abu Bakar dan Umar Al-Khattab, Abu Ubaidah tu sentiasa taat dengan mereka. Sentiasa taat dengan Abu Bakar dan juga Umar Al-Khattab. Dan dia tidak menyalahi urusan mereka kecuali hanya sekali. Yakni urusan tentang mengenai bagaimana Abu Ubaidah tidak mendengar arahan daripada Umar Al-Khattab, kerana Umar Al-Khattab tahu bahawa ketika itu Abu Ubaidah sedang mengalami, masyarakatnya sedang mengalami penyakit taun kerana Abu Ubaidah tidak ingin meninggalkan kawasan tersebut, ingin bersama dengan mereka-mereka yang di bawahnya, maka menyebabkan Umar Khattab menangisi apa yang dilalui oleh Abu Ubaidah Al-Jarrah. Jadi hadirin yang dimuliakan, mudah-mudahan kita dapat mengikut jejak langkah Abu Ubaidah yang sentiasa taat dengan khalifah, sentiasa taat dengan pemimpinnya dan sentiasa mengingatkan pemimpinnya mengenai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Sekadar itu saja sembang kita insya-Allah. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Marilah sama-sama kita hayati dan dengarkan rancangan Sirah setiap hari 9.45 pagi di Sibu FM. Hayati Sirah, sebarkan sunnah, hidupmu menjadi indah.
2: Cegah penularan berita palsu dengan tidak menyebarkan maklumat tidak sahih. Semak dan laporkan keraguan di portal sebenarnya.my. Membendung berita palsu, 3 langkah mudah. Tidak berkongsi sebarang berita yang diragui kesahihannya. Semak dahulu kebenaran sesuatu berita di portal sebenarnya.my sebelum berkongsi. Bertanggungjawab terhadap kandungan dan maklumat sebelum disebarkan.
3: Akibat daripada perbuatan pengguna-pengguna media sosial yang suka memuat naik segala aktiviti mereka, latar belakang keluarga mereka, tentang diri serta kadangkala sengaja mendedahkan hal peribadi tanpa berfikir panjang tentang keselamatan, yang sentiasa memuat naik tentang diri yang kesunyian, keseorangan, kecewa dan kesedihan.
4: Menurut kajian, kecenderungan atau obsesi ini boleh menyebabkan depresi di kalangan mereka yang gemar mempamerkan hal-hal peribadi dalam media sosial.
3: Dia sebenarnya telah mendedahkan ruang dan peluang untuk skamer mengambil kesempatan ke atas diri dia. Skamer tahu serba-serbi tentang dia hanya melalui media sosial.
4: Ini kita gelarkan sebagai Public Display Affection, PDA. Mereka mengambil kesempatan setelah mengkaji dan mendapat maklumat daripada aplikasi media sosial yang anda guna tanpa anda sedari. Skema mampu menyebabkan mangsa gelisah, murung dan lebih teruk berpotensi untuk membunuh diri. Lebih-lebih lagi jika melibatkan penipuan wang ringgit dan nyawa orang tersayang.
5: Hello, dengar sini baik-baik.
3: Ada lagi kesan lain apabila kita terlalu nak mendedahkan latar belakang keluarga kita. Ini akan mengakibatkan si pengguna media sosial akan menjadi mangsa kepada penjenayah-penjenayah yang melihat peluang dan ruang, dan daripada situlah skamer akan mengambil kesempatan dan menipu mangsa.
6: Hentikan obsesi, jaga privasi anda.
7: Ingat, perbuatan anda gemar untuk memuat naik apa-apa aktiviti yang anda lakukan, segala-gala tentang diri anda di dalam media sosial akan menyebabkan skamer akan mengambil kesempatan dan juga memperdaya anda.
8: Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6.

0: akibat daripada perbuatan pengguna-pengguna media sosial yang suka memuat naik segala aktiviti mereka, latar belakang keluarga mereka, tentang diri serta kadangkala sengaja mendedahkan hal peribadi tanpa berfikir panjang tentang keselamatan, yang sentiasa memuat naik tentang diri yang kesunyian, keseorangan, kecewa dan kesedihan.
1: Menurut kajian, kecenderungan atau obsesi ini boleh menyebabkan depresi di kalangan mereka yang gemar mempamerkan hal-hal peribadi dalam media sosial.
0: Dia sebenarnya telah mendedahkan ruang dan peluang untuk skema mengambil kesempatan ke atas diri dia. Skema tahu serba-serbi tentang dia hanya melalui media sosial.
1: Ini kita gelarkan sebagai

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Rafika Arif dalam Dunia 10 Pagi. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dijadual menyampaikan kenyataan negara pada hari terakhir sidang kemuncak pemimpin BRICS ke-18 di New Delhi hari ini, yang dijangka menumpukan usaha membentuk pertubuhan global yang lebih inklusif. Fokus turut meliputi pengukuhan kerjasama BRICS, peluasan peluang ekonomi serta manfaat teknologi dan inovasi yang lebih saksama. Selepas New Delhi, Perdana Menteri akan ke Kuala Lumpur bagi memperkukuh hubungan dua hala Malaysia-India. Kerjasama dijangka meliputi perdagangan dan pelaburan, ekonomi digital, pendidikan serta pembangunan modal insan. Sementara itu, Malaysia terus meneroka peluang pelaburan dan kerjasama industri dengan India dalam sektor strategik. Ia menerusi beberapa pertemuan Datuk Seri Anwar bersama pemain industri utama, antaranya DRB Highcom meneroka kerjasama dalam industri automotif India. Sekular Teknologis India pula menyatakan hasrat menubuhkan pusat kejuruteraan global di Malaysia menjelang akhir 2026, manakala AWL Agri Business mahu meningkatkan pembelian produk Malaysia. Dalam berita itu, Presiden Rusia Vladimir Putin menyampaikan salam kepada Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim ketika bertemu Perdana Menteri di New Delhi. Putin berkata hubungan Rusia-Malaysia kini berada pada tahap tinggi dan bersifat mesra. Beliau turut menyentuh ulang tahun ke-60 hubungan diplomatik kedua-dua negara pada tahun depan. Katanya perdagangan Malaysia-Rusia meningkat 12.9% tahun lalu. Selain kerjasama dalam pendidikan, sains, teknologi dan pelancongan terus diperkukuh. Datuk Seri Anwar sebelum itu menyampaikan salam hormat Sultan Ibrahim dan mengulangi undangan baginda kepada Putin untuk melakukan lawatan negara ke Malaysia. Palestin menyambut baik deklarasi sidang kemuncak BRICS di New Delhi yang menyokong hak rakyat Palestin. Kementerian Luar Palestin berkata deklarasi itu menolak pemindahan paksa rakyat Palestin, mengesa pendudukan Israel ditamatkan serta menyokong penyelesaian dua negara. Deklarasi itu turut mengesa gencatan senjata di Gaza dikekalkan dan bantuan kemanusiaan disalurkan tanpa halangan. BRICS juga menegaskan sokongan terhadap usaha Palestin mendapatkan keanggotaan penuh dalam PBB. Angka korban kebakaran Ferry MV June Aster di Filipina meningkat kepada 76 orang selepas 41 lagi mayat ditemukan. Pengawal pantai Filipina memaklumkan mayat mangsa dibawa ke pelabuhan di Koran, Palawan untuk proses pengecaman. Waris akan dipanggil bagi mengenal pasti barangan peribadi mangsa sebelum sampel DNA diambil. Ferry itu terbakar ketika dalam perjalanan dari Manila ke Koran malam Rabu. Seramai 30 penumpang dan 13 anak kapal berjaya diselamatkan. Sekurang-kurangnya 16 warga emas maut dalam kebakaran di sebuah rumah jagaan di wilayah Araucania, Chile. Kebakaran berlaku malam Jumaat dan berjaya dipadamkan awal Sabtu. Mereka yang terselamat dibawa ke hospital terdekat untuk menerima rawatan. Pihak berkuasa tempatan sedang menyiasat punca kebakaran dan tidak menolak kemungkinan unsur pihak ketiga. Rumah jagaan berkenaan sebelum ini dilaporkan melanggar peraturan dan pernah dikenakan tindakan serta denda sejak 2019. Beralih ke sukan bola sepak Liga Perdana Inggeris, Arsenal menewaskan Sunderland 2-0 di Stadium of Light awal pagi tadi. Dalam perlawanan itu, Bruno Guimaraes membuka jaringan menerusi rembatan jarak jauh sebelum Bukayo Saka menyempurnakan penalti pada minit ke-96 untuk melengkapkan kemenangan. The Gunners kini mengumpul 12 mata daripada 4 perlawanan dan berada di puncak Liga, 3 mata di depan Manchester City di tangga kedua. Sementara itu, Chelsea gagal meraih kemenangan selepas diikat Hull City 2-2 di Stamford Bridge. Hull kini naik ke tangga ketiga Liga mengumpul 8 mata. Dalam aksi lain, Liverpool terikat seri tanpa jaringan dengan Fulham di Anfield. Nottingham Forest menewaskan Aston Villa 2-1. Ipswich Town mengejutkan Crystal Palace 3-2, manakala Tottenham Hotspur 0, Everton 0. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Melissa Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Sibu FM, segalanya untuk anda.
1: Walau di mana saja anda berada, sama ada sedang bersantai di rumah, sibuk menjalankan tugas di tempat kerja, berniaga maupun dalam perjalanan menuju ke destinasi, jangan lupa untuk terus bersama Sibu FM, segalanya untuk anda. Nikmati pilihan lagu-lagu terbaik, hiburan tanpa batasan, informasi semasa, tip bermanfaat serta pelbagai rancangan menarik yang disediakan khas untuk menceriakan hari anda. Dengarkan siaran Sibu FM dengan mudah menerusi portal Radio RTM di radio.rtm.gov.my, aplikasi mudah alih RTM Klik, serta ikuti siaran dan perkembangan terkini kami melalui halaman Facebook rasmi Page Sibu FM. Selain itu, ikuti juga siaran, aktiviti serta perkembangan terkini kami melalui halaman TikTok @SibuFMSibu supaya anda tidak terlepas kandungan menarik yang disediakan khas untuk anda. Pada bila-bila masa, Sibu FM sentiasa dekat di hati dan setia menemani anda dengan hiburan tanpa batasan. Sibu FM, segalanya untuk anda.

0: Blaga 103 MHz. Muka 98.7 MHz.
1: FM, segalanya untuk anda.

memulakan perjalanan, pastikan dokumen perjalanan anda lengkap. Kekalkan jarak sekurang-kurangnya 10 meter dari kenderaan depan. Gunakan lampu isyarat ketika membelok. Jika anda ingin memotong kenderaan besar, berwaspada dengan titik buta. Berhenti dan jangan langgar lampu isyarat merah.

0: Mi rasa kurang. Selera dengan lidah kita ni dah sama. Tok Karam Tik, tambah lagi, tambah lagi. Ah, ah Tok barunya.
1: Hey.
0: Eh, baik lah. Eh, air Tok pun kurang manis eh. Aduh. Eh, tambah gula sesuatu eh. Aduh, masih kurang. Tambah lagi tak?
1: Banyak juga.
0: Ah, Tok barunya ada
1: Kita eh, takut kami nangga kita nambah garam dengan gula ya. Bahaya ya.
2: Tahukah anda, badan kita memerlukan gula, garam dan lemak dalam jumlah yang sedikit sahaja untuk terus menjana kesihatan yang baik. Lemak membekal tenaga kepada badan sebagai penebat suhu serta penting untuk perkembangan sel dan otak. Pengambilan lemak yang berlebihan boleh meningkatkan risiko obesiti, penyakit jantung koronari dan menyebabkan beberapa jenis kanser. Garam pula penting untuk mengawal tekanan darah. Otot dan saraf memerlukan garam untuk berfungsi dengan sempurna. Pengambilan garam secara berlebihan boleh menyebabkan tekanan darah tinggi dan merisikokan penyakit kanser perut. Gula pula membekal tenaga pada badan. Tetapi, pengambilan secara berlebihan boleh meningkatkan kenaikan berat badan berlebihan atau obesiti dan penyakit lain terutamanya diabetes. Makanlah secara sihat untuk kehidupan yang lebih bermakna.

0: ada apa kak?
1: Oh kak, kurang kurang masin rasa mi kita tu kak. Minta garam lo kak.
0: Okey, jap.
2: Hai, kami rasa okey macam itu kak. Cukup rasa garamnya tu.

Malaysia. Serangan buaya di sungai. Isu keselamatan sungai kian membimbangkan, khususnya di kawasan pedalaman yang sebelum ini bergantung sepenuhnya kepada laluan air untuk perhubungan dan aktiviti harian. Penduduk pesisir sungai, terutamanya di Sarawak, diseru meningkatkan kewaspadaan susulan peningkatan kes serangan buaya yang agresif semasa aktiviti seperti menjala, memancing atau beriada. Serangan buaya ini lebih kritikal semasa air pasang kerana buaya lebih mudah menghampiri tebing dan kawasan perumahan. Langkah keselamatan ancaman buaya. Hindari aktiviti berisiko. Jangan mandi, mencuci pakaian atau menjala di kawasan sungai yang dikenali sebagai habitat buaya. Waspada. Waktu kritikal, berhati-hati terutamanya pada waktu awal pagi, lewat petang atau waktu malam kerana buaya aktif memburu. Perhatikan persekitaran, elakkan mendekati tebing sungai yang curam, berlumpur atau kawasan berakar kayu. Pantau kanak-kanak, pastikan kanak-kanak tidak bermain berhampiran tebing sungai terutamanya semasa musim cuti sekolah. Laporkan segera. Hubungi pihak berkuasa seperti perhilitan atau pihak polis sekiranya ternampak kelibat buaya di kawasan penempatan atau tumpuan ramai. Sentiasa utamakan keselamatan dan jangan mengambil mudah kehadiran reptilia ini, terutamanya apabila air sungai pasang atau keruh. Patuh pada arahan papan tanda amaran buaya, peka dengan keadaan kehadiran buaya. Nasihat kepada orang ramai ketika menghadapi cuaca panas. Semua orang berisiko menjadi mangsa cuaca panas. Walau bagaimanapun, terdapat kumpulan yang lebih berisiko. Antaranya, mereka yang terbabit dengan kegiatan aktiviti fizikal di luar, orang dewasa berumur 40 tahun ke atas mempunyai risiko 10 kali ganda berbanding dengan mereka yang lebih muda. Kanak-kanak berumur 5 tahun ke bawah menghidap penyakit sistem pernafasan, menghidap penyakit darah tinggi, jantung, kencing manis dan kelenjar tiroid. Risiko bertambah jika anda memakai pakaian yang tebal dan ketat yang menghalang haba keluar dari penyejatan peluh. Gejala cuaca panas yang melampau adalah sakit kepala, keletihan, lemah tumpuan, pening, lemah otot-otot atau kekejangan, mual dan muntah. Keadaan yang terlalu teruk boleh menyebabkan dehidrasi, kekeliruan dan tidak sedarkan diri. Cara mencegah dan mengurangkan kesan terhadap kesihatan akibat cuaca panas melampau. Anda perlu minum air kosong dengan banyak, hadkan aktiviti di luar, kerap berehat, mandi atau gunakan kipas angin untuk menyejukkan tubuh badan anda, pakai pakaian yang ringan dan longgar, pakai topi atau payung yang besar. Elakkan minum minuman yang mengandungi kafein atau kandungan gula yang tinggi. Bersenam dalam cuaca yang panas juga boleh membahayakan kesihatan. Jika anda mempunyai tanda-tanda masalah berkaitan dengan suhu panas, keluar dari kawasan yang panas, tanggalkan pakaian yang ketat, letakkan kain yang basah dan sejuk pada badan, gunakan kipas untuk sejukkan badan, minum air setiap 15 minit. Dapatkan bantuan jika keadaan tidak dapat dikawal. Segera dapatkan rawatan di fasiliti kesihatan jika anda berasa tidak sihat. Pesanan ini oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.

Setiap tahun, berjuta-juta plastik mencemari alam kita. Kini saatnya untuk bertindak. Mari kita mulakan perubahan untuk bumi yang lebih indah. Kempen Katakan Tidak pada Plastik Sekali Guna bersama Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Sebagai penyaga, anda boleh membuat perubahan dengan mengelakkan penggunaan plastik sekali guna, menggunakan pembungkusan mesra alam dan menggalakkan pelanggan membawa beg sendiri ketika berbelanja. Usaha kecil yang anda lakukan ini mampu menyelamatkan alam sekitar sekaligus dapat membina reputasi perniagaan dan menarik lebih ramai pelanggan yang prihati. Jadilah perintis perubahan berinspirasi ke arah komuniti yang lebih hijau dan bertanggungjawab. Menyemai kesedaran, menuai kelestarian. Katakan tidak pada plastik sekali guna.

0: buang masin, rasa mi kita tu kak. Minta garam tu kak.
1: Okey, jap.
2: Hai, kami rasa okey macam itu kak. Cukup rasa garamnya tu.
0: Cik ah, kami rasa kurang. Selera dengan lidah kita ni dah sama. Tok garam tik tambah lagi, tambah lagi. Ah. Ah, tok barunya. Hey. Eh, mai. Eh, hai tok pun kurang manis eh. Aduh. Eh, tambah gula sesuduk eh. Aduh, masih kurang. Tambah lagi tok.
2: Banyak juga.
0: Ah, tok barunya ada um.
2: Kita eh, takut kami nangga kita nambah garam dengan gula ya. Bahaya ya.
3: Tahukah anda, badan kita memerlukan gula, garam dan lemak dalam jumlah yang sedikit sahaja untuk terus menjana kesihatan yang baik. Lemak membekal tenaga kepada badan sebagai penebat suhu serta penting untuk perkembangan sel dan otak. Pengambilan lemak yang berlebihan boleh meningkatkan risiko obesiti, penyakit jantung koronari dan menyebabkan beberapa jenis kanser. Garam pula penting untuk mengawal tekanan darah. Otot dan saraf memerlukan garam untuk berfungsi dengan sempurna. Pengambilan garam secara berlebihan boleh menyebabkan tekanan darah tinggi dan merisikokan penyakit kanser perut. Gula pula membekal tenaga pada badan. Tetapi, pengambilan secara berlebihan boleh meningkatkan kenaikan berat badan berlebihan atau obesiti dan penyakit lain terutamanya diabetes. Makanlah secara sihat untuk kehidupan yang lebih bermakna.
2: Sibu FM 87.6.
4: Sariki 94.6 MHz.

0: Laga 103 MHz. Muka 98.7 MHz.
1: UFM, segalanya untuk anda.
2: Walau di mana saja anda berada, sama ada sedang bersantai di rumah, sibuk menjalankan tugas di tempat kerja, berniaga maupun dalam perjalanan menuju ke destinasi, jangan lupa untuk terus bersama Sibuk FM, segalanya untuk anda. Nikmati pilihan lagu-lagu terbaik, hiburan tanpa batasan, informasi semasa, tip bermanfaat serta pelbagai rancangan menarik yang disediakan khas untuk menceriakan hari anda. Dengarkan siaran Sibuk FM dengan mudah menerusi portal Radio RTM di radio.rtm.gov.my, aplikasi mudah alih RTM Klik, serta ikuti siaran dan perkembangan terkini kami melalui halaman Facebook rasmi Page Sibu FM. Selain itu, ikuti juga siaran, aktiviti serta perkembangan terkini kami melalui halaman TikTok @SibuFMSibu supaya anda tidak terlepas kandungan menarik yang disediakan khas untuk anda. Pada bila-bila masa, Sibu FM sentiasa dekat di hati dan setia menemani anda dengan hiburan tanpa batasan. Sibu FM, segalanya untuk anda.

Baik, jom kita di konti ketiga ini 11.20 minit pagi. Terima kasih kepada anda yang masih lagi setia berteman ke DS untuk pagi itu. Juga kita ucapkan selamat pagi kepada anda di mana juga anda berada. Okey, rakan kita di Batu Nia. Selamat pagi kepada bola pengerindu. Okey, rakan-rakan kita di Kapit, ya, di Sibu dan juga di mana-mana juga anda berada. Asalkan bersama dengan kami orang menerusi Sibu FM. Okey, ada yang mendengarkan DS menerusi RTM Klik. Terima kasih kepada anda. Dan sebagai penduduk muslimin dan juga muslimah sekalian, disampaikan waktu solat fardu untuk pertemuan kita hari itu Ahad 13 September 2026 Masihi, yang mana bersama dengan 1 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Waktu solat fardu untuk Zat 4 berhukumi ikan, Oyak Balingian, Mukah, Dalat Sibu, Kenami Kapit dan juga Song, Zohor 12.31 minit tengah hari, Asar pukul 3.32 minit petang, Maghrib pukul 6.34 minit petang, Isyak pukul 7.43 minit malam dan Subuh esok hari 5.17 minit esok pagi. Dan waktu solat fardu Zohor 5, berhukumi Tanjung Manis, Belawai, Matu, Daro, Sarike, Jula Bintango dan juga Rajang, Zohor 12.33 minit tengah hari, Asar pukul 3.35 minit petang, Maghrib pukul 6.36 minit petang, Isyak pukul 7.45 minit malam dan Subuh 5.19 minit esok pagi. Dan waktu solat fardu untuk Zat 6, yang mana merangkumi Kabung, Lingga, Seri Aman, Kelili, Luwantu, Betung, Sepau, Pusat, Serata, Roban dan juga Depak, Zohor 12.33 minit tengah hari, Asar pukul 3.36 minit petang, Maghrib pukul 6.36 minit petang, Isyak pukul 7.45 minit malam dan Subuh 5.19 minit esok pagi. Kami di Sibu FM mengucapkan selamat menunaikan fardu solat buat muslimin dan juga muslimat sekalian. Pertemuan kita untuk hari itu 13 September 2026 Masihi, yang berada bersama dengan 1 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Sibu FM, segalanya untuk anda.

0: Murah juga emas tu. Rantai 300, gelang 200, cincin 100. Nah, murah Murah. Dalam emas min 16. Rezeki tu. Susah cari emas murah ke tu. Dalam emas naik tegak ke tu. Tu benar-benar tu. Sial, aku mesti mau beli tu. Mau maki tu nak. Aku imagine nyelin si tetua lihut nangga aku maki barang ya. Nyidu akan suka berdengar. Show off.
1: Adik, apa di kepak kita ya?
0: Hai, terkejut kami kita bang Rabi. Tangga kita lo.
1: Nih.
0: Barang dijual oleh Evi tu. Murah bang, emas 16.
1: Oh, murah juga. Mok bulat tu, scammer tu, murah gila tu.
0: Lom kita tu, scammer lah apa. Nang kita macam ni aku muka.
1: Nang benar tu.
0: Oh bang, kita ibu nak macam-macam bang, nak ngalang kami. Kami dah nak beli bang. Lagi pun bang, kita fikir ha. Tak dengar mun kami makai barang emas tu nak. Nama siapa naik? Carta kita naik teh. Wang akan nanya, Bini siapa ya? Kan? Kita tu. Apa?
1: Kemain kita tu
0: Kena?
1: Awak, nang benar. Tapi kita jangan lupa. Scammer macam-macam cara nak oleh. Tahu si? Jangan mani gila kita ya. Kena scam kelak buat tahu.
0: Aduh, hebang. Kita tu macam-macam aja. Sini dia. Amik tetap dengan keputusan kami. Mau beli juga?
1: Ya Allah.
0: Skamer dah apa dia si Eda? Caya gila macam dia. Ya mesti makan kami dah sampai. Ya mesti sampai. Ini. Benar makan kami tu. Buka lu. Ya kacak Ikan julu Nyonya ngecik emas tu ni Ju. Kebetulan Ju ada nampak barang pakai ngecik emas tu. Ju. Cik lo. Cik emas kami lo. Haduh kacak Ju. Ya betul. Pasu. Pernah kasih tu nak kata Ju tu. Patutlah buah gila Aduh ya aku sih dengar kata laki ku tu. Aduh. Bagi pun tidak lo.
2: Nomor yang anda dial tiada dalam perkhidmatan.
0: Tiada dalam talian. Ria aku telefon ada apa? Pahal tiada dalam talian dah. Kena tipu lah aku tu. Pun aku dapat cintang kerap hatiku. Kau rasa kuku kuntang tak? Tidak tu menipu aku macam tu. Dia beraninya setelah aku sampai aku tu. Geram aku tu.
3: Awas, berhati-hati sebelum membeli barangan terutama di laman sosial. Fikir sebelum bertindak. Pesanan ikhlas dari kami DRTI.

Sibu, permata di zon tengah Sarawak yang penuh dengan keunikan dan keindahan. Sempena tahun melawat Malaysia, jom kita terokai Sibu, destinasi yang kaya dengan budaya, makanan dan pengalaman yang pasti memikat hati. Nikmati keenakan kampung mi yang terkenal, hirup kesegaran teh Sipeng special dan jangan lupa rasa kompia yang rangup menjadi identiti masyarakat tempatan. Sibu juga terkenal dengan makanan pulut panggangnya. Satu kemestian untuk warga Sibu mahupun warga luar untuk singgah membeli pulut panggang sebagai salah satu hidangan untuk keluarga. Banyak lagi tempat menarik untuk dilawati di Sibu, iaitu tempat ikonik dan juga sejarah Tokong Tua Pekong dan Pagoda, Sibu Heritage Center, Museum Memorial Lau King Hau, Masjid Al-Qadim. Pergilah ke Central Market Sibu, terbesar di Sarawak. Anda juga boleh pergi ke Pasar Malam Sibu, terletak di tengah bandar. Selain itu, boleh juga pergi ke Rumah Panjang, mengunjungi Rumah Panjang Kaum Iban untuk melihat budaya dan gaya hidup tradisional. Anda boleh pergi ke Dataran Bandar Sibu, dataran terbesar di Malaysia, sering menjadi tempat

acara kebudayaan dan menempatkan air pancut berirama serta patung angsa merupakan simbol untuk warga di Sibu. Seterusnya, Taman Jubli Bukit Au, taman rekreasi yang sesuai untuk berkelah dan mendaki ringan. Sungai Rajang dan Esplanade, sungai terpanjang di Malaysia. Sungai Merah Heritage World, kawasan warisan yang menenangkan di tepi sungai. Alami sendiri kemesraan penduduk tempatan dan cipta kenangan indah di bumi kenyalang ini. Sibu Sarawak, destinasi pilihan di Zon Tengah, menanti kehadiran anda. Ayo, sempena tahun melawat Malaysia 2026, jom datang ke

0: yang dapat kerja, kerja sini dek, dalam negeri kalau luar negara.
1: Overseas lah. Oi. Lalu imagine kamu best, sejuk.
0: Lalu berangkat. Sebelum kita terima apa-apa kerja, kita kena siasat dulu ah, tempat kita nak bekerja ya. Macam agensi pekerjaan, bakal majikan, pernah si syarikat yang wujud, berdaftar, selamat. Kena faham juga syarat pekerjaan yang ditawar. Ah, macam gaji, tempoh masa kontrak, tempat kerja. Padahnya kerja di tempat mahu kita, tapi kelak diantar di tempat lain. Bahaya ya, kan ada terjadi seruntuk.
1: Benar juga, macam ni lah.
0: Sebagusnya sebelum kita menerima tawaran kerja, bincang dengan keluarga, adik kakak, geng, ketua kampung, ketua masyarakat kah. Minta pandangan sidak, kelak apa nak ditawar, indah khabar dari rupa. Kan ya, asyik kayak gini, dokumen kita yang asal ya. Macam kad pengenalan, IC, pasport, asipan dari ibu. Salinan juga simpan. Kena pandai jembat diri ni di tempat orang. Oi, patuhi undang-undang anda tempatan. Ada hal ke apakah? Agak Kedutaan Besar Malaysia tempat kita kerja ya. Ingat, jangan mudah terpedaya.
1: Sesal dahulu pendapatan. Sesal kemudian tidak.

0: Keadaan jerebu yang berterusan akan mendatangkan kesan buruk kepada semua orang, terutamanya yang berisiko tinggi seperti kanak-kanak, orang tua, wanita mengandung, pesakit jantung dan individu yang mempunyai masalah paru-paru seperti asma, serta individu yang sensitif kepada habuk, perokok, serta individu yang sentiasa bekerja di luar pejabat atau rumah. Nasihat umum untuk mencegah penyakit akibat jerebu: sentiasa berada di dalam rumah atau bangunan, kurangkan aktiviti lasak di luar rumah. Kerap membasuh muka dan bahagian-bahagian yang terdedah kepada jerebu. Orang ramai dinasihatkan supaya minum air kosong yang mencukupi sekurang-kurangnya 8 gelas sehari. Mereka yang menggunakan kenderaan yang berhawa dingin hendaklah menghidupkan alat penghawa dingin, mod kitaran dalam dan menutup semua tingkap. Penutup hidung dan mulut hendaklah digunakan oleh mereka yang melakukan aktiviti di luar, terutamanya golongan yang berisiko tinggi. Mereka yang mengalami penyakit-penyakit seperti batuk, selisema, asma, sakit mata, jangkitan paru-paru yang kronik hendaklah datang ke klinik dengan segera jika keadaan penyakit bertambah teruk. Perokok dinasihatkan supaya berhenti merokok. Sentiasa mendapatkan maklumat terkini dan sahih daripada media massa dan patuhi nasihat daripada pihak berkuasa. Pesanan ini daripada Pejabat Kesihatan Bahagian Sibu.
1: Laju jauh kita, Kak. Nak pergi sini, ya.
2: Hai, dengan Kak Oninggal. Pak Haji Lee laki Kak Ajah Senah. Ha? Kita singgah Kak, Kak.
1: Hai, Pak Haji Lee?
2: Aulah.
1: Ay, bukankah Pak Haji Lee buat limpas, Tek, Kak?
2: Biar tak ada-ada.
1: Pakai motosikal, ya, Tek.
2: Salah orang kali.
1: Bilanya ninggal?
2: Belum lama juga Kak Isah madah dengan Kakak. Dekat cerita, anaknya mukul makin rusi.
1: Ay. Kejap.
2: Apa ya?
1: Dah mesej masuk tu.
2: Lainnya mesej ya? Gagu nam
1: yak. Ya, kita ibu kita pergi dulu.
2: Apa hal?
1: Kita tu salah faham, Kak. Kak Isah mesej kami tu. Harus nahan kita.
2: Tak kok, kita dah ditahannya. Ya, guna kau tu tak pelik-pelik kok.
1: Belum habisnya kelakaran kita, Teh, Kak. Orang telefon dengannya, sekalinya nanya anak kita madah, kita ngagak orang ninggal.
2: Aulah, nak ngagak orang ninggal. Nak nunggunya. Lalu malam hari. Mak Anton ya.
1: Dengar kita dulu.
2: Apa ya?
1: Bukan Pak Jili ninggal, Kak.
2: Siapa lah ninggal?
1: Biasanya nak di Senanjung yang ninggal.
2: Ya, Kak.
1: Orang tua ya terkejut nak gaulah terdong masuk dalam rumah.
2: Aduh.
1: Pisah nak lumak umur kan tua ya. Sempat menuhulah makin batang kayu. Bukan makin besi.
2: Aduh. Si betul lah cerita tu.
1: Si.
2: Nasib kakak si pergi sia. Mudah terkejut tajak si tak rumah ya. Madah Pak Jili ninggal.
1: Lain kali. Dengar dulu benar-benar sebelum bertindaknya bercerita ya. Itulah contoh berita palsu, tahu si. Salah sebang, kecoh bolehnya, Kak.
2: Mena kata kita, nasib kakak si madah dengan sidak lain juga. Tak heran sidaknya, terkejut tak sidaknya.
1: Alah.
2: Yalah kata orang, mesti pasti, jangan kongsi.
1: Tahu tak apa.
2: Tahu lah, tahu kakak salah tu. Lalu nak nerik kita ya. Baliknya kakak tu.
1: Halo.

0: Melayani.
1: Miri Sarito ngambil ke dikubur ke di Kelantan, Negeri Sembilan, Gau di Kuching. Niang Dr. Ainur Barah Kamarudin dibaik kena bilun sedadu langit di Raja Malaysia ngagai Kota Baru urung pukul 8 pagi. Niang Kapten Zainul Afiq Bisham dibaik kena bilun Mas Kago pukul 12.10 tengah hari ke Kuala Lumpur sebedau ke dibaik ngagai Negeri Sembilan serta dikubur ke Bak Tanah Penam Islam Senawang. Niang Debra Moset dibaik ke Kuching pukul 9 pagi kena bilun terdiatur layang-layang aerospace Sendirian Berhad. Lalu Niang Alexan Nadia Henry ngau JC Payajok sudah diserah ke ngagai waris serta dikubur ke di Lambir Pegilak. Dulu agi hari itu, Niang Kapten Zainul Afiq ngau Dr. Ainur Baraah disemiang ke pengudah semiang subuh di Masjid Jamal Adin Taman Jelita Miri pagi tadi bertuai ke penolong imam bagi menua Miri, Muhammad Ardi Putra Zainuddin serta diguluk 300 ikut orang. Sama bisik ngau ngatur pengawat itu ianya pemesai UPS Agama Islam bagi menua Miri, Rafai Morshidi. Sekolah di Pelilih Serian Gau Lubu Antu mengkan ditutup nyentuk ke baca tikas pengamah angin IPU buat dua bengkah Pelilih Menua Tu kurang hari 200. UPS Pelajar Menua Sarawak buat sebengkah penerang madah ke pemutusnya digagak belalau ke baca IPU buat sistem pengurusan indeks pengamah angin Malaysia UPS Rampak Menua kelimpah hari berarti keriput dari UPS Meteorologi Malaysia. Tajak pihak semua sekolah primary hingga secondary kena pegai 12 UPS pelajar Pelilih Menua, PPD Kuching, Pedawan, Bau, Lunduk, Semarahan, Semunjan, Sri Aman, Kenawit, Julau, Meradung, Bintulu, Ngau, Tatau, Sebawah dekat dibuka bakal selama berengkah hari pegilak. Sebarang ubah berkawal ngau buka sekolah atau ke berita ke pematuk baru dekat dipadah ke Nangkan ke Toilak. Operasi nagang penyalah dadah di Sarawak dekat majak cakah di Pejalaika dikenang urang ke penyampau jenayah bukai. Komisioner Polis Sarawak Datuk Muhammad Zainal Abdullah madah kesidak tibisi kawal ngau dadah tau benda ngereja penyalah bukai. Nyalai atur ngau operasi nangkap patut majak di Pejalaika. Ia megak nyemetak madah kebesai guna kerjasama semua orang yang kau mensiamayuh pengari rakyat ngau agensi ke berkawal mantuk sidak ke berkuasa mutar ke penangguh jenayah tu. Mansyah Mayuh terkongsi ke penerang megak, pengguna kena nentu ke atur, nagang ngau nerit ke atur, boleh dipejalai ke ngau mana lagi. Yang maksud ke Jakut tu ngagai pengarah berita, udah sesi randau PDRM, kontijen Sarawak di Lawas. Dalam tempoh hari bulan 1 nyentuk ke bulan 8 tahun tu, Lawas ngerikut ke 285 kes, serta nangkap 291 ikut orang berkawal ngau dadah. Yang nak berita kita ke tengah hari itu peningat beritanya tadi di Tusun Nur Akila Arain lalu di Salian Elinda Suwil hari bilik berita RTM di Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Ninjau Sarawak, Nintian hari Minggu, begulai ngau YFM Kuching, Sri Aman, Sibu, Bintulu, Miri ngau Limbang.
1: Segulai sejalai.
2: Nikah banaku.
3: Sunyi. Seilu-ilu Kediri. Adang irau. Kami isik berita kita.
4: Pengerak pagi. Y912. Ngelah tengah hari. Rentak gale hari. Sada lemai. Pemerindang malam. Timang kerebak tawas.
5: Terima kasih ya. Lawan udah milih kami jadi kawan kita. Ning tiang hari.
4: YFM. Segulai sejalai.

0: Ya, peningga semua nami lepas pukul 12:30 hari, selamat tengah hari. Ngagai bala peningga kita, kagi mendiang ke kami, apa YFM. Terima kasih yang ngagai melatih badi, sudah mulai ngau kita. Hari pukul 9, nyentuk ngagai pukul 12 tengah hari itu tadi. Jadi datai, bawa aku dekat mulai ngau kita 3 jam. Bawa ngelah tengah hari. Kaiku kediri, nang bakal selama. Buat ujung minggu, nang bisik 5 ikut kabar aku ya. Ke nak uliah mulai ngau kita berkongsi sekedar berita atau lagi ya. Kami ada kat berkongsi info atau pengawak, kelimpai hari berkelulu. Tak kau bertundek ngau pangan diri enten lah bertundek lagi peningah mayu hati. Luak kita lagi ya. Abang udah tengah hari tau, 7 minit lepas pukul 12 tengah hari. Tenitiah kemarik geng-geng kemarik sikit mancal magang nak nemu datuk engkau bisa bekal, bertukar kini geng-geng pagi tengah hari tau. Jadi kita ngiga pengeluar program kita ya. Siapa kini engkau aku tengah hari tau. Jadi kita berengkah ngangau ke pengeluar program kami hari Sibu. Hello Sibu.
1: Hello Nen, selamat tengah hari.
0: Nang kemarin pan Lucia dengan aku Lucia.
1: Oh, benar, ngelapan balik yuk, mayu mah balik yuk kemarin.
0: Benar ngelapan ni si kau kemarin ne?
1: Kira ke?
0: Ani lah ne? Kira ke? Kita nanti balik yuk.
1: Ketika kurang ke sudah ngulam ku kemarin, tanya kena kemarin.
0: Siapa?
1: Darah insin ngaflow ke pintu lu.
0: Okey, garap ke ya ke bak miri nyak bana lagi. Lagi kita ke ngulam lagi au.
1: Au dinga de aku to ngai ale ya kemarin aku nadai nadai kaban de nantu ngulam ku sida sare to aku bisa ngemai siko dage yu kami hari sibo to nen ngobala
0: peninga. Siapanya?
1: Au, madah ke dalam pore na.
2: Okey, aku to Jack Jingan lah.
0: Au, ya political kita dia nya sia.
1: Au, ya me.
0: Okey, Bujang Sigat, mulai selamat tengah hari Bujang.
2: Oh, selamat tengah hari.
0: Oh, lagi berkelala membujang na.
2: Oh, uli.
0: Oh, okey, nyak tadi pengelola program kami Lucia ya, bisa giang ko. Okey, pelabak aku di Miri Bana.
3: Halo GB.
0: Ah, jaga atul ge.
3: Namo.
0: Mulai semua
3: jaga-jaga.
0: Selamat tengah hari Bana.
3: Selamat tengah hari. Orang saya angkat di Kuningan dengan kawan ada-ada GB ya.
0: Laban deka ngulam aku nemu aku nemu aku.
3: Angan. Orang buka kan hari no telain gay gasa ya.
0: Nah, kene.
1: Bisa beda ya.
3: Bisa beda.
0: Laban udah sedia terus media nemu aku. Nama berita kita di Miri Mayu kini atau pengawak.
3: Mana berita gayari pan mana sebon penyau kurang gay.
0: Kurang kami di top kurang.
3: Langit nyau dah uliah pada biru ba langit dan dah
0: gini baya, ya. Baik amnya.
3: Selamat tengah hari ngagai Lucia ngam ga Jack. Jack anang minah bukan kabar aku tengah hari tengah
2: okay, kecil. Okey, uliah.
3: Kita esteem dah laban sama geng
0: ya, hari itu. Ya, kak ngacuan dah inya Jack.
3: Nah, ya, patut ngaja. Nah, patut gede bebaliknya di Rino Jack.
0: Jack dan alah aswat ya Jack.
3: Anang berubah pikir dah tajak Lucia memerniang dah. Dia ada.
0: Nada tutup pelur ke mata dia lagi Lucia.
1: Nada mai ya tutup kau lagi.
0: Okey, kita terus ke Limbang dan bakal selama Hana pelawak kau.
4: Halo.
0: Iya, nak mudah nada Hana tau. Nak kalah sakit Hana tau.
4: Ni tak sakit, tapi gerai belum mahu lebih tak.
3: Orang darah ni tak sakit.
0: Nak belakai ya, nanti sakit. Ngai belakai kita sakit.
4: Standby posisi jat dulu non benar. Relate lo.
0: Jaga ada lagi. Pelabak aku Sri Aman lagi tentu Steven Swai. Steven.
3: Nah, wajah ke band dia lagi.
0: Pelabak nanti minta ke kemarin insian dia nah.
3: Itu insian lah, mentutu suruh atau dah.
4: Entah ame.
0: Entah ame.
4: Si buah ai.
0: Ya si kok jalan laki lagi. Lagi makai ya. Okey.
3: Ngaku nak patah si kok aja. Dah terajik.
0: Pulang.
4: Nah, Jack, meletih Jack.
0: Ya, meletih Jack. Okey.
4: Ya, pula pusia kurang pendiang lagi.
0: Ana, berkena berita kita Dian.
4: Sumpun kita. Berita kita di Lembang tu. Lagi, baru kita kongsi ke.
0: Oh.
4: Awak kan sudah dengar dulu. Licau kita tinggal dulu.
0: Okey.
4: Kita ngigak rubuh kain dulu.
0: Oh, kita ngigak pengelola program kita hari Bintulu. Hello, Bintulu Flora, yeah. Pelakon.
5: Oh ya, Flora di Bintulu.
0: Udah sedia makai bana deh, Flora.
3: Nanya mai.
0: Pantainya. Pancuah kan kene luluan deh kini.
3: Nanya mai.
5: Kayo bekeni,
3: pandu kene. Kamu nanya mai.
5: Nya sike kak di tanya kami ke, nyuanya sike nak diguna.
0: Break ke bana aja lah.
3: Ngai ko kumpul nyua kena bebuai. Tumbang nak.
0: Okey, nama berita Flora.
5: Berita dari Puto mana di Bintulu gaya ripan bisi kurang enggak namanya sebut
0: oh, kami di Bintulu sama Mekah. Okey, mana menyapa Flora ngarap ke narage meh. Lah mak bisa sebut tau.
5: Betul.
0: Nanti mana di laman sebut nak ngamak enggak?
5: Asal kita biasa di ramun sebuah ni.
0: Okey, kita terus ngagai Sriaman. Hello Sriaman.
6: Hello kucing.
0: Ya, pula aku nak Steven lah. Ya. Nama berita Steven.
6: Berita tu agi ngeriang diri terjapan.
0: Yeah. Nama tak ngeriang Steven. Dia nak mayor tak sebuah
6: ni. Agen suara tu nen. Agen Pebrin Suar sebuah itu tajapan Sarito 174
7: Jawab kutu na
0: Ang
3: Ngar jawabnya semak, Ben oh. Nenen tau jawab deh Ben. Kita tau tiga. Kita tiga sudah Jack
0: sekabat. Dah deh deh. Ada deh Ibian ya.
5: Sepuluh hal leh meh.
0: Dah deh ngadeng diri ya Ibian na. Ada Ibian baik ya.
3: Nanti deh.
4: Dah tutup cian.
1: Oh, dan nak tahu aja dia ya, sesaup dua ya.
0: Berapa mana makan berita kami tahu ah? Okay.
4: Berita Ben.
6: Oh, banyak punya.
0: No, berita Ben kurang sawernya oh. Ben.
6: Mana mana.
0: Kita di je
4: merah.
0: Umum miaknya.
6: Semua balas sebuah
4: ni dah.
6: Semua balas sebuah.
0: Kalau maya makan kuyung.
6: Kenal ke?
3: Ya, petua pernah kalah.
1: Kata dia benar. Baik kita nak kalah. Baik kita kuyungnya tadi. Lalu klik ke pintu kuyung.
0: Okey, peningat aja kok tunai kami sebuah ajaknya.
1: Okey, tunai je ni nama gak setulai makan kuyung.
3: Mungkinnya ada buaya kuyung depan tu.
4: Benar ngecuk tu dah jarak lu buang.
0: Okey, malam peringat 14 minit lepas pukul 12 tengah hari kita berengkeh ngau ninjau Sarawak. Siapa kat dulu? Nanti ngai dulu. Okey, dulu dah.
3: Ngai ngipak lalu orang tadi atau dah.
0: Kau semua ngak jakau ne.
4: Semampai me. Semampai
0: semua kemar. Tinggi iman kacau.
4: Cap ya nya, cicap ya.
3: Ya ke grade A belum.
0: Isin. Okey, terus ke dia mana?
3: Lagu tadi dulu.

0: dari Rosie Usop lenyau di balut sebut ya. Jadi tajapan pengerindoknya udah dijaga setahun-tahun tang sebun ke ngacau nah ben Jack ah. Jadi nyak lagu kena mungka pengerindok kita aku. Aku
1: gelek kan sedoi nyukung benar. Oke, aku pengen nyukung
2: kan lenyau ke pengerindok.
0: Hai, ninga kita aku.
2: Nyambuan kutai.
0: Age tertarik hati ngau beri nama atau leman berita pagi kemarin dah.
2: Rindu nawa namanya.
0: Bisa ninga dah ben. Itu sesuai tanyanya dah kemarin edman lagi ketega sebuannya. Nah, nemu lah siapa kesalahan merap siapa kalau aku Rino.
2: Ya ke merap yang masalah
0: ya. Ya. Ore kino nya.
2: Ya ngaka rempo butane.
3: Utat dire.
2: Acu ak mata ne. Mangana meda.
0: Oh, mangana meda. Sebun dah ada tanya ada melap dunia dan ada daripada age. Oke salah ya dah. Oke, lengkap ke cerita di balut sebunnya jadi ke terubah tu bekal ke didinga kita tengah hari itu tadi berita ke tengah hari itu tadi jadi cukup sino ayan ba Masjid Jamal Adin ya Taman Jelita Miri pagi tadi lebuh niang Kapten Zainal Afiq B. Syam ngau niang Dr. Aino Warah Kamarudin di semiang ke pengudah temu semiang subuh jadi pengawal semiang ke niang bertuai ke penolong imam bagi menua miri Ustaz Muhammad Ardi Putra Zainuddin lalu digulau urung 300 sikit orang. Sama bisa ngatur semayang tau ianya pemesai opis pengarap Islam bagi menua miri Ustaz Rafi Mushidi. Jadi pengudah pengawak bersemayang merik basah ke penudi seduaya atau ke kedua bangkai ni yang dibaik ngagai kago airport miri ngambil ke dianjuang pulai ngagai menua asal sidampu. Jadi ni yang niang Dr. Aino Warah dibaik pulai ngena bilun Sodado Langit Diraja Malaysia TUDM urung pukul 8 pagi tadi lalu berbangunnya megak niang Kapten Zainal dibaik pulai ngena penerbai bilun Malaysia Airline urung pukul 12.10 minit tengah hari itu tadi jadi niang jururawat Devra Musid dibaik pulai ke Kuching pukul 9 pagi tadi ngena penerbai bilun ke diatur company layang-layang Aerospace sebedau dibaik ngagai menua asal ngamik ke di kubur. Lalu berbaik ngunya mega dua ikut agak mansa yang ni yang jururawat Jesse Payajok ngau penolong pemesai perubat Alexan Adit dan Henry Empurai udah diserah ngagai sida sebilik di Miri. Jadi kedua-dua seduai di dekat di di Pramu dekat nerima bahasa ke penudi hari sidak sebilik sebelum dikubur ke pergilah bak pendam BEM BEM Lambia ngam mega pendam Anglican Lambia jadi hanya berita ke terubah lalu lagi mega ngenang penusah bilun atau kronologi penusah bilun engkabang servis luter terbaik FDS hanya di bak long lelang jadi penusah nginuk kati bilun engkabang servis lutut terbaik atau ke lutut A Doctor Service atau ke FDS di Long Lelang Ulu Baram Sarawak kena hari 3 tu tadi ngujuang ke 5 ikut orang berbadi nyawa nyengkawam siko filet ngau 4 ikut raban hari opis Menteri Pengerai Malaysia jadi penusahnya nyadi urung pukul 3 21 lemai 8 September tu tadi lebuh bilun engkabang BO105 nya direport ke dekat terengkah ba stopport port Long Lelang sebadau labuh ba ujung landasan jadi bilun engkabangnya di tepan pilot Captain Zainal Afiq B. Syam pemesai perubat Dr. Aino Warah Kamarudin pemantu pemesai perubat Alexan Adit Henry ngau dua ikut induk misi ianya Debra Mosin ngau megak Jesse Payajok. Jadi operation ngigak ngelamat atau ke SAR di pejalai ke dikena mai semua mangsa hari palan penusah ke nyadi. Jadi kena 9 hari bulan September tu tadi polis ngenuku ke semua 5 ikut mangsa udah dikelala seraya bangkai sida udah dibaik ngagai spital miri ngamik ke dibuntas tasat serta disah ke DNA. Jadi pengawal mansiak kebuah bilunnya terempas dia tu benuan di pejalai ke bagi pansiak penusah berbadi Langit Opis Menteri Perangkap Pengangkut. Pihak berkuasa megang lalau mensemayu ngamikan ngagak speculation tak ke berita ke selubung apa sekumpulan pansiak penuang di pecalain. Jadi kena masa mansa ngau sida sepilih perintah Sarawak dekat merik bantau sepenyampau RM100,000 ngagak tiap ruang bilik mansa serta maya serta megak maya ungkus bala anak mansa tiagi bersekolah ngena yayasan Sarawak. Jadi barengat perintah besar, perintah udah nyamin semua bantu ngau sukung tipatu dekat di salur ke ngagai ruang bilik mansa. Jadi upis menteri pengerai mega udah ngatur tim sukung psikologi di kena mantu sida sebilik ngau kaban semua kesama gawa kelimpah hari bantu belanja dengan tabung KSKIF ngau ngat ngau bantu ex gerikcia perintah. Jadi penusah tu sekali lagi nyadi ke pengingat pasal pengubanan raban FDS di Gawa Mantau Community di kandang menua pesisir di Sarawak. Jadi berita ke penudi dibayar bawa Ninja Sarawak ke sekali itu. Jadi urung 3,800 ikut pengari hari Pati Pesaka Bumi Putra Bersatu PBB Sarawak hari Zon Utara ngulo bisik ngulo. Convocation khas PBB Zon Utara ke diatur bawah stadium tertutup atau ke Indo Stadium di Miri Sarito eh. Jadi convocation conventionnya di nya dekat di penyadi Premier Sarawak kemega Presiden PBB Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tenoping. Jadi kemarin sampai Premier Sarawak kemega Sapit Presiden PBB Datuk Amar Awan Tengah Ali Hassan udah nyadi cemen awam komite besar convention khas PBB Zon Utara di Miri. Jadi awamnya ngemerat ke coordination ke penudi yang kau sukut nyedia kediri ngau ngatur sepemanyai convention. Jadi convention tu dikarap ke oleh ngempuro ke pengari Raban Mia Ura Indo bala serta mega pampang pusat hari 18 pampang PBB ke Mungko Belaga Bintulu Miri Marudi Limbang Lawas ngau Bekelalan. Jadi kelimpah ring ngenegap ke jentera ngau mega renggat baruh pati komision tu mega jadi pelasar dikena nerang ke polisi perintah ngau mega pengeransiang PBB ngagai pengari. Jadi berapa yang mega dikarap ke oleh ngenegap ke penyerakup sempekat ngau kerjasama antara kaban

0: Dekat Merinang kita tubuh lima. Engau bala peningan kita engau lagu. Sudah
1: belagu apa ya?
0: Berpadu nyawa tu ya. Sudah bisa kroke itu.
2: Ya,
0: engau nya. Tapi saya ya.
1: Mikrofon kemarin agak berdau dia. Ya nak.
0: Meruan mikrofon aja ya.
3: Oh, agak.
1: Tahu belagu Jack. Orang baru.
0: Kemaya single depan so Jack. Bulan baru.
3: Engkau tahun depan gini.
0: Nyaw,
1: nyaw yang nak ditepah cek.
4: Pengujuan program yang tahu cek.
2: Empleman memata cianya, boleh dulu cek.
1: Aneh ngembalo ke tim kita tiga sih dari band cek.
0: Nah muda yang mata ketua aneh aneh hirau deh. Saya galau aku ngekes dua flow aneh cek.
1: Nada yang nyunak laku akhirnya. Tidaknya
0: aneh. Aneh ngasih terempuh tersaing deh ngaku hana ya.
4: Mabiak aku gebi-gebi ku.
2: Betul kena. Kau main flow aja, kau baca di terai. Kita
0: nak buat. Uji tanya kita Jack. Kena ke dengan ngau kaku bau pis Jack.
3: Mak kami yang.
0: No, mak yang ngau kaku di buah meh hanya ada empu.
1: Kalau terasa gahana atau.
0: Lepas deh.
1: Kira ke lagi boleh. Ningi ya Malaysia nyanya ya Irawati tak ada dah. Kelimpah hari GB.
2: Lagu berseru ini dia.
1: Lagu mau.
0: Okey tu. Kena merenang bala peninga kita.

0: rempak pantai jalai nyak tadi ni je ya. Tujuh dengan DJ siapa tadi ingat ada nama sedak ya?
1: Nantu ingat lah.
0: Tunggu malah lain aja ya. Oh. Ayah ke pemadu baji ya, boleh misnya.
2: Pakai kuyuang.
0: Mis tahai ke nyamuk dia tau.
1: Oh, mis tahai.
0: Oh, nyak kena deh sampai pukul 3 ke hari 5 yang.
1: Okay.
0: Mis belacan ke pabintu lo.
2: Jai man, ya lu siap.
0: Ngau, mis kolok. Mis kolok. Bapak kuci ya.
1: Okay.
2: Mis belacan
0: ke. Tadi tau, medan kumpua.
3: Ya ke, ya ke kucing. Ya ke pemirai lah. Ini kolok.
2: Jadi kolok. Ya ke pemirai, ake jerbo.
0: Bukan ake jerbonya, tanya-nya. Ake bubuah, ake baunya.
2: Amatnya.
3: Ya ke, tanya-nya. Di mirai tak tanya-nya. Geng, tanya, geng aku pia ke kucing.
0: Tawa aja, dia dengar aku deh.
1: Oh.
0: Dek dek dia, kata ke nama kena kami ngangau ke deh. Sari itu?
3: Oh, brother Jack.
1: Jack aja.
0: Oh, angka aja Jack Titanic ke.
2: Jack Sparrow.
4: Namunya ibat kuyuang kita ibat seliaman.
3: Mukuan
4: kuyuang. Ya udah kuyuang.
3: Nggak tahu nggak buka ban balai ibu.
0: Lagi ke diin sahurat kuyuang seliaman. Sidanya
3: deh, baka ketentanya deh. Ide hidup
0: menua
3: sedaya, ide hidup menua
2: sedaya. Nah, kebuahnya deh. Nya nama yang berada sebuan. Berada sebuan, jadi betul apa ya, betul teki ya.
4: Anteh, nyari ke ya.
3: Baka ramain gude deh. Terbaik, kita tinggal tarik, ada baru. Nanti enggak buka ban, baru kena aja. Kita tinggal sedap bentar aja.
2: Tapi enggak, buka ban kalau kita tiga.
4: Oh, aku mau kita kak.
3: Sebenarnya
4: tiga waktu.
3: Ibu belacan deh nya. Jeng, ane kira.
4: Jeng,
3: belacan
4: aku.
0: Okay, ingat. Nama saya dah.
3: Ibu nyuar bau deh nya tahu.
5: Tunggai nanya di.
2: Sampai hati. Terus ke berita Lucia. Sudah main bagi nama pansel.
0: Tahu je, macam ketua Sarito. Dah aku jadi editor jauh.
2: Yang mana jadi dia kakek jadi supervisor
0: kaya lah dia nah terus saya tua mau
1: ok selamat tengah hari ngagai semua peninggal kita ok jadi Datuk aku dekat maca berita yang keterubah ke dekat di kongsi aku jadi Majlis Perbandaran Sibu MPS udah mujur ngagai rekod baru pengudah sidak mujur ngumpul penyampau 1000 iko orang ngau ba pengawak ngerebai ke mi kampua tau ke kampua tosing bebala mayu ngojong ke pengawak tau masuk ba Malaysia Book of Record MBOR kena malam hari 4 tau tadi nyerumba ngau pengerami Borneo Culture 2026 di dataran Tun Tuanku Bujang fasa 1 pengari hari MBOR Edwin Yo nyuak ke sijia pengiktirafan nyak ngagai chairman community pengatur program ianya Councillor Michelle Lau serta disasi ke chairman MPS Clarence Ting. Okey, Datuk aku kat maca berita yang ke yang kedua ianya tikas aku dekat berkongsi ke tikas pengamai angin nangkak ke pukul 12 pagi tu tadi tunggak ke menua kami di tau ianya Sibu 99 Sarikai 88 Mukeh 78 nyak nangkak ke pukul 12 tu tadi out. Okey, jadi berita ketiga ianya program meresap pengerai ngau nadai berbayar tidak atur komuniti pemansang ngau pengelikuan kampung JKKK Jalai Auyung udah berengkeh dia atur pagi hari jam 8 pagi agai 11 pagi udah mujur dia atur pagi tu tadi mega bisa nyedia ke servis minta tau ke pemohon kad kenyalang gol KGC engau bantu ngagai orang tuai ti penyampau RM500 kena sidak ya berubat kelimpah harinya. Orang ke datai ba program tu tadi dekat diajar cara ngena SP, My Digital ID ngau SMC card, care.
0: Okay. Ya tiga itu berita hari jia lalu ku nambah si tek tu megah peningan eh. Okay. Jadi bisa berita mana megah dia di Bintangor kaban kunci negeri si tek meradung hanya dato Ding Kuang Hing dia dah ya bisa udah mere bantu tau ke geran khas ke penyampau RM1,500 ngagai kelab pertanian daerah meradung nyerumak ngau pesta meradung tahun 2026 ya. Jadi yang megak bisa nyuak ke bantu baja ngagai sidak ti bisa ngemeran ke pengawak dana buah limau Bintangor ngambil kuliah dikena sidak ya berbeli ke baja racun ngau perengkap bukai albu maya sidak ke nanam limau Bintangor yang megak peningai ya. Jadi ya lebih ke berjakuk ba program jerumak ngau program Pesta Meradu 2026 dia Datuk Ding Kuang Hing megak madah ke ia tiknya di pengari rakyat bersitanya nak ke uliah mantuk sidak ke bertanam bertupik api megak bapak pengawak pelajar ngau perkara bukainya di tiknya mak bisa penangguh dia bala ketua Iraban Bangsa atau terus bertemu lalu megak madah ke nama penangguh ke di tapik sidak ya lalu ya nak ke uliah mutal ke penangguh ke di padah atau ke diterima ya hari bala ketua Iraban Bangsa ya. Jadi ba pengawal nyuak ke baja ngagai sidak ting meran ke pengawal nanam lima Bintangor megak bisa udah disasi ke penolong pegawai daerah Meradung ianya Suniahi pegawai pertanian daerah Meradung Empari Randi ngau pegawai pertanian pembangunan ba upis bertanam bagi menua Serikai ianya Puan Siti Khatijah Ibrahim ya. Jadinya berita keempat ke dikunci ngau bala pelinga kita di tau. Salam buah limau Bintangor meh ngagai kita sebuat tau. Miss Tahai, Miss Belacan, Miss Kolomi. Ngau tu kuyung seri aman.
3: Tau ke kakak. Lekat nama
2: kuyung.
3: Ya, edita tada Jack.
1: Oh ya itu.
0: Nah dah lah okey yang pun nyalin kan.
3: Nyalin macamnya pas ada Jack. Ya ke editornya bisa salah tulis saya baca nang dia. 12 pagi ke tulis dia sengaja ya ke sebotas dia Jack.
0: Amanu 12 pagi ni kau rezeki tengah malamnya.
1: Amat. 12 tengah hari ya.
0: Nah, siapa salah antara dua tadi?
3: Editor salahnya. Oh, Siti agak ya ke nama tu kemasuk MBOR nya Malaysia recordnya. Kena ke orang mayu orang agak kalau kampu terbayo.
0: Nanti nuna ya 1200 lebih tang di tulek sedaya ya ke kak ngau ba jam-jam ke penuh deh laba dah kelalu mayu deh. Nya memai penyampa orang ke ngau nerbai ke tanya deh ngangkat ke kampu manduan tadi nyu 1000 aja.
3: Bisa gas doai.
0: Bisa nama deh. Yang 1000 kumpulannya 4 kumpul 2 ya.
3: Kalau pula korea beradio.
0: Amat dia ada dia. Asal tanya ya, tanya clearantingnya pengurusi MPS.
3: Nah, enggak ya tanya, ane enggak bola ada Jack. Napa tuan makai 1000 lebih ya kampuan. Nah, bola ane datang dia ane.
0: Kampuan ke 1000 nya ada pegulai ke situ mangkuk besar nya ke dame tu ang ke
3: bapingai. Nah, pas doa aja.
0: Dilihat nawa benda tu makai kampuan.
3: Mana beritanya kalang dah kampuah terbaik.
0: Pada taran dia sudah.
2: Kalau kunci terbaiknya soal dia.
0: Udah nama nyamir balut pukam pelawa. Nyu kelalu ke atas deh. Nyu ngeluai erai kepatut peningai.
3: Nenek ya ke kenapa adanya. Biasanya kena pukam pelawa.
2: Deh, nanti kau ke hati-hati itu, Jack.
5: Ramur siya ya, bos.
0: Sida ya ngira kempu aja nak sida ya nemu buah limau ke pemadu nyamai badunya inya limau Bintangor aman.
3: Puji dia.
2: Eh masa lama kami tu Bintangor nak dai kalau orang ngepai mangga sama ke limau.
0: Nak dai ngepai dedek mesti ngeto bayar beli. Bukan main kenyang nau.
3: Mai bisa perih teh dalam.
0: Mai bisa perihnya mesti tahai.
2: Nyaman nemu.
3: Nah kemei bayar seringgit dia tau.
0: Ante ya orang ngepai.
2: Bayar punya pengendau utara nah.
3: Kenyam ya. Ah ngagi ben ga kita.
4: Ben. Ben, ben ke ben.
2: Kuyung, ni kuyung mah apa jadi kuyung mah. Ibin satu. Tu nanya.
5: Hai.
4: Rok mobil bye ai.
5: Ingat. Nita kita mah tu dah. Kemudian ke lagu tu lolok.

0: Ya, yang tadi promo berkawal kau sebengkah pengawak yang kedai atur berseribai kau pengawak kita yang kenyambut Hari Malaysia 2026 yang kedai kumbai pameran sambutan Hari Malaysia. Sebenarnya aku berkongsi ke berita dari selama tengah hari ngagai kita enam kebukai sama belak mujur ke program tu lidinga selampur menua kita namilah menua kita di tu piam ke menua luar. Jadi aku iben ke sekali tu berkongsi ke penderang keterubah berkawal ngau munyi ke promonya tadi dibagi menua betung program tu tau ke pengawak mandang ke barang serta penderang kedai kumbai pameran mini Hari Malaysia 2026 benuang diatur berengkah hari 10 hari bulan tu tadi nyentuh ngagai 16 hari bulan 9 2026 bak Dewan Suri Metro Gemilang Politeknik Betuang lalu diatur berengkah hari 9 pagi nyentuh ngagai 5 lemai sepemanjai hari 10 hari bulan nyentuh 16 hari bulan 9 2026 beramai ke Jako Malaysia Medani kesejahteraan dinikmati lalu pengawak berjadi ke program tu kemarin sudah diatur 10 hari bulan 9 2026 hari 4 tu tadi 10 pagi dipenyadi ke Yang Berhormat Datuk Dr. Richard Rapu Kaban Parlimen P204 Betuang. Jadi itu program yang kediatur Opis Pembadah Pilihan Menua Betuang atau Kejabatan Penerangan Malaysia Darah Betuang ngawa kerjasama Unit Komunikasi Awam UKAS bagi Menua Betuang. Jadi berita keterubah dikongsi nangkan kena ngenang dua bengkak berita yang kebisi udah nyadi empat lama nyadi sitik tu sebengkak berita yang udah nyadi bak pelilih menua Sri Aman. Jadi tu program kedi kumbai kurs motivation ngenegap ke institution ruang bilik. Ti udah mujur diatur empat lama di pejalai ke upis memansang mesin mayuah kemas bagi menua Sri Aman enggau kerjasama sidak barumah Simon Radau Undup Sri Aman. Program tu sudah dipejalai ke bak rumah Simon Radau Sri Aman mujur dipenyadi ke Kaban Parlimen P202 Sri Aman Yang Berhormat Datuk Sri Doris Sophia Brody. Lalu lebih berjakob jadi ke program tu dia ko Yang Berhormat Datuk Sri Doris Sophia Brody ia cukup muji inisiatif upis kemas tu laban program tu amat manah kelebih lagi senentang merik pemerhati ngagai mesin mayuah ngambil betati ke pemersai betati ke pemusai guna institution ruang bilik yang ketegap likun serta lantang lalu semua kita iku ya belak ngembuan tanggung pengawak ngada ke ruang bilik yang kemenyana penuh pengerindu serta meruan ngembuan budi basa ke pengelantang genap komuniti pihak megak ku ya terus berdiri tegap ngau perintah menua kena ngemujur ke agenda-agenda pemansang menua setipak ngau Jolo ati menua tidak terus maik pengelantang ngagai rakyat. Jadi sama bisik datai, ngolok pengerami itu mayanya, ianya Puan Marinda Stewart, pemesai upis pemansang mesin mayuah, kemas bagi menua Sri Aman, pihak mega pengulu Minggiang Sigan, pihak mega Encik Shanadon Pinda, pemesai agensi nagang penyalah berpakaian kedadah bangsa, AADK bagi menua Sri Aman, pihak mega Puan Roslin Usin, Sapit pemesai upis pengintu pengelantang pendia urban bangsa bagi menua Sri Aman serta mesin mayuah di pelilih menua Sri Aman. Lalu nangkan kenya, kita ada bayar aku ngenang ngau cara ngelansap kawal ngau program yang kuda datur kemarin 12 hari bulan 9 2026. Jadi kemarin mujur di pejalai ke program segulai sejalai ngau pengeri rakyat. Udah datur baru maju bang, kawang ulu, skim gemporok batangai, fasa 1, lubu antu. Program itu diatur Pusat Hikmat Kaban Parlimen P203 Lubuk Hantu engkau kerjasama Komiti Pemansang engkau pengelikuan Genturung Pendiau JKKK Rumah Jubang Kawang Ulu Lubuk Hantu mujur megak dipenyadi dipenyadi ke Kaban Parlimen P203 Lubuk Hantu Yang Berhormat Tuan Roy Angau Anak Datuk Ginkoi lebuh berkongsi ke penerang dia ko Yang Berhormat Tuan Roy Angau Anak Datuk Ginkoi pelilih menua Lubuk Hantu ko ya bempu potensial yang kebesai bak sektor dagang temuai kelebih agak eko dagang temuai kena ngemujur kagak penumbuh ekonomi bak menua tu hari perambu pemansang ti mana serta betul kelebih agak hari perintah menua jadi maya tu dia Kaban Parlimen P203 Lubuk Hantu Yang Berhormat Tuan Roy Angau Anak Datuk Gingkui udah ngebenar ke belanja RM258,000 kena nyukung pemansang aktiviti-aktiviti komuniti pihak mengaraban orang Indo serta raban nembiak perliah menual bantu. Hari penyampaunya tadi, RM200,000 untuk projek transformation menua pesisir RTP tahun 2027 untuk JKKK Kawang Ulu. Pihak mega RM30,000 untuk projek med menua pesisir JKKK Rumah Jubang Kawang Ulu Lubuk Hantu. Pihak mega RM8,000 untuk Biro Indo, Biro Indo Rumah Jubang Kawang Ulu Lubuk Hantu. Sedangkan kenyak RM5,000 untuk Kelab Belia Rumah Jubang Kawang Ulu Lubuk Hantu serta RM15,000 untuk Serakup Tuai-Tuai Raban Bangsa KMKK Peliliah Menua Lubuk Hantu. Jadi berita ke penudi depungsi berkawal ngau sebengkah gerah ia kedata dari Upis Majlis Daerah Suriaman atau Upis Peliliah Menua Suriaman. Jako gerah tu berkawal ngau pengawak nagang kita mensimanya hari kemuai laluh pemakai tau kemerik makai jelu ya kena ada orang meruan ngempu bakau dua sekali kenyamayau di pasar Semanggang dito. Jadi kena nyaga pemersi bandar Suriaman tau ke Semanggang, bandar Semanggang kebenarnya wansia mayu ndak diasuh merik makai udua tau kemayau tau ke jelu bukai ti bekedayau sebelah pasar Semanggang. Kelimpah harinya, mensia mayuah muka ndak diasuh muai sengapa jelu ya kengai ditupik sidak yage nyau enggai nupik jelu baka anak mayau, anak uduak ngau jelu bukai dengkah ke sengapa bersebelah kaki lima pasar. Pengawak tu ditagang muka, lalu kenatai keriput ngau jampat ngagai upis ya kepekuasa entik kita mensia mayuah bisi medak mayuah jelu tu tadi. Kelebih lagi ukui ngau uduak, ukui tau ke uduak sekali kenyamayau mayuh bak sitik-sitik nduar. Kebuah pihak laban kena nyeliah ke pengamah kelebih lagi hari utai kedebuai jelu tu tadi uliah pulai ke penanggul gaya mesti mayuh dirinduk ke pemersi. Pihak mega kena nyeliah ke mayuh macam penyakit ya ke uliah nyadi kelebih lagi penyakit rabies. Lalu ketiga pengawak tu kena nyeliah ke pengurusak bak perengka ya ke diguna kelebih lagi palan muai uras atau ketuang uras di suah di penyatik jelu-jelu ia ke berkedayau ngapa tu tadi. Lalu pihak mega uras ia ke terperunsai tegal sidak tu tadi uliah ngumbai lalat uliah nyadi palan alai ciet beranak laban mayuh ciet dia dah risiko penyakit kemik ciet uliah nyadi mayuh agi. Lalu pihak mega pengawak tu patut di kenati ke kita laban hari pengawak ya kebenseto boleh nambah ke kos pembersi kos kena mersi pasar Semanggang majak nike. Okey, ya tadi berita ke penudi hari Suriaman ke sekali.
1: Iya, terima kasih ngagai Nan Bin. Kita terus ke Bintulu.
2: Okey, jadi sebelum berkongsi ke berita kami hari Bintulu kita berperindang dulu ngelagu ke sekali tau.

0: Okey, teruskan berita kami dari YFM Bintulu ya, bawa ninja Sarawak kita ya, sari tau 13 hari bulan 9 tahun 2026. Jadi berita keterubah ke dekat di kunci ke kutub peninga atau madah ke bisi diatur ya, ianya pameran mini sambutan perayaan Hari Malaysia 2026 renggat bagi menua Bintulu ya ke pelabuh diatur 10 hari bulan 9 tok tadi nyentuk 16 hari bulan 9 ti dekat datai tok ilak ya. Jadi pengawak tok diatur ba Boulevard Shopping Mall di Bintulu di tok. Jadi pai lama tok tadi peninga pengawak tok pun udah mujur di penyadi serta megak bisik di gulok ya. Residen bagi menua Bintulu Datuk Nyurak Keti. Jadi maya ke bejakok dia ya madah ke Bintulu ke Subak berpanggai bak perengkah pengangkut sungai serta ngembuan perengkah guna asas saja tang dia tok Bintulu majak mansang tok ke benung mansang nyadi siti ari palan industri ya ke besai kelebih lagi di menua kita tok kelebih lagi pemansang di Samalaju Tanjung Kidurong ngau mega di Bandar Bintulu tok empuk ya. Jadi ya madah munyinya lebuh ya ke bejakok ba pengerami ya pameran mini sambutan Hari Malaysia 2026 merenggat bagi menua Bintulu kena hari 4 tok tadi. Jadi koya pemansang nyak megak meri empas ke mana kelebih lagi ngagai sosio ekonomi rakyat kelebih lagi dengan pengawak muka mayu lagi peluang kerja ngau megak ekonomi. Lalu koya pengerami ngintu Hari Malaysia patutnya di ruang kelebih lagi endora komuniti tau kemensia mayu. Terima kasih ngagai pejalan menua kita itu kenyawari 16 September 1963 ya serta megak terima kasih ke pengobanan kelebih lagi bala ketuai ke sepedau tok ya kelebih lagi dalam nempak menua tok tik likun serta mayuah popo bangsa. Lalu berindik ngonya ya megak nesau kelebih lagi mensia mayuah tok ke komuniti ngambil ke terus ngidup ke semangat taluk ke menua ngau ngitang jalur gemilang ngau megak menira Sarawak ya bak rumah primis ngau megak bangunan sida empu laban semangat taluk ke menua tok nak patut semina ba maya pengerami Hari Malaysia ajak tang kelebih lagi patut dikerja kita ini tiang hari kelebih lagi ngau pengawak begulai ngetan ke pemain penglantang ngau penyerakup bak raban bangsa. Okey, nyak berita ya ke terubah. Jadi kedua tu ngenang pengawak ya ke bisik dekat diatur upis kebajikan masyarakat bagi menua Bintulu ke dekat ngatur pengawak ke dikumai program rhythm tau ke ritma kehidupan harmoni ya ke dekat diatur sidak ya kena 20 hari bulan 9 ti dekat datai belabuh 8 pagi ya bak Dewan Sri Kenyalang Universiti Putra Malaysia Sarawak kampus Bintulu ya. Jadi pengawak tu dipelabak ke dekat di penyadi yang berhormat Johnny Pang ianya adun Tanjung Batu. Tentu yang mayu macam megak pengawak ke bisik diatur ba pengawak Tok Ella ianya program rhythm tau ke ritma kehidupan harmoni tau dia bisik pengawak merek sertifikat tau ke sijil ngagai pelatih OKU PPDK pia megak pelajar UPM pelajar ETEK pelajar IKBN ngau megak sukarelawan prihatin ya, nyak pengawak ya kebisik dekat diatur kena 20 hari bulan 9 tik dekat datai Tok Ila. Lalu setidaknya berita ke dekat dikunci kaku Tok Peninga Tok berkawal ngau pengawak ke dikumbai program gotoroyong dan kempen pengumpulan e-waste sisa isi rumah dan minyak masak terpakai ya berserimbai ngau Hari Cuci Malaysia peringkat bagi menua Bintulu di tok ya. Jadi pengawak tu dekat diatur ba dua palan tu kena 26 hari bulan 9 7 pagi nyentuk pukul 11 pagi tok dekat diatur ba pondok KRT Kampung Baru Tengah Bintulu atau pengawak gotoroyong yang berserimai ngau Hari Cuci Malaysia atau ke World Clean Up Day 2026. Okey, adanya bahari kesbaka bisa megak kempen pengumpulan e-waste, sisa isi rumah dan minyak masak terpakai. Bisa megak dekat diatur 8 pagi nyentuk 5 lemai bak parking Dewan Suara di Bintulu. Okeynya tiga titik berita di kunci ke Pak Awak ni tau Sarawak kita ke sekali tau.
1: Terima kasih ya Flora. Okey, kita terus ke Limbang.
2: Okey, terima kasih Nen. Hanya di sebelah aku mai kita tinggal ke berita kita ke perkara kita ke kunci ke Limbang dulu aku mai kita tinggal ke tu dulu.

0: Bendiranya meh seteria identiti sebengkah menua. Bukan seminak yang kain bercura ajak. Tang bisik ngembuan bahasa, penguji, sejarah, reti kemerdekaan serta megak ngembuan julu ati tik sama yang di rakyat Malaysia.
1: Jalur tau ke garis bak bendera, ngambikan uju jalai ti lurus serta ngembuan pejalai ti sebaka enggau runding kesama kepatut ditujah rakyat Malaysia.
2: Anak bulan, maerti Islam, nyadi agama resmi persekutuan.
1: Bintang pecah 14, nguan serakup 13 buah menua enggau perintah persekutuan.
0: Curah mirah, ngambil ke pengelekas, pemanai hati, serta enggau pengelurus rakyat, napis barang penguji.
2: Curah putih, ngambil ke pemanai, enggau pengelurus.
1: Curak biru, ngambi ke penghidup serakup tirukun enggau penyenang.
0: Curak kuning, ngambi ke pengarap rakyat ngagai raja enggau menua.
3: Selamat nyambut hari kebangsaan, enggau hari Malaysia. Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati.
4: Nengal Sarawak, lagu peminta antar stesen tiap-tiap minggu, jam-jam selesai hari ini, tetap ketika lebih baik, minat lagi, YFMM 5.

0: Itu lagu Ricky Anderson Habungai Pinang kena merinang sebagai belum peninggal kita ini. Benar nih, merinang batang lampu.
1: Tani ya, udah bisa ayayan Bungai Pinang nanti buah
0: kan. Buah kau saya jangan. Bekas lama ialah aku nganyong QR nai rau. Nai rau sekali ini floh.
1: Kami di tau dah mau buayan Bungai Pinang kami di tau dah.
2: Kira aku bunga
0: sibu ai.
1: Saya kaban ke dita bisa ninga baranto jalai deh. Dah kaya yang ke Bungai Pinang kaban kami dita dah.
0: Pia
1: ngehana banyak dah mupu ayan kan dita dah. Kalau nya ge rumau nya deh.
3: Bisa bisa dita tanya duit ko kami bujang kita florane rau deh. Ya, mencatuk kita.
1: Ngai sabon deh.
0: Kan jadi tukang teki ya, Nen. Jenewan ya, Nen jadi tukang teki ya.
2: Nen, Nen ngawa. Maya tau jam.
3: Maya tau menyabuang ke Maya, ke. Lagi diketawa ke Bana, lagi.
1: Okey, kau ingat.
3: Kau enak lah. Kau dah lagi Flora.
1: Okey, kau ingat kejadian cerita sebuah nak kau dah. Ada tambah nama kucing nyage apa balat bersebun irau ke mana mana itu melangi. Ini salah berap. Abu pes wayap.
2: Sini kamera orang buka.
1: Ada itu berap. Kamera orang
0: punya. Alam
3: mau.
0: Okey, kita lihat ya.
3: Nanti kita lihat. Mana ke? Jujur ngilak ngaya ingat so deh papa siang kau. Bi lah brenda. Kemana nak selalu ninga? Kapinah kaya ngagai tenyak dai. Nina FM dai. Ya.
0: Punya mai guna ke Mina FM. Tembau lawannya.
3: Mina FM. Hidup dia bulan kau tak baik.
1: Enggak brenda. Kapinah kian.
0: Nama aku dah.
4: Ni buji le ya. Semua orang pun tumpuah ke tanya brenda. Kak kengai.
2: Kak Mina.
4: Ini tegak jilis ya orang kian ini kayaknya deh.
1: Ini kayaknya deh.
2: Beri pun barang udah dipindah-pindah kan.
1: Raja kan ini kamu pindah ke rasa barang ini boleh
0: ya. Kamu apa kamu yang buat ya.
1: Udah sambil berita dah ya.
0: Benar lah.
4: Bisa tahan. Kalau
1: berita. Kalau lagu peminta itu dia tahu.
0: Berita sebuah apa dulu tadi. Kita ini namanya tadi. Oh jadi itu kita ya pula rugi serius mod kita ini. Jadi oke terima kasih ya pula program kita lebih lagi kita Nen di Kucing Ibian Sherman Ma Emar Cia Ngau Jack di Sibu Flo Bidu Bintulu Ngau Bana di Miri. Jadi pihak mengganda tinggal kayak baru peninggal kita kepesian minta kita atau ke ninggal kita awak kita ini nyosrak berkegas sekali itu. Jadi itu nyuri pihakku teka gintir aku teka berkongsi ke sekedar aktiviti teka berita kita lebih lagi menua tunggu aku menua utara Sarawak bak ngena frekuensi kita di Limbang itu FM 104.9 MHz di Limbang. Jadi dekat aku berkongsi ke dulu baca tikas pengemah angin Limbang kita itu jadi puji Tuhan habis nurun habis hujan dah habis nurun jadi buka sekali itu mulai baru ke gadung hanya 55 baca IPU kita ke sekali itu jadi tajap ya. Anak nak mega kita, anak mega kita ngelekak kena dan terus jaga ke pengerai diri, amik kita semampai hidup likuan. Jadi aku dekat berkongsi ke berita kedua kita, tadi berita keterbahasan tentang IPU kita itu baca indeks pengamah angin kita. Jadi itu dekat dikongsi ke aku, hanya berita kita itu kedua, hanya berita itu pemadu baru mega. Hanya hospital baru lawas nyandia ke 17 buah mesin dialisis. Jadi pengawalnya dia ke 17 buah mesin dialisis apa hospital baru lawas dekat Meri Pengelantang ngagai pesakit tungkul Sungai Yoh di pelidih itu di sebenarnya tu patut berubat di Kota Kinabalu before teka di Miri. Jadi Sapit Premier Sarawak Dato' Amarwan Tengah Liasan Madah perengkah guna palang dialisis kebarunya amat mantu pesakit kebuguna keperubat engkau tetap kelebih lagi komuniti lawas engkau kandang menua ngelinginya. Jadi yang madah menyinyak pengudah ngabas hospital baru lawas tik beroperasyon berenggat kenyau 2 minggu kudah. Jadi nitih kok ya. Hospital kudah lama diantik peranak dia dia tu udah disikap enggak bermacam perangkat guna ke modern serta lantang nyengkau upis penusah ngenyit dengan trauma atau ke ER makmal atau ke lab atau ke farmasi unit ngelik dengan mega unit pediatrik. Jadi hospital baru lawas di ngembuan status hospital pakar med yang dia ke 76 katil standard enggak 4 katil unit hemodialisis atau ke HDU. Jadi pengawal pengawal nyerah ke projek dari Upis Menteri Kejaraya ngagai Upis Menteri Pengerai di Pelabuhan Dekat Datur kena 14 September tilak ternyanyak pergila. Ini terjap ya, Dato' Amar Wan Tengah ngaku pemerat mulia ke lutur pakar induk misi engkau staf pengerai lagi nyadi pemar dipatut diputar ke. Nanti kita lagi ingat aku berkongsi ke tu banyak. Lagi ingat nombor lah berapa berapa ikut kosong banyak kok aku banyak?
1: 100 lebih ya kena.
0: 1000 lebih ya.
1: 1000 lebih ya.
4: Kini ke 900.
1: Kaya ke kerjanya.
3: Kalau bayu amakat kuyu.
1: Kayaknya dia derisa ke kaya.
4: Dekat ya namun.
0: Hai. Oh my god. Nah, jadi 1000 lebih kekosongan ni kita bisi nanti kita ke.
1: Ya. Pindah ke atau ini.
5: Oh, tahu
3: bos. Ya. Aku buat bangkai. Neng.
1: Abak abak tanya.
4: Berumah mayan
1: dua ya.
5: Dua
1: ya. Dua ya. Nya ke sigo dah bisa belajar sebanyak de jurutnya ne juru teknik gigian pelatih ne.
4: Na ulih dua ya.
3: Ngale ora babut.
0: Na ulih.
4: Na ulih.
0: Ora mah ge ngale.
1: Tolong ngagak kena dengar ulai.
5: Betul. Dan
3: nyanyi.
0: Na ulih.
3: Ah, dia mana?
0: Hanya tadi sementara hospital baru kita di lawas, saya puji Tuhan kita bisa semak agak ke kita nyana ni buah ni agak ke Limbang, bukan saya di lawas ni bagi Limbang ni buah agak ke KK. Lepas tu kita nuci buah pinggan tak nuci agak tengah iki tugas ngayuh kita tu tadi deh nyusmek dah di lawas dia. Jadi Limbang pembisi, di Miri pembisi Kediri, Limbang Kediri, lawas pembisi Kediri. Jadi nada mayuh kena ada jauh untuk kita berjalan itu deh kena ambil kita okeynya ni kita kena kita bantu kita nambah pengerai kita tadi awalnya ni tadi berita tentang kita sepeta baru di lawas jadi itu kurang pun sih ke berita tak aktiviti ekonomi kebesi diatur di Limbang itu jadi lebih lagi awalnya agro tamu mendamai Limbang jadi itu tadi kena nyungkak ke pentai pemisi lebih lagi ungkup di rimpu sehingga di perancang kena nampung penghidup tiap ikut kita jadi komiti tamu mendamai Limbang collaboration dengan Upis Konsum No Limbang atau ke MDL bisik ngaga ego tamu mendamit Limbang tidak diatur kena 3 bulan 10 tak 3 Oktober 2026 hanya kena hari 6 berengkah jam 7 pagi ba dewan terbuka mendamit Limbang. Jadi penerang tersedia senantangnya abang mayuh tau berlipun ngagai puan rumai ba lumur 0145786668 tak ke konselor saya 0145804285. Laban dia tu nambah kaget dia tu lagi musim buah punya ke kita. Jadi nanti tato diatur dia mendamit dia jadi semak lagi orang Brunei ke mendamit kia tadi ngambil nak ke pasar Limbang jauh juga tambah lagi mantuk sedak ke dia di menop sisir tadi ni buah kiroh nurun ke pasar jauh tadi ambil ke sedak ada nambang mayuah tadi ya yang tadi Siti hari inisiatif perintah kita ya perintah persetuan ngau mega perintah perintah besar ngau mega perintah kita di tok perintah negeri kita itu ya. Awalnya tadi tentang ekonomi, tadi kunci ke aku, itu aku menggagap kunci ke, hanya tentang lepas kita itu, okay, semina orang biar aja, dan kita itu tadi, mai mega orang ke, ngai jadi kita nyebut orang tua tadi, nah, ya ke beliau itu tadi, nah, veteran itu tadi, nah, main street soccer 3-on-3 SIDS Pampang Limbang, ke Besi Datur, hanya kejohanan main street soccer 3-on-3, Serkop Indo Dayak Sarawak Pampang Limbang, atau ungkup tahun 2026 itu, diatur kena 3 Oktober 2006 nya kena hari 6 tu berengkah 7 pagi hari 6 tu hari tinggal ketiga bulan Oktober 3 bulan 10 2006 hari 6 nya ni lah berpalan bergelanggang futsal pekan mendamit jadi atur paket tadi paket tu semina dibuka ngagai kaban SIDS Pampang Limbang aja jadi enggak penyerta siti tim atau ke siti kandang atau ke siti kosan wajib nganjung siti tim lalu bisa megak bayar masuk megak bisa dikena ke bisa di break atau ke bisa membayar lah. Jadi sama pula ngerecah ke penguat tu lebih lagi kita ke udah ngeregister diri jadi pangan atau ke jadi kaban SIDS tu tadi enggau paket tu tadi jadi setiap tim tadi 5 ikau aja Arti tadi tiga main dalam padang, dua tadi standby, tak kesimpanan menyiku kita ya. Jadi penerang tersilih. Baru
1: kan bisa ibet gak deh.
0: Ungkup Indo aja. Indo SIDS aja. Jemeh ni nemu ila.
1: Nah,
0: ba. Sapa jadi penerang tersilih tadi nah. Penerang tersilih ungkup kita di Limbang di tau atau telefon ke Cik Cynthia berumur 011-251-1808 atau ke tau bertemu dengan kumpul tau nanya nama berita tersilih atau nama penerang tersilih nama terpatut nama tertendak tak patut tadi nah.
1: Cik Cynthia yang tu WhatsApp nombor lagi ah.
0: Oh, kosong dah no bisa pian dia. Tulah 011-251-1808. Okeynya tadi sedentang hidup berpengerai tadi punya kita bisa bisinya hari kita duduk ada dugau tadi mana kita ngambil part dalam itu tadi ngambil kita berpengerai tadi nih kena seraya kita bertemu ngabalak bakiyah balak kaban tadi kena kita tunai tadi nah. Jadi itu berita ketiga, teka perkara ketiga, teka dikunci kaku. Ianya senentang vaccination anti rabies tidak berbayar berlimbang untuk bulan 9 tu, teka bulan September tu nih. Jadi jika tersau ngagai semua orang ngembuan ukui berpelilih limbang. Jadi program vaccination anti rabies percuma tak kena berbayar dari pintu ke pintu. Atau teka datur kena 14 ngagai 15 September. Ngau mega, pia mega 21 ngagai 25 September 2026. Jadi berengkah jam pukul 10 pagi ngagai penembok pengawak tu tadi nih. Jadi vaksinasian tadi ungkup ukui mesti ke berumur 3 bulan ke atas apa pengerai serta ndak ngandung tak kena su. Jadi orang ke ngempu ukui tadi mesti mai kat ngelala ngau kat vaksinasian ukui ke udah bisa ini nih. Jadi pengudah ditucuk vaksin ukui mesti ke di karantin ke sepenglama 28 hari dikena nentu ke imuniti digagak enggak betul. Jadi orang ke ngempu ukui kena nentu ke ukui sudah ditucuk vaksin tak ke mendar ke ukui berjalan enggak bebas tak kena ukui.

0: dengan luar ku dah tetap ke lalu ngeremai ke peneran tu ngagai pengempu kuih bukai buat kandang luar si dampu berkekari ke semak tu ianya kena pergilah 14.9.2026 ia kena harus satu dekat dia tuar buat kampung ukung rumah betik belimbing lalu kena hari dua 15.9.2026 ianya dekat dia tuar buat rumah lana ngkasiang ke rumah luta ngkasiang jadi ianya tadi sekedar perkara aktiviti kita tadi jadi mayuh ke bandar tadi otai tidak dikunci ke kau lagi bisi awak lagi engka penudi lagi aku dekat kunci ke mimit lagi nenen jadi apa baku nak kata dulu jadi play dulu ngagai nenen
1: ya terima kasih ngagai Hannah jadi sebelau aku ngansa sekedar berita hari kami di Kuching ni tu minta Asia nyediakan cerita lagu kena kita menggal
2: program
1: tu okay, Asia. Okay, kita ingat ke lagu tu dulu sebenarnya aku berkongsi sekedar berita hari kami di Kuching.

Ya, yeah, nyak tadi berkawal dengan SC, SC ke dekat di tua bulan baru ya. Jadi berita ke terubah ke dekat di baik aku. Ya, nyak nanti kita ingat minggu tadi aku bisa madah ke pengalami flora ngau api kucing KLFF ngau Luna Light bisa ditangguh ketika sebuah. Jadi untuk berita pemadu baru bala peninga ianya pengawak mandang ke pengalami flora ngau api kucing KLFF ngau Luna Light Wonderland bak Taman Bertani dekat dibuka baru ya ngagai kita mayu pengudah gaya sebuan asap berinsul mana pihak ko Datuk Bandar Kuching Utara Datuk Helmi Osman madah ke sidak mega dekat dulu minta penemu ngau pemendari komiti penyangga penusah ngenyit negeri Sarawak. Jadi pengalaminya berengkah diatul kebenarnya 26/2008 tu tadi tang diketahui ke kena 31/2008 tu tadi berindik rekaya sebuah asap di Kucing ke Majak Ngirau Kati ya. Lalu di Perambu dekat dibuka 16/2009 tu ilah. Jadi pemutus nutup sementara pengalaminya digagak dikena nentu ke penglikun ngau pengalami semai wah. Raban pengerja pengawak ngau semua raban ke bekawanya tadi bekawa ngau semungkah pengerami ke rekumai pengerami flora ngau api kucing ke LFF ngau Luna Light Wonderland ke dekat dibuka kena 16/2009 tau. Jadi kita nguyeng ngagai sebengkah pengawak mandang hari Malaysia 2006 ke dekat Datu Plaza Merdeka ke Datu Belabuh ke udah Datu nyentuh ngagai 16/2009. Jadi bisik mandang ke sekedar dokumen ke berguna berkawa ngau penumbuh menua Malaysia. Jadi sapit menteri ba upis Premier Sarawak Datuk Abdullah Saidol bisa madah ke nyadi madah ke tok nyadi kepalan alai mensia mayuah nguliah ke penerang ke betua berkawa ngau sejarah penumbuh menua. Jadi kelebihan agi maya betapi ngau pemal media rama ti ngenatai ke mayu macam interpretasi ngau perspeksi pasal sejarah Malaysia tik ngasuh orang saruk penemu. Jadi pengawak mana mini nyambut hari Malaysia maka dia tu bak 10 bagi menua di Sarawak. Jadi ke sekali tu peningan mayu amih nadai 5,000 ikut orang di pelabak dekat Ngelicah kaget pengerami ngintu hari Malaysia Renggat Nasional 2026 ke diatur bak palan convention Borneo Kuching BCCK kena 16/2009 tau. Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintahan Sarawak Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah madah pengeraminya dekat di rami ngau penatai tuai pemegai menua Tumpihin Sri Dr. Wan Jurnam ke diatur bak palan convention Borneo Kuching BCCK kena 16/2009 tau. Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintahan Sarawak Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah madah pengeraminya dekat di rami ngau penatai tuai pemegai menua Tumpihin Sri Dr. Wan Jun ngau penatai tuai pemegai menua Tumpihin Sri Dr. Wan Jun.

0: nyak lagu kami duai ke ngalih hari tu hari sibuk nah kelalu ya, percaya
1: terima kasih ya.
2: Insap megang lagu orang oleh hari itu.
0: Tak biasa lah, aku lagi ngajin si kawak tu. Ya, milih lagu ten aja ya.
3: Tahu
0: jangan uji ya.
2: Ini yang tadi insap sama lagu, yang tadi.
1: Ngai melak.
2: Nama kajua lagu yang tadi, GB. Mana sama lagunya insap sama yang tadi.
1: Iga kerai urai punya.
4: Tahu nak lagu orang.
1: Nak tahu.
0: Bela udah berai orang kita lagu nenen.
1: Aman kan.
2: Bisa orang, bisa orang nggak suka nanya, ame bisa mau mana melagu GP
0: insap
2: hari minggu.
4: Ya hari minggu
2: deh.
0: Hari minggu
1: insap insap. Okay, kita berengkah lagu peminta antara station. Jadi balap ringa, anda nak telefon dengan kami ngai ke kami di top ngantik lama-lama. Okay, barang hari ini kita kak telefon. Okay, kita berengkah hari Ben dulu, Ben.
5: Okay, aku main one menen di Kuching dia.
2: GB-nya Ben, GB.
5: Ya, amai, non gap.
1: Dia mana, macam. Okay,
2: terima kasih semua, seluruh Malaysia dan nemu nama GB.
1: Okay, seluruh Malaysia. Kami
4: glamour mana?
1: Glamour Kutai. Okay, kita terus. nyengat kangau bien. Hello. Nam, ni orang tau ni. Hello.
6: Hello DJ selamat tengah hari.
1: Selamat tengah hari aku ngai bien. Nama tau.
6: Hello.
1: Jawab
6: dengar dah.
1: Jawab ke mimi radio.
6: Hello.
1: Jawab ke mimi radio au.
4: Padam radio.
1: Bebalut bebalut nyawa kita tau.
6: Hello.
1: Hello. Ya.
5: Siapa tau?
6: Ada sibu.
1: Oh, nama berita cerita.
6: Mana kurang sebun di tau?
1: Kurang sebun. Mana menyak? Ule mindahkan kita menyak lagi ne?
6: Ule akan minta lagu aja DJ.
1: Minta lagu aja. Lagu namanya?
6: Lagu Ari Endro Sengalai sikit penggaya pengidot lelaki.
1: Kau pihak ne?
2: Mana lagunya enggak?
1: Ada nyuko mana dah?
6: Nanti kena nyuko sikit sama lelaki.
1: Oh, pihak. Gagal mak ya.
6: Gagal ya, sikit gagal ya.
2: Sebab dia GB kagak nebah lagi.
6: Nuju lagi kita nak season dia me.
1: Okey, nanti baki ada pihak.
6: Hello.
1: Nanti baki ada pihak nak dituju.
6: Nanti minta lagu aja.
1: Okay.
6: Okay, terima kasih ya.
0: Aku bakal listernya mandi pesan ada tuju.
4: Ada
0: baki.
4: Ada baki. Ini apa hidup ada baki.
1: Apa apa sino mah bendunya atau nyamai ge sunyi mah hidup.
0: Oh, ada baki.
2: Kenyo ketumbak.
4: Gila ngenyo.
0: Oh, hari kada nyo nya pergi lah.
4: Ini baki ya.
1: Okay, kita Ben, sawat tu Ben.
5: Oh. Halo, selamat ngalih hari. Siapa tau?
6: Halo, selamat ngalih hari.
5: Siapa tau?
6: Cali dari Sibu.
5: Cali, nama berita Cali, kita di Sibu dia.
6: Halo, mana DJ?
5: Di ini dia tau di Sibu.
6: Di Sibu itu mau boleh ke rumah suar aku di Sibu dia tau.
0: Lagi pernah duti ya, ada
4: nih. Duti ya.
1: Apa, lawan
4: belum lama
2: yang
4: udah. Ini,
2: abad.
4: Belum lama
2: yang
6: udah. Halo?
1: Kata ke mana?
6: Aku mencari aku aja, DJ.
0: Ya, udah dia. Tapi
2: saya
6: aja. DJ, aku minta lagu aja, meh.
1: Lagu nama ya?
4: Oh, nanti baki ya.
6: Lagu udah baik, ngalai. Kita yang belum beti ya.
4: Oh,
6: leh. Hah, dapat ya. Kita nak pintu, DJ. Kita yang belum beti ya.
1: Suluh, nanti kena.

0: Nadahe DJ Mbak, Mbak bisa bini ya kerja, lagi kerja.
1: Nya Flora, nya Hana, nya Ayo,
2: men. Jaga. Kami
3: kasur, kami kasur.
2: Kami bisa kasur. Halo berjual, men.
4: Nanti ngai ngaga pasport ke Bentulo kiam.
0: Oh, nama. Ada yang kebunnya, lumpeng juga bina ya kau.
3: Apa? Sikit ngai, mereka dah ngai ngigak
0: macam. Aku dia pengigak, orang pengigak tak, ino. Tapi aku ngai.
2: No, deh. Ino, ino kak, ya.
0: Aku mesti kerja, kerja, mesti kerja.
3: Udah temu lo longa, tuan. Udah temu lo longa.
1: Antai ngai, hanahnya me.
0: Kasih. Oh, nama.
4: Nama
0: yo. Ya, dia dulu aku juga bina, dulu aku juga bina.
1: Aau, tahu, tahu, tahu, nyem.
0: Oh,
1: terima kasih.
0: Jangan tunai
1: ejanya.
0: Halo, oke, kita bahas dulu ya.
4: Gerian kerbau sih kau.
3: Kerbau.
1: Oke,
3: Bian.
5: Oi.
1: Ari dia Bian.
5: Oke, harus telepon 083-32-5436 083-32-5436. Kena tanya ke pesan di Facebook tu Gabby benda bisa telefon orang bertelefon ke Gai Sudaman hari Alex Delta Bina Wata Barau hari pentiak ku ya selamat ngali hari minta tebah ke lagu meligai pengerindu dituju kiang agai semua yang ngelala nak lah baca tu penjai mat semua kawan Facebook ngau juga pesan salam saya tuju kita semua yang ngelala ku Alex. Lalu Siti itu Zek Ming hari rumah minggu suratu selamat ngali hari kami buat suratu sehari itu mengkam panas perengkari pagi tadi nadai berdua bisi hujan salam guys semua peningah yang kemudian ke radio. Lalu ketiga Ros Liao selamat berjalan ke pengawal ke kita enam kok ya panas menua kami di bayan tasiak mukah minta tebah ke lagu Bobby Chloe aku kai Pak Nuan dikena merindang ucok ya. Ianya Ricci Lim, Simi Lim, anak menantu di Miri, Balam Nyade, Isan di Bayan Ulu, Indok Kenawit. Enggak semua kawan Facebook, jago pesan selama hari Minggu, selama mujur. Enggak semua pengawak, ya kedatur kita. Billy J juga, hari Tawau Sabah, minta tebah ke lagu Jessica Timah. Laki handsome, tak ke laki sigat ku ya. Dikena merindang, kami serumah Bak Danau Angkelilik. Harap kita perindang, pihak muka gerai selalu.
6: Okey, nyawat kangau ke sekali itu. Halo, selamat ngali hari.
7: Halo, DJ Steven.
6: Siapa tu?
7: Nuli ke Steven.
6: Hari ni Nuli.
7: Hari Sri Aman.
6: Nini Mbak Sri Aman, Mbak Pasar ke?
7: Mbak, jalai payep tu.
6: Jalai payep. Nama berita kita jalai payep, bisa air hari itu.
7: Aman lah, gerai maka selama hari itu kurang ga betul jebu tu
6: kurang.
7: Kurang.
6: Oh, nama lagu?
7: Minta ngiga lagu Jimmy Nyayang tu.
6: Jimmy Nyayang, juga siapa?
7: Mar mudah mesti ruji.
6: Mesti ruji. Oh.
7: Nah, lama mana kala ninga lagu orang lama.
6: Amai.
7: Amai ya.
3: Kau mesti cerita gini.
7: Enggak sih cerita kini tuan. Hanya tu, sikit betul lah mai DJ Bana tu aku harap mai ke ada.
1: Oh, ada kalau muji ya.
3: Masih ngoi dua.
1: Nanti dua ini enggak puji deh.
4: Ma mudah mesti duji no enggak.
7: Iya, sikit betul.
3: Ngoi dua ya.
4: Iya.
1: Bulan baru pindah harga Mina FM ya. Jakarta
7: Bayan.
6: Oh, sama-sama. KGB bisa kau dia?
1: Nadai di tau.
3: Nama dia Jawa Bin.
6: Aku Jawa.
3: Oh.
6: Halo. Nama beritahu kita apa? Gem. Semak. Kami tengok keluar tu nen. Halo, selamat hari.
8: Halo.
6: Siapa tau?
8: Oh, Thomas Anjong tu Ben.
6: Nama berita bos di Kapiat dah.
8: Mana berita tu?
6: Oh, namanya Talayan speaker
1: cerita. Kau tahu orang tu?
4: Nama Isla Talayan bunyi enggak?
6: Oh, Talayan bunyi cerita.
8: Iya, telepon dari teman tu mana?
6: Kapiat tinggal tu malam lah.
8: Ukai tu Ben.
6: Teruskan.
8: Amalan aja Ben.
1: Ya, namanya. Tapi,
8: aku lara nak dek aku.
1: Aku anak kenya utai orang.
4: Utai kenya, utai subah, ya tu mas. Nama yang kan mulai.
3: Okay.
8: Ya, ambil.
4: Kami bagen tiang subah. Tu mas nama ini yang subah.
8: Ya, ni. Abi saya nak sengketnya, tapi apa nanti?
4: Rumau,
1: kelapa. Rumau kukai.
8: Oh, pia, tepia, tujuan ke GB, melaku tu lagi tepia.
4: Aman, ngah, tujuan ke yam.
8: Okay, baru saya kawal tu tadi. Rindu nak gini ngah kita sebuat, nah.
1: Terima
8: kasih. Oh, betul nak ya, kami sebuat. Ya, me, GB ni kawalnya. Ya, tepia, kita nak ramai.
1: Amat, amat, amat.
3: Sampai kat ngamat.
1: Mana ajak mekamat kami.
8: Ya lah, kita semestinya hujung minggu. Kita semestinya happy, pia. Bukan kita semestinya kita happy. Kita ketawa tu tengah pandu anak.
1: Bukan, pia.
8: Lagi tiruang
1: kita luar dia lagi.
6: Kita ketawa aja-aja. Benar dia.
8: Kita
1: ketawa benar mental.
8: Ya.
3: Rarah ngelik kita.
1: Nyugilanya.
8: Betul, betul. Awak, okey.
4: Apa sanu ngan lagi lah, balak. Balai bolnya ada di mana? Ada yang ngan pesan aja ada ngan.
8: Oh. Nyam lagu kapinta tu lagi nang. Saya jadi mutab ke lagu. Siapa bagi tua FTB ni?
6: Oh.
8: Lagu lama. Awal kutaban ke bulan ni kan?
6: Eh, lapar.
4: Eh, lapar.
3: Malah ya dah. Saya di GB kutaban ke bulan.
1: Aku ngan ditaban ke bulan.
8: Okey. Nah, nah, okey. Kini nya nah. Lapan nari. Lapan nya. Ya, lapan hutannya tadi bisa bergemal ke nama tadi artinya.
6: Betul.
4: Ya. Kayak GB deh, GB si kok dah.
8: Ya, kate.
6: Asak tiga ban.
3: Pedih
8: hidup. Oh, anak. Oi, Wana.
4: Oi.
8: Saya Rino mari ngak kita kemari yo. Oi, apa ya? Coba kada kapi.
4: Ni Rino.
8: Mama ngak tu yo kapi kemari.
4: Bala, bala yang ke kasko barunya kan.
8: Ya ya benar benar saya jangan kasko baru.
4: Kan dari kasko baru yo.
8: Kaku yo.
4: Ah mak kira kemas yang
8: menyebulan. Sebulan aja cuti kak mak kuyu yang pemang kena.
4: Makai.
1: Nada jawab penemu bala bayar wai. Kena mak yang muni.
8: Kamu rancang mak
4: kita kemarin.
1: Sebakau.
4: Nama ke penemu
1: ni. Mimi nada yang mabesi bil.
8: Kak
1: sudah tahu nama apa.
4: Nesko baru nama ke penemu ni yo.
1: Makin tua makin
8: nyata. Ya, ya.
1: Makin tua makin nyata. Nada sudah terembuk. Kawak udah betupi. Okay. Nada lama dek. Kepincir.
4: Oh, nah, mereka sekolah baru. Kau yang tanya, nak sedar.
1: Kapan nak awak kedua pinjen sedar empat bala orang ni? Aman. Aman, cia.
4: Sebuah dia, nama pemerintah sekolah baru.
8: Nantu. Okey, dengar dia lo. Oh, dia je lo.
1: Oi.
8: Lucia.
1: Oi.
8: Nantu lempar apa? Kau dah pinjen nanti sudah kahwin yang pede, pede kini. Jadi ni lempar apa?
1: Oh, kita kau pengerino, nada. Ya, lumayan, lumayan. Ya, menyenang.
3: Ya kau mau belum mai.
4: Ingat deh yo.
1: Nanti tepat kak ku api ya.
4: Entahlah kemarin.
8: Nampi ada JP.
6: Patutnya rumau.
4: Okay, entahlah kemarin kebenarnya lah si Dana dai dipuji deh yo. Nya si Dana cemburu mati itu dah hanya
8: kemarin. Ya betul betul aman dah tu deh yo.
1: Nada. Ibu dipuji kami tau. Sikit badan asli
3: kalau nyebutnya cemburu, nak datang cemburu.
1: Nak tahu, nak murti
4: nyata kami. Mada rekas ku baru nyuji leya segera sekedar.
8: Kati itu deh.
4: Amin pesan ya, ngajak pesan ya, tebal lagu ke bulan ya.
8: Kira, aku kira ujung minggu tu nak tinggal kemengang lagi kita sebuah tau. Kurino meninggal kita kemarin nak tinggal kemengang lagi bos di muka. Aku nak tinggal kemengang lagi kita 6 sesen. Harap kita rindu hippie-hippie selalu bakal hari minggu bakal kita tahu. Nah tinggal aku megang lagi semua balak ngalaku jawa tau ke semaya. Harap ke sedaya udah semaya bakal hari minggu bakal kita tahu. Okey, ngarap kenuan lagi JB. Muta kaku lagu lagi. Nuan taban ke bulan. JB taban ke bulan.
4: JB taban.
8: JB taban
3: ke bulan.
6: Saya belanja aja bos.
4: Kata aku.
8: Okey, jago kakak jangan JB yang menang.
4: Okey, jangan lupa lagu ke kita semua.
8: Ya ya ya ya.
1: Okay, bos mana? Asal aku tangkap Jeffrey CEO bala bayar atau ikat ikat. Jadi ketapas Christmas tau.
6: Nyeri giang ya.
2: Karena mai wali jahat saya dah tahu.
9: Kita bahas ngai murang.
2: Ngai ya saya kau. Bapa yang lo.
10: Ada luak murang. Menyang kelago kita.
2: Kebulan mengajung gibi kebulan lo.
9: Ada yang mengenyang.
2: Tebah dia bin.
10: Okay.
3: Kuyung sirut bin.

0: Ya, Nuan Kutaban Kebulan Kocak.
1: Ya. Terima kasih ya.
2: Sudah pulai baru ke bumi.
0: Bunyinya nyawa hanah tadi. Hey, ko ya.
3: Nanan tu jawab.
2: Ya, semoga nabil.
3: Bulan kai bisa klinik ya Dian.
0: Nikah baru bumi.
2: Klinik ngelai. Biulah.
1: Kapa kiro ke klinik dia mah mati lantang jak nak ko dai.
2: Terbaik
0: lebat, ya lebat. Bulan
2: ada gravity namai
1: nah kawa bana kak ngisi kerja puang dia deh nuci
3: bangkai radio nadai radio nadai den nama teh kan nadai teh ngasari nau
1: sekarang rino sudah ya jo mati ya au
4: ya
1: nanti hotel nanti ate de rino nadai guna mage na klinik
4: nadai
1: kapa de jo
4: nadai guna
1: makai ulian na tau kenyang de rai
2: nadai teh sabe agnya
3: alai menen
1: buru orang ini nalah ya
3: nanti gak ini ngajak kau tagih angka
2: memupu alah ya
1: ila aku nari di mana kian
3: ini kebulan kami ada remai kami kian.
1: Oke, kita tunggu sengagai Flora.
4: Oke, mai ora sibu. Oke.
1: Sawa di orang ino ngemai. Kak re? Kebulan. Mai kebulan flow gini deh ngemai ya.
4: Bisa dia tadi.
1: Benar berguro ya. Benar benar.
3: Kak re bayi ino darah kebulan je.
1: Kak re?
4: Kini kenyawanya.
1: Ngai ku
4: ngai ada gravity dia sampai ambil di tujuan yang kak kebulan ke.
1: Ni pun jumpa Malaysia pasal bintu lo yang pamet tu so.
2: Bantuan satu. Bantuan satu.
1: Terus ya kayak
2: kami tanya buat Jack
4: terus ya.
1: Kesal je.
4: Terus
1: kesal. Ya, benda gama DJ Hane hamba itu. Sedua DJ Flo baju pink ku ya tadanya.
2: Udah salehnya. Salah orangnya
4: tu baju pink. Salehnya, salah orang.
1: Ya, salah orang. Kata tadi ya, betul orang pada tadanya.
0: Engkau kini.
1: Okey, kira ke sebut dulu nombor telefon tu ana yang kau rakat telefon.
0: Okey, nanti bakal bela peningan dekat bertelepon, tahu ngagai, tahu daya ngagai nombor 084 353 224. 084 353 224.
1: Ya. Nombor telefon nanti kita akan telefon peningan dan sebenarnya macam ketua pesan kebisik diterima hari page kami Sibu FM nah.
0: Okey. Di komen keterubah ianya Ari Kennedy Ama meri selamat tengah hari DJ Ari Lambe Miri ku ya minta sebarang lagu dituju ngagai semua orang kengelala kelebih hagi bala pangan grup WhatsApp ngau FB serta ngagai cousin aku Cikgu Raymond merayang di Long Lama Elbel Ayum Nelson Empati sebilia di Mukia Runin sebilia di Bintulu apai baba sebilia apai mageng sebilia di Pasai Ngabang Sibu serta ngagai kami serumah di Sungai Laung Bakul Baram Arab ke Teperindang baka ketengari to lalu ngagai kita 6 pintu selamat hujung minggu serta selamat berjalan ke pegawai. Terima kasih DJ ko Kennedy Ama. Jadi dia komen dari James Pengiran. Selamat tengah hari DJ Lucia Thomas Kaya serta selamat berjalan ke pengawak. Minta DJ muta ke lagu Kaban Sampai Mati dari What Rock. Dikena aku merindang di tu ya bisik ngetik balaya. Putra Bonio, Peter Tikau Kujam, Cupas Lagum, Doni Lim, Staff Mostevi, Indo Kenawit, Eric Jang Daniel, Alex Alberto Danielson Barau, Poli Masing serta ngagai semua peninggal radio YFM Iban. Harap ke semua kita berperindang serta tucu-tucu mes selalu. Terima kasih DJ Koya. Dia komennya ketiga ya Ari Rita Philip. Selamat tengah hari DJ Lucia Koya. Selamat hari Minggu ngagai semua. Panas hari kami di kapit. Okey. Dia Ari Boniface EP ya. Selamat tengah hari DJ Ari Selepin bakal tengah hari tu minta mutar ke lagu Johnny Aman Ati Ngai Tuai Dikena Berindang Rengak Sengak Franius Apai Lambai Tua Rumah Enggang Apai Muak Denis Lani Cai Linang Lani Ajun DJ Mana Jimbat Nuju Orang Kengelak Aku Tuai Biak Nuju Kami Serumah Rumah Enggang Sungai Selepin Tuju Bala Rumah Dangat ulu anak tetau ngau orang ke ngelala ko ya. Jadi denya komen dari Sasha Amanda. Hai DJ Lucia, kaya selamat ngali hari. Selamat ujung minggu DJ Nam Stisien. Nambah lagu hari penyanyi Jacqueline Joni Aman nanda guna ngetan lagi kaya. Kena merindah ambala kabar FB Mark Pink, ini tinggi Emilia Sim, terumah Clarence Mindan, terumah nenek Beatrice Sendian Serina Sendai, Janang Jenny Bin, Iba Vincent Indai Lubo, Bibiana Robina, Bulan Pegari, Fajar Fred Aki Muam, Ujang Enteriang, Interstemus, serta grup PWI ngau semua peninggal YFM Iba. Jerbu udah bisik manis hari tu aku ya.
1: Ya, awak nyahut telepon ke tu? Siapa nak telepon ke studio kita ini?
0: Okay.
1: Hello. Ya, nyu putus ni je sebut baru je nombor antara.
0: Okey, nanti kita dekat bertelepon dengan kami di Sibu ya, nya nombor 084-353-224.
1: Okey, hello.
5: Hello, Pak Iwan tak ada ujang dengan.
1: Kata ke dia. Pak Iwan.
5: Pak Iwan.
1: Okey lah, terus. Au, miang, sino boblama. Terus ke pesan.
5: Alba kuasaan aku nanti orang kita kita ikut engkau DJ baru saya sama kala DJ baru.
0: Oh, sama kala.
5: Dengan nama aku udah dengan tak kaki Wan.
0: Oh,
5: sama kala.
0: Oh, sama kala, mega.
5: Lagu tu tujuh engkau semua peminat YM, abang pantun, abang Facebook, sama orang tengah lagu. Aku nanti kita lagu, sebarang lagu kita jajah.
0: Oh, nama lagu.
1: Okay. Jadi kanga kedua, nuan ngeranau ketua aja.
0: Okay, hello.
6: Hello.
0: Hello, siapa tu?
6: Rahim bro.
0: Okay.
1: Terus ke pesan eh?
0: Okay, terus ke pesan.
6: LTC ya.
0: Ah?
1: Ya, kami dua yang alih hari itu. Terus ke jawab pesan mana?
6: Oh. Saya juga tidak tahu juga saya ini dulunya bos, sendiri kita lulus di bos satu, sama sama di dia dah dulu baru satu, dia pada, oh dia pada,
1: nada ya, lesap, dah mulai, bengal.
3: Tu aku nak ninga kenyawa dengga. Nama terakhir kasko baru.
6: Oh.
3: Nah. Nama teh.
6: Pasti tak kerja sekitar hospital. Ia mana dia?
3: Di mana?
6: Di forensik mana?
3: Awalnya di forensik ah.
6: Oh mana?
1: Okay lah. Sedainya
4: di forensik. Tanya nangam ganya. Nada pelajarnya tanya mana?
6: Aku semua.
4: Nuci pakai.
3: Aku mana nada? Nada tanya berkat orang gawa batanya kau dah ini GPI.
1: Aku.
6: Aku.
1: Aku. Nada ke? Nada Ibrahim. Nah, ini enggak nuci bangkai. Awak aku jadi forensik dah mesti dah.
2: Takut dia tidur malam tau.
1: Nah. Nah, ne. Awak jaja me flow kira ke pulai ngedek baru makan mi dua tau.
4: Awak terima kasih hang guys dua. Jadi di Bintulu tu tentu yang natai ke Pesarin Wati bala peninga kita ba Facebook kami ya RTM Bintulu atau hari John Gerang tu mana hari di Batu Niah kan dia minta lagu meligai pengerindok ke hari Igo Anthony dikena yang berindang di Rempo. Semina di Rempo aja tu kedua tu hari Lily Anthony so berjalan ke pengawak kan dia minta lagu di Bai Winnie Albert bisik ganti nuan jadi kena yang berindang semua bala peninga YFM Iba ke ngali hari tau selamat ngali hari semua Stamer Stevie Stay Love ke semangali hari pesan tu dituju ngali semua bala kaban kena alah disebut nama harap keseruran ngembuan ati tik lantang serta likun dalam peniau jadi yang minta lagu solo Sulu Sapa Ko Kuih Hari Frankie Will. Terima kasih DJ Kuih Hari. Siti Dato Hari Cecilia Ribin Tulu. Jadi yang minta lagu Pengerinduk Ngejang Pergi Kuih Hari Kena yang merinang semua ya kengelala di serata menua. Okay, ya pesan dari ya bala peningan kita Lucia Ngau. Siapa nama tadi Lucia ke ngau di dia nu ingat.
1: Nah, ingat ke dalam bau meh ni boleh kunci untuk aku. Aku
4: memang yang mahu Lucia tu.
3: Sampai aku 3 jam dan nak ingat ke nama.
1: Nah, leng.
4: Nama orang miri yang nak aku ingat. Nyawa yang ajak aku jago dia. Siapa nak orang miri?
1: Ingat ke dulu meh raya ke pulai je. Oh, pras.
4: Oh, ya, ya. Jack.
3: Mana Lucia dah nyebut.
1: Nah, dan lebih apa malu serata Malaysia dia.
3: Malu bau dah gagak berkenyak
4: dah. Okay, mengata.
2: Betul tekiak segi lah jauh betul tekiak entah.
1: Ini hanya nombor telefon merina nak simpan ya.
3: Ya.
4: Okay.
3: Bagi aku yang misis kemarin kau dah. Ada nombor telefon berinya merina aku kau ya.
1: Harai kita berkelala ngoflow amat. Kau tahu ibu aja kita lelai.
3: Ya berkaban. Ya segi milih orang ngoflow berkaban ya.
4: Nah, udah simpan kau nombor merina. Dia nya buai ko nomor orang kenama bana nya udah buai ko. Nama ko nyimpan ng brenda.
3: Enggak ada bisa standar aja.
4: Oh, ini nak udah tetok lagu. Nah lah kita tok lagi. Masih ni lagu. Nama tetok nah hang pergi nak ngejar pergi.
1: Enggak ketemu ya lagu pilih ya.
7: Kali ya ati.
4: Okay, Lucia.

0: Nanti akan nyambut telefon. Aku merek peluang nak nyambut telefon 085-427-053 ya. Ngagai bala kita ke ngasai kedera lelengau meh. Kelebih agak lelengau ke ino darah limbang deh. Telefon agak lupa tau 085-423-05. Okay, kan lelengau berandau genungan. Kau aku deh 427-053.
1: Empat umat dunia tu.
0: Ya, bisa bisa orang telefon tu Hana sambat tu.
1: Hello. Ya. Hello.
0: Dia lawan yang buat tak ada ya. Lagi nanti aku macam ada dolar.
1: Kan ada padam ke dia.
0: Okey, clearance medan bisa ya telefon dia, ya. Bisa telefon, bisa nyapa dia tahu hari pakan panas di pakan kau yang minta tebak ke lagu hari Veronica Natasha ke selatan. Kena merenda yang paling awal FM ke ngalih hari itu lalu nuju bala kaban Ebi baka Wati Koni di Melaka, Mas Diana di Limbang, Sasha Amanda di Sibu, ngau bala geng 6 pintu Arab kata perindang meh kena ke tuan rumah clearance medan tu. Juni Ben begak bising natek pesan selamat ngalih hari ngegenuan Juni Ben Aris Rahman panas kami di tu sebuah bisik kurang mimis hari itu minta tebah ke lagu hari santai udah kalah sangkai bati kena merinda di rempung ngabala kaban Mbak Ibi baka Doria Cloney Bangi Mando Madeline San Sasha Amanda nadai koma nama bala kaban untuk Juni sambung bagi engkau Indo Kenawit Zarina Jantum Cana engkau bala anak ya dimiri pesan ngirup air mai wah kau ya jadinya hari peninggal kita di nama tu Juni Ben James hanya muka bising natek pesan itu minta tebah ke lagu hari Indro Kalau Indo Rumah Panjai kena berina dirimpu kelebih lagi ngagak bala kaban EB ngagak WhatsApp nama berita kita kaban ke nama terima kasih ngagai nama tu enggak bisa typhoon tu panas menolak kami di Kenawit itu jadinya pesan dari James Sanyau lalu biah-biah enggak bisa ngatai ke pesan itu salam sejahtera kuat selamat tengah hari enggak bala peningah Pak Sriaman lantang hati selalu pihak ko biah-biah itu. Lalu si ko agak tu Lina Bugis bisa natek pesan dari kota Masai Johor minta tebah ke lagu dari William Awing Danji Tinggal Mimpi kena merindang di rempung semua orang kenglala dari rumah bak rumah Julian rumah Nangga Ulin Sungai Poi ngau balap tunggai di Nangga Jagau ngamah Kenawit menantu ngau cok ya di Sibu Jaya Dawa Tongguling Melaya Hela Hani Caroline Robert di Robert Bana di Korea ngau terima kasih ngai semua peninggal WFM kan jadinya dulu pesan ke dibaca aku Hana.
1: Terima kasih Hana. Jadi itu pesan kau bersih orang telefon lagi tahu kan lepak ada lagi nah. Itu pesan dari pesan rindu hati ke bisi di pinta bala peninggal tak ke bisi di rintai ke bala peninggal apa TikTok Limbang FM apa FM kita di Limbang tu maka itu hari David Blaine boleh kita main satu lagu hari ini dengan lain lagu Jiwang ya. Okey. Dinya tu hari Adi sama Lemai DJ hari minuai ngumbang nama utai diketahuan Tuhan ya nyawa mendarnya wae ku tu hari intayan serian terima kasih orang serian tu hari Ellen hai DJ Hana sama hari Minggu capuah nang kurang DJ ya capuah belum mau itu kami sebuat tu anak jak kita jerak ninggal kami capuah pedak ngai ngelik ngai kerara ya jame tu hari Joseph Channel hai DJ Hana selamat ngali hari mana hari kami buat Sungai Pelamin dulu minta diputar ke sebarang lagu ya sebarang lagu minta diputar ke ngau bala kebuka Iris Sam hari Long Semado hari Mamshi hari Ladin Luyuh Langkuang hai DJ semangat ngali hari ulun tayah tok ya tu hari Muy hai DJ Hana tu Siti da atau hari Semaya semangat ngali hari DJ oleh masang kaku lagu ngapil baru hari Ricky Nelson kena merindang direk ya nya tadi buat TikTok tu tadi buat FB kita itu clearance Milan dari pekan panas di pekan saya itu DJ minta tebah ke lagu udah tadi nah ini tinggi udah tadi
0: bedau
1: Oh, ini tinggi semangat tengah hari DJ ke sama penjalai pengawak salam hari minggu bala DJ 6 pintu minta tambah ke lagu Rilinda berpok panti jalan ya tadi udah

0: DJ Lucia merindang kita tuh nah. Tu hari ati atut. Hai selamat tengah hari. Kaya sama jelek pengwa. Kaya kita di Kunti. 6 station. Kaya sama ujung minggu. Tu hari Lina Lien mega. Bisi nyapa kita. Nora pilih yang bisi mega nyapa kita. Lalu minta tebah ke lagu. Hari Laila BJ. Bayar pengrindu. Tujuk ya. Ngekai semua bala. Ngarap semua terperindang. Serta gerai magian. Terima kasih DJ. Kaya. Jadi tu sekedar bagi mega. Bisi kemudian live kita itu. Hanya. Hari ya Inaindut selamat tengah hari DJ Bajet serta DJ Nampinto minta lagu Rikin Desan Nasib Tua Bak Sikup Petara kena menang semua ke pesening. Thank you DJ. Hari Pauline Edward Christopher Jana Flora Daly Ros Liao minta lagu sama Ros Liao tu Flora Daly ngau Christopher ngau Pauline Edward minta lagu hari Florence High Kawal Antara Tua. Hello Ros Liao, selamat ngerja pengawal menuju non DJ panas menua di Bayan Tasik Mekah sudah ya. Jerbu dah kurang. Minta tambah ke lagu Melegai Perindu hari Igu Interni kena merindang ucok ya Richie Lim, Shimi Lim, Jesse Lim, anak menantu di Miri, Bala Madia Isan ya, di Bayan Ulu, Sunti di Banti yang induk kena win. Meri ubun ngomayo ge ke bala kaban ke di tag editor ya. Dan semua ke mendiang wife yang bakal ke ngalih hari tu. Loto hari Emily Kelvin sama ngali hari DJ ngirim salam ujung minggu nuju silas bilia aku ya kaban beli mi nama aku ya tu kaban belayan di Miri bintulu serikai serta kucing ngau semua ting lala harap ke gerai selalu ngau mujur dalam semua pengawal ngai orang ke disaya aku ya benung kerja harap ya jimat banyak kerja minta lagu hari Florence High kawal antara tua aku ya tu hari Agustin lah. Selamat tengah hari DJ panas serta bersebut menua kami di Kenawet. Kaya. Harap semua bala kita di menua gerai magang anang udu makarian mayarangan tu. Kasih tu dah. Baru kak ngambil selungkit. Lekok ke baru ke. Tu hari Jessica Itan. Halo DJ. Kaya. Selamat tengah hari nyopa magi gaya hari kami di bau. Kaya. Nak bakal ke nak bakal ke hari ku dah. Udah bisik pedak bukit tersiap biru. Ngajih ke sebut nak agik meh. Ngergau. Menua kita iba awak semua lagu peminta minta tebah ke lagu ndak nikah pulari penyanyi Wilson jadi kena merindang peninga peminat setia wife menimbang belum jadi semua kabar melayan jauh semak grup admin PWI serta bala kawan yang kebukai mega DJ tujuh DJ ku ya masih dengan nuannya Jack terima kasih anda Jack si korang ingat kenuan Jack pemam eh.
1: Terima kasih.
0: Dari Richard Nuap, selamat tengah hari DJ, selamat berjalan ke pengawal genuan panas hari kami di tahu berjalan simpan semua jangan lebah lagu dari Richard Lee. Ya, aku di tempat yang kena merindang kaban FP ngau belum tunggu pesan dari Arab ke terperindang menuju DJ 6 pintu. Ngau maya enggak kebukai Rini Sabai ngau dari James Nyau tadi dah dibaca bukan tadi mana tadi. Ini nah. Jadi ya tadi nah.
2: Kau memang kena orang lagi. Lama lah.
0: Kena orang lama. Kau tutup dah. Kedai kita tu.
2: Siapa nak lebah lagu?
0: Aku tahu, Nuan tahu.
2: Baik, tebah dia ama.
0: Oh, okey, aku nebah ke lagu kita ke pesi dipinta bola peninggal kita tadi. Ianya Ari Lela BJ, Baya Peng Rindu.

0: Ya, ngarap ke sida baya-baya terperindang mendengar lagu yang tadi.
1: Mana lagu ana?
0: Ya.
1: Kumai dan nak.
2: Ngam ngau baya-baya.
1: Una berga baya ana ben. Ini produk ke degaga are kulit baya berapa ya.
0: Balas sida baya sigi mai beraban na leban na oleh nyawan nyo baya beraban ana ben. Ya.
2: Bukan kangau pala baya.
0: Bukan kangau sida.
1: Degaga kurang tanya mate ke tugu pengingat baya de sare mana ben.
0: Betul. Nyam ko.
1: Jadi tim main bom bujang senang semua. Kita ke.
0: Ya bayar ke mana ya? Tarinya ni bayar pengiriman.
2: Bayar premium. Makan sebanyaknya.
0: Iben balas dah ME nya. Nanti betulnya.
2: Bayar nada rego.
3: Ya lo kelas ya.
2: Nada rego. Bayar nada rego. Nanti bayar premium.
1: Pelarang katanya paling banyak berpuluh.
0: Gamay mar, gamay.
1: Tenader ka.
4: Ana minya rumbau.
1: Lalu na rumbau.
4: Rumbau.
0: Nah, tu cum jangan dia jia.
2: Flora Hana. Ana hirau ni ya. Ba konti datuk baru datai bisa keliang ngau tanya datuk Rajesnya, bisanya.
0: Kelihatan orang jenis mana ya kena?
2: Temu aja ke perempat. Ngai ke perempat lagi.
3: Kai ngasai dalam pun nak layak kebenarnya. Nyak me.
2: Nada aja kau nyak.
3: Kenapa?
2: Nanya ke kita.
3: Abang lagi Hana.
0: Apa?
2: Kalau rumah lama ada lagi perempat.
3: Udah tu petara.
0: Ya, titiah tu petara nama. Nanti tak sampai.
4: Tuan bunyinya.
0: Nanti tak keringat.
3: Aneh si buat nanti kuyu.
0: Kami dua flow ke bedau ke bisa jadi nama kita keringat kita ke green saw nama kita.
1: Kami green saw deh.
2: Kami itu pun lagi bahagia deh.
0: Terima kasih ke penyirau kita.
1: Nama GB
4: kita kugeren
1: GB.
2: Ya,
1: kita
2: kira ke dekat nyimpu ya udah tahu ke. Alaban temuai kita sudah bisa di top 34 aja.
0: Ya.
2: Biar nanti bisa tanya pesan ke pengundi tahu
1: boleh tahu.
2: Au. Cita si kau nah.
1: Macam si kau.
2: Cita dua tahu mabian. Nara.
4: Indok nawe udah tadi.
1: Bedau ben.
2: Bedau inok nawe empai tempe.
1: Orang ujo ya.
3: Inok bintulu bedau men.
4: Kapan Miss belacan tu nah?
1: Ya.
3: Macam belacan.
4: Okey, Dayang juga udah bedau.
1: Bedau.
0: Bedau.
1: Baca deh ben.
3: Pernah ada pesan dengan kami baca tadi.
4: Menonton dengan anda terima kasih aku inok nawe.
2: Tapi apa engkau ya baca meniti engkau ya kau deh.
4: Dayang juga selamat ngalih hari, selamat berjalan pengawal, selamat ujung minggu ku Dayang juga. Lalu Fiona Bunga kapan seplo tu? Selamat berjalan pengawal ujung minggu bawa pesan tu nak ngetai ke pesan minta lagu kawal entah tua dituju ke semua kumala Fiona Bunga.
1: Okey, nyak aja hari Suryamat.
2: Jakob penudi rek.
4: Jakob penudi. Selamat jumpa minggu semua bertemu baru bawa ke Bukai. Terima kasih lepas sempat nyukwok YFM Ibar. Bye bye. Yeah,
2: terima kasih. Bye bye. Nyak tadi.
0: Hello,
2: Flora.
4: Hello.
3: Okey. Terus kita nak kenyir. Okey, J Loy tau. Semangat hari ke harap ke menua kita Sarawak.
4: Nari
3: jerupu ku ya ni. Oh, kesah macam ni. Siti lagi tau. Hari, tak udah kita tarik ni. Hari John Gerang ku ya. Hari Batu Niah minta lagu Meligai Pengerindok ku ya. Hari Igu Anthony. Okey, hanya pesan dari bala peringat kita. Lalu ke penuh diri aku. Merik selamat belelak bak hari minggu sehari tau. Okey, serta sama hujung minggu. Ngagai semua ni. Lalu hari kita megak.
2: Ya, terima kasih ya ngagai Flora. Kita nguyang ngagai Hana.
0: Terima kasih, Nen. Jadi, mesti megak. Mesti peminat setia kita. Mesti voice lagi aku tadi. Di JMA. Sige, nama aku tadi. Kemana ninggal aku ya. Aku penaruh nyebar ya kan.
2: Bagi nak kedua
0: itu. Sini
2: apa ya? Voice kan.
0: Sige ngipa ya.
2: Jauh na no MA-nya.
5: Kau lawa lah MA kenyama dah. Kian mu yang ngicin orang katanya na. Orang kerumpas.
3: Ya, kita ni nyimpan umu ya deh.
5: Aman kenya.
3: Numu ya deh kena blue.
2: Dah dah dah dah. Kak ya.
5: Nge ya, ya tanya ngumai rempung aja lagi ya na. Maya deh nadai ngau kami cetak kenyala yang lagi.
2: Nya bayar namanya.
0: Ya. Ya oke, nya bayar lebih lagi hari pengrenonya.
4: Jamiannya.
0: Terawak bayarnya, nak uliahnya, nak titih bayarnya. Oh, jadi kena kita tu leh. Visit. Aku macam dua itik lah. Pesan belum meninggal tu terik. Ainya hari January Mam, Shalom, selamat ngali hari di jana sebab jalan ke pengawal Tuhan berkat ke kita sebenarnya. Okay, ya. Ngau tu lagu hari Ladin Luyuh Langkung. Hai dia minta nama mentar ke lagu hari Ricky L Bambu Isan. Ngau sitik. David Blaine tadi, DJ Nanang Amek pesan kita tadi main satu lagu yang disengah lain, udah lupa ya. Saya lupa, tidak lupa, banyak benar juga lagu kita mau on to. Saya dapat juga semua lagu di on to you. Oh, jadi ngonya tadi
5: pihak mereka leho.
0: Apa ni aku sebenarnya kena aku nyimpul kita kok hari limbang tu tadi dulu kumulik selamat hari Malaysia ke-63 ngagai semua rakyat di selampur ramuna kita Malaysia tu ngagai pernah meninggal kita kelebih lagi jadi sama belok kita nyaga pengelikuan menua kita tajak kita itu nak sama bangsa nak seagama tanya ukai kita lihat kita nak boleh nyaga menua kita kelebih lagi menua kita Malaysia tu tadi deh jadi menyikau selama terus rindu kepengen diri bagi kita rindu kita rimpu pihak mega terus ngemaruh ke diri dalam tiap perkara serta ngerja pengawak enggau pengelurus hati jadi ini aja hari aku
2: kumamitas ini yang cuma deh
0: ini baru kan nyebut nuan dah ngetek aja aku dia aku nyejar aku kumamitas darah badas darah bagas darah bajia imun dikam pendial tucum nyingkong sampai tiga lalunya di tenggau malam terang jaya aku mengasuh kita merampau lelengau jadi Tuhan berkat ke kita semua
2: tucum keliang kami buat mua atau temua aja ke
0: pelampak kita
2: lagi mana nombor
0: tipuan deh. Nak tahu nyebut keliang mana nak tahu nak tahu tucu mesti kan tucu menjadi keliang.
2: Lagi berat ya pak 34 ajak lagi.
0: Iya.
2: Iya. Kita ingin ngagai mana?
1: Okay pesan ke Siti tu hari ini kumang tu. Ini kumang tu hari kapit panas di kapit rindu ninga kita sebuah capu harap kesemampai gerai belama. Minta tebah ke lagu duro pengerindu dari Stella Philip kena merindang balamnya dari Inai Unduh Sani Joni nak tinggal megang ngau cok kumang ngau Inai Dian Inai kumang ngau Inai kupi apa kupi apa nama sih dah sebeli atau
2: nadainya
1: nadai gitu ya
5: ada nanya tak nadai nen
1: atau Sila Ila minta tebah ke lagu dari Jespen Jalin nama lagu nak aku nyau nak diguna kasih amin ujo bala sida-sida kena digunanya
2: man. Iyalah maka
1: mereka penuh di benata mengkri uncing hari sibu minta tebah ke lagu meligai pengerindu hari ego internet kena berina semua aku habis dengar ke radio terima kasih dengan semua minta ampun megak okay. Pesan bukai kena sempat dibaca dah tu lagi kami demiri di tau mai kita ngalih dengar ke program dalam jakok kayan ngau kenya selamat hari minggu terima kasih ya kita ke habis dengar kami sebuah kenya ripon program tu tadi
2: iya Lucia ngojek
5: dulu deh Jack nah macam tu pesan lalu nutup ya lagi
6: okay. Okay, aku macam duiti pesan lah dari komentar jadi komen pertama nya Ari Suri Josh kiamadia selamat tengah hari DJ kuya pesan rindu hati tu tuju ngagai semua bala menjadi ngau bala ipar nang ira dini alai diau nda ala sebut nama rindu ke kita semua salam sayau minta nan mutar ke lagu Ari Anthony Usan terpampar ka terima kasih DJ jadi denya Ari CK Reveal kuya halo DJ selamat berjalan ke pengawal DJ Arab ke bertambah rezeki bersamping agai petara ngambil diberi pengerai kelikun muju dalam semua pengawak sari dalam nama Jesus Kristus amin kaya. Minta lagu Florence kaya. Hide kaya. Terima kasih ya DJ kaya. Okay. Jadi penuh diri aku terima kasih agai semua bala peninggal ke dengau kita jadi aku meri selamat hari minggu ngamaga meri selamat hari Malaysia tika datai lah Okey, nyaja hari aku.
5: Mm-hmm. Jadi hari aku mega mereka terima kasih ngagai semua kita ke bisa udah bulan kami sepuan. Ba program kita ke Sarito ngarap ke bertemu baru ba Maya ke dekat datai mereka selamat nyambut hari Malaysia ke 63. Au nyaja gibe.
2: Ya, terima kasih ngagai kita sebuat ke udah ngericah ke ngela tengah hari kita ngarap ke kita sebuat bertemu baru mah ba hari-hari ke bukai. Ya, bala peninga kita udah terlegi deka bugulai ngorajes serta mengkak sutun jam ba 34 ajak dalam temuai udah pen datai ba konti ritau ya. Sama-sama kita meda 34 ajak ba Facebook YFM antek tak kan mu kliang kita sigat dah cukup sigat bak mu aku ditau ya pernah ke si lihat legi
1: rajis dengan ngalau
2: berau nyempak agi single nak dah tercium ya
0: dah taman ke bulan tadi nen dah taman ke bulan nen
2: tau si gengo flora tau
1: dia bisa ada anak ke tanya meda aja
0: ngambil kata orang
2: cukup dia ada jili saya tanya mana
4: meda nak tahu
1: tutup meda nak tahu
2: tahu kerja apa aku dah tahu lagi taban dekat aku dah tahu lagi okey tuan-tuan pun sudah pun mbak studio jadi terima kasih semua. Lalu aku dekat nyurut kerirek gak ngau tok mupuak dulu aku bye bye.
1: Bye-bye.

0: Semulai Sejalai Gawai FM, bab program 34 Serah Nyawa. Nintian hari 6, ngau hari Minggu. Sepengelamak sejak, hari pukul 3 ngalih hari, gagai pukul 4 lemai. Randau ngau balatin landia bak industri muzik. Pengelandia jari, ngarang buuk, mukir, fashion, movie, adat ngau main asal. Boleh mengganti pedat live hari Facebook YFM Iban. 34 Serah Nyawa. 34 stesen radio RTM. YFM nyukung industri kreatif Sarawak. 34 Serah Nyawa. Nemban Baadan.
1: Okey, selamat ngali hari, selamat kita bertemu baru peningnya dalam program 34 Serah Nyawa Nemban Baadan. Okey, jadi ngelalu ke semua kita ninga ke kami. Okey, nanti di Kuching tu boleh ninga ke kami ngena frekuensi atau ke gelombangin 101.3 MHz. Okey, tunggu ke Serian. Boleh ninga ke kami ngena frekuensi 106.9 MHz. Serta bandur-ndur ke Bukai. Boleh dengar ke kami ngena frekuensi Radio YFM ke Semak Endur kita diau. Kita mungkin boleh dengar ke kami okay, ngena cara online ba RTM klik website RTM klik ngena channel Astro 871 channel MyTV pemegang portal radio.rtm.gov.my. Okey, yang jadi selamat gelari, selamat kita bertemu baru berdengar dalam program 34 Serah Nyawa. Bagai selamat dalam program 34 Senyawan Nur kami Mike tanya ke Randau Bugulai ngau temuai ke BC debat kami datai ke studio. Jadi ngambil ke nak masa jam kita berkelala ngau temuai ke BC debat aku datai ke studio kami baka ke sekali itu. Okey, jadi terbayang lalu ke menatai temuai aku Bujang Sigato kita ikat nemu siapa nama asal penatai orang ni. Jadi nyabinunya kita berkelala dulu ngau tu maiku ke sekali itu dalam program 34 Serah Nyawa. Jadi meri selamat ngelari.
2: Selamat ngelari menuju non DJ.
1: Oh, Rita Sarito.
2: Mana Rita Sarito?
1: Gerai deh.
2: Gerai.
1: Okey, jadi kebenar ya peninya temu aku ke sekali itu jauh di bayi aku datai. Laban dia tu ukai dia ubah kucing.
2: Okey.
1: Jadi minta nuan dulu tu madah ke nama diri tu asal penatai nuan tu.
2: Okey, selamat ngelari menuju semua bala peningah. Jadi nama aku Wellington Anak Kuling, berumur 35 tahun. Jadi penatai asal aku ke Batang Yamat yang nyari kapit. Tapi gawak ba Bintangor dia lah, jadi Bintangor. Pengajar ba SMK Bandar Bintangor.
1: SMK Bandar Bintangor.
2: SMK Bandar Bintangor.
1: Ortin nuan tu tadi Ari Bintangor.
2: Ari Bintangor.
1: Nurun ke Kuching gitu.
2: Nurun ke Kuching.
1: Ya, jadi nyamirnya nyak kebuah kemana tadi temu aku ke sekali tu jauh perjalanan ya. Ari Kapit dengan Ari Bintangor. Tu datang ke Kuching laban di kangau kami dalam program 34 Serah Nyawa. Jadi kanca terima kasih tu cigo. Boleh ngaku cigo ne?
2: Boleh.
1: Cigo. Okey, terima kasih. Nuan leban katikanya meri awak melimpah ke diri nasib ke ujung minggu ne, boleh datang ke studio kami. Jadi bapakku tentu balap dengan mayu ngelala nuan tu. Okey, bisa sekadarnya nang lala. Jadi minta nuan nusi tu cikgu leban nuan tu madah ke diri tu tadi hari kapit. Dini menua kita bak kapit dia.
2: Jadi menua aku bak kapit dia ianya bak lepung melaban nangam melipis kapit. Nangam ya, rumah panjai lah. Tapi laban ke dia tok dia bak pekan kapit dia empu lah.
1: Nanti boleh disebut dini nuan bersekolah sekolah primary sekolah.
2: Jadi sekolah primary aku supaya ianya SJKC Olam sekolah Cina.
1: Bak kapit dia empu.
2: Bak kapit dia empu.
1: Udahnya nampung bak pelajar bak SMK.
2: SMK nampung pelajar bak SMK kapit pum 1 sampai pum 6 lah. Udahnya lalu nyambung pelajar ngakai Unimas. Udahnya gawak sekejap sebedau aku boleh guru interim mayanya. Udah boleh guru interimnya tadi. Lalu sama belajar baru mulai ke diploma laban degree ku sebab ukai background pendidikan. So kan mulai ke lisin ngajarnya lalu sama diploma lah IPG Batu Lintang dia.
1: Oh, nyentuk ke Duman dia tu mangkup ngawak jadi cigo untuk mengajar ba Bintangor tadi.
2: Bintangor dia.
1: Oh, okey, jadi tentu sidak ke kalak sama sekolah secondary, sekolah pemeringanuan ba you pun tentu bisi ngajar ke tu ne. Okey, lalu tu Wellington yang cigo nya dia tu sidak ya ne.
2: Okey, ambil pun bisi ngajar ke saya.
1: Okey ne. Bala nambiak ba merad ba
2: SMK Bana Bintangor.
1: Bintangor. Okey. Ya, jadi nya perlunya tu mai ke sekolah itu dalam program 34 Senyawa. Okey, jadi cikgu tu cikgu Wellington mana?
2: Cikgu
1: Wellington. Okey, kena ngau tu cikgu Wellington.
2: Selalu budak ngau ke cikgu Well,
1: cikgu Well.
2: Cikgu Well.
1: Okey, aku ngau cikgu Well mana? Saya ke nyamai ke kena cikgu Well. Tu Wellington kira
2: panjang ni.
1: Cikgu Well ne.
2: Cikgu Well.
1: Okey, cikgu Well. Kita nemu nuan tu ngajar. Ni mai nak berangkat ngajar tadi?
2: Aku start ngajar dari tahun 2018.
1: 2018.
2: Kira ke masuk tahun ke-8 ya lah tu.
1: Oh, lama diri kau dah ngajar ne. Bekeni enggak sigi ngajar bak dia?
2: Ya first posting ku lah sigi ngajar bak dia.
1: Hanya
2: untuk kesar itu.
1: Oh, pian ne.
2: Lawan nyamai kan ngajar dia. Aku pada lagi pada kak berdia ne.
1: Ne nemu bisa hati ke pulai ke kapian.
2: Bisa mati ke pulai ke kapian tapi nganti dulu lah.
1: Nganti dulu.
2: Lah bagi bro nyamai.
1: Agi nyamai bak Bintangor ne. Habisin lah terindu. Okay, Cikgu Well. Jadi, nyameh, nuan tu datang ke studio kesal itu. Okay, sebenarnya nusi cerita nuan ke jadi pengajar tu ke Cikgu. Tang nuan mega bisi pemujur ke bukai. Nanti kita mendaya ngena kita kena tahu dikumpul Syash tu. Syash ni. Lagi kita nyak ya, berkawal masalah. Jadi, minta nuan madah ke kelimpah rinuan ke laban nuan api lama tu tadi bisi mai bala nembiak nuan berpekit tarian tukar tanda jadinya lagi tuan usi ceritanya jadi kelimpah ri pemujur nuan ke mai bala nembiak mujur berpekit tandanya jadi minta nuan usi sebenarnya ngelansa dulu meh sudah tua cerita ngusi lia ni bagi pemujur kedulih ke nuan sebelah otok tu pengajar cikgu
2: jadi udah aku dulu lia aku ke sebelah otok laban aku mayo kak terlibat ngau bidang pageant baka berpekit kili yang berpekit mister ya tetapi dalam kan pengawak ke paling mayo di kakak ku yang ngancung nampiak berpekit lah labanya sikit pengawak di kerindok kari sekolah menengah subah laban aku start daripada penari sebenarnya daripada tiga sikit penari
1: aktif orang
2: aktif menari, menari ya. Udahnya lama kelama tadi nyo minat katnya di koreografer kak ngadu ke tarian ne udahnya selalu kak nganjung nembiak nya supaya nembiak Unimas udahnya
1: omayan belajar bagi Unimas
2: selalu nganjung nembiak pekit kak udahnya bila masuk ke sekolah tadi pen nganjung nembiak berpekit kalau pasti kita di kerindok deh jadi maya ke berpekit bakal pekit keliang ngam istanya lama aku dah ninggalnya sebenarnya last ku pekitnya 2015 udahnya 10 tahun lepasnya baru ku berani kak masang baru bak muah
1: baru pekit keliang baru
2: pekit keliang baru
1: okay, okay minta disebut ni bagi pekit ke dipasuk nuan udah nuan ke katanya lama udah menyepi menyurang tadi
2: last ku kepenudi pekit pengau sebanyak Bunyo Hombil Festival lah udahnya 10 tahun udahnya lah aku ngetu dulu ngiga pemujur ngiga penemu dulu udahnya dalam tahun 2025 lah baru aku ngau pekit Mr. Native Bunyo first aku mula-mula ya Mr. Native Bunyo peringkat Sarawak lah udahnya bila layak pergi ke peringkat kebangsaan ke Diadu Sidabat Sabah
1: tahun
2: 2025
1: okey hanya tahun 2025 udahnya tahun 2026 ngau bisi ngau pekit macam ni
2: bisi ngau pekit kan jadi 2026 lalu ngau pekit keliang pekit keliang maksudnya katanya banyak labang kudah pergi ke tikas ketinggi deh udahnya asai hati ku labankan nutup umur ku 35 tahunnya lepas pekit selalu pekit bagainya umur paling nyak pun 35 lah sebenarnya dia kena nutup umur ku pulai baru ngagai asal pulai baru ngagai budaya kumpul pulai baru ngagai adat kumpul nyak me aku ngagak keputusan ngagak pekit keliang rapa ngepaniban
1: iya tahun 2026 okey nyak meh lagi tuan usi ngau silian eh mai pala peninga ninga cerita ngusilik bakal ngau pekit-pekit ke kala di pasu nuang. Okey, nya dinya bendunya tu mai ku ke sekali itu dalam program 34 Seranyawa nya Wellington Kuling. Tam ga di kangau Cikgu Well.
2: Ah, Cikgu Well.
1: Okey. Jadi ia tu disebut kita choreographer. Okey. Udahnya Mr. Native Borneo 2025 tu Sarawak Edition.
2: Sarawak Edition.
1: Dan ia bisa mega ngau pekit bar renggat kebangsaan. Udahnya ia mega ke pemuda baru tu ianya Keliang RNI kerabatnya pada Ban 2006. Okey, Cikgu Will, lagi tua beranda baru
2: ni. Okey, uli.
1: Okey, tua mai balap peninga peperinan dulu. Ninga ke lagu Ari Karen Libau tu peninga kita ninga ke lagu kedua nama Berserakup Hati.

0: Okey, terima kasih pendengar. Lepas lagi terus segulai sejalan ini dengan ke program 34 Seranyawan Demban Badan. Okey, pergulai dengan aku Raja Smoking. Apa yang pergulai dengan aku temui aku ke ngali hari itu ingat Cikgu Will. Tak ke nama penuh ya, Wellington Kuling. Okey, jadi Cikgu Will. Tadi tu habis katakannya berandau. Nuan habis ngelansak, ngenang berkau-ngau. Nuan ke Mike Bala Buddha. Bala nembiak sekolah Nuan berpekit. Okey. Tahun tu ne?
1: Tahun tu. Bulan 8 serinya.
0: Okey, tang sebenarnya 8 tadi aku bisi nyebut nuan tu siku ari koreografer. Okey, nanti kata secara ringkas ya. Bisik sekedak tu nan mu nama tu ke kumai orang koreografer tu. Minta nuan nusi secara ringkas ya kira meri gambaran ke sidak tu cikgu.
1: Okey, jadi koreografer tu sebenarnya ya kira kata ibunya ketuai ke ngadu ke tarian. Bahkan kita ke selalu medak tarian ke dalam TV ke ataupun dalam
0: orang kengajar ya.
1: Ngajar, orang kengajar nembiaknya alungan. Jadi kira mastermind lah orang ke ngatur hari pun ya sampai pengunjung.
0: Betul, hari ini masuk, hari ini berdiri, berkeni bungai ajak ya, hanya koreografer magi yang ngadu nya
1: termasuk music, kostum. Sikit koreografer magi yang pukul.
0: Ya, hanya kira ke ngelansak meh nama terkir kumai orang koreografer tu. Jadi nuan tu meh kira dikumai kita koreografer bantu nuan tu mai bala nembiak nuan tu. Berpekit ngajat. Okey, okay. Jadi minta nama dah. Nama pekit tu tadi cikgu?
1: Jadi ya ke pekit ke baru-baru tu ke Danjung budak ke Danjung ke ngagai Pulau Pinangnya ianya carnival carnival asrama, carnival asrama peringkat kebangsaan lah. Jadi tu adalah katanya punya pekit ke kepenuti untuk tarian peringkat KPM sebenarnya.
0: Arti ke pemadu tinggi kena?
1: Nak kemadah-madah tinggi bisa duit ke jenis pekit deh keterubah taksim
0: okay.
1: Ya, sebelum gawai seringnya jadi kedua berpekit baru yang tu khas untuk nembi asrama aja ya khas untuk nembi asrama jadi sekolah kena ada asramanya maksudnya si dan boleh ngau
0: lah tu ungkap sekolah asrama aja
1: sekolah asrama aja
0: okey ni mai kita ke berpekit terine
1: jadi kami pekit tu tadi ianya bulan 8
0: peringkat kebangsaan
1: Pulau Pinang peringkat kebangsaan jadi pekit tu kai terus skin lalu kami sikit dipilih dulu dari peringkat daerah
0: berlaban dulu peringkat maruah ni
1: peringkat daerah peringkat meradong berlaban dulu kodanya bisa pusingan satu peringkat negeri ya bisa dua pusingan deh sikit pusingan satu yang tadi semua PPD ke bisa Pak Sarawak tok semua nganjung video magang. Hanya top 5 je ke layak untuk bersemuka peringkat negeri Bak Sibu mayanya.
0: Okay.
1: Menangnya baru pilih baru pergi ke peringkat kebangsaan.
0: Reti ya peringkat negeri ngau peringkat kebangsaan bersemuka.
1: Bersemuka.
0: Kes bedau yang tadi anjo video.
1: Anjo video dulu.
0: Okey jadi kita untuk nama kategori tarian ke di pekit tu deh.
1: Jadi laban bakal tarian asat tu yang itih ke negeri. Laban tahun tu tadi tuan rumah Pulau Pinang.
0: Pulau Pinang.
1: Jadi tarian ke dipertandingkan sirat yang tadi ianya tarian jogi kreasi. Nanti bakal aku pun nak kalah ingat tarian sebenarnya. Kau pernah laban kita ke Kak Nganjun Nempiak. So belajar lah ngiga by YouTube ngiga. Bak dini-dini sumber kebisik lah do medak tarian nak. Barulah ulih ngagak tarian.
0: Tarian kira kemarang jogi.
1: Jogi.
0: Siaran ringkas nama tarian jogi tu deh cikgu.
1: Jadi tarian jogi tu tarian yang gabungan daripada katanya pedagang-pedagang kedatai punya ngagai
0: menua sedak
1: dia. Jadi bisik unsur India mimit, Arab mimit. Nyak ke di adu sidak Pulau Pinang.
0: Kira ke hebat tu. Kan nama kepada hebat laban tarian tu kan tanda asal menua kita.
1: Tanda asal menua kita.
0: Tanda entinya tanda asal menua kita kira ke biasa ne.
1: Kira
0: kita berpikir ngajat kini. Tang tu munyi kunan tadi labannya tanda asal menua Pulau Pinang. Tang kita Sarawak kemenang.
1: Kita Sarawak
0: menang. Okey, nah hebat lagi nya kan janji kan. Okey. Jadi nama pemujuk kedua kita berpikir tu dah Cikgu Will.
1: Jadi maya nyak serinya Bulia Johan.
0: Keseluruhan.
1: Johan keseluruhan. Budayanya Bulia koreografer terbaik lah. So, nyak sikit untuk akumpul lah. Koreografer terbaik. Budayanya anugerah busana dan tata rias terbaik. Ngau anugerah penari lelaki terbaik. Kedemari ngakai nampiak kusiko ianya Ian Lias.
0: Okay.
1: Yang mimik tak akan nyapu ambil mainnya.
0: Berapa semua kategori ada?
1: sikit dah anugerah penari perempuan terbaik yang Negeri Sembilan Ngempur.
0: Negeri Sembilan Ngempur ni. Berkeninya Siti kategori itu Siti sekolah aja ke berkeni Siti sekolah bukai?
1: Jadi untuk bertanding yang mainnya peringkat kebangsaan semua negeri belak bisa nganjung magang. Maksudnya 14 negeri belak nganjung tim masing-masing. Bakal kami, bakal kita itu kami kira ke wakil Sarawak mayanya. Jadi pertandingan karnival asal tu yuk ke tarian aja.
0: Tarian aja
1: ya. Ya bisa takro, ya bisa badminton, udahnya ngau nyanyian.
0: Lomba lumayan
1: jadinya. Yang break kita Sarawak tu lebih ke belak mujur magang tiga gigi kebukaan tadi. Lalu boleh johan keseluruhan untuk karnivalnya.
0: Okey, agak diingat tuan kini Cikgu Will sekolah bukai ke bising apa pikir bakal tarian bukai?
1: Nanti bakal peringkat negeri yang ingat ko. Nanti bakal peringkat negeri seringnya daripada SMK Tatau
0: Singapura 8,
1: udahnya SMK Bakun, udahnya Ari Kuchi yang ngau sikit dah daripada Bintulu.
0: Yeah.
1: 5 tim macam mana dalam top 5 bersemuka peringkat negeri.
0: Okey, jadi kebenar ya Cikgu Wei lah kebisi mendapat Facebook dengan Pak Bidaya Sosial dengan bisi mantai ke gambar tahun 2024, 2025, 2026 pada aku. Bisi nomadanya terubah kita enggak tu. Benda boleh pemujur tentu ke kita jadi champion kesuhan pada tahun 2006. Okey, retinya okey terubah ya kita enggak begitu ne. Jadi nama kini Peransang. Kita yang tadi ngawa begitu nyentuh kita jadi champion pada tahun 2006 tu nah.
1: Okey, jadi laban nyak keterubah kami banyak 2024 nyak keterubah kami menang untuk peringkat negeri dah. So kita nak mau buka ni permainan bak gelanggang kebangsaan.
0: Yang kada dikingat dong cikgu nama tanda yang banyak kategori tarian.
1: Okey, 2024 mainnya tarian canggung bak perlis
0: main. Perlis canggung.
1: Perlis canggung. Udahnya Bat Negeri Sembilan, tarian piring.
0: Tarian piring.
1: Lebihnya sikit tarian menua.
0: Tidak menua dinau.
1: Udah nyak tahun tu tadi tarian joki. Lebih ke daripada Pulau Pinang.
0: Okay.
1: Yang itu ke negeri. Kita Sarawak pun kalau nyari tuan rumah. Tahun 2023.
0: Tang sekolah kita udah menengau ne.
1: Amin, sekolah kami berdau.
0: Ya, okay. Jadi nyak meh. Kira ke perancang kita mana? 2024 tadi boleh nombor?
1: 2024 mainnya nadai boleh nombor, nadai boleh nama-nama kemudian dengan kita pulai dah. Jadi kira kecewa lah lama mayon dah ke udah diadu udah nya.
0: Kan
1: terbaik ke perlis ke pumbah ya agak pejalai. So agak kecewa agak tim kami mainnya. Tapi nyak nak nutup semangat kami. Nak putus asa ke nguji baru tahun
0: 2025.
1: 2025. So kita udah nemu bekeni permainan peringkat kebangsaan. So kita ngubah baru ngagai cara kebetul nah.
0: Tahu dikumpul kita kira ke belajar dari kesilapan.
1: Belajar pada
0: nah, kita pada kita silap. Tapi kita mendak dulu begini gaya orang. 2025 masih boleh nombor?
1: Jadi 2025 nya lu boleh nombor 3. Lu boleh nombor 3 lalu anugerah penari lelaki terbaik diberikan ngagai penari Kusiko ianya Adrian Batista. Masuk 2026 ngasih amat gig kita. Lalu aman nak nyangka ke mainnya lepas negeri bukai pun semua hebat-hebat
0: betul lah.
1: So nak nyangka ke menang hampir sapu habis sikit dan lalu boleh johan.
0: Okey. Lepas tarian tu penyutuan tadi lepas tarian tu asal dari Nua Pulau Pinang. Ini pengalama nuan ngajar bala budak nuan tarian tu susah kini ngajar sudah?
1: Lepas penari kunya sikit dah bisa asas ya deh. Walaupun
0: ya okay
1: asas tarian pun tapi saya dah udah nemu bergerak dari empu jadi aku start ngajar untuk daerahnya seminggu je. Lama banyak kertas konsep minggu pertama kertas konsep pansuat so baru kami nunggu tarian nama udahnya dalam seminggu ku ngatur tariannya bertanding peringkat daerah seminggu tetakai seminggu udahnya alu nganyung video udahnya seminggu barunya peringkat negeri bersemuka seminggu udahnya kebangsaan so kira dalam sebulan lebih mimit kenyak je
0: kalau
1: kami nyiap ke dari empu kena bertanding buat peringkat kebangsaan.
0: Artinya Cikgu Will, maya kita ke berpikir berenggat daerah untuk ke renggat kebangsaan tu. Nang tarian kesama ne?
1: Tarian yang sama.
0: Lepas kita memang nemu dah nama tarian kita ke berpikir Pulau Pinang ialah ne.
1: Lepas kertas konsepnya datang daripada peringkat kebangsaan turun ngagai negeri turun ngagai daerah.
0: Jadi nyak meh Cikgu Will kira kami hari YFM tu beri pengganti meh sabar Tania Syabas ngagai sekolah kita kira ke mengharumkan

0: dalam 20 menit kena datai.
1: Tamak simpang.
0: Tamak simpang. Dan nyanting akan sibu dalam setengah jam kena ada datai dah bersibu.
1: Okey.
0: Yang membanda paling dekat.
1: Kita di naya sekolah asrama.
0: Nah, sekolah asrama.
1: Okey, ya. Jadi nyakmi tadi kira ke tanya yang kita tim sekolah kita tu tadi udah megang ngari ke menurut kita Sarawak berpikir buat Pulau Pinang mai tarian punya kurang tadi tajak pentariannya bukan tarian tanah asal menurut kita
0: tanah asal kita
1: tang ada masalah ni
0: ada masalah
1: cabaran ya. Okey, jadinya ambil mengajar buat tiap itik pemujur tu tentu ya ukai seminar dah tarik tuas iku jadi buat peluang tu meri peluang genuan meh kena tarik ke jakuk penghargaan jakuk terima kasih nuan khas yang ungkup kita ke berpikir apa yang lama tu tadi pikir tarian tu cikgu.
0: Jadi ente dekat nyebut semua nama tadi. Palu panjai kan randau tu alek. Jadi bagi semua hau nyimpu ke jadi bagi semua ke udah mayun ulung, mayun nyukung, mayun bersemayan ke tim kami ukai seminar hari tahun tok tapi hari tahun ko udah ya. Ke mayun nyukung lah hari sirap pihak sekolah. Kaban-kaban koreografer ku, family kumpul. Udahnya sirap cikgu kengau sama ngajar lepas sirap semua segi sporting makanya. Jadi mereka besar terima kasih menuju semua laban udah nulung, udah nyukung, udah sembahyang ke kami sampai boleh ke pemujo tok selepas 3 tahun nguji peringkat kebangsaan. Ya. Senyap ngajaknya.
1: Okay. Oh, nanya aku nanya tadi. Begini laban kita ku udah jadi champion tu. Begini tahun kadata itu lagi oleh ngarap pokin kini?
0: Tahun kadata ya ke uliah.
1: Lagi uliah. Nada syarat madan tak?
0: Nada syarat madan tak boleh ngau. Tapi nak pasti lah.
1: Artinya kita pan mesti berpikir bahawa hari renggat baru dulu ke kan?
0: Baru dulu.
1: Jadi terus kebangsaan ya. Tadi apa udah champion ya? Berpikir bahawa renggat daerah dulu. Nanti muncul dia. Data renggat kebangsaan baru ya?
0: Kenyak.
1: Kira-kira lagi uliah mana ya?
0: Lagi uliah. Ngarap lagi uliah.
1: Begini Prambu mampu deh. Udah semangat ke nombor ke tim baru tahun baru
0: laban ke budak ku ke bedau bisik ke tahun depan bisik udah tamat pemlima so susah mimik ku kan ngamai pansu dah laban sida nyuka SPM dah jadi ngiga pelapis baru lah kan nanti sida
1: tapi segi ngau lah segi ngau paket
0: ngau paket
1: okey segi ya betul au bisa peluang ngau nah ada ke buah kita nang ngau segi wel okey ya jadi nya tadi kira kira udah nusi ngau sile meh bekau ngau sekolah kita ku udah ngari ke mana kita Sarawak bak paket tarian jogi aku pun baru dengan ni
0: aku pun baru ningam meh nya aku tarian nama tu puas kan banyak kabang Pulau Pinang ada juga kabang bagian
1: nasib kan bisa YouTube pas semua
0: nasib bisa YouTube semua no kita ini
1: betul okey ya jadi Cikgu Will lagi tua napa baru orang tua kira ke habis meh berkawal ngau paket tarian tu tadi pengawal nuan ke jadi koreografer tarian tu tanda tu jadi udah tu lagi tua ada kan usi berkawal nuan ke aktif ngorang berpekit pekit keliang pekit Borneo Mr. Detif Borneo. Lagi tu beranda kawan-kawan pekerjaan eh. Okay, tua yeah. Mai berapa dengar. Ninya ke lagu baru. Lagu Ari Agustin Merikan. Lagu ke beri nama Anak Sarawak. Okey, berdengar. Anak yang kami nak buka itu baru randa tua. Kira ke habis meh berkawal ngau pekit tarian tu tadi. Pengawal nuan ke jadi koreografer tarian tu tanda tu. Jadi udah tu lagi. Tua ada kan usi berkawal nuan ke aktif ngorang berpekit. Pekit keliang. Pekit Borneo. Mr. Detif Borneo. Lagi tu beranda kawal-kawal pekerjaan eh. Okay, tua yeah. Mai berapa dengar. Ninya ke lagu baru. Lagu Ari Agustin Merikan. Lagu ke beri nama Anak Sarawak. Okey, berdengar. Anak yang kami nak buka itu beranda kawal-kawal pekerjaan eh. Okay, tua yeah. Mai berapa dengar. Ninya ke lagu baru. Lagu Ari Agustin Merikan. Lagu ke beri nama Anak Sarawak. Okey, berdengar. Anak yang kami nak buka itu.

0: segagak ya. Mm-hmm. Atau untuk nadai.
1: Nadai.
0: Terus direct
1: terus pergi ngigak lah. Pengari.
0: Terus ngigak pengari ngagak audition kami mainnya. Kami sudah komiti MNB
1: tahun Sarawak. 2006. Udah ngagak audition.
0: Udah ngagak audition.
1: Udah bisa pengari
0: meh. Udah bisa pengari.
1: Udah dibantai kita kini nama.
0: Udah bantai sudah Sabah. Leban kami ke mantai yang serinya memang sikit ngantik sudah Sabah udah tembak audition. Mm-hmm. Lalu mantai ke semua pengari. Pengari okay, Sarawak.
1: Oke. Okay. Ya jadi nyameh maya ginuan ke berpekit ba renggat kebangsaan. Bekeninya kita ke berpekit tu. Bekeni cara kita berpekit tu Cikgu Will ne.
0: Okay, cara berpekit maya nya sikit mayo nya lah mayo
1: penilaian.
0: Kriteria penilaian. So keterubah hanya memang bisa hari penatai kami. Jadi maya nya memang hari berkelala ngau katanya sesi berkelala ngau pemukit bukai berkelala ngau sirak komiti MNB Impo.
1: Yeah.
0: Udahnya malamnya alu bisa pertandingan untuk baju kontemporari
1: urban wear. Bisa kemudah gama saya kena dengan baju warna biru
0: na. Biru. Kumpul ke jeansnya. Ya malamnya.
1: Bajunya kita pun mai bukan ni.
0: Bajunya memang daripada desainer yang sanggup untuk sponsor
1: lah. Ukai sudah dia nyedia lah reti kak Ukai. Kita pun mai hari Sarawak tu. Okey, udahnya.
0: Udahnya tadi the next day nya kami lalu bisa head to head challenge. Kami dinilai dia punya tanya soalan secara spontan dan ya berkeni cara kita nyautnya. Jadi
1: pemenang sawut mana
0: daripada Sarawak menang Mr. Sunny Poi. So ya pemenang head to head challenge lah. Udahnya hari ketiganya lalu bisa Indo judging. Kami kena pakaian tradisi terempu lah. Pakai aku ke ngari ke Iban mayanya.
1: Sehingga kena kostum kena Iban lah.
0: Terempu. Udahnya. So dinilai lah Indo judgingnya. So bisa lah soalan tanya-tanya sida judges. Udahnya. Baru hari kepenudiannya lalu grand final lah mayanya. Bisa sida Indo bisa 10 ikut pemekit mayanya. Sabah Sarawak lah. Udahnya sidak laki bisa 20 ikut pemukit.
1: Oh, mayo ne?
0: Mayo.
1: Mayo.
0: Jadi kita Sarawak mayanya 4 ikut sidak laki. Sikut dari Brunei, ya keselebihnya 15 ikutnya daripada Sabah.
1: Okay. Jadi ini pemutus ya, dari Cikgu Will.
0: Okay, jadi pemutus ya, tahun lepas, ya ke Mister ya, daripada Sabah pula, Mister Zulhelmi.
1: Okay.
0: Udahnya, Miss ya, ianya daripada Sabah ga, ianya Miss Christine. So nomor dua daripada untuk Mister, ianya Mister Desmarcus Sadik lah. Udahnya nomor tiga Mister Eldry daripada Sabah. Udahnya aku nomor empat.
1: Yeah.
0: Udahnya nomor lima Mister Sunny Poi daripada Sarawak. So kira tiga kot Sarawak lah top five man.
1: Okay, ya jadinya meh kira-kira tanah baru ga? Tanah baru ga? Kira-kira ngari ke menurut kita Sarawak kan eh? Belaban ngosida. Kira-kira menyukuran tadi renggat international punya lah bisa main pemakit dari Brunei, dari luar antarabangsa. Okay, jadinya pekit kira kumbai Mr. Native Borneo. Okay, retinya tadi orang kaya boleh ngapa pekit tu. Kita Sabah, kita Sarawak, sida dari Brunei, sida dari Kalimantan penulian ni. Okay, jadi menyukuran tadi kita udah milih pengari dari Sarawak tahun 2006. Okay, nyangka bisi sekedap bala pendengar tu kak benuninya tu nyangka yang bisi hati kak nilmu kak bisi hati kengau pekit tu tak begini entah tuan nusi kira ke ngelansap ni nama kriteria pemilihan seseorang sikuk keulih ngari ke mana kita Sarawak berpekit Mr. Native Borneo tu bakal ke dipilih kita tu mana.
0: Okay, jadi untuk Mr. Native Borneo tu ya ukai bakal pageant bukai. Yang pertama memang kami akan menilai dari segi penemu ke bisik di kembuan deh. Penemu berkaul ngau etnik kak diwakili deh. Bakal aku laban aku sikit terdampian ngau kita Iban. Sikit ada memang ada Iban. Sikit ngemai Iban anggai pentasnya. Jadi barang siapa kak ngau Mr. ataupun Miss Native Borneo tu mesti bisik penemu berkaul ngau etnik kak diwakili. Pengelandiak deh. Udahnya penyikat ngau pemajiatnya kira second choice lah. Kita mesti penemunya dulu.
1: Mungkin kurang subjektif ke tanya
0: nak. Lepas benarnya subjektif. Lepas ke dinilai elak memang orang akan nilai dari segi pemikiran.
1: Betul. Ini tak mungkin kurang terbisi head to head challenge.
0: Head to head challenge.
1: Bisi talent lah.
0: Talent bisi.

0: lah. Okay. So untuk Kak Ngau, pastikan bersedialah.
1: Yeah.
0: Memang sangat-sangat dialu-alukan lah bagi penggiat-penggiat kebudayaan.
1: Okey. Okey ni boleh disebut kini siapa nama pengari Sarawak tahun tu?
0: Ya kelaki ingat ko. Ya kelaki Mr. Bello.
1: Mm-hmm.
0: Udahnya Mr. Kemilus.
1: Mm-hmm. Udahnya. Masa nama saya.
0: Kemilus ngemai Iban.
1: Mm-hmm.
0: Udahnya Bello pun ngemai Iban. Udahnya Siko pun ngemai Iban ke Asiko.
1: Mm-hmm.
0: Udahnya Siko Kairul.
1: Mm-hmm.
0: Ngemai Melanau.
1: Melanau.
0: Ngemai Melanau.
1: Okey ya. Yeah. Okey, ini sudah boleh mendak infonya bisi Facebook khas.
0: So untuk kanemu pasal Mr. ngau Miss Native Borneo atau bisi ba Facebook sudah. Facebook boleh type Mr. Native Borneo. Udahnya yang paling aktif adalah ba Instagram lah.
1: Yeah.
0: Instagram bisi ba TikTok pun bisi ka. Type je Mr. and Miss Native Borneo akan bisa pansut
1: Okey. Ya jadi nyabarnya si Joel tu punya kita. Okey sebenarnya dia ngajar orang tarian. Okey yang enggak aktif orang berpikir punya tadi ya champion Mr. Native Borneo Sarawak edition dengannya terunap. Renggan kebangsaan lalu Siti lagi pekit ke pemur baru dan ya pekit
0: tayap je Mr. and Miss Native Borneo akan bisa pansut
1: Okey. Ya jadi nyak benarnya si Joel tu punya kita. Okey sebenarnya dia ngajar orang tarian. Okey yang enggak aktif orang berpikir punya tadi ya champion Mr. Native Borneo Sarawak edition benarnya terunap. Renggan kebangsaan lalu Siti lagi pekit ke pemur baru dan ya pekit ya champion Mr. Native Borneo Sarawak edition dengannya terunap. Renggan kebangsaan lalu Siti lagi pekit ke pemur baru dan ya pekit

Ya, Diana sini mai jam kita pukul 4.15 minit lemai. Terima kasih lagi segala sejarah yang kami di YFM. Kalau tadi kita baru dah mendiang ke program 34 Serah Nyawa Neman Badan. Kalau kita terus bergulai kau aku Sam ke lemai tu, nyentuk ke pukul 6 lemai tu lagi ya. Awak rentak ngali hari minggu ke sari tu. Jadi tu berkongsi ke dulu penerang kaya hari ke baru diterima RUPS Meteorologi Malaysia ke lemai tu. Ke di pelabak ke dekatnya di Kenyari pukul 4 lemai tu, nyentuk ke Tumu pagi pergilah di Serata Menua Sarawak. Kalau madah ke lemai itu di pelabak ke dekat Beribut serta berkilat pak sekedar kanan dor di Seri Aman, Betung, Kapit, Kucing, Mukah, Sembarahan, Serikai, Serian, Ngomegak, Sibu. Muak ke malam tu lagi di pelabak ke dekat Ujan di Bintulu, Kapit, Serikai, Ngomegak, Sibu. Lalu Tasik bergelombang adap ke barat Sarawak. Sepeninggi 0.5 nyentuk ke 1 meter. Ngau ribut berpuput dari barat-barat laut sepenglaju 10 nyentuk ke 20 km sejam. Lalu adap ke utara Sarawak. Kandang Tasik bergelombang sepeninggi 0.5 nyentuk ke 1 meter. Ngau ribut berpuput dari utara sepenglaju 10 nyentuk ke 20 km sejam. Terima kasih Fazmi bin Syukri, Pembesar RUPS Meteorologi Menua Malaysia, ke baru dah berkongsi ke penerang Gayari berengkah pukul 4 lemai tu nyentuk ke Tumu pagi pergila ya, pas selama 12 jam. Okey, okay, terus merindang kita di YFM ke lemai tu peninggal. Untuk merindang kita anggap lagu hari Fazil, Rumbau Semaya Balang.

di Kuching, Padawan, Bau, Lundu, Semarahan, Semuncan, Sri Aman, Kenawit, Julau, Meradung, Bintulu, Ngau Tatau, Sebau, Kemegak Nyeng Kaum, PPD, ke di Pegai, Pelilih Serian, dekat dibuka bakal selama berengkah hari pergila, ya, 14 hari bulan 9 2026. Lalu sekolah-sekolah ke di Pegai, PPD, Lubuk Antu, lagi terus ke pengawal pelajar ngau meka ngajar PDPR di rumah, nyentuk ke penerang ke baru-baru dekat di padah ke opis pelajar elak, ya. Jadi tentu ke kita ngulih ke penerang ti aman berkawan ngau atur sekolah atau ke operasi sekolah ke semina dikeluar ke page Facebook ke Opis Pelajar Benua Sarawak atau ke Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak. Yang meda page atau ke media sosial ke buka, ya. Ngai ke kita yang tadi saru penemu. Okey, nyak tadi penerang ke pemadu baru ke dikeluar ke Opis Pelajar Menua Sarawak atau ke Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak. Kita okay. Sama ngarap ke bala nembiak kita ngau bala pengajar kita boleh nerus ke sekolah bakal selama ke berengkeh hari pergilah, ya. Okey, tu hari Joshua Jos Peraja Mata. Moga merindang kita ke lemai hari Minggu tu.

0: Bintang Kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di Silia pasal semua communication, transaction, ngau semua lama web di diasuh skemanya di Kakak Nuan. Penerang tu berguna amat, lebih Nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah digumpul Nuan, awak kesidak ti berkuasa, rengkah jalai ke pansiat ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skema, suami gak cara berkening mulih ke penguntung hari kita. Anak ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat meri penguntung ngagak Nuan. Pesan tu hari YFM.
1: 24 jam, YFM segulai sejalai ngau kita. Merindang kita ngau lagu-lagu, pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita, ningat kami, YFM segulai sejalai.

Berita seterusnya, Malaysia sedang meneroka kemungkinan memperoleh sistem peluru berpandu udara ke permukaan Brahmos India. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata, perbincangan itu masih dijalankan walaupun tiada keputusan muktamad dibuat setakat ini. Jelasnya, perbincangan mengenai perkara itu dibuat semasa mesyuarat dua hala dengan rakan sejawatnya dari India, Narendra Modi. Brahmos merupakan peluru berpandu kros supersonik berkuasa ramjet jarak jauh. Ia boleh dilancarkan dari kapal selam, kapal, pesawat pejuang atau pelancar muda alih. Ini pula berkaitan aset 1MDB. Tegas Perdana Menteri, Malaysia kekal tegas dalam usaha mendapatkannya kembali, termasuk menerusi tuntutan kira-kira RM4.2 bilion terhadap DBS Bank Limited di Mahkamah Tinggi Singapura. Dato' Sri Anwar menerusi satu kenyataan menegaskan usaha pemulihan bukan sekadar mendapatkan semula wang yang hilang, malah penting bagi memperkukuh tata kelola kebertanggungjawaban institusi serta keyakinan terhadap negara. Susulan laporan kehilangan kapal penumpang Virgo Transport 8 di Laut Jawa, Indonesia. Tiada rakyat Malaysia terlibat. Menurut Kementerian Luar, pihaknya sedang berhubung dengan Indonesia bertujuan mendapatkan senarai rasmi penumpang serta maklumat lanjut yang disahkan mengenai insiden itu. Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta juga terus berhubung dengan pihak berkuasa negara berkenaan bagi mengesahkan maklumat penumpang dan mendapatkan perkembangan lanjut. Di Laos, rakyat negara itu berdepan krisis gangguan bekalan elektrik yang serius termasuk di hospital dan kawasan luar bandar. Masalah berpunca daripada tindakan mengeksport hampir 80% tenaga yang dijana ke negara jiran terutama Thailand dan Vietnam selain faktor grid domestik yang usang. Situasi diburukkan lagi dengan penyusutan tenaga hidro pada musim kering sekaligus memaksa Laos mengimport semula elektrik pada kos yang tinggi. China bakal menerajui penubuhan zon sumber terbuka kecerdasan buatan AI bagi negara anggota BRICS. Presiden Xi Jinping mengumumkan inisiatif itu pada sidang kemuncak BRICS di New Delhi bagi membentuk ekosistem teknologi yang lebih inklusif termasuk kerjasama dalam pembangunan serta penggunaan model bahasa berskala besar. Cadangan itu hadir menjelang lawatan Xi ke Amerika Syarikat bulan ini bagi membincangkan kerangka tabir urus global AI bersama Presiden Donald Trump. Iraq mula membuka semula tiga pintu sempadan dengan Iran secara berperingkat hari ini selepas ditutup susulan serangan drone ke atas saluran paip minyak Arab Saudi. Penutupan sebelum ini dibuat bagi menyusun semula operasi keselamatan selepas pelancar drone ditemui di wilayah Misan. Tiga pintu sempadan itu ialah Shalam Sheikh di Basra, Al-Shib di Misan dan Al-Mandali di Diyala. Sempadan Shalam Sheikh dan Al-Shib kini dibuka semula untuk penumpang namun urusan perdagangan masih belum dibenarkan. Menjelang Temasya Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, atlet wushu negara Lo Yingting meletakkan sasaran kedudukan tiga terbaik pada penampilan sulungnya. Menjelang saingan acara cangkuan wanita, atlet berusia 29 tahun itu mengakui setiap negara di Asia mempunyai atlet yang mampu memberi cabaran. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Perkhidmatan Doktor Udara KKM nilai semula kontrak berkaitan helikopter. Tiada rakyat Malaysia terlibat insiden kapal penumpang di Indonesia. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati. Assalamualaikum.

0: Să gulai săgeala.
1: Să gulai săgeala.
2: Terima kasih kepada Gelenggo Kapi Ba YFM yang dibekas lama. Dato kita bergelai ba program Gallery Y bisi lagu baru, 10 lagu baru ke dekat baik ngaga kita ke Sarito ba Gallery Y kita ke minggu tu. Okey, jadi penanyi ke Truba ke dekat dengan kita lagu ya. Nyanyi Andrew Lawa ngau lagu Lari Jawa ditangkan dengan Mary Kamela lagu Selatan Ukai Empu Tua. Mayu harap nemu lagu Tujuh Mimpi tang Selatan Ukai Empu Tua tu nanti tu mayu yang nemu lagu tu lagu tu dekat dengan kita ke sekali tu. Kemudiannya lagu ke pemandu baru Ari Hanije Asa ditangkan dengan Dewi Johnny Nuan Peneran Aku. Kita ingat ke semua lagu tu ba Galer Y kita ungkup

Terima kasih lagi Ninga ke YFM. Okey, jadi kita ke sekali itu dekat Ninga ke Asa Ati Keran Kenuan, lagu Ari Alexander Sampua. Kemudiannya Nadai Ati 23, Ari Edika Anthony. Ari Jeffrey Anwar Megabisi, lagu Ari Penanya itu Entua Mas. Kemudiannya Azamil, Ingat ke Cerita Lama. Okey, jadinya lagu ke-8. Apa Geleruai kita ke sekali itu.

sebun nya majak balak nyadi. Nya alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madah ke udah bersedia napik penanggul pengerai, tiba pun ari angin ti kamah. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah, entik nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamah masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar, basuh mua kita. Laban angin ti kamah, boleh ngasuh mua kita gatal. Nyemang ngasai ke batuak nyom ajak balat. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganju diri berubat, buat klinik, tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.

24 jam Wifan segulai sejalai engkau kita merinang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita tetap gati kita ninga ke kami Wifan segulai sejalai.

Lagi dengar ke YFM, nyanyi lagu kita ke Skeletor, lagu Jakob Bubungai, Ari Adam Naga, serta lagu Ari Felicia V, Badu Ngenel Pangerindo Lama. Yang kena ngujung ke Gelir Y kita itu sun ke...

Selamat lemai, selamat kita bertemu baru pendengar dalam segmen Sada Lemai UiFM. Okey, lemai hari Minggu 13/9/2026. Ya, jadi ke lemai itu dalam pengelamat 3 jam berhingga hari pukul 6 lemai, nyentuh ke pukul 9 malam tu lagi, bagulah hingga waku Raja Smoking atau ke RB. Jadi ngelalu ke semua kita dengar ke kami, nanti di Kuching tu, bakal selama boleh dengar ke kami, ngena frekuensi 101.3 MHz. Kita kediau di Serian serta berkandur ke Semak. Boleh dengar ke kami ngena frekuensi 106.9 MHz. Lalu, berkandur-kandur ke Bukai, okay, di Seriaman, di Sibu, kita kediau di Bintulu, di Tatau, di Kuala Tatau, di Sepawah. Okay, boleh dengar ke kami ngena frekuensi 97.5 MHz. Okey, lalu bendur ke Bukai bakal Miri, okey, bakal di Sibu, di Limbang, okey, boleh dengar ke kami ngena frekuensi radio WFM ke Smart Ndor kita dia. Okey. Selamat dengar ke kami ngena frekuensi radio WFM ngena cara online mega. Okey, channel Astro 871, channel My TV, okey, aplikasi RTM Click, portal radio.rtm.gov.my. Okey, mayo cara dikira kita dengar ke kami 24 jam WFM merindang kita semua. Okey, jadi pendengar tusun program kita ke lemai itu pukul 6.15 minit lemai, dor kami ngeluar ke program Lalau Penghidup. Udahnya pukul 6.30 lemai, dor aku ngenatai ke pesan berat. Okey, ke bisik diterima kami ngenak cara email, pemegang lumur WhatsApp kami. Lalu pukul 7. Okey, pukul 7 lemai kita dengar ke sembahyang Misa Kudus. Sudahnya pukul 7.30 lemai ndur kami nabur ke berita lemai hari YFM. Okey. Sudahnya ba jam ke penudi lagi pukul 8 nyentuh ke pukul 9 malam aku merina kita ngau lagu-lagu pemegang berkongsi ke info ngau berita. Okey, jadi nyam eh tusun program kita ke lemai itu dalam segmen Sada Lemai WFM 13 hari bulan 9 2026.

0: Melaka YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.
1: Selamat hari Minggu, selamat bertemu baru. Sekali lagi aku Bishop Eris sumpian jingan datang baru setegulai bala peningau berprogram Lalau Penghidup. Minggu tu hanya Minggu Trinity ke-15. Lalu baca Injil kita yang diungkup ke minggu tu. Diambil Injil St. Matthew bagi 18 ayat 21 ngagai 35. Injil St. Matthew bagi 18 ayat 21 ngagai 35. Jadi tu tahu daripada kita membuat penyanggup baru lambar 28 ngau 29. Lambar 28 ngau 29. Nyala dia tu kedekat maca gentran Injil tu. Udahnya Peter datang dengan Jesus lalu nanya kuya, Tuhan, berapa kali menjadi aku berpenyalah lawan aku? Ndor aku ndak tahu ndak ngampun ya? 7 kali? Disawat Jesus, ukai 7 kali tang 70 kali 7. Lawan perintah serga, bakal raja tu dah mutus kerundian diri merasa pengawak nembiak ya. Lebuh ya baru belabuh ngerja pengawaknya, dia siku ada sedak terberutang berjuta-juta ringgit boya dibaik ngaka ya. Orangnya ndak cukup duit kena mayar utang diri, nyalai tuan ya ngasuh ya kena jual jadi ulun. Sama ngebini anak ya serta ngesmu utai tidak kemisi ya, kena mayar utangnya. Orangnya lalu nyungkur ke diri berkaki tuan ya, ku ya, minta kasih ngagi tuan. Aku dekat mayar semua utangnya. Tuan nembiaknya berasai sinu hati ku ya, lalu muai utangnya serta ngelepas ku ya. Ayat 28, orangnya pansut bertemu ngosiku orang di sama makai gaji, di berutang boya 2-3 ringgit. Ia nangkap orangnya lalu nyekal ya. Bayar hutang tuan buat aku, pihak ku ya. Orangnya lalu nyungkur ke diri, minta kasih ngagi ya. Sabar meh ngagi aku. Aku dekat mayar ngagi tuan. Tayang gai, nyalai ia lalu ngasuh orangnya kena tutup. Datai ke ia udah habis mayar semua hutang buat ya. Lebuh sidak bukai ti sama makai gaji medak kerja ya, sidak tusah hati. Lalu berjalan ngari tuan sidak, nusui ngari ya semua perkaranya. Ayat 32, udahnya tuannya ngangau ke ya, ku ya, nuan tu nmiak ti nadai guna mimit. Aku udah muai semua utang nuan buat aku, laban nuan minta kasih hari aku. Nuan patut megak nelap kurang sama makai gaji ngonuan. Baka aku udah nelap ngonuan. Tuannya ringat benar, nyala yang ngasuh nyebiaknya kena tutup, datai kia mayar semua utang ya. Ku Jesus ngujung kejakuk ya, bakanya megak apa ya aku tidak serga, dekak ngagak genam ikut kita, di kita ndak ngampun nyadik kita, ga penghabis hati kita. Tu Injil Kristus, puji Kristus Tuhan kita. Dalam nama Lapai, Ala Anak, Ala Roh Kudus. Amin. Bok baca kita ke minggu tu menjadi, kita ningo pasajar Jesus, pasal jalai ga penyuah kita, patut ngampun orang yang salah leban kita. Lalu nanti kita berhati ke bawah Injil kita tadi, ajar Jesus sepansut ke ya, ketegal tanya Rasul Peter. Peter kita nemu nyak siku oleh murid Tuhan Jesus di lengkar benar, jampak ringan serta megak jampak maksud kejaku. Menjadi amat Peter jampak benar maksud kejaku, tambah baca Injil kita minggu tu, penyebur Peter tu mai penguntung. Lawan dia ngujung ke Jesus, meri ajar pasal pengampun, talk of forgiveness, korputia. Tanya Peter ngagai Jesus, ianya, Tuhan ku ya, berapa kali menjadi aku berpenyalah, ngaban aku, ndor aku nak tahu nak ngampun dia. 7 kali. Jadi waktu kita berhati ke kita, nanya Jesus pasal penyuah ya, patut ngampun menjadi ya, tu dah ngerja penyalah ngaku ya. Lalu itu muka Peter merik sawut ngari tanya yang pu. Sawut tidurun dia yang Peter betul. Lebuh Peter tinyebut 7 kali, ia tentu berasai udah tunggang benar sabar ngap pengasih. Lalu nanti kita mandi yang ketuk ngari utai di suah di kerja kita pu. Kesuah lagi kita tidak lebih hari sekali ikan ngampun orang ti salah ngari kita. Sekali aja pan suah menggok balak kita lembau ngempun orang. Anang ketujuh kali munyih di pramu St. Peter itu. Bok adat ngajar balak pengajar orang judah. Sidak madah kurang patut ngampun nyadi ya 3 kali. 3 kali. Nyalai munyih kaku tadi, Peter tentu berasai udah jauh benar pengasih. Lebih yang nyebut 7 kali. Pertinya Peter ngelipat 2 kali nyampo pengampun ti diajar bala rabai tu pengajar orang Judah. Serta muka nambah kena siti lagi, jadi 7. Asai sepi Peter, 7 kali tu jauh lebih hari ti cukup diadang Allah Ta'ala. Nitiah kesagam ya. Nyalai tentu Peter muka ngadang Jesus muji ya, ketegal pemanah penemu ke depan sud ke ya ditu. Tang kita nengok sawut Jesus, ndak munyi penemu tidak perambu ke Peter tadi. Ko Jesus madah so Peter, ukai 7 kali, tang 70 kali 7. Nanti kita ngira tu, kena jalan matematik, tau ko kira-kira sam, 70 kali 7, ianya 490 kali. Lumur 7 berpenemu Rajudah, nyok lumur terpenuh. Ndak salah-salah pokok kita iban ti jampi, setoniap ngagai 7. Jadi, utai tika Jesus ditutup menjadi, ianya pengampun kita nadai sekat. Ukai 7 kali aja, atau 490 kali aja, tang belama-lama ya. Kita patut ngampun orang yang salah lawan kita. Tiap kali ia agi berguna ke pengampun hari kita. Lalu kena Jesus nerang ke ajar ia. Ia lenusui cerita ni biar Raja Siku. Dia sudah buai rajanya. Utang. Dia cukup mayuah ketika dia tiada duit. Serta mengguk ketika rajanya sinu. Tang udah lepasnya kita nengok, nembiak tu ngai ngampun tak kemuai utang orang siku tu berutang boyong. Amat nyapa duit utangnya mimit benar. Raja ke ngampun utang nembiak di terubah tadi, tegar raja nyak di sini, kaya ngau silas bilia. Tang nembiak tu nadai pengasih mimit ke orang siku tu berkoyong. Sama berutang serta minta kasih dengan dia. Jesus bersalah nembiak rajanya ketika dia tidak nadai penyinu serta pandak benar pengingat ke pengasih tidak diterima dia hari rajanya. Jadi cerita Jesus itu mengajar kita siti ajar tidak cukup berguna serta tidak nyata benar dalam buah kudus penyanggup baru kita. Lu ajar tu ianya kita mesti ngampun orang bukai, nanti kita dekat nerima ampun hari Allah Ta'ala. Kita mesti ngampun orang bukai, nanti kita dekat nerima ampun hari Allah Ta'ala. Barang siapa tinggai ngampun orang, ia tentu tidak patut ngadang diri empu nerima pengampun hari Allah Ta'ala. Munyi ku ajar Jesus, lantang mesti tak tersinuk ke orang, Allah Ta'ala kak sinuk ke sidak. Matthew bagi 5 ayat 7. Lalu buat Matthew bagi 6 ayat 14 ke 15. Udah Jesus temu ngajar bala murid ya. Sampai apa yang kami itu disergong. Ia lu ngajar sedap pasal siti genteran jaku. Pasal dia pasal pengampun. Ku ya. Nanti kita ngampun orang tu dah salah lepas kita. apai kita tidak serga dekat ngampun penyalah kita. Tang nanti kita tidak ngampun penyalah orang, apai kita tidak serga mega tidak ngampun penyalah kita. James mengajar kita dalam epistula yang menyitu. Laban Allah talang tidak ngayan ke penyenuk diri lebih ia terbicara ke orang tinadai penyenuk. James bagi doang ayat 13. Nyalai menjadi ajar Tuhan Yesus ke kita itu berat benar. Setiap itu diperhati ke kita yang berjimat. Nanti kita dekat kalah talang ngampun dosa kita, kita mesti ngampun orang sudah salah lawan kita. Narai milih sekali kurangnya minta ampun tau kendok. Kita tidak patut naruh hati tip gede tak hati tip jai ngari orang sudah ngerjo penyalah lawan kita. Bisa sekedok kita ngampun orang semadi orangnya sudah dekemedis tak dekemalu ke dulu. Hari tinggal suruh minta ampun ngari kita. Pengawak tingampun orang tu patut gerah memulut kita. Bahawa dalam hati kita orang Kristian. Maka kita diminta ampun dari Allah Ta'ala ke pemayuh penyalah kita. Nyak meh penyuah kita patut ngampun orang yang salah ngelaban kita. Lalu bercerita Jesus itu, ia sengaja madah kebida utang ditu jauh benar. Nemiak keterubah tadi berutang berjuta-juta ringgit. Tang ia kedua tadi berutang seminak 2-3 ringgit. Utang ke berjuta-jutanya kebenar utang kita ngagailah talong. Hari pemayuh dosa sudah tahu kebenung di kerja kita. Tang tajak pihak lah talong sudah ngampun dosa kita. Nadai pemayuh pengampun tidak beri kita kurabukai oleh mandi yang pemayuh pengampun kudah diterima kita hari Allah Ta'ala. Hari itu meh menjadi Allah Ta'ala ngasuh kita ngemuan penyinuk dan pengasih hati besar. Baka ngi Allah Ta'ala so kita. Allah Ta'ala ngasuh kita gerah dan murah hati. Serta dia ngampun semua orang yang salah ngelaban kita. Ngau nadai sekat. Dosa kita mensia nyak meh tingasuh Jesus mati merinsok datas kayu regang. Nyalai rego pengampun kita ke diberi Allah Ta'ala mar benar. Tu meh kebuah kita ndak tahu bingkiang ngampun orang bukai tersalah ngelaman kita. Nyalai ngotuk program lalap hidup kita bakal keminggu tu dilengkok kaku nakok tu. Lalu sebedau ku ngangkat ke diri ke dulu mai bala peninga sama dia jenuh serta lu sama ngu aku bersampi ngagalah tala tip taro ngu apai kita. Ngenak sampi ke diungkup ke minggu tu inyak minggu Trinity ke-15. Allah tala oleh pengasih nuan dibesai nuan udah ngirum ke Roh Kudus datas iklesia. Beri kesemuan biak nuan hati tetap awak kesedak mengkang kriang berakup dalam Injil Nuan. Awak kari sedak terdiau dalam Nuan, sedak tau tegap dalam pengarap setergas ngerja pengawak. Oleh Yesus Kristus anak Nuan, Tuhan kami terhidup setemakai perintah Nuan dalam penyerakup Roh Kudus, danglah talas siku ajak, dia tu datai kebelum malam ya. Amin. Nyalah yang nanti kita akan bertemu baru minggu dudi mai tu jam. Aku bersampi awak ketuan ngintu setelah merekat ke semua bala peningong. Dalam pengawak ngau penghidup kita. Lebih lagi berminggu tidak dekat datai. Mumpu aku.

0: Kelantan kan kita ngagai YFM kalau pesan
1: ya, ya, sekali itu hari Minggu lagi dekat di kubur kena pagi 10 hari bulan 11
2: pesan itu 25 pesan itu ya kenalah di hari saya itu lebih lagi rumah ya itu.
3: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.

Okey, terima kasih pendengar laban. Kita terus gulai sejalan ini ke kami dalam segmen Sada Lemai YFM. Okey, lemai hari Minggu 13 bulan 9 2026. Jadi jam ke dia tu pukul 6:30 lemai. Dor aku yang tadi ngatai ke tak ke macam sekedar pesan berat ke bisi diterima kami ba YFM ban ke lemai tu. Okey, pesan ke bisi diterima kami ngenak cara email pembagi nombor WhatsApp kami YFM Iban. Okey, pendengar, pesan ke terubah ke lemai tu. Okey, pesan tu diterima dari Michael Aliyah, anak engkamat. Madah ke ngari ke Roslin anak buli, madah ke pengawal ngetas sulit niang Dennis Daniel anak kedua. Tau ke apai niga, kedekat diatur kena 19 hari bulan 9 2026. Ianya hari 6 pukul 8 malam ba rumah Michael Anthony Liam, okay, ulu Sungai Setiam, Bukit Tuguang, Jalai Pen Borneo, ngena cara sembayang Roman Catholic. Okay, jadi pesan tu dituju ngagai kabar melayan ke diau ba empua rantau belak sap rumah Cali, rumah Vicky serta bala semua kengalan yang tu. Kemudian kabar melayan ke diau ba nangabuan rumah Jalung, Batang Anau, Danau, Binai, Sila, Segan, Tulai. Okey, semua rumah panjai bagian turung menua Sungai Setiam Ulu Ngau Ili. Semua rumah panjai pesisir pantai ke Ngelala Niang. Okey, kabel layan bah Bintulu Ngau Miri serta semua ke diambil semakai maya rabat

Okey, jadi pesan tu diterima hari bunda anak Rabuang madah ke diri hari rumah Satiang Labang Atas Jalai bin Tulu Miri ngari ke Sida Isbilia. Nasau semua ke abang belayan tinglala niang Lawrence anak bunda tau ke dikangau Wen tau ke apai atun. Jadi pesan tu dituju ngagi semua ke belayan ke dia bak Labang Baru lah. Labang Tengah, Bintulu, Sebawah, Ulu Sebungan, Sujan, Selabit, Teban, Geluang, Ulu Pandan, Jalai Bintulu Miri, Belaga, Suai, Nia, Bakuang, Entulang, Limbang, Lemana, San Semanju, Julau, Kapit, Mukah, ngau semua meh ke Ngelala Niang. Jadi, kita dipinta datai, ngau ngintu pengawak ngetah sulit, ngau nyuan terbalu, Niang Lawrence, anak bunda, tau ke dikangau win tau ke apai tun. Jadi pengawal nguan ulit kena hari 6/19/2006 lalu ngetas sulit ngau nyuan terbalu kena 20 hari bulan 9/2006 yang pagi hari Minggu baru masa tiang Labang Atas Jalai bin Tulu Miri. Ok, penerang ke siliat kita tahu bertanya ngagai Diana Banyu ngena lumur 011-2904-0095. Okey, kita telefon ngagai Diana Banyu ngena lumur 011-2904-0095. Okey, lalu pesan ke sekali itu pendengar. Okey, pesan pemati datai hari mendu anak kebeng atau ke Indai Aca atau ke Indai Tingom madah ke lakia garai anak duna udah nadai 12/9/2006. Jadi santu dituju ngagai kembalian ke dia bar rumah juing setubu pakan, rumah sujang setubu pakan, rumah gani sungai kusiang pakan, rumah laweng sungai kura pakan, rumah abus pakan, rumah anggit Lubua Isu, rumah Lanang Nunggang, rumah Melaka Nunggang, rumah Umang Nunggang, rumah Jamit Nunggang, sepanjang Jalan Nunggang, rumah Philip Semukau, okey, di Pakan. Okey, pemegang sepanjang Jalan Semukau, rumah Jalin Masjid, rumah Geraman Pange, Tanah Putih Serikai, Sentebu Serikai, Batu 16 Jalan Kamup. Okey, kemudian kedia bas sepemanjai Jalan Kamu Pakan, sepemanjai Jalan Entabai Pakan, sepemanjai Jalan Entai Pakan. Okey, Berasuk Pakan, Rantau Sabung Pakan, Rumah Ama Ketulun, Rumah Ama Kelutun, okey, Rumah Manca Genali Pakan, Rumah Aji Buku Pakan, Rumah Philip Tubai Buah Pakan, Rumah Moses Petai, Rumah Patrick Ambit Kabu, Rumah Taduang Gerugu Sengai. Okey, Rumah Sawang Sungai Atap, kemulayan di Yung Kapit. Ngau semua kemulayan dah boleh dirintai ke magang. Okey, kita dipinta data ngesep Nusah Rabatu ngagai Rumah Regina Sungai Celap, Jalai Sentubu Pakan. Okey. Jadi dintu Balamayu kena 14/9/2006. Lalu dekat Dianjuang kena 15/9/2006 hanya hari 2. Okey, jadi penerang ke sini kita tahu bertanya ngagai mendu atau ke Indai Aca melalui umur 019-408-1394 atau ke Regina melalui umur 016-809-7793. Okey, jadinya pesan pemati KBC diterima kami bakal kelemah itu by email. Jadi aku maca pesan KBC Dianjuang ngagai lumur WhatsApp kami itu pendengar. Okey, jadi pesan nyata sulit tu datai ari lenta anak jalak atau ke Indai Mona madah ke pengawak ngeta sulit lalu nyuak ke terbalu niang Mona anak Melaka atau ke Indai Meril. Jadi pengawal ngeta sulia tu dekat dintu Balamayu bar rumah Bungan Batu 8 Jalai Oyak Lamak Sibu kena malam hari 6/19/2006 ngena Jalai Sembayang. Okey, jadi pesan tu dituju ngagai Dorati Ramba bak Kuching, Ramba ana Bungkul bak Kampung Jungguk Mawang.

Biak John Jaya Bak Kuching, Stephen Kalimutu Bak Kuching, pemegia Tuan Rumah Kampung Belimbing Batu Nam Serian, Biak Lama Sebiliak Bak Kampung Span Balai Ringin, Kabar Belayan Kediau Bak Sungai Aup Sibu, Sungai Bidut Sibu, Engkalat Sibu, Penasuk Sibu, Pasir Mas Sibu, Rumah Jua, Sungai Salim Sibu, Rumah Kelvin Aqua, Sungai Belalang, Iseh Anak Tembaga Bak Senglau Unggup, pemegang kebelayan kediau Bak Melugu Seriaman, Suyah Tokak Indai Senan Bak Sabu Seriaman, kebelayan kediau Bak Batu Matup Julau, Rumah Bantan Bak Pasai Siweng, Sungai Pak, Temburong Brunei, pemegang kebelayan kediau di Miri, Bintulu Semanggang, Serian Ngau Kuching. Jadi kita di pinta datai ngau nguluk ngawak ngetas sulit lalu nyuak kita balu ni yang Mona Anak Melaka atau ke Indai Meril kena 19/9/2006 malam hari 6 baru mabungan batu 8 jalai oyak lamak sibu kena jalai sembayang. Okey, jadi penerang ke silia kita atau bertanya atau ke bertelefon ngagai lentar anak jalak atau ke Indai Monang lalu umur 019-889-3412. John Anak Diki atau ke Laki Monang lalu umur 013-839-3024 atau ke Daisy Maria Melaka lalu umur 016-867-6413. Okey, jadi gue ngagai pesan kita ke sekali itu dengar pesan pemati itu datai ari entuyan anak lantiang tau ke Indai Aco tau ke ini duri madah ke laki ya David tau ke nyandang anak malang kemudian adai kena malam 12/9/2006. Jadi pesan tu dituju ngagai ke belayan ke dia ba skim skuau jalai ulu oyak Ili Oya, Rantau Dangih, Bawan Kenawit, Tamin Batu 36, Nangas Kuau, Selangau, Igu Baruah, Ngau Igu Tinggi, Bakuau Miri, Kapit, Tuah Entabai, serta Kebelayan, Kediau di Kuching, Sibu Ngau Bintulu, Kengelalan Yang David, Taka Nyandang Anak Malang, Taka Dikangau Kengau Nama Apai Aco, Taka Aki Duri. Jadi kita dipinta datai engau nyenggai ni yang tu baru mah yang pu ba rumah seti anak kalum skim squaw. Jadi dekat disenggai bala mayu kena 14/9/2006 lalu dekat di anjung kena pagi hari 2 15/9/2026. Okey. Pesan ke sekali tu pedenya pesan pemati mega pesan tu datai ari Subang anak maling atau ke Indai Uni dekat Nesau Kepulayan ke ngala intu anak kana kudan adai kena 12/9/2006 pukul 8 pagi. Okey, jadi pesan tu dituju ngagai Kepulayan ke diau okey, dituju ngagai Aki Impi ngau sedai serumah, rumah Bia, Ulu Minus, rumah Setia Ulu Minus, rumah Garai, rumah Keli, rumah Agustin Ikum, rumah Berlin Ulu Minus, kebelayan ke dia bawa pakan, rumah Rosli, Kim San, Indai Pets Bilia Mandur, rumah Chali, rumah Helen, Aji Anak Maleng, Buan Anak Cela, ngau semua kebelayan ke dia dirintai ke Magang. Jadi niang tu dekat din tu malam tu malam hari Minggu 13/9/2006 baru mah Kulin Sungai Merutun Jakar Serikai. Lalu niang tu dekat di anjung kena hari 1 ianya 14/9/2006. Okey, penerang ke silia kita atau telefon ngagai Subang Anak Maleng. Takkan Indai Uni dengan nombor 011-119-63084. Okey, 011-119-63084. Okey, pesan ke sekali tu peninga. Pesan tu datai dari Tony Majiang, anak Silai.
Madah ke pengawal ngintu 100 hari serta sembayang ke regang. Okey, niang apa isidak ya? Ianya niang ex cermah silai anak sandah. Kedekat diatur kena 19/9/2006. Pagi hari 6, berengkah pukul 10 pagi. Jadi, pesan tu dituju ngagai kabar belayan. Ia kini minta data ngagai rumah penguang siliak skim sekarang. Okey, dituju ngagai kabar belayan bak selinduang, bukuang, danau, kandis, nangai kumpang, kumpang langgir, kumpang pauah, batu bebini atas ngau baru, rakut, uang panjai, pentik, nangai bunu, sungai antu, sungai mawang, kucing, kantu balau, ke dumbiak, payuh Brunei. Pemegah dituju ngagai ex cegu ganis biliak, tuai-tuai rabar bansa di pelilih menua angkelili, bala baskim sekarang serta bala bukai ke ngelala. Jadi penerang ke silia kita tahu bertanya ngagai Tony Maji yang anak silai. Ngelala umur ke bisa ditinggal ke itu 019-805-1247 atau ke Stephen Tapa anak silai. Ngelala umur 019-3223-272. Okey, Tony Majan Silai dengan nombor 019-805-1247 atau ke Stephen Tapana Silai dengan nombor 019-3223-272. Okey, jadi nya pesan ke bisi diterima kami ke lemah itu berinya. Jadi aku mai kita dengar ke dulu siti lagu sebab aku macam pesan ke bukai ke bisi diterima kami ke lemah itu. Okey, ngena cara email dengan nombor WhatsApp kami YFM Iban. Okey, kita dengar ke lagu Hari Raban Majestika, lagu Dua Dunia Siti Ati.

Okey, peringat terus gulai sejalai ninya ke Sadalemai YFM bagi gulai nyok kami dalam awak dua raku yang tadi ngenatai ke pesan berat yang jago gerah. Okey, kebisi diterima kami bak YFM Iban ke lemai tu. Okey, pesan ke sekali itu nya pesan nyata sulit. Pesan tu madah ke nyata sulit ni yang sanggu anak Indian. Okey, jadi pengawal tu dekat diatur kena 19/9/2006 nya lemai nguan ulit lalu 20/9/2006 pagi pengawal ngeta sulit bar rumah linggi anak sawiang nanya selawat ngemah kenawit. Okey, jadi pesan tu dituju ngake semua balakaban ke ngelala. Okey, ngelala teka pengawal ngetah sulit ni yang sanggu anak Indian. Okey, jadi penerang je silia kita tahu bertanya ngagai Winnie Landi. Okey, Winnie Landi kena umur kebisa ditinggal kira itu hanya 013-532-4102. Okey, jadi gue yang ngagai pesan kita ke sekali itu ngari ke pesan tu madah ke ngari ke petunggal ya aku ya steward anak Albert Mono madah ke menyadi sidaya hanya Noel Doni Savat anak Albert Mono kuda nadai kena 11/9/2006 ba hospital Sai Kuching jadi niang tu dekat dintu ngacara semayang bala mayuah ba Sacred Heart Church Batu Tujuh kena hari Sabtu 14/9/2006 pukul 9 pagi lalu dekat dikubur ba Paradisem Catholic Cemetery Batu 13 Kuching. Jadi pesan tu dituju ngagai bala menyadi bala kemulayan kedia ba Tabuan Lalang Kampung Stampin Taman Landi Taman Merdang Gayam, Taman Semerindah, Taman Desa Limu, Kota Semerahan, Taman Malihah, Kucing, Londok, Sibu, Bintulu, Gau Miri. Okey, jadi pesan dituju mungkin agak semua kemulayan kena boleh dirintai ke kengelala niang Noel Doni Savat anak Albert Mono. Okey, jadi penerang ke silia kita atau bertanya ngagai steward anak Albert Mono kena umur 013-759-5095. Okey. Pesan ke sekali itu datai Ari Iga anak Sandah madah ke Binia Suma anak Tipau. Okey, tak lebih dikelala dengan nama Punai Indai Pindi. Udah nadai kena 11/9/2006 nyari 5 jadi pesan tu dituju ngegai ke pelayan kira bantulang panggil kemintian kelawah melugu nyelam po ai Selepuang Batu Besai, Panggau, Guas, Munjan, Ruan, Rapak. Semua kelayan kian boleh dikelala. Dan ini yang terdekat di Senggai malam tu 13/9/2006. Rumah Yempu, Rumah Ramping, Kelauh, Dau, Sri Aman. Okay? Lalu dekat di Anjung, kena pagi hari 1, 14/9/2026. Jadi kita kesil ya. Kita bertanya ngagai Pindi. Okey, ngelak lumbur 019-935-2052 atau ke Sita. Ngelak lumbur 014-878-4017. Okey. Ya, jadi pesan ke penduduk kesempatan baca aku ke lemai tu pedinya. Pesan yang tak sulit datang dari Ding anak Gorontang atau ke Apai Jo. Mada yang tak sulit ni yang Jo anak Ding. Kena 19/9/2006 malam hari 6 pukul 9 malam. Barumah Angkiu, Batu 31, Jalai Bintulu, Miris, Melaju. Pesan tu dituju ngagai bala ba Sedawan, Sarau, Semebak, Merudi, Miri, Labang Atas, Labang Baru, Ngau Pemegak. Ayak niang ke bernama Sabang Ana Geruntang. Daripada kereta nak boleh ditelepon, tak nak boleh di-call. Okay? Kediau Barumah Bidas Bawah. Okay? Nyaku pesan madah ke pengawal Nyemin kena pagi hari Minggu 20/9/2006 Pendam Batu 27 Jalai Bintulu Miri. Okey, penerang ke silia kita tak bertanya ngagai Atun 012-845
3491 atau ke Ani 010-239-5423. Okey. Ya, jadi peningnya nya pesan ke sempat aku dibaca aku ke lemah itu jarak ke pesan dibaca yang tadi terang di dinya kita semua. Jadi kita dengar ke dulu setiap lagu hari Raban Dekru lagu Berbali sebab aku mic teningnya ke sembayang Misa Kudus ke lemah itu. Okey. Tentu kita terus segala sejalai terus dengar ke kami Sada Lemai YFM Segulai Sejalai.

0: Dalam nama Pai, Ngau Anak, Ngau Roh Kudus.
1: Amin.
0: Tuhan ngau kita.
1: Lalu ngau Roh Nuan.
0: Lepas itu kita ngintu hari Minggu ke 24 dalam musim selamat tahun A kena 13. Hari bulan 9 tahun 2026 aku pada kibin dari Miri Dasis ngulu ke gawai misa lemai itu. Menjadi aram kita ngaku dosa kita kena nyedia kediri ngintu misteri kudus. Muati kengesal sama kita nyebut aku ngaku ngagai Allah Ta'ala ti pemaduk berkuasa
1: ngau ngagai kita menjadi aku lawan aku dah balat berdosa dalam pikir aku ngau dalam jaku aku dalam utai tu dah digaga aku ngau dalam utai ti patu digaga tang ditinggal ke aku salah aku salah aku oleh penyalah aku ti balat udu. Nya kebuah aku minta Maria tidak berkat meruan bungas. Semua malaikat ngaurang santai. Lalu kita menyadi aku. Besmayang kaku ngagai Tuhan Allah Ta'ala kita.
0: Awak Allah Ta'ala ti pemaduk berkuasa kasih ke kita ngampun dosa kita. Lalu mai kita ngagai penghidup ti meruan belama.
1: Amin.
0: Tuhan kasih ke kami.
1: Tuhan kasih ke kami.
0: Kristus kasih ke kami.
1: Kristus kasih ke kami.
0: Tuhan kasih ke kami.
1: Tuhan kasih ke kami.
0: Mulia kalau telah benar ti pemadu tinggi.
1: Lalu pemayak di dunia ke orang ti mentas. Kami muci nuan, kami ngemesaikan nuan. Kami nyembah nuan, kami ngemuliakan nuan. Kami merek terima kasih ngagai nuan, ketegal mulia nuan ti besai. Tuhan Allah Ta'ala, Raja Surga, O Allah Ta'ala, apai ti pemadu berkuasa. Tuhan Yesus Kristus, ada anak tunggal, Tuhan Allah Ta'ala, anak domba Allah Ta'ala, anak apai. Nuan nanggung dosa dunia, kasih ke kami. Nuan nanggung dosa dunia, terima sembahyang kami. Nuan duduk bersepiak kanan apai, kasih ke kami. Laban nuan ajak siku ti kudus, nuan ajak ti Tuhan, nuan ajak ti pemadu tinggi, Jesus Kristus, engkau Roh Kudus, dalam mulia Allah Ta'ala apai. Amin.
0: Gumpul sembahyang, bersembahyang kita. Wala Ta'ala ti penempat serta pemerintah semua tai, pedak meh semua kami. Lalu awak ke kami tahu ngasai pengasinan ternyadi bagi kami. Harinya asuh kami tahu melenuan ngau penghabis hati kami. Dengan Yesus Kristus Tuhan kami anak nuan. Ti hidup lalu merintah ngonuan dalam penyarakub Roh Kudus. Allah Ta'ala datai keselama-lamanya.
1: Amin.
0: Itu kita ingat letaji jaku Allah Ta'ala.
2: Baca keterubah. Baca aribub sirak. Bagi 27 ayat 30 ngau bagi 28 ayat 7. Pengeringat ngau dendam pendiau tijai nguasa orang berdosa. Orang kemalas dendam dekat dibalas oleh Tuhan. Lalu Tuhan dekat ngituang dosa ia. Tang orang kengampun penyalah orang bukai dekat diampun enti ia sembiang. Orang kenendam orang bukai anak ngarap kediri boleh pengampun ari Tuhan. Enti ia ngai ngampun pangan diri kesama mensia bakai ia. Sigit nak uliah ia bersembiang, minta dosa ia diampun. Enti siku mensia kelemi nyimpan dendam. Ia anang kiruah ngarap ke dosa ia diampun. Ingat meh nuan maya nuan parai, lalu tubuh nuan dekat bud. Nya alai baduk bermunsuah, lalu titiah ke semua pengasuh Tuhan. Ingat ke pengasuh Tuhan, lalu anang berdendam ngau pangan diri. Ingat ke janji Allah Ta'ala ke pemaduk tinggi, lalu ampun meh penyalah orang. Jakuk Tuhan.
1: Terima kasih ke Allah Ta'ala.
2: Mazmur antara saud. Tuhan endang kasih serta rindu, lubah ringan serta penuh laban pengerindu timeruan belamaya.
1: Tuhan endang kasih serta rindu, lubah ringan serta penuh laban pengerindu ti meruan belamaya.
2: Puji meh Tuhan, o semangat aku, semua semangat roh ngau tubuh aku. Puji meh nama ya ti kudus, semangat aku. Puji meh Tuhan, lalu anang na ingat ke penelap ia.
1: Tuhan andang kasih serta rindu, lubeh ringan serta penuh laban pengrindu ti meruan belamaya.
2: Ia ngampun semua dosa aku, lalu ngerai ke semua penyakit aku. Ia ngelepas ke aku ari kubur, lalu merkat ke aku ngena pengrindu ngau pengasih.
1: Tuhan andang kasih serta rindu, lubeh ringan serta penuh laban pengrindu ti meruan belamaya.
2: Ia nak majak nganuk, ia nak ringat belamaya, ia nak ngukum kitai nitiah ke dosa kitai, tau ke malas kitai nitiah ke penyaik kitai.
1: Tuhan andang kasih serta rindu, lubeh ringat serta penuh laban pengrindu ti meruan belamaya.
2: Baka langit ti tinggi ari atas dunia, baka nyak meh pemesai pengrindu ya ke orang kenangi ke ya. Baka timur ti jauh ari barat, baka nyak meh penyawah ya muai dosa kitai.
1: Tuhan andang kasih serta rindu, lubeh ringat serta penuh laban pengrindu ti meruan belama ya.
3: Baca kedua, baca ari surat Santai Po ngagai orang di Rom bagi 14 ayat 7 ngagai 9. Kitai ukai hidup ke dirimpu, lalu kitai ukai mati ke dirimpu. Nanti kita hidup ke Tuhan. Lalu nanti kita mati ke Tuhan. Nya alai, nemu ke kita hidup tau ke mati, kita nang nge Tuhan. Nya kebuah Kristus mati, lalu angkat hidup baru, ngame kayanya di Tuhan, ke orang ke hidup, ngau orang ke mati. Jako Tuhan.
1: Terima kasih ya, Kak Alat.

Ku Tuhan, aku meri kita pesan ti baru, rindu ka pangandiri, baka aku ka udah rindu ka kita.

0: baca Injil, Tuhan ngau kita,
1: lalu ngau roh nuan.
0: Baca arinya kudus, niteh ke Matthew bagi 18 ayat 21 ngagai 35.
1: Mulia ke nuan, oh Tuhan.
0: Kita datang ngagai Jesus, lalu berjaku, Tuhan, ti menyadik aku berdosa ngelaban aku. Berapa penyuah aku patut ngampun ya? 7 kali? Ku Jesus madah ngia ukai 7 kali tang 70 kali 7. Nyalai perintah surga tau dibanding ke ngau siku raja ke dekat mersa akaun bala orang gajian. Lebuh ya baru dekat belabuh ngerja pengawaknya. Siku orang gaji ke udah minjau berjuta-juta ringgit dibai bertemu ngau ya. Leban orang gajinya ndak terbayar ke utang diri. Nyalai raja lalu ngasuh ya dijual. Sama ngobini ngau bala anak ya serta ngau semua reta tengkira ya kena mayar utangnya. Ulunya lalu bersugang di muar raja. Minta kasih hari raja aku ya. Aku minta nuan sabar ngau aku. Aku dekat mayar semua utang aku. Lebar raja nyak kasih ke ulun ianya. Nyalai ia ngelepas ke ya lalu muai utang ya. Terlebih ulun nyak pansut ya bertemu ngau orang siku ke sama ulun bakal yempu. Ke berutang semenak mimit ajak bak ya. Ia nyekal orangnya lalu berjaku. Bayar utang nuan. Orang ke dicekalnya lalu bersugang minta kasih hingga ya. Aku minta nuan sabar ngau aku. Aku dekat mayar nuan. Tangga nak sabar ngau orangnya. Ya lalu nutup orangnya dalam rumah jil. Datai ke orangnya udah mayar utang ya. Lebuh orang gaji terbukai medaknya. Sidak tusah amat hati. Lalu madah ke semua perkaranya ngagai raja. Raja lalu ngangau ke ulun ianya. Lalu berjaku hingga ya. Nuan tu ulun tijai. Aku dah muai semua utang nuan. Laban nuan minta aku muai utangnya. Kati nuan, nak nemu kasih ke orang, kesama ulun baka nuan pu, baka aku kudah kasih ke nuan. Raja balat amat pedis hati. Lalu ngasuh ulunnya ditutup dalam rumah jil. Datai kia udah mayar semua utangnya. Baka nyamai hapai aku tadi serga dekat ngerja, ngagai genap ikut kita. Nanti kita nak ngampun menyadik kita ngau penghabis hati kita. Injil Tuhan.
1: Puji kanuan Tuhan Jesus Kristus.
0: Jadi bak minggu ke 24 dalam musim selama ngingat ke kita pasal pengampun kenyadi pemun pengharap kita. Jadi tiga itu baca madah ke berkenai pengeringat atau ke dekat malas dendam tahu nuseh ke kita, ngerugak ke ketetang, pengasih, mai penyuman, tukar pengarai. Pengerin oleh Ta'ala, kita semua nemu penuh ngau penyabar, lalu ya minta kita megak. Rindu kepada bukai, bakal kita rindu, ke dirimpu. Tukar nyaga orang bukai, bakal kita kenyaga dirimpu. Baca ke satu ngenang, berkena ke pengeringan tu tadi, tahu ngujung ke penuseh dalam penghidup kita. Kita di tengah ngau awak ke ngingat penghidup kita tu minat pandai aja. Lalu kita tahu ngelepas ke kita ke dekat malas dendam tu tadi. Jadi santai pun ngingat ke orang berom, ngingat kita megak semada kita hidup tukar mati kita dempu Tuhan. Tu reti ya pemilih tukar pemutus dalam penghidup kita tu ngayan ke pengasih ngau penyarakup ukai ngakim diri sama diri. Lalu Injil kita dengar tadi berkena ikut dua ikut ulun kesiku minta kasih hari raja lalu raja ngampun datang lebuah siku ulun tu tadi ke medak sama ulun tadi berutang yang ngampun. Jadi jakuk sampah matuk madah ke pengasih patut datai hari penghidup kita. Lalu baca minggu tu ngangau kita ngambil ngampun awak ke kita tahu diampun tu pasal hidup dalam pengasih Allah Ta'ala nanti hari dalam pejalai pengharap kita tu. Jadi jakuk kuliah dikingat kita Tuhan ti menjadi aku berdosa ngelaban aku berapa penyuah aku patut ngampun ya 7 kali. Jadi awak ke pengampun tu tadi datang dalam penghidup kita awak ke pengasih Allah Ta'ala nimit ya semampai limpah datai dalam pejalai pengharap kita. Sama kita ngaku pengharap, pengharap sedar rasul, Aku harap ke Allah Ta'ala, apai ti pemadu berkuasa,
1: pengagak seregang dunia, lalu harap ke Jesus Kristus, anak tunggal ya Tuhan kita, ti dikandung ari Roh Kudus, tiada ke Maria darah bungas, merinsak rambau Pontius Pilatus, diregang parai lalu dikubur, yang nurun ngagai neraka, baari ti ketiga yang kat baru ari pemarai, yang ikik ke serga, lalu duduk bas pihak kanan Allah Ta'ala, apai ti pemaduk berkuasa, arinya ia dekat datai, ngakim semua ti hidup ngau ti parai, aku harap ke Roh Kudus, Gereja Katolik ti kudus, samorang sante, pengampun dosa, pengangkat tubuh, ngau penghidup ti meruang belama. Amin.
0: Semayang peminta. Ni tengah hari kita minta Allah Ta'ala ngampun ke penyalah kita, lalu kita megak sedia ngampun ke orang bukai. Aram kita bersemayang ngagai Allah Ta'ala minta pengasih ngau pengampun hari ia.
1: Saud, Tuhan sambut peminta kami.
2: Tuhan sambut peminta kami.
1: Ke gereja, ti semampai mai orang berbaik baru ngau Allah Ta'ala, lalu mai penyuman ngagai orang kena saati ke dosa diri. Tuhan dinga ke kami.
2: Tuhan sambut peminta kami.
1: Ke orang lelaki ngau orang induk, kelandik mutal ke penyarut ngagai pemayak, ngambil kasida guna kuasanya mai pengelikun ke dunia. Tuhan dinga ke kami.
2: Tuhan sambut peminta kami.
1: Ke orang kena uliah ngampun ke pangandiri ngau sidak ke agik berdendam. Tuhan dinga ke kami.
2: Tuhan sambut peminta kami.
1: Ke kitai amat dekat benda merik tanda pemayak ngagai diri sama diri bak misa tu. Tuhan dinga ke kami.
2: Tuhan sambut peminta kami.
0: Apa itu dalam serta penuh pengasih lubah ringat lalu penuh penyeruk kebala nembiak ya kemenar ke peminta kami tu nengah Kristus Tuhan kami.
1: Amin.
0: Letaji Eukaristia, berberkat menuan Tuhan Allah Ta'ala ti pengagak semua utai laban hari pengerajaan wan. Kami udah nerima ruti terdesuak kami ngagai nuan. Buah hari tanah ngau pengawak jari mensia yang dekat nyadi ruti penghidup ke kami.
1: Berberkat meh Allah Ta'ala keselamaya.
0: Berberkat menuan Tuhan Allah Ta'ala ti pengagak semua utai laban hari pengerajaan wan. Kami udah nerima wain terdesuak kami ngagai nuan. Buah harapun anggur ngau pengawak jari mensia dekat nyadi airup semangat kami.
1: Berberkat meh Allah Ta'ala keselamaya.
0: Bersemayang bala menyadi ngambil kepiring aku ngau ngik kita. Tau diterima Allah Ta'ala apai ti pemaduk berkuasa.
1: Awak ke Tuhan nerima piring bercari nuan. Kepuji ngau mulia namaya. Kepemanah kami ngau kepemanah gereja kudus ya.
0: Bersemayang atas pemberi, pedak ngolantang hati kesemayang peminta kami oh Tuhan. Lalu dalam pementas nuan, terima piring tu piring rinamiak nuan. Awak ke genap utai tu dah dinjuk, dikena berbasa ke nama nuan, tau jadi penyelamat ngagai semua orang dengan Kristus Tuhan kami.
1: Amin.
0: Semayang Eukaristia nomor 2, Tuhan ngau kita,
1: lalu ngau roh nuan,
0: serah kati kita,
1: kami nyerah ke yang ngagai Tuhan.
0: Haram kita meri terima kasih ngagai Tuhan Allah Ta'ala kita.
1: Nyak sigi ngenak serta patut.
0: Lebat tu amat serta patut sigi pengawak ngau penyelamat kami selalu ngau di sebaran nur. Meri terima kasih ngagai nuan. Apai ti pemadu kudus oleh anak tadi kerendut nuan Jesus Kristus sejak kunun oleh ya. Nung agak semua utai tidak asuh nuan datai nyadi pengelepas ngau penebus kami nyadi mensia oleh Roh Kudus selalu diada ke darah bungas. Ngamat ke penekan lalu nguliah ke nuan siti raban mensia ti kudus yang tepak ke jari ngenat ke pemerisa ngau pemarai kena mutus ke kawul pemati lalu ngayan ke pengangkat nyalai. Begulai ngau sida melekat ngau semua santai kami senyawa muji madah ke mulia nuan.

0: Noda amat kudus so Tuhan pun semua pengudus nyalai gagak kudus pemerintu kami bersemayang. Turun keranuan bakam bun pagi atas sidak ngambil ketau nyadi ke kami tubuh ngau darah Tuhan kami Jesus Kristus. Jam ya dibudi lalu repneka yang pu tambah ke dalam pemerintah ngau pemaraya yang nyengka ruti lalu merik terima kasih mecah ke ya. Lalu nyawaknya ngagai murid yang nyebut ambil tau semua kita lalu mpok ya laban tau tubuh aku terdekat diserah ke Tegal kita. Bakanya megak maya makan malam udah tembu yang nyengkau mangkuk calis lalu sekali dak merik terima kasih yang nyawaknya ngagai murid yang nyebut ambil tu semua kita lalu hirup Arya. Laban tu calis darahku darah sembekat di baru serta meruan. Tidakkah dipansut ke Tegal kita ngau balamayuh ke pengampun dosa. Gagak tu kena ngingat kaku. Misteria pengarap. Maya kami makai ruti tu. Lalu hirup hari calis tu, kami merita ke pemarainuan, oh Tuhan, nyentu kenuan datai baru. Nyalet kena kami ngintu pengawak mulai ke pengingat, pemarai ngau pengangkat ya, kami nyuak ngagai nuan Tuhan, ruti penghidup ngau calis penyelamat. Merik terima kasih, laban nuan dah ngumbai kami arwah bertungak muaw ngau nuan lalu melaw nuan. Ngawatin suruh kami bersemayang ngambil ke kami tengambil bagi bertubuh ngau darah Kristus tak bergempung nyadi siti uliah Roh Kudus. Ingat Tuhan gereja nuan ngelekai di serata dunia lalu bayar ngagai pementas dipenuh begulai ngau pop kami Leo ngau bishop kami Richard ngau semua keleji. Ingat kemegak bala menyadi kami tuada tindak belelak andal ke pengangkat ngau semua sidak sudah parai dalam pengasih nuan sambut sidak ke dalam penampak muan nuan. Kami bersemayang kasih mereka semua kami ngambil ke begulai. Ngau Maria darah bunga tidi berkat indai Allah Ta'ala. Ngau Joseph tidi berkat laki ya. Ngau sidak rasul tidi berkat. Ngau semua santai. Tudah ngelantang ke ati nuan sepemanjar bak. Awak ke kami arwah sama ngebumpu pesaka penghidup meruan. Lalu tau muji serta ngemulia kenuan nengah anak nuan Jesus Kristus. Nengah ya lalu ngau ya serta dalam ya walah tala apai ti pemaduk berkuasa dalam penyerakup Roh Kudus semua mulia ngau basa nginuan datai keselama lama ya.
1: Amin.
0: Semayang Tuhan daripada penglepas lalu ditempau oleh ajar petara kitai kempang nyebut.

0: Lepas ke kami, hari semua penyai, Tuhan kami bersemayang, engkau mana kemenar ke pemayi seumur penghidup kami. Ngambil kuliah ditolong pengasih Nuan, kami selalu lepas hari dosa lalu likun, hari semua penusah, sekumbang kemenganti pengandar tidak berkat, engkau penatai, penglepas kami, Jesus Kristus.
1: Laban perintah kuasa engkau mulia, endang iknuan, dia tu datai keselamaya.
0: Tuhan Jesus Kristus sudah nyebut ngagai sidak rasul, pemayak ditinggal aku ke kita, pemayak aku diberi ke kita. Ana medak dosa kami terpada pengharap gereja non lalu engkau mana, kemendar kia pemayak engkau penyarakup, nitih ke pendekat nuan hidup, lalu merintah keselama-lamanya.
1: Amin.
0: Pemayat Tuhan selalu ngau kita,
1: lalu ngau roh Nuan.
0: Kita meri tanda pemayat ngagai diri sama diri.

0: tu anak domba Allah Ta'ala. Tumih ya tinanggung dosa dunia. Dia berkat mesidak. Kedekan kau datai ngagai makai malam anak domba.
1: Tuhan, aku ndak patut nuan datai. Tak sebut ajak jakuk. Semangat aku dekat suman.
0: Sembayang udah kuminin bersemayang kita. Awak ke pemberi surga, titau nyadi, oh Tuhan, kami bersemayang, nguasa, runding serta tubuh kami. Kami ke penyadi ya, lalu tiukai datai hari pengingin kami mpu, terus mampai nyadi dalam penghidup kami dengan Kristus, Tuhan kami.
1: Amin.
0: Nutup gawai misa, Tuhan ngau kita.
1: Lalu ngau roh Nuhan.
0: Awak kalah talah, tipemaduk berkuasa merkat kita, apai, ngau anak, ngau roh kudus.
1: Amin.
0: Pejalai meh lalu berita ke Injil Tuhan.
1: Terima kasih ya ke Allah Ta'ala.

Selama Lemai, dia tu kena berkata Berita Lemai hari Minggu 13/9/2026. Jadi terbatu batang berita. Penyawa nyerah ke sidak ti bebadi nyawa bak penusah bilun engkabang FDS ngagai waris sudah tembuk di pejalai ke. Operasi FDS diketu ke sementara penyampau rakyat ti napi penanggul dekat di padah ndak lama lagi. Sekolah PPD Serian dibuka pagila PPD Lebuan tu agi PDPR. Nya batang berita lalu datuk lagi isi berita.

Pengawa mai pulai limai kurang ti babadi nyawa bab nusah biluan engkabang servis lutur terbaik FDS di Long Lelang ngagai sidas biliak di pejalai ke pagi tadi ba upis forensik sepital miri sepengudah identiti sidak ditetap kari pansiak DNA. Menteri Pengerai Dato' Sri Dr. Zulkifli Ahmad Madah upis Menteri Pengerai KKM ngatur pejalai sedatu ngambil dikubur ke pengudah polis diraja Malaysia gau upis kimia Malaysia netap ke rasmi identiti mansa. KKM dekat majak negap ke kerjasama strategik gau upis bombang gau penyelamat Malaysia dikenal nyukung penglancar operasi mindah berubat emergensi Medevac berindia dari servis FDS diketu ke sementara dor meriawap jalai ke pansiak serta meresa ngau siliak. Ngenang perkara ke sama, niang Dr. Ainul Barah Kamarudin udah dianjung pulai dari Miri ke Kota Baharu, Kelantan urung pukul 8 pagi tadi ngena bilun sedadu langit di Raja Malaysia. Lalu niang Kapten Zainal Afiq B. Syam dibaik ngena penerbai bilun Mas Cargo pukul 12.10 minit tengah hari ke Kuala Lumpur sebedau dibaik ngagai Negeri Sembilan ngambil dikubur ke Bapendam Islam Senawang. Pengawal merik mandi.

ngena penerbai bilun tidurus ke layang-layang aerospace Sentrian Berhad. Niang Alexson Adit Henry ngau Jesse Payajo udah diserah ngagai waris pagi tadi, lalu sama dekat dikubur ke di Lambir pagila. Apai Kapten Zainul Afiq madah ke pemidang anak ia bab nusa biluan angkabang di Long Lelang cukup ngenyinuk kati semurang. Tajap pihak ia percaya niang udah nembuk ke penghidup ia ngau cukup mana. B. Syam Ahmad ke umur 59 tahun balatu sati lebuh nerima berita pasal penusa tu kele bagi maya mai mansa pansut ti betapi ngau mayuh macam pemar. Tajap pihak ia berasai lantang serta medah ke niang tu siki orang ke mayuh meri bantu serta dikerinduk ke bala bakiah ngau semua orang. Anak yang megah orang ti siru berbasa kurang tuai serta seruran ibuah ke sidak sebilia. Ia mega meripsai terima kasih ngagai semua agensi perintah serta raban ngiga ngau nyelamat ti bisi kaul ngau pengawak mai pulai niang Kapten Zainul Afiq. Perintah Sarawak dekat Melanja ungkus belajar anak niang Debra Moset nyentuk kaya mujur nembuk ke sekolah serta bergelar dutur. Premier Sarawak Dato' Patinggi Abang Johari Tonopeng berasai sinu lebih macas banana niang iu dia ti bersemaya dekat belajar berbendar kena ngamat ke julu ati indaya. Bantu ke sama mega dekat diberi ngagai bala anak mansa ke bukai ti bebadi nyawa bak penusahnya. Perintah menua merti ke pemidang indai toka apai nak boleh dibayar ngau duit ringgit tang bantu ke diberinya kena ngelempuang ke tati yang sidas bilia ti udah ditinggal kurang ke disayau. Penusahnya udah ngujung ke perintah menua ransiang lagi ngiga cara alternatif kerana tentu ke servis ngagai rakyat kelebagi di menua pesisir ngau menolu di kenatai kenggau mana lagi. Kita dia tu benar-benar ke berita hari YFM Iban RTM Kuching.

Terusnya berita kita ke lemah itu. Penyampau rayati napi penanggul berobat berindia hari operasi servis dutur terbaik FDS di Sarawak diketu ke sementara dekat di Padah ndak lama lagi. Direktur Jeneral UPS Pengerai Datuk Dr. Mahathir Abdul Wahab Madah perkara itu dekat di Padah ngagi Menteri Pengerai Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad. Statistik sidak tinapi penanggul sudah dikumpul lalu dekat dibantai ngagi Menteri Pengerai ngambil oleh berjalan katur nangkan kenyak. Hari 4 itu tadi Menteri Pengerai Madah ke semua operasi FDS di Sarawak diketu ke sementara berindia. Hari Penusa Bilun Kabang tidak kena berjalan ke servisnya di Long Lelang. Itu dikena meriawat ndur berjalan ke Pansik serta Mersa atur pengelikun ngau operasi oleh berjalan ke sidak ke berkuasa ngau lancar. Semua sekolah sekendri ngau primary kena pegai upis pelajar pelilih menua PPD Serian dekat dibuka bakar selama pagila. Penerang Reupis Pelajar Menua JPN Sarawak Madah Sekolah Kedepegai PPD Lubuk Antu Wajak. Aku nak baru. Penerang Reupis Pelajar Menua JPN Sarawak Madah Sekolah Kedepegai PPD Lubuk Antu tajak pihak agin terus ke sesi ngajar ngau belajar di rumah atau ke PDPR. Tu setipa nguatur tu dah ditetap ke Upis Menteri Pelajar Malaysia garis lalau atur ngajar ngau belajar ketegal bencana. Sebarang ubah tu ke berita ke penuh baru dekat di Padah nangkan ketuila. Tajak pihak apai indai tu ke penyaga tau ndak nganju anak sidak sekolah enti sema irau ke pengerai ketegal sebun nasab serta minta madah ngagai sekolah. Semua rumah panjai bak sita dun nyemah di sadang dekat bisik Jalan Alun Magang dalam tempoh 5 ngagai 10 tahun.

dekat datai. Adun nyemah Anyi Jana Madah kira 40 kilometer agi bedau bisi jalai yang kawum bak kanang tebing Sungai Rajang. Antara projek tibunan di berjalai ke ianya jalai nanga ngungun ke nanga jagau. Renggat keterubah hari nanga ngungun ke nanga bat dia tu benung di berjalai ke. Renggat kedua hari nanga bat ke nanga pra udah tembuk serta dekat di penyadi ke dalam agi. Renggat ketiga hari nanga pra ke nanga jagau dekat di tender bak suku keempat tahun tu. Lalu renggat keempat hari nanga jagau ke telugai agi dalam perambu. Smart TV tinyadi peringkat bantu kena ngajar di sadang dekat negap kagi cara belajar nembiak sekolah di menua pesisir. Kaban Parlimen Tanjung Manis, Dato Insinyur Yusof Abdul Wahab Madah, bala pengajar oleh ngena TV-nya mantai ke video, grafik, gambar serta mayu macam hasil digital di kena nerang ke siti-siti topik, ngau terang serta silia agi enti di mana yang kena buku teks. Smart TV mega meri mayuh pilih ngagai pengajar ngatai ke isi pelajar bak dalam bilik kelas. 41 buah sekolah bak Parlimen Tanjung Manis dekan rima Smart TV ngau cara berenggat sebedau ujuang tahun tu. Pemanah ngena Smart TV dekan dipansiak sebedau berunding nambah ke penyampau perengka gunanya. Sebelum ujuang ke berita kita ke lama itu peningah tu batang berita baru. Pengawal nyerah ke sidak tiba badi nyawa bak penusa biluan Engkabang FDS ngagai waris udah tembuk di pejalai ke. Operasi FDS diketu ke sementara penyampau rakyat tinapi penanggul dekat di padah ndak lama lagi. Sekolah PPD Serian dibuka pagila PPD Lebuantu agi PDPR. Yang dekat berita kita kelemah itu, beritanya tadi ditusun Nur Akila Arbain lalu disalin Ailinda Suil hari berita RTM Kuching. Selamat lumai, Malaysia Medani, kesejahteraan dinikmati.

0: Sekulai sejalai.
1: Sadar lemai.
2: Sadar lemai.
1: YFM pukul 6 lemai. Nyentuh pukul 9 malam.

0: Sapa, kedekat Mike Pulai, trofi pemadut bilang. Mak Anugerah Carta Sapa Juara ACSJ ke-9. Hari 12 finalis ACSJ ke-9. Sapa, kedekat Mike Pulai, trofi finalis ACSJ ke-9. Pemadut terbilang, tau ke popular. Hari 12 titik lagu. Ni bagi lagu kedekat Mike Pulai, trofi lagu ACSJ ke-9. Memandu terbilang, tau ke popular. Pemutus kategori itu ditentu kepala kita, peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSJ ke-9, memandu terbilang. Ngau kategori lagu ACSJ ke-9, memandu terbilang. Dibuka hari 8/9 ngakai 2010 tu. Link undi tau dipedak ba Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Sapa Juara, tau Facebook undi lagu Carta Sapa Juara. Undi meh lagu, tau finalis ACSJ ke-9. Ya saya ke kita patut mai pulai kategori tu.
1: ACSJ ke-9 ngelatih ke industri muzik Iban.
2: Sebun nyo majak balak nyadi. Nyak alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamah. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Enti nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamah masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar, basuh mua kita. Laban angin ti kamah, boleh ngasuh mua kita gatal. Nyemang ngasai ke batuak nyo majak balat. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganjur diri berubat, berklinik, tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.

0: CSJ ke-9 Renggan Final dekat diatur Bat Dewan Tan Sri Dato Amar Steven Kalong Ningkan Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 Lemai. CSJ ke-9 Renggan Final dekat di penyadi yang berhormat Dato Amar Douglas Ugah Mas, Safir Premier Sarawak, Kemegah Kaban Kaunsel Negeri N37 Bukit Sabat. Penaung utama anugerah carta Sapa Juara, SCSJ. Aram Sampal Datai, SCSJ ke-9 Renggan Final. 3 hari bulan 10, 2026. Jam 6 lemai. Dewan Tan Sri Dato Amar Steven Kalungingkan Betul. Masuk Nadai Membayar.
1: Okey, mendingan terima kasih lepas lagi terus gulai sejalai ninya ke sada lemai wifi mungkin lemai hari Minggu 13 hari bulan 9 2026. Okey, jadi jam kita ke dia tu pukul 7.55 minit lemai. Okey, jadi buat jam ke pendudi lagi mendingan pukul 8 malam nyetungan ke pukul 9 malam doraiku maca sekedar pesan. Bisi dianjung kita ditinggal ke kita buat Facebook kami YFM Iban apabila berkongsi ke info dengan berita. Ok, ya, yeah. Jadi padanya kita akan berdaun jadi kaban kami buat Facebook, tentu kita like dulu, tentu kita follow dulu Facebook rasmi kami YFM Iban. Padanya kita boleh nganjung komen lagu peminta dengan pesan ba Facebook kami. Okey, jadi sebelum kita berpindang ngau lagu nangkan kita lagi. Tu info ari upis stigmata ke gari to Jabatan Meteorologi Malaysia. Info gari berengkah ari pukul 4 lemai tu tadi. Okey, kena sar itu 13/9/2026. Jadi muak ke lemai tu berdengar. Hujan ngau ribut kudik di Pelabak Kenyadi di Seri Aman Betung Kapit Kucing Mukas Merhan Serikai Serian Ngosibu. Lalu muak ke malam hujan di Pelabak Kenyadi Bat Sekedendur Bakar Bintulu Kapit Serikai ngau Sibu. Okey, jadi nyam tadi info Gary Ari Upis Stigmata ke Gary atau Jabatan Meteorologi Malaysia. Okey, aram kita dengar ke lagu lagu Ari Azamil, lagu kena beri nama Ingat ke Cerita Lama. Okey, jadi sudah tu lagi aku macam komen pesan gau lagu peminta ke sidang kita pada Facebook kami YFM Iban.

0: Pagi rewind.
1: Kadang kadang betul nega kita. Kak ke sini tak ya?
2: Tengti kita bakal bergagak ke baju ambil ke bandi yang tadi mail ni. Tergaul tay ke beratur-atur tadi. Bisi ke kadang kita minta kurang mimit sano ke. Nanti kita nyunyu beratur tadi ni. Kita ngagak baju bayar. Harga bajunya tadi 500 sampai ke bandi yang minta kurang mimit kita 480. Kini kak ke sini yang meri. Kadang sida yang punya buat DML atau bau rabukai nak ku nyual beketau sano ku ya semadi nua kaban aku ku ya harga tato ngenuan ku ya nama dah kurang ku ya
1: ke mana gede kita dibu minta bekaban kita itu kaban kita itu ya segi nemu ya mari kita discount nak ku buat kadang-kadang anda ku nyebut deh gede ke nak kempang kadang-kadang deh nama kita minta tolong ya deh yaudah mana ngatu
2: sama
3: anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh kari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi Y.

0: Nama kini atu ti udah ditetap ke Kristus ba orang ke jadi melaki bini serta prinsip kepatut dititih dikena ngemuju ke pengawa jadi melaki bini ba orang Kristian. Pastor.
1: Oh, terima kasih Puan Penny nya topik ti cukup badas nal nama kebuahku nyebut cukup badas nal laban mayuh na ruang biliak ti nak didiri atau kena berplasal ke pengamat leka jakuk Tuhan mayuh nal ruang biliak ti dekak puntan dekak belah dekak pecah lalu nyak kebuah lebuah kita diri ke rumah tangga lebuah ku ngawin orang leka jakuk tu munyi tu utai tu selalu disebut aku ianya seminak pemati aja ti oleh mecah oleh melah kita oleh bagi kita lalu jakuk ti masa tu ianya lebuah kita nyebut awuk ngagi pengen diri ia mesti kekal berlama-lamanya so bak kita jakuk tanya di tu tadi ianya nama padah Bob Kudus senentang melaki bini itu atau keplasal terkena kita leka jakut selalu terkena aku ianya Bob Episus 5 ayat ke 21 terus ngagi ayat ke 29 nama utai kedepada kita ba ayat ke 21 dia ngat terus ngagi ayat ke 29 tu berjakut ke pasal lebuh kita kat niri ke rumah tangga berjakut pasal berbasa ke pangan diri berjakut pasal rindu ke pangan diri lalu baka Kristus ti rindu ke kita lalu berkenyak megak kita rindu ke pangan diri nadai siku orang bergede ke tubuh dirimpu ya mesti rindu ke pangan diri bah tu mah nyadi ke pelasal ti badas dikena kita niri dikena kita negi ke ruang bilik ti kering serta lantang senang jaku orang bahagia pelasal ti betul baka kita ti ngentak ke rumah ti bisi piling okay? Nya ruang bilik ti tan serta kering enti rumahnya nadai piling lalu kita ngengkah ke rumahnya lalu lebuah maya ribut datai kabut datai gelombang datai nama penyadi ya dah runtuh maya rubuh maya nak tegap maya nama penyadi dah lebuah yang runtuh rubuh nakak mah penusah pengrusak datai borenya nah ya tangbak kita lebuah kita berpegai berpelasal ke leka jakuk Tuhan kita dekat medak rumah tangga tidiri ke kitainya disebut aku rumahku sergaku
2: Plaza Jurai 635 Belasar, endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kitai, besari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

Okey, Linda, dengan lagu Kawal Hati Tua. Mai jam kita kira tu dengar pukul 8.13 minit lemai. Okey, terima kasih. Lepas lagi terus segala sejalan dengar ke kami dalam segmen kita sedar lemai YFM. Okey, jadi habis jam ke Brody, Noraku Maca Komen. KBC dan jom balak kaban kita balak dengar bahawa Facebook kami YFM Iban. Okey. Komen Ari Anita Nawai, selamat lemai di JRB, meruan jalai ke penyewang ngelikun. Mana gara kami, paku sepawah lemai tu. Nanti boleh minta main ke lagu Riduna, lagu Aku Tetap Sayau, di kena meridang semua belakaban Facebook dan semua orang kengala, bak sebarang dur sediau, pemegang nuju semua peningnya YFM. Okey, udahnya Jessica Lin, selamat lemai DJ, minta main ke lagu Ngapung, Lalu Aku Hari Ju Yaya. Indah aku koyak, indah ya neh. Mina lah main dengan lagunya. Okey, ya jadi Alexis David Bejo, selamat lemai DJ RB koyak, selamat menjalai ke penyawa. Baru terdua hujan kami bak betuang, betuang nama tu. Minta main ke lagu Nyabak Ngelaban Hujan di baik Jimmy Nyayeng di kena meridang Sida Ellie Spencer, Sylvia Andrew Bada, Majori Albert, Cecilia Melon, Angelina Mieng, Abby Marie, Exnas David, Bulan Pengrindu, Katerina Corina, Chindu Embuyau, Dawa Tengoliang, MLSM Lini and Liang, Silian Lin Kanyan Rejab, Stemmer Service Elef, Alex Delta Bina Utabara, unggul semua peningnya ke buka aku ya. Okey. Clement Ugan, selamat lemah DJ Mambam, gara kami di Bintulu untuk boleh minta main ke lagu Pengingat Lama di kena merindang semua ameh ku ya. Okey, adanya Lengunai-Nai, makasih komen tu. Ningat kenuan hari Selangor tu DJ. Minta main ke sebarang lagu meh di kena merindang, Bakasida Doris, Terumah Ngadan, Jail Seliman, Hanuga Majad, Sian Andi yang Upi, Apai Stanley, Ya Tidak, Igang Baji, Indai Pet, Ngau semua peringat WFM kebukai. Terima kasih DJ Raja sama-sama. Sheman Chin, selamat main wan DJ, selamat berjalan ke penyawa Pak Konti. Oh, terima kasih ya. Udahnya komen dari CMS Fred, selamat lemai, selamat berkonti ke ya. Okey, Susi Juliana, selamat lemai di JRB, minta main ke lagu Rick and Rosen, lagu Ngapil Baru TBC, dalam list kita diak meh ke ya. Okey, TBC tidak ada ikan pernah ganti lagu buka ya. Alin Ampanit, selamat lemai di JRB, selamat jalan ke penyawa, mana gara kami di Miri malam tu. Minta main ke lagu Menyadi, lagu terbaik Masterpiece di kena merindah balakaban Facebook dan semua balakaban grup WhatsApp sebaran dua orang sedia omeh ku ya. Suzana Anggi, selamat lemah DJ Raja, selamat jalan ke penyawa. Selamat lemah BBF Sadung, selamat lemah DJ RB, selamat jalan ke penyawa. Minta main ke lagu hari Adam Liam, lagu Selampai Pengrindu di kena merindang semua peningnya bakal kelemah itu kebenarnya sadar lemah. Okey, Nuri Entebang, selamat DJ, minta main ke lagu Aris Swelin, lagu Bulat. Terima kasih DJ sama-sama. Mas Diana, selamat berjalan ke penyawa genuan, kelemah itu DJ. Meri selamat hujung minggu mega, madah kadir Aris Limbang. Nanti Ulia minta main ke lagu Bungai Pinang, di baik Rick and Rosen. Di kena merindah derimpu, nuju mak ya. Ngau Jang, Bak Sabah Dien, nak tinggal mega, madik ya ke Benung. Bapak benar orang dini-dinindur meh sedaya dia tu ku ya. Serta petunggal ya, kedia Basrian, Kucing Betul Kawah, ngau Jakusan, ngerap ke semua terperina magang nuju nuan magang dia berjimat pula lagi ku ya, tiga tawai au. Okey, Wilfred EM, selamat malam DJ, minta main ke lagu Genselan dari Lex Gary Ajan, hanya jadi DJ. Terima kasih sama-sama. Lily Anthony, terima kasih komen tu beringat. Selamat lemah di JRB, selamat menjelai ke penyawa, mana hari kami di Limbang, minta tuan main ke lagu Endak Ngigat Lebih Winnie Albert di kena merindah semua peningnya WFM Iban. Kelebih lagi nuju Lia, Mamang Jake, Bada Isa, Rashid Kaban, Ngau Entri Stang. Terima kasih di JRB nyajak kau ya. Okey, nyedinya komen kebisi dan jumpa lah kaban kita buat Facebook kami YFM Iban kelemah itu.

0: Safa, kedekat Mike Pulai, trofi pemadut bilang. Mak Anugerah Carta Safa Juara ACSK ke-9. Hari 12 finalis ACSK ke-9. Safa, kedekat Mike Pulai, trofi finalis ACSK ke-9. Pemadut terbilang, tau ke popular. Hari 12 titik lagu. Ni bagi lagu kedekat Mike Pulai, trofi lagu ACSK ke-9. Memandu terbilang, tau ke popular. Pemutus kategori itu ditentu kepala kita, peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSK ke-9, memandu terbilang. Ngau kategori lagu ACSK ke-9, memandu terbilang. Dibuka hari 8/9 ngakai 2010 tu. Link undi tau dipedak ba Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Safa Juara, tau Facebook undi lagu Carta Safa Juara. Undi meh lagu tau finalis ACSK ke-9. Ya saya kita patut mai mulai kategori tu.
1: ACSK ke-9 ngelatih ke industry.

juara SCSJ ke-9. Romless Walter, Donny Lan, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rob, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kena ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCSJ.

PSJ ke-9 Renggan Final dekat diatur Bat Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkat Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. SJ ke-9 Renggan Final dekati penyadi yang berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Mas, Safit Premier Sarawak, Kemegah Kaban Kaunsel Negeri N37 Bukit Sabat, penaung utama anugerah carta Sapa Juara SCSJ. Aram Sampal Datai SCSJ ke-9 Renggan Final 3 hari bulan 10, 2026, jam 6 lemai. Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalungingkan Betul. Masuk nadai membayar.

Okay, terima kasih banyak lah bagi terus gulai sejalai ninya ke kami sanal my wife fam. Okay, ya, jadi pukul 9 malam tu lagi kita ninya ke berita malam hari pusat berita radio RTM di Kuala Lumpur. Lalu nangkan kini lagi pula engkau mengari kami ke Bukai dalam segmen Tau Ke Awak Pemerintah Malam. Okey, jadi awak kaget tinggal tu agak sempat nuraku maca komen bak Facebook tu Lily Anthony. Selamat malam DJ, selamat berjalan ke penyawak mana ke hari kami di Limbang kot ya. Okey, atau saya kau dah baca aku tadi ni yang minta lagu Win Albert dah ngigak lebih. Okey, Diasan, selamat berjalan ke penyawak DJ benda dengar kenuan tu mengenal frekuensi 97.5 MHz hari flat Sungai Pelan Bin dulu. Okey, ninya ke YFM saya nganti mata ke Kak Tindu malam tu kau ya. Oh, tu momen eh. Okay, Jessica Itan, selamat malam DJ, selamat jalan ke pengawak. Agi bersebut hari kami di bau tu minta main ke lagu Esther Bayang Serah Nyawa aku ya. Okay, Ibas Lebin, tau ke abang dua medah ke dirai Rais Munjan, minta main ke lagu Ari Owen, nama tu lagu Owen, dituju ngagai Balai San ba Tamin Selangau Batu 36, Balai San ba Semelatung, Balai Ipar ba Ijuk Batang Air Sri Aman ngau pesan ngarap ke kita terperindang ku ya. Okey, Mami Abah, selamat lemai DJ Rajesh, selamat jelai ke pengawak ku ya. Okey, tu danjung ya sejam ku dah lalu tu. Okey, Syasha Amanda, selamat lemai DJ, selamat berkonti ku ya. Hujan banget kami di Sibu lemai tu. Topan danjung ya sejam ku dah lalu tu. Nyangkanya dia tu nyangkanya udah baru hujan kini neh di Sibu menyukai tadi dianjung ya sejam kuda lalu nyak benua hujan kuya au. Okey, sesilai komen, selamat malam DJ, selamat malam ke pengawak Margaret Uncing, selamat malam DJ dari Sibu, request lagu Meligai Pengrindu Ari Gunteni di Kidam Rindang Ricky Ribut and Desmond James Anyaus tema Service Celeb. Mary Wal Martin, Mami Abah, gal semua meh kebenarannya YFM jam ke deto Ani Tinggi, selamat malam DJ Rajesh, selamat jodai ke pengawal. Okay, James Pangiran, selamat jodai ke pengawal. David Ikum, selamat jodai ke pengawal DJ, minta main ke lagu Eddie, lagu nama tu lagu tu orang. Okay, Indo Kenawin bagi si komen tu, selamat jodai ke pengawal DJ, minta main ke lagu dari Steve Shigan. Okay, ada nyat tu Bennett, Beberis, Gary kami di Supi baru awak pakan tu DJ ku ya. Okay, tu danjo ya 44 minit ke lalu. Minta main ke lagu Nuan Dak Ke Buai Ari Wilson ku ya. Oh, okay. Andrew Jai Masih yang selamat malam DJ, selamat jalan ke penyawak Juni Ben, selamat jalan ke penyawak DJ Ketun Robin, minta main ke lagu Kaban Sampai Mati Ari Wat Rock. Libang Jimbun, selamat malam DJ, minta main ke lagu Tujuh Mimpi. Okey, terima kasih semua, terima kasih ya kita ku dengan John komen lagu peminta gau pesan ujung minggu bak Facebook kami YFM Iban. Okey, jadi kita nyoda tai bak pengujuang segmen adalah My YFM lemai hari Minggu 13/9/2026. Jadi munyikir pada tadi pukul 9 malam dor kami mai kita ke berita kita berterus hari palan berita radio RTM di Kuala Lumpur. Udahnya pukul lagi mari kami ke Bukai dalam segmen Tagu Awak Pemerindang Malam. Okey, jadi nanti kita ke bertemu baru bawa Tagu Awak segmen ke Bukai. Selamat malam semua. Okey, selamat hujung minggu menuju kita semua. Okey, lagu keberuda kita, kita bisa lagu dari Lex Keriajan, bisa lagu dari Winnie Albert, hingga lagu dari Angela Latajua. Okey, mumpul dulu bertemu baru bawa ke Bukai. Bye-bye semua.

0: segulai sejalai ngau kami Pak YFM.
1: SVSJ ke-9 Renggan Final dekat diatur bak Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Kalong Ningkat Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. SVSJ ke-9 Renggan Final dekat di penyadi yang berhormat Dato' Ahmad Douglas Ugah Mas, Safir Premier Sarawak, Kemegah Kabat Kaunsel Negeri N37 Bukit Sabat, penaung utama anugerah carta Sapa Juara, SCSJ. Aram Sampal Datai, SCSJ ke-9 Renggan Final, 3 hari bulan 10, 2026, jam 6 lemai, Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Kaluningkan Betul. Masuk Nadai Berbayar.
0: YFM, segulai sejalai.

0: Telingaka YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.
1: Mocha 98.7 FM YFM.

BRICS perlu tegas tangani amalan perdagangan tidak adil. Akses kesihatan penduduk pedalaman Sarawak diteruskan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam Utama 9 Malam.

0: sebun nyo majak balak nyadi. Nyak alai perintah Sarawak ngau upis berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamar. Upis berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Entik nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamar masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar, basuh mua kita. Laban angin ti kamar, uliah ngasuh mua kita gatal. Nyemang ngasai ke batuak nyomajak balat. Asai pedis dada, sentak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganjur diri berubat, buat klinik, tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.
1: Kajian Sarawak menyedari bahawa konflik di Timur Tengah turut memberi kesan kepada setiap lapisan penduduk Sarawak yang memerlukan perlindungan dan sokongan sewajarnya. Oleh itu, sebagai kerajaan yang sentiasa peka dan peduli terhadap nasib rakyat, kita akan memberikan diskaun khas elektrik untuk semua pengguna domestik sebanyak 25% bermula April sehingga Disember 2026. Kadar diskaun ini adalah setara dengan kadar yang pernah diberikan melalui pakej bantuan khas Sarawakku Sayang BKSS yang lalu. Dijangka seramai 714,557 pengguna domestik akan menikmati manfaat ini dengan pembayaran sebanyak 188.1 juta yang sepenuhnya akan ditanggung oleh Kerajaan Sarawak.
2: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
3: Meri pengagati, ngagai semua lagu ke masuk final ACSJ ke-9. Lagu Menyadi, Hari Masterpiece, Lekang Ngau Tiun, Depan.

juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rock, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Kau ke Tanah Berenyang Band. Ni bagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat bak sejarah dari juara SCSJ ke-9.

0: Ingat ke YFM, radio kemerdekaan kita didengari. 101.3 FM.
1: Ya, balik ke dengan ingat kami. Terima kasih ungkap ya. Malam tu pemerindang malam kita 13/9/2026. Engkau lagu ke Terbahaya Singkang Diana Shini. Okey, semoga finalis kita ungkap ya. Final Anugerah Carta Sapa Juara 3 hari bulan 10 kilat di Betuang ya. Bila kita akan gini dengan kami di Selampur, benda kita Sarawak Bumi Kenyalang. Terima kasih manyu-manyu. Okey, ngarap ke terus merindang hati diri dengan kami. Nyentuk ngagai pengujung program kita pukul 12:30 malam tu lagi ya. 3 jam di Konti Y. Ngau tudah pangan DJ MA tau ke Tiu di Bandar Kuching, Kota Semerahan. Ninga kami ngena 101.3 FM. Okey, hari Minggu 13/9 jam ke Terbahaya. Tentu ya, kita si program Aku Boleh Penampak ya, dikeluarkan Monica Midi Tang. Sebenarnya mari kita berperindah dulu ngau lagu di Sada Alfonso, ngau lagu ya Ku Kayuh-kayuh Perauku, lagu rohani yau. Odinya kita menyingka Aku Boleh Penampak, tangkan ngau lagu-lagu pemerindang udah nyala.

0: 24 jam Wifan segulai sejalai engkau kita. Merina kita engkau lagu-lagu piamega begusi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami Wifan segulai sejalai.
1: Sebun yang majak balak nyadi. Nyak alai perintah Sarawak engkau UPS berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai, tiba pun ari angin tik kamar. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah, entik nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin tik kamar masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar, basuh mua kita. Laban angin tik kamar, boleh ngasuh mua kita gatal. Nyemang ngasai ke batuak nyom ajak balat. Asai pedis dada, sedak seput, gau pedis mata, jampat, nganjur diri berubat, buat klinik, tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, engau YFM.
2: SCSJ ke-9 Renggat Final dekat diatur bat Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkan Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. SCSJ ke-9 Renggat Final dekat di penyadi yang berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Mas, Safir Premier Sarawak, Kemegah Kaban Kaunsel Negeri N37 Bukit Sabat. Penaung utama anugerah carta Sapa Juara, SCSJ. Aram Sampal Datai, SCSJ ke-9 Renggat Final. 3 hari bulan 10, 2026. Jam 6 lemai. Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalungingkan Betul. Masuk Nadai Membayar.

Segulai Senyalai Ngau YFM, bak program 34 Seranyawa. Nintiang hari 6, ngau hari Minggu. Sepengelamak sejam, hari pukul 3 ngali hari, ngagai pukul 4 lemai. Randau ngau balati ladia bak industri muzik. Pengelaniak jari, nyarang buup, ngukir, fashion, move.

0: Fusion Radio RTM, YFM New Club Industry Creative Sarawak, 34 Seranyawa, Nemban Baadan.
1: 34 Seranyawa Nemban Baadan tahu di ringa bala kita maya ujo minggu hari 6 gau hari minggu pukul 3 ngali hari, okey? Upis Meteorologi Malaysia berkongsi ke gari kita ungkap ya malam tu ya, okey, dalam tempoh 12 jam berengkar pukul 4 lemah itu tadi malam tu di pelabak kebisi hujan bak sekedandur di Bintulu, Kapit, Serikai, Sibu. Gaya angin di menua kita itu ngak ke barat, angin berpupu dari barat laut ngak pengelaju ya 10 nyentuh ke 20 kilometer sejam. Di utara Sarawak ya, angin berpupu dari utara ngak pengelaju ya 10 nyentuh ke 20 kilometer sejam. Gaya tasik di menua kita bergelombang antara ya setengah nyentuh ke 1 meter peninggi. Ya, kesuah pengangat ngau penyelap di menua kita 24 nyentuh ke 35 degree Celsius. Okey, bagi selama berjam ketiga lagi kita mesti program Country and Western. Tang sedanya berjam kedua kita sama-sama mending ke program Pelasar Jurai 635. Ya, tang sedanya merindah kita ngau lagu kedisada AJ featuring Harry, ngau lagu Del Luna. Terus ngau kami Pemerintah Malam YFM.

0: berutang ketegal dekat Brami Besai, ketegal dekat mantuap ke ati kaban belayan. Lalu ngasuh kita bisik nama, bisik rita. Ya, pengawak tik bakar tu nak patut dikerja bak rulian aku. Bak penemu aku pengawak tik bakar tu salah. Lalu ngenusah tau ke ngemedias kesidak tik baru kawinnya. Nama kebuah dah. Kebuah ya siapa kemerinsak mayal utangnya lagi. Katinya orang kedatai, tentu nak na ya.
1: YFM. Plaza Jurai 635. Belasar, endul berjurai kemayu macam perkara kenyadi. Tau ke ditapik kita, bersari-sari berplasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
2: Nintiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Semua orang ke jadi melaki bini, ngemuan julu ati dekat dirami bak pengerami kebesai, maya ari melah pinang seduai. Tu ari tik nesau tau ke ngangau kemayu kaban belayan, ngau bala pangan, datai ngemata ke pengerami melah pinang seduai. Ngemuan julu ati berami besai, endak salah, enti induk ngau lelakinya tadi mampu, tau ke seduai belak datai ari ruang bilik orang pemisik. Tang julu ati kebaka tuk salah, enti seduaya sama nak mampu. Tang keras megak dekat berami besai, ngamik ke pengerami melah pinangnya, bisik dikingat, seumur hidup, tau ke semampai nyadi buah mulut ngau kenang orang bukai. Kalau kena kita berfikir, ianya ajar buat pengharap kita, kebenar ngasuh kita hidup ngau cara pematut, nyengkaum buat perkara melah pinang. Semua perkara tu dekat di pejurai ke kita ngau sili agi bak program pelasa jurai 6.35 ke minggu tu bak topik melah pinang wajib kini berami besai. Terus ke bergulai ngau kami nyentuk ke penghujung program kita itu lagi. Ya shalom semua. Terima kasih puji Tuhan laban kita boleh bertemu baru bak program pelasa jurai 6.35 ungkup ke sarito. Merik terima kasih mega laban ketega pemanah Tuhan kita boleh bertemu baru hak lebih lagi kita boleh bergulai ngau pastor ke bisik di kangau ke kita ni tiap minggu berjurai ke sekedar topik ia ke udah dipilih ngamik ke uliah nyadi ke perkara ke diperhati ke kita bak penghidup kita nyadi ke minggu tu bergulai ngau aku di studio Reverend Pastor Graeman Ujang ngau awak tu aku ngelalu ke penatai nuan ngagai studio pastor shalom.
1: Shalom, shalom. Terima kasih Puan Penny udah ngelalu kaku ngegai studio kita lalu cukup badas kita bergulai.
0: Ya, hanya di pelapak kaku berita tentu mana nah pastor.
1: Betul, betul.
0: Ya, jadi harap ke semua bala peningan kita pastor ke bisik bergulai ngau kita sehari itu megak ngembuan berita ke mana hatang lantang hati nah pastor.
1: Nang amat awak ke senyuman tik manis ngasuh hati tik gagal nyak mubat tik bisa.
0: Ya. Ya, jadi nanti bisik sekedar sampai tucum sehari tak pastor tau ke begini kalau kita muanya redu-redu tucum dulu asal tidak tucum lah pastor
1: betul gagal hati tau bakal kerebak mata panas tau anak muda mendoang datai mua kita menunya mendoang gak nyau muari gak datai anak pihak tau awak ke mata panas nyak ngermai-ngermai ke mua kita
0: ya awak ke lebuh mata panasnya niki mua kita pun tampak ya laban nanti mua kita tampak sari tok pastor di pelabak kaku ukai semina hati kita ajak lantang tang pengawak ke di kerja kita sari tok tentu di kamarik pemujung agak kita ini pastor
1: nang amat hati ti gaganya ti ngasuh namanya tenaga kita ini nyu kriang agak energi nyu kriang agak ngerja pengawak mujo lagi ke pengawak kita ya.
0: Akhirnya tadi jakuk pemuka kami habu gulai ngau kita buat program pelasa jurai 6.35 ngagai kita ke baru gulai ngau kami terus ke pengerinduk kita 8 hari itu topik ke dekat di pejurai ke kita sitik topik bak asai hati aku tu tadi nyangka tu semak amat bak hati tiap ikut kita kelebih lagi sidak ke bujang tok ke darah jadi pastor bunyi ke disebut aku bak pun tadi topik tu melah pinang wajib kini berami besai. Nyak topik tu hanya pastor.
1: Mana?
0: Di pelabak kaku ujung tahun maya kemisi sekolah atau ke kemisi panjai kini dia kita berarti ke mayu orang kena awak ke bakat tu berami dia pastor berami melah pinang ku aku tu
1: deh. Betul.
0: Jadi sebenarnya tua jauh lagi bak topik kita sehari itu minta nuan nerang ke dulu untuk pastor konsep pengerami nikah atau ke kahwin belalau ke pengarap kita.
1: Terima kasih Puan Penny. Cukup manah mai jakut tanyanya. Tika ianya utai tik besai serta badas ba kita Kristian. Jadi sitik komitmen tik kekal lalu na uliah ditukal ganti baka kain baju. Tika tu ianya peramu Allah Taala. Kita kita mendak jakut Tuhan ba pemungkal 2:18. Jakut Tuhan tiknya buat udahnya Tuhan Allah Taala berjakut. Nak mana orang tu diau kediri. Aku dekat ngagak sikuk penolong ke ya nyadi ke tahu yang kaliang ya baharti le ke Yakub tu bala peninga tikah tu utai ti di kedeka Allah Taala pramu Allah Taala mpu ya nyebut nak manah laki tu diau kediri Lalu ya ngaga induk ketau yang ya. Lebuh kita nemu tikah tu pramu Allah Taala. Dengar tu. Kita ngai ngudah ke aja. Pengerami kita deka ngemulia ke namanya. Lalu berindiak bak ya siku aja. Nah, lebuh kita ngintu pengerami rami kita ukai deka didinga rita atau kedidinga nama. Tang deka ngemesai ke nama Allah Taala. Ukai ngamah ke namanya. Laban entik pengeraminya nyau te kelalu iga ya oleh ngamah ke nama Allah Taala nak ya. Tang juluk kita deka ngemulia ke namanya.
0: Akhirnya ngau kita muka aruniang kita dulu sudah kita haberandau ngau dalam lagi topik kita walau peninga berami besar itu tadi arti ya kita berami mewah mako kita itu tadi dah lebih kita ngau kemayu hora datai lalu ngatu pengeraminya bak dua kebesai mega hanya di tok depasa bak orang ti dekat berami melah pinang tok deh. Pelabak aku nuan pupu kalak ngasai pastor kita itu udah ngasai lepas kita udah mansak utainya
1: deh. Betul.
0: Ya tentu mayuh utai di perundian ke kita maya kita nyedia ke diri ngatu pengerami ke bakar tu jadi tu tadi jengkau mbak tusun pengawak ke diatur engkau megak belanja ke dikena kita berami. Pelabak aku kalak megak kita ninga tok ke meda serabana bak media-media rama bisik pasangannya tadi stres berunding ke perkara berkawa dengan belanja berkawa dengan pengawak ke dekat dia tu tok laban sidak ya stres tok tadi dia pasal laban nangi ke pengeraminya tadi nak uliah mantup kati bala orang ke dikangau bayak kenyak tadi sepiak induk tok ke sepiak laki ngau bala pangan kebukai. Jadi nanti bak penemu nuan tu pastor. Bakal ni prinsip bak ajar kita ulih nyau pasangan kebakar tu merambu pengerami melah pinang seduai dengan nak cara ti jalan-jalan ya tau ke nitih ke pematut me.
1: Aman, aman. Nang patut kita bersawab ne ya lebih agak bak bala bak gereja bak bala kita mayuah nak barumah panjai bertulung bersukung ngagak perambu. Lebih lagi bak gereja bisik nemiak tik mayuah pengelani sidak oleh mantu. Anang semina ngawak ke sidak tik bempu pengawak. Laban pengawaknya besai serta berat. Ngai ke sidaknya terlalu stres lagi. Ya, bak aku gawai tikahnya mega mesti diatur ngau jalannya. Anang terlalu igak mah. Tau ke terlalu berbelanja besai. Nama kebuah kita mesti nikah atau ke mesti nitiah ke pemisik diri empu. Anak ngeloi tau ke berlebih nyau datai keberutang. Nyak nak mana nanti kita nyau datai keberutang. Dah. Laban tikah tu sitik komitmen ngagai pejalai tik jauh serta panjai. Okay tak sarinya aja ya. So niri ke rumah tangga tu ianya seumur hidup. So kita dekat meda sidak tik baru niri ke ruang biliknya kita dekat meda sidak ya bemun bepun ngau mana bepun ngau badas nanti sidak bepun nyau berutang lagi nama mah penyadi dah ingat lah utang tukak nak ngaso layak datai anak tak udah pun ngadu ke jakut tikah nyau belayak tengah duit ringgit kasih hudup ruang biliknya nak ya so juluk kita dekat meda ruang bilik tik bahagia nuju mahligai kebahagiaan
0: perhati ke utai ke disebut pastornya tadi kelebih lagi agak bala kita kena miak ke bisi udah merambu dekat Melah Pinang maya kemisi tik dekat ratai tok ke maya ujung tahun kini tok di pastor nanti kita nyebut berami besar tok tadi kelebih lagi pengerami ke di atur ba restoran tok ke hotel ko kita arti ya tadi mayuh orang dikangau ke kita deh. Lalu pengerami ke bakatuk mega tentu berguna ke belanja ke besai mega katiko nak deh kelimpah kita ke berbayar ke meja dia namanya pasangan tu tadi mega tentu dekatnya dia ke door gift ko kita namanya hadiah miat punya ke break lagi temuai deh maya MC lagi maya fotografer lagi serta mega orang tik ngatur pejalai pengeraminya depasa maya orang berjalai ke pengawak tok depasa
1: betul.

0: kedekat berami bersaing dengan pastor. Tadi Nuan Udah mengat nerang ke anak patut kita berhutang.
1: Nang amat.
0: Lebuh kita dekat ngerami tikah. Yang kan Nuan Udah nerang ke tok ngau silik agik kini pastor.
1: Oh amat amat. Terima kasih abah penemu aku Puan Penny. Berhutang ketegal dekat berami bersaing. Ketegal dekat mantuap ke hati kaban belayan. Lalu ngasuh kita bisik nama, bisik ritap. Ya, pengawak tip bakar tu nak patut dikerja bak rulian aku. Bak penemu aku pengawak tip bakar tu salah. Lalu ngenusah tau ke ngemedias ke sidak tip baru kawinnya. Nama kebuah dah. Kebuah ya, siapa kemerinsak mayal utangnya lagi? Katinya orang kedatai, tentu nak na ya. Nak gak sedua yang putih nikahnya tadi, ia terbaru ngemun ngepun ke ruang biliknya. Nak gak nyak ngemedias ke sedua ya. So udah gak berpungkal baru, bebeli kau taitik baru. Agi gemayal utang nakak pemerat maknya na ya. Nak gak pengawak tik bakar tuk ngenusah ke diri empu. Tuk terkumai aku, a poor starter. Ya, statik salah. Start tu nak nu tersangkut. Lalu bah aku nak masuk runding aku tu dah. Ya, aku dekat medak munyik aku tadi. We want to start well. Kita dekat bepun ke badas na ya. Lalu lebuh orang ngemun ngepun ke ruang bilik tu sampai kita awak kesidak ya ngemun kenya start ngau pengelantang ngau pemayak ukai start ngau berutang.
0: Ya, nang sigi nak patut mana pastor kita berutang lebih kita dekat berami tu. Ketegak kat mantup kati sepiaknya sepiak tu.
1: Tau.
0: Utai tu ulian begak di pedak kita ada pastor laban. Ukai ngumai mayu tang bisik. Orang tadi ketegak dekat berami besar tu tadi. Nyau duit simpan pen. Adi amik kena berami. Lalu bisik megaknya tadi nyau berutang. Jadi hamunyi kenuan. Nanti bisik utang berat singkang kita ada pastor.
1: Betul.
0: Kita baru ngepun ke ruang bilik.
1: Lalu ngepun ngurut utang. Ya.
0: Kadang-kadang bisik kita medaknya tadi. Udah beranak 2-3 lagi memang yang utangnya ni pastor.
1: Kasih. Kasih.
0: Okey, malam peningga. Perhati ke utai ke di pejurai ke kita buat topik kita sehari tu Melah Pinang. Kati wajib kini berami besai. Terus bergolong dengan kami. Lalu sebelum kita nampung jurai tu ke ujung lagi, aku belak mic kita sama ngetu nak lama. Kita ngangkar ke siti lagu. Udah nyak degik kita bergolong baru bak program Pelasa Jurai 6.35.

0: Agib Gulenggo kami buat program Pelasa Jurai 635. Agib Gulenggo kita berjurai ke topik Melah Pinang, wajib kini berami besar, Reverend Pastor Graeman Uchang. And Pastor tu apa lagi baru ngagai topik kita. Ngagai kita ke baru Gulenggo kami bala peningah. Terima kasih ya. Terus ke Gulenggo kami nyentuk ke penghujung program kita. Jadi sebedau ngetu tadi tiga itik perkara udah dipujurai ketua. Tok de Pastor munyi kuakunya tadi ketegal kita ke dekat mantup ke hati bala kaban sepiak induk, bala kaban sepiak laki. Kadang-kadang ukai sekali ajak tua tok keberami de Pastor.
1: Betul.
0: Nama kebuah aku nyebut munyinya laban bisik sekedak tadi udah berami di restoran atau ke hotel ditampung baru bak rumah. Kena kau tadi empai puas berami menyak di hotel atau ke restoran. Apa kita nemu untuk berami bandua-dua itu tu bisik tatak jam yang ada pasta. Jadi nanti berumah ke diri nadai tatak. Berami nyentuk ke pagi pun okey. Jadi nanti bapak penemu nuan tak pasta. Kati tak cukup menghentik kita itu tadi kahwin atau ke berami makai di gereja aja. Reti ku aku tu tadi pengawak berami Melah Pinang tu temuk bagi gereja aja. Nadai tampung tak ke nadai siri satu di gereja, siri dua di restoran tak ke hotel, lalu siri tiga di rumah panjai. Mungkin ikut penemuan pastor.
1: Oh, terima kasih ya. Nyunak muka-muka ke apin lama tik kuda. Anak aku ketua ingin tu pengerami tikah ya. Tunya di kecuntau kita ya, betul tau. So kami seminak berami bak gereja aja. Kami mayuh raban gereja, dengar raban gereja. Okey, bakiah bukai mega kaban hari sepiak aku, kaban hari sepiak isan aku, lalu pihak mega kaban seduai ya. Maklumlah seduai itu kan melalat tala lalu mayuh bakiah. Lalu kami mutus ke runding. Okey, nak ninggal ke kaban tik mayuh tu raban gereja mega. Kami berunding dekat nesau semua bala. Ya, menesau semua bala datai lalu berami sekali ajak bak gereja. Ya, dekat ngarawap semua orang laban kita ngai ninggal ke orang. So bak aku nya udah cukup. Aku meda pengerami seduaya amat diberkat munyi ko jaku orang. I am satisfied. Aku asai kepuas hati laban sebagai apai indah lebuh maya aku berjaku bak stage aku sampai nyaba. Ya, laban ngenang pemanah Allah Ta'ala tu dengan puang lalu ngintu pengawak sedua ya. Tajak aku nyebutnya dengar tu bala tinggal bisik lebas ke jakuk aku tu. Okey, ngagai bala ti uliah. Ngagai bala ti bisik pemisik lebih agi ti mampu ku jakuk orang ya. Ti bisik belanja. Nadai salah gak berami bak gereja udah nyabak stok restoran ya. Mayuh mega aku dekalak meda orang ngagai restoran tau ke ngagai hotel lalu udah nyak ditampung gak bak rumah panjai. Okey, tang dingas bak semua uliah magang nitiah ke kemampuan kita ya. Tang kerja semua utainya dikena ngemulia ke nama Allah Ta'ala ngagai kita itik nemu Tuhan nama kebuah aku nyebutnya. Laban berami ukai ngasuh kita ngigak nama ngigak Rita nak ya. Tang kerja semua tanya ngau sadahana. Laban juluak kita dekat ngemulia kenama ya. Tang tik kita nu berami gila nyau mayuh macam leka jakuk keluar udahnya pengerami udahnya no nak tu manah depan mata apo ukai nyalai nau tanya nak ya. Lalu anang sekali-kali datai megak berutang anang labannya utai ti salah laban berutang ertinya erti jakuk berutang kita nak nyalah-nyalah ngasuh kita diuluan oleh hutangnya ya diikat oleh utangnya so anang okey labannya ukai pengawak ti pintal
0: ya. Nuan nyebutnya tadi pasal bala peningan kebenar maya pengerami Melah Pinang anak pastor tadi kebenar aku bisik mengat datai bapak pengeraminya jadi aku berarti ke pastor nang sigi aman mayuh orang mayanya tajak pen semina di rami kita bergereja ajak de pastor jadi lebuh datai be dua pengeraminya tadi ati gagah pulai pen gagah de pastor nada bekeni ko kita nada isu me ko kita de
1: nanti
0: kita berami besitik dua apa sitik ajak dua tamunya kenuan tang ti kita mampu nada salah ba pengerami dua betul. Tiga kali benar pastor
1: nang betul ya
0: yeah. Jadi nya tepulai ngagai kita empu mah bekeni ko orang tepuk dada tanya selera
1: ya yeah.
0: Nyari Tok Megat dari Pastor Bisik Megat penemu madah ke berami besai maya melah pinang nak semestinya kadang kalau kita fikirnya negatif dari Pastor nak semestinya bakanya Megat ne laban kebuah pihak nanti kita berami besai tu tadi tua ngangau kemayuh kaban ngangau kemayuh pangan tua nyak tadi ngayan ke support system tua kelebih besar ya ke depa. Retinya mayuh orang jukung tua menya, mayuh kaban belayan ma tua. Komen wan pasa?
1: Au, oh, terima kasih ya. Nang amat berami besar itu bergantung bak nama utekan kumai kita berami besar lah. Bah enti pengerami nya nyau bakal jaku orang bepesta pora. Lalu bah aku enti pengawak bakanya nak ngemulia ke nama Allah Taala. Aku nak ngerjaya, lalu nak megah aku merangsang orang ngerjaya. Nyau dekat nampung utai tersebut aku tadi. Bisik baki aku siku, tik di kelala aku. Nyau serbana tu dah tuai. Laban ngintu utainya kelalu berami besainal. Lalu lebuh yang niti aku orang. Okay, ya madah aku nesal sanau ko ya. Okay, nambah bekanya aku sari tu lagi berutang aku ko ya. Akai aku nusino aku ninga ya, kasih amai aku ninga ya. Ingat kita, kita visit value tidak pegai kita. Bak Rom 12 ayat kedua nyebut anang nitiah kadat dunia. Erti jakunya kita dekat ngayan ke testimony kita ini ya. Nanti bakal baki aku nyak tadi nyau serbana nyau berutang madah ke pasal pemedias dari empu. Kasino aku medak ya. Nah, nama lagi utai tersebut ya orang ulah orang ti. Maya baca mutai ke bak maya raminya. Bak 2 Korian 2 ayat ke-15 nyebut. Awak ke pengawak kita berbau renguat ngagai orang maywah. Dinga, tahu kita rami. Rami gagati, rami ngau orang maywah. Belagu nama salahnya. Tang berami, mesti sedang-sedang. Awak ke pengawak kita nyak berbau renguan. Perhati ke, okay, bau buat, okay? Berbau renguan. Pengerami mesti bisa limit, ya.
0: Ya, awak ke pengerami kita berbau renguan, ne, Pastor.
1: Betul.
0: Maka, minyak wangi ke dipancit ke kita nyak.
1: Nah, bau ngaman.
0: Ya, nyok habis nanti dipancit berdalam biliknya, nyok. Namanya ruangannya tadi, bau renguan aja, ya.
1: Betul.
0: Awak tua cemburu amat pastor hanya di tok kira tanya aku ke penudi metok deh apa topik tua sebenarnya tu nanti apa pengawak rabat deh pastor kalak megak tua nusut perkara tu munyi ko kita of course kita itu tadi bertolong bersukung mah dari segi belanja atau ke dari segi duit dikena kita nulung orang ketusahnya. Jadi tu nang siti pengawak ke cukup mana abak raban bangsa kita lalu raban dan nembiak megak di perancang kita ngerja pengawak ke bakat tu. Lalu enti tua bedak menjadi kita bangsa Cina lebuh sidak datai nguluk pengerami melah pinang sidak nak datai puang deh pastor.
1: Betul.
0: Nemu kita utai kaku tu bala peningan nak datai puang tu bisik mesti dak ya merek red ampau ya duk kita pastor.
1: Ndang amat.
0: Enti apa kita itu deh pastor. Patut kena kita betulung bersukung ari sukut belanja maya kita melah pinang.
1: Ba aku ndang patut. Betulung tu ndang patut dikerja kita. Inah di ajal kita. Ba rumah panjai kita dikumai duit tulung. So ngamik ke pengawak tik berat oleh nyadi lempuang. Ba dengerin disebut mereka ampau. Nama ertinya bala peninga, ertinya betulung. Nyukung mantuk sidak ti bisik pengeraminya. Pengerami mansuat ke belanja ti besai. Nyak ke buah tulung sukung ti bakato enang patut dikerja. Lalu semua diperansang mantuk nulung sidak ti bempu pengawaknya. Sawup atau ke besawup ngemak-mak ti berat nyak mah pengawak ti badas. Pengawak ti ngemulia ke nama Allah Ta'ala. Pengawak kita nyak mandang ke pengerindu ngagai ruang bilik ti ngintu pengawak ti besainya. Nyo berteladan ke bak anak aku tadi, okay? So lebuh maya keberaminya aku berterima kasih ngagai semua yang orang datai nang dikangau ngagai semua ti datai. Terima kasih sidak ya merik tulung merik bantu. Indah cukup kena mayal berlebih, kena mayal semua. Oh, belanja tik beribunya, indah ulih kena sedoaya. Nyangka honeymoon sari dua nya mah.
0: Yeah.
1: Okay, so puji ke nama Tuhan ya, hari tolong bala.
0: Ya, cukup mana nih pastor. Jadi kita kelebih lagi ngagai raban nabi ya, perkara tu patut diajar kita betulung bersyukur untuk sikit patut ditepu bala nabi ya kita banyak kenyata tadi nulung orang maya orang tusah bakal pengawak rabat kekalak di di pejurai ketua ba program kita itu megak
1: ya.
0: Lalu megak betulung bersyukur maya bisi pengerami kita percaya lebih kita nulung orang lebih kita nyukung pengawak orang Tuhan megak dekat nyukung tu adu di hari ini pastor.
1: Nang betul turku maiku love in action
0: ya.
1: Pengerino di kerja kita
0: okay hanya tadi sekedar perkara ke ulih di pejurai ke kita jadi bakal selamat tu pastor ngasa nuan nyimpul ke topik tu atau pastor.
1: Oh, terima kasih ya tu topik ti mana nal didinga ngagai tiap ikut kita bala peninggal lebah kita nyintu pengerami ya lebih lagi bak gawai tikah tu juluak kita ngagai orang ti niri ke rumah tangga dekat bahagia metudahna ya kak lantang dekat ngasai ke berkat ti berlimpah bak rumah tangga ti baru depon demon keto tang dalam pengerami tu andang megak kita itu terlalu nyau berutang tu berutangnya nyau bisik kedua kuningan nu berutang capi siko capi dua kasih main ningau te lebah kuningau te te bansanya na ya lalu kayaknya jak megak lalu kesaksian nu nadai kesaksian lagi lebah udah bepesta pora di pangkuang di palo oleh utai ke mayuhnal mangkuang pala mangkuang karakter perangai kita tang juluk aku juluk tiap ikut kita dalam semua pengawak ti kerja kita ukai kamin sia au tang kita dekat ngerja ya ke Allah Taala juluk kita dekat ngemulia ke namanya anang dekat ngenyenang kati mensia tang balen pak semua utai tu au.
0: Terima kasih pastor kesimpulannya tadi. Ngarap ke semua kita ulih balance semua utai tu mana pastor ngambil ke pengerami kita nya tadi kelimpah ninggal ke pengingat ke manis ngagi kita pengerami tu mega siti utai ke ulih ditusi kita ngagai anak ucok kita itu di hari. Hanya di pastor sebeda tua nutup topik tua ke minggu tu minta nuan ngiring kita bak sampi pastor.
1: Okay, terima kasih Tuhan Jesus, terima kasih ke pemanah nuan topik ti cukup balat manah ti nyadi ke pelasal penghidup kami awak ke penghidup kami nak diikat nak ditancang oleh singkang ti nak betul tang dalam setiap singkang lebih lagi niri ke rumah tangga kami dekat nyingkang ngau betul. We want to start well and we want to end well. Kami dekat start ngau badas, bepun ngau badas, lalu ngujuang kaya ngau badas. Nyalai aku nyerah ke program tu ngagai jari nuan Tuhan awak keduan ngena. Program tu amat-amat nyadi keberkat, nyadi kelalau, nyadi ketengau tiap ikut bala peninga. Lalu dia penghidup kami diberkat oleh nuan. Dia penghidup kami nak limpang kibak kanan tang penghidup kami dekat ngeninggik, ngemesai, ngemulia ke nama nuan. Terus berkat program tu Tuhan dalam nama apa ya nak. Ngoro kudus kami dah bersampai. Amin.
0: Amin, amin. Tok nakak kita bergulai bak program Pelasa Jurai 635 ungkup ke minggu tu. Bergulai baru.

0: Bisi Maya, jaku tipansut ari mulut tua, kumai tua jaku tundi, jaku main. Tang, ndak semua orang boleh nerima, jaku ti ndak belebas, boleh ngasuh hati orang bukai, ndak nyamai, ngasuh hati orang ensiban.
1: Mulut kita itu sigi lembut, tang jaku ti dipansut ketua ari mulut, kadang-kadang lebih tajam ari pisau. Sekali nuan udah ngeluak ke jaku, utainya ndak boleh ditikal, ditarik pulai. Ati orang kuda telinginya, sigi nak tampak, nak ditemu tua, tanpa medis ya, sampai ke ila-ila.
0: Nya alai, sebedau tua berjaku, merundiang dulu. Sebedau tua bertuni, ukur dulu.
1: Bebasa kurang bukai, bakat tua dekat di bebasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.
0: YFM, segulai, sejalan.

0: Eh, sunyi. Seilu ilu kediri, hanang irau. Kami bisik berida kita.
1: Bergerak pagi.
0: Y 9.12
1: ngelah tengah hari.
0: Rentak gale hari, sadar lemai. Pemerindang malam, timang kerbak tawas.
2: Terima kasih ya, lawan sudah milih kami jadi kawan kita, ning tiang hari.
0: YFM, segulai sejalai. Nuh.

0: ngagai kita ke ngemuan gari lalu mayu baruma.
1: Tau beri gari kita ngagai gereja, tau ke ngagai orang bukai tim buguna.
0: Limpah hari jemari gari kita puang.
1: Kita mega uliah ngagak pemandang ngagai sida ti kurang penatai pengisi.
0: Tang tentu ke gari diberinya.
1: Bagaimana setahun tak lu ya.
0: Ngagai ke kita disebut orang merik bakas madina dai.
1: Aku Yon Yon.
0: Aku Kevin Le.
1: YFM.
0: 24 jam sehari, segulai.

0: Jalai besai pen Borneo, jalai besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngarai diri sebiliak tidik sayau.
1: Tanggamu kita, ninti ngari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri batik ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuat ti betul. Eh, kapok kiruah, mana aku yutan bak pitan tu, jam 4 lagi.
1: Ingat, Piten ukai U-turn.
3: Lebuh nuan salah ngena Piten nyadi U-turn bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap pengangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti nepan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengiduk orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Bukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiroto ari YFM Miri.
4: Pagi rewind.
5: Maya sida gig sekolah subuh ke ya nanti tiap kali pemisi ya suah nulung tu ke mantu ini ia meresi ke rumah ke ya bakal mantu rumput ujung bilik jauh sekali ke bayam telepon main game bakal zaman subuh
6: hanya kebenar ya kita nak uliah nyeliah kari pemansang si subuh laban kena dai gejen nanti telepon ti bisi telepon berapa kong kan sama me
5: ya amat maka dia tahu tanggung tanya boleh dikurang ketua
6: betul seminar ya kita ke apa indai ke nemu berkeni ke kontrol atau kenyakau tanya.
7: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk kari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.
8: Ya, bila kita kaji ninga kami berkali engkau di JMA di county kita. Okey, balu bari buat terima kasih. Berjam ketiga malam hari minggu kita mending ke program country and western. Okey, ngatai ke lagu-lagu merindang bala kita nyentuk ke ngagai pengujung program kita. Ha, ya ke benda melelak baru mah hagi ninga kami. Terima kasih. Okey, baru mah kaban kini kanya benung randa ruai beranda puak malam tu ai surat kita dengan ti mata ka tindak ne atau ke benon dereba ingat anang kelalu laju anang megak kelalu lubah anang beculik-culik ke handphone lebuh kita ke benon dereba fokus okey hari lagu ke terbaik country and western dari mending ke lagu kedua ditusun aku ke pian malam tu nginjau lagu John Denver Take Me Home Country Road kedua nginjau lagu Conway Twitty As soon as I hang up the phone, kokia lagu country and western kita. Udah tunggu ji nyapa bala kita ba pen page kami. Sore kita ke agi berperindang dalam pemerindang malam.

Okey, nyapa balik kita di fanpage kami ke malam tu ya. Okey, selamat malam bagi Juni Ben. Habis ini dengan Nuan MA. Terima kasih. Alex Delta Bina Watabarau di Uncle Lily. Terima kasih dengan Nuan yang minta lagu Sandai Hutang Dulu Out. Kena berindang Andy Mead. Di Selula Betung, Bulan Pengerindu di Batu Nia, Ripin Nyandang, Alexis David Biju di Betung, Wellington Imai, Bricha Unup di Simpang Semunjan, Roy Kuang, Indu Kenawit, Max Cagat, Morgan Batai di Matang Jaya Libas, Liban Gau David Aluak di Semunjan, James Pengiran, Emilia Sam, Valentino Polo, Khan Stamos, Steve Jelof, Apai Yang Lambai, Jumpa Selangun Dina, Bugis Indonedi, Engkau kaban-kaban kebukai meh panjai rintai badiak ngarap kete perindang Lada Ana Anggi Enja Mega. Habis ini apa? Terima kasih Rini Sabai, selamat bertugas MA. Terima kasih Mami Abah Dublin Kebaja, Mary Nanta Ningan Wan di Kapitu MA. Mana gayari malam tu ia minta lagu Igu Anthony Hutang Dulu Au. Kena merindang menyadi ia di Suri Kaidin. Okey, ia ke rindu ke lagu tu. Okey, ya. Bala kaban-kaban di Kuching. Enggak semua kaban ke ngalam eh. Ke malam tu ngarap ke terperindang. Jangan lupa untuk bahagia. Okey, ya. Sigi amai. Richard Unup di Jalan Simpang Semunjan. Okey. Minta lagu Nuan Berulah. Kena yang merindang kaban-kaban FB. Enggak bala petunggal. Di sebarang alain dulu tiaw meh. Dengan Nuan di Jalai Simpang Semunjan. Utang dulu lagu Kelemayang Band Out. Lina Bugis pendekat kami. Kita secara online di Kota Masai Johor. Malam tu MA. Selamat bertugas Rosli. Ya moga. Besi nyapa. Terima kasih Andrew Ujai Masing. Okey. Di Sungai Entulang Bakuang. Malam tu MA. Minta lagu Igu Anthony. Kena merindang kaban-kaban FB, kaban-kaban grup WhatsApp. Enggak semua kita kenglalam eh. Berjimat pulai lagi kokia. Terima kasih. Nginjau lagu Hank Snow, Whispering Rain. Kedua nginjau lagu di Playlist Only You dalam program kita Country and Western. Ungkep ya malam tu 13 hari bulan 9 tahun 2026.

0: Eh, Sam, Sam. Kini nanya, jauh mai perjalanannya.
1: Eh, si. Puh, lawa dengirup ke diri ni. Namai aku.
0: Tadi aku mai nonggai tu. Masuk aku di tu aja, nan.
1: Lawa mai di ke diri ni. Spon si.
0: Alam duduk dengan aku di tam.
1: Ada orang. Dika spon kah?
0: Au, nadainya. Mesek.
1: Yeah. Ke diri dia kah?
0: Kediri, nak patut nak mesin dah orang buka ni tau. Okay. Beli barang tadi Sam. Ada yang tu nak lah mau perut tu lapar.
1: Oh, biar ni. Okay, nak mau tu kampak aku tu ni. Nak mau tu ke bisik itu si. Selalu ngerok di tu dia biar.
0: Kampua.
1: Kampua itu. Nyamai kampua itu si.
0: Nyamai. Kampua itu nyamai.
1: Kamu uji ke? Kamu uji kampua merah. Daging.
0: Sam. Nama nak tu nginsap itu Sam?
1: Nadai. Nak awak. Nadai orang medak deh.
0: Nyin mayu orang muda tua tu. Nuan nemu ndak. Salah nu nginsap buat kedai makan tu.
1: Anak kira kurang si. Aku selalu nginsap. Nadai ke orang lara si.
0: Nyak mayu orang ke ndak muda nuan. Kini tau ke ngang lara nuan. Kini tu aku ngan nuan semija tu ngelara nuan tu.
1: Nawak.
0: Nemu nuan. 300 ngukum jil 2 tahun nuan ti temu orang salah.
1: Mesek ke 300 nya.
0: Au nyamai aku main nuan tu makai. Gaya nuan sponsor ku. 300 mesek ke nuan.
1: Mau ku kap jalai ke luar. Kian itu je lah. Duduk itu je nginsap.
0: Patut nak nginsap. Nyin. Nyin nama nyin bisi hari upis pengerai datanya Sam.
1: Ni.
0: Nyin nya.
1: Ih. Ya matnar ni.
0: Nya nya.
1: Ih.
0: Anang ngisap
1: lah. Kalau kemahin lo sih, kumpal wang kita dulu.
0: Nih, nemu penuh takut. Nemu nak kita, berengkah hari pun tahun 2025, Dobi, Palan Kepemadu Baru, dipasuk ke Bakanan Dur, kendak dikmendar ke nginsap, kelimpah hari, kedai makai, upis-upis perintah, sekolah, spital, ngau kanan dur kebukai.
1: Pesan pengibuh tu hari kami, Pak YFM.
2: Pagi Rewind.
1: Nama nak minta kak beli ke kasut. Ambil ke banding tadi ni. Kasut baru tadi. Apa itu nak? Nama kasut kak beli di tadi memang. Yang kalau beri duit. Kalau boleh. Nanti indah itu. Ini nama kasut lama adanya deh. Kini dengar dah. Gimana ya genya tadi deh? Kaya yang ngai sesengapa. Angka ya pelabak ku indah itu. Bapak pengurusan duit ya. Teriat lagi.
3: Kenapa ada Sam? Laban ya tu tadi. Ngai ngajar anak ya tu tadi ruak. Siti lagi kena sampai utanya jai. Yang anak itu belajar nama teka dekat ya. Ulih tekalanya alu boleh ya. Yang ngai anak bekenya deh liri.
4: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk kari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi Y.

Semina Nuan. Okey, semina kami menyadi kaban kita. Ninting hari, ninting jam. Tama gadi dengar kita secara online. RTM. Klik ya. Okey. Dewan Bahasa dan Pustaka DBP Pampang Sarawak bergulanggau Perintah Negeri dengan ngatur pengurami nyuak ke perai senyabuh pemadu manah Premier Sarawak 2024-2025 kalai pengawak tu dengan diatur kena ke 25 hari bulan 9 hari 5 pukul 7.30 minit lemai bah sebuah hotel terbilang di Bandar Kuching ya 7 ngatur pengawak nyuak ke prize tu nang ya dikena muji serta masa pemana pengawak kaban-kaban kita ke ngarang bub sidak ke segi ya datai hari menua kita Sarawak itu ya. Okey, kingat ke hari bulan ya 25 hari bulan 9 di Betung, kingat ke hari bulan kita 3 hari bulan 10 dan kita tahu sama mata ke final ACSJ ke-9. Hendak berasai penjam celak. Pagilah udah 14 hari bulan ya. Okey, ingatkan hari bulan kita bertemu di Betung. Mayanya. Langgari White Snake, Give Me All Your Love. Kedua lagi Bee Gees, I Started a Joke.

0: Aceh ke Sembilan. Bertemu kita bak malam anugerah Carta Sapa Juara ke Sembilan.
1: Segulai sejalai, ngau kamu bak YFM.

Yang berasai 17 minit lagi kita bergulai dalam pemerindang malam mengkabiah. Malam tu Mas Diana MA benar dengan Wan. Malam tu di Limbang ke Kia Saraya Mata ke Pedau Tinduk minta lagu Nol Seneru. Ui hutang ya, kena berindah dari impu meh. Engkau semua kabar-kabar FB, engkau kabar-kabar bak grup WhatsApp ke Kia nya ajak. Terima kasih lengunan yang berhasil mendingkat program kita okay, secara online ke Kia. Terima kasih si singgah di fanpage okay. Seraya kita ke Agi Berperindang. Bila kita ke Benua Derebang jam ke dia tu megak. Nyangkanya bisa dereba jauh di jimat bak jalai alun. Jackson Jarau MA minta lagu Arby Bellamy Brothers. Okey, hutang dulu lagunya neh. Tak sempat ditebah malam tu. Kita yang bisa tiga lagu sebelum aku nutup program kita. Country and Western, Johnny Russell, Today I Started Loving You. Kedua lagi, Christina Aguilera, okay, Love for All Season. Ngau lagu ke penudi lagi, I Can't Stop Loving You. Eh, bedau, duit tidak lagi lagu ne. Berubah nama ke kapulai mati kita. Okay, ningal lagu tu dulu, au. Today I Started Loving You.

0: tuberculosis atau ke TB ianya penyakit yang rusak lempuang. TB itu boleh berampit dari angin, lebih banyak batu atau kengkasi. Tajak pia, anak irau, laban TB boleh diperubat. Berubat tumu boleh nagang TB hari berampir. Berpersa pengerai, nanti bisa batu lebih hari 2 minggu. Tabian, peluh malam, isi rujut serta batu berdarah lalu kalah bergulai dengan orang tikala kena penyakit TB. Jaga pembersih, anak berkunci perengkat tadi guna lalu tentu ke kanang luar nadaya kena rampir penyakit TB. TB, ukir tipu hujung penghidup. Aram, belak munas ke penyakit TB.
1: Ya, bagai selama 12 hingga pukul 6 pagi kita mendiang ke Timang, ke Rebak, Tawas. Sebalik kita ke Bekalian Gau DJ MA Kenyari pun program kita tadi pukul 9 malam. Terima kasih manyu-manyu pemerintah malam 13 hari bulan 9. Pagilah kita bertemu baru pemerintah malam agak jam ke sama ya. 9 hingga pukul 12 tengah malam. Tu baru ya lagu kita Mbak Tusun ke penuh diendar malam tu ya, Country and Western. Christina Aguilera dengan lagu ya Love for All Season. Ditangkan dengan lagu Don Gibson, I Can't Stop Loving You. Dan ya ke penuh diendar The Drifters, Save the Last Dance for Me. Okay, ya. Okay, terima kasih semua. Anggara ke tampung baru penduduk kita dengan kami Timang Kerbak Tawas. Udah tu lagi ya. Okey, ya ke baru dekat Berengkah Gawak, Gawak Shift Malam. Okey, anggara ke Terindang dengan lagu-lagu ke Ditusun ungkep ya 12 agak pukul 6 pagi lagi nih. Okey, bakal selama malam tu kita berlelak gawati kecukup ke lantang tidur jenak boleh mimpi ke mana. Sudah kita nyadani ungkep ya pagilah 14 hari bulan 9. Bakal selama pesan DJ MA, jangan lupa untuk bahagia.

0: Di kata kita ngagai YFM kalai pesan.
1: Ianya sehari tu hari Minggu lalu kita dikubur kena pagi 10 hari bulan 11
2: pesan 2025. Pesan itu ya kenalah di hari taik ni. So kelebagi rumah ya tu.
3: Cara nganjung pesan berat ngagai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.

0: Sapa kedekat Maipulai trofi pemadu terbilang menganugerah carta Sapa juara ACSJ ke-9. Hari 12 finalis ACSJ ke-9 Sapa kedekat Maipulai trofi finalis ACSJ ke-9 pemadu terbilang tau ke popular. Hari 12 titik lagu ni bagi lagu kedekat Maipulai trofi lagu ACSJ ke-9 pemadu terbilang tau ke popular. Pemutus kategori itu ditentu kepala kita, peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSJ ke-9 pemadu terbilang ngau kategori lagu ACSJ ke-9 pemadu terbilang dibuka hari 8/9 ngakai 2010 tu. Link undi tau dipedak ba Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Sapa Juara, dan Facebook undi lagu Carta Sapa Juara. Undi meh lagu dan finalis ACSJ ke-9. Ya saya ke kita patut mai pulai kategori itu.
1: ACSJ ke-9 ngelatih ke industri.

Jaku tisiru. Jaku tisiru uling lantang kati titusa, uling angkat kesemangat lembih. Bijiman melebuh ting labuh ke jaku. Anang jampan nibar ke jaku maya titir ingat, maya seput disendat. Sinta seput kita dulu, luitung sampai tujuh. Baru kita berjaku. Leban jaku dipansur dari mulut kita, nadai oleh batak pulai baru. Ia baka air sungai dianyut di bawah jembatan. Nadai oleh diambil kita pulai baru, nadai oleh dikawak kita lagi. Bisi tiga bengkau tai tidak boleh diambil kita pulai baru. Kesatu, jam sudah terpasau. Kedua, peluang sudah lepas dari jari kita. Lalu ketiga, jaku sudah dipansut ke kita. Semka jaku dalam bisi nyebut menyitu. Leka jaku tisirunya baka air mani, manis serta manah ke pengerai nuan. Leka jaku bisi kuasa ngangkat ke semangat, ngubat hati tisinu. Jaku di positif oleh hidup kesemangat, lalu merangsang tiap iku orang tininga ya. Jaku aja tidak disebut ngau siru, pakai teriti air hujan ting masah ke rumput, tinggal so utai tumbuh ngau galak. Orang ti pandai jaku oleh muka run yang orang. Orang ti siru jaku oleh nyelap kati orang, mai ubah ti manah lampi hidup orang. Jaku ti siru bagi anak, oleh ngiring yang nyadi orang ti mujur, lalu ngembuhan pengarap pedirimpu du diari lau. Anang berbanding kesidak dengan orang bukai, tapi ku kita bisi penau ngepelan dia ke dirimpu. Nari bungai di taman bisi sama, tang sidak belak berkelindak pegari lebuh pagi hari. Mother Teresa bisi nyebut jaku timun itu, kind words can be short and easy to speak, but their echoes are truly endless. Reti ya, jaku tisiru, tajak yang tak panjai, tang pangkak yang dekat meruan melama-lama. Jaku tersebut kita oleh menggak ngelabuh ngeruntuh ke pengandiri. Bijimat meh lebuh kita mansut ke jaku, laman kita nadai oleh ngambil ia pulai baru. Dilah amat nadai betulang, tak mudah ngasuh hati insiban. Sakit bertubuh oleh gerai dimpak kubat, sakit bati tusah ke digigak penawar. Jaku ke kasar tak ngasuh hati insiban, lalu tak ngujung ke pendengki ngau pengandiri. Patut kita berunding dulu sepedau kita berjaku, mansut ke penmudiri. Bisi kendak jaku kita nya ngangkat kurang, tau kia ngelabuh kurang. Anak berdengki tau kengemuan pengeringat ngai orang, kita ndak boleh ngubah hati mensia, seminak petara aja boleh ngubah hati mensia. Harinya bersampi meh awak ke Tuhan ngiri ke pengerindu ya, bati setiap ikut kita. Tuhan merkat kita semua.

Ananda hendak tali kereta atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadaan penusah bebadi Bajalai Alun ke tahunnya di Bak Sumarang Maya. Ukai semina uling ngadang maya terpangkak bak mua nungak cermin kereta tali kereta temeka uling mulang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin atau ke airbag kita megak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anak lembau ngebat ke tali kereta tajapan penyawa pemindah nak lama ajak. Pia megak, tentu korang tersama balak nepan nenuan dilalau ngenak tali kereta ke pengelikun semua kitai. Pesan saya untuk Ari YFM.

0: Radio
1: YFM. The 101.3 YFM.
2: Dengarkan YFM. Regular.

0: Siapa ganunu time yang jam dia tu ne? Oh, ayak ku nya. Oh, ayak, nama gagan mana ya? Balat amai gak tepuk asap nuan tu.
1: Oh, luan nya gak leri. Eh, tu benung betunu ke sampah tu mai mana ke sampah tu. Hari kemari kan uno. Lagi, ambis de perusai ke belau kue. Mana gi de tuno? Nya pada de. Ha, mau amai api nya. Lapo ya de.
0: Apu, salah nak tu ayak. Begau orang gasak ketol lagi. Ya agak sikit nak tahu betunu kau tai maya tau.
1: Yeay, ngenemu ke diri genuan tau. Ni kurang main berjakuk, pandai-pandai ya main berjakuk. Kapa, ni ialah pampul di mulut orang. Dia pedak di laman rumah sidak. Nyawa bakal kampung jeruang ni dengan suang nyumbuh bujang. Laban nama kebah ngelusuk. Nemu di buruk siku. Ngai bertebah ku teh, pedak di aku tu. Nya, nya le gumpal isi kutub say. Nama-nama kebah ku suah. Ngadu-ngadu ke teh tisi rumah bertebah ku teh di tu. Betunuh ku teh di tu. Mau di?
0: Bukai pia ya, ya. Perintah udah ngeluar kata nagang orang betunuh ku teh senekak hati. Tuju ya nang dikenak ngagak rampak menua. Jadi asap tu tau nal ngerusak ke pengerai kelebih lagi bak anak min. Orang tua yang orang TBC penyakit munas kena jelu babas diau ngerusak ke kampung ngangat ke dunia serta mun ke sebuah asap.
1: Ni nyalah ibun ku magang munyi utai kenuan yang tadi nama itu munas kena jelu. Nua jelu, nua jelu pandai-pandai mengingat diri nua diau. Bukanya aku ajak ke betunu ku tai uras berkata. Orang bukai bisa mengingatnya aku tu. Dia licar dia kelemahan tu. Nya tu cangku ambil nuan tek nuan amai keriang. Uji kawak nuan sampah dalam pariatnya. Alu tuguang kenuan dalam api kemauknya. Nolong aku nuan ayah, tunggu nak kucah dia nganuk aku.
0: Oh, ngai aku nolong nuan ayah, takut aku dihukum perintah.
1: Nai, nama utai di senakut kenuan. Padahal aja sikit buruk dengan nolong aku, kita ke bujang tu.
0: Nemu dia ayah, 2,000 hukum mata duit orang, compoundnya. Huh? Kayaknya aja nuan tau dihukum mata duit 500,000 tau ke hukum jil 5 tahun sekali ke sama kena tinggang 2 bangsa hukumnya.
1: 500,000? Jil 5 tahun? Apuh, nak ada pekutan nama penyadi tontik gagak orang kenyak. Udah ke dukung mata duit. Jil gage, nak ada petan akai.
2: Wopan Gangnam Style.
1: Baik, gagak, nolong ku ikat. Jempat nolong kungun saya api kemauk tu. Jempat, ikat, jempat. Uji dengan wak aikin. Jempat.
0: Pengawak bertunuh ke uras, neka hati nang maik mayuh macam penanggul. Ukai semina barang pak menua tang megak pengerai kitai. Tuk lebih lagi, maya musim rangkai bakal kenyadi dia tu. Nyalai genap iku kitai berempu tanggung pengawak, nagang pengawak nunu uras neka hati, anang nganti semua utai rusak magang nul kitai belabuah ngadu kaya. Nesal dudi nadai reti, pesan tuk dibaik YFM Iban.

0: operation kadang-kadang nanti bakal kes-kes besar, accident. Ya, ada yang menggunakan 1 pint, 2 pint, kadang 4 pint, 6 pint sekali minta. Senyap pun ukai darah merah aja. Dia tu laban facility kami nanti bakal menuan blood donor. Memang untuk datai untuk merik darah. So memang mesti parking semua memang disedia ke dia.
1: Berapa itik nur tidak nanti dekat laban darah?
0: Tai di tu mesti 19 buah pusat ya. Selalu ya memang kucing di tu lah. Hospital umum Sarawak di tu. Kadang-kadang mesti hari bekam miri, hari serian lunduk. Bisik gak berdarahnya dianjung agai kami kia untuk diproses baru. Bekal kita selalu nyebut satu beg darah menyelamatkan 3 nyawa. Hanya lah selalu tanya donor ngai kami. Nama kami medak kita ngambil sitik beg aja. Tapi sebenarnya sitik beg darah ia terbagi ngai 3. Plasma, platelet, ngau red blood cell. Bekal red blood cell tu bekal orang kekurang darah yang perlu blood transfusion. So yang nak red blood cellnya. Bekal plasma, platelet tu kes pendarahan yang banyak. Laban ia tu kami nyebut ya faktor pembekuan darah. Bila kes mayuh darahnya deh, ia perlu diberi kena platelet plasmanya dulu, kena nambah ke darah merah ya, baru kita beri ya red blood cell. Ya. Kait tak beres terus ya. Benda magi ya bisik saringan baru. Derma darah tu ia perlu bisik saringan laban orang bukan nerima darahnya. Bekas tidak selalu melati titik tiup ambil kami. Grouping adanya duit titik tiupnya kena saringan bekas hepatitis B, A, HIV, AIDS semua bisik. Sebedau ia diberi dengan orang bukan. Dalam sistem kiralah siku tu tadi ia bisik masalahnya. So dalam sistem contohlah beka yang umbai kita nak nemu deh. Tapi laban kami bisik sistem disebut BB system. Walaupun ia ditok tapi datai dan ba KL kini kini ke uji derma darah bila orang kiin ya, ya memang dah bisik record ya dia memang defer ke kami.
1: SN Destri Endaya anak Kennedy hari tabung darah AJS.

Arido, kita rindu beli barang online. Tang ingat, tak semua barang kita beli kita. Baka kedai ayan, bak dalam gambar. Bak gambar mana? Tang udah datai, nak baka di kedekat kita. Ya alai, tanya si lihat dulu, bak orang kenyual barang. Lalu pedak dulu review barang kedai jualnya. Aku, Derek Warren, YDW.

Khususnya dari aku, Yang Berhormat YB Wilson Dugak Kumbung, Ahli Parlimen Kuasan Ulu Rejang. Aku ngelalau kelebih lagi dengan semua bala peringat YFM kita di seluruh Melawam Sarawak. Kelebih lagi kita di luar bandar, dunia digital, dunia dia tuknya dunia kebaru. Dari segi orang kak ngakal kita kena social media. Okay kita aja, okay orang kena pandai, orang kepandai dia karang dia tu. Jadi orangnya pandai ya. Orang tu okay orang bukan orang orang pandai, orang bisa intelijen pun. Anang terpedaya ngau jaku social media. Kita bisa agensi perintah kamat anti kang mengge polis report ngage polis anti dia mat terus ngage balai anang guna telefon. Okay.

Penyakit influenza A, dia tu nyomajang rekai di Malaysia. Sintem penyakit influenza, nyengkaum, kabin, rengak, pedis rekung, batuk, pedis pala, ngau pedis sisi. Cara nyeliah ke penyakit tu arif rampit. Anang ngagendur mayu hurang, enti nadai kebuah. Ngenak sengkabung hidung ngau nyawa, enti ngasai bisik sakit. Basuh jari ngau sabun, tau ke sanitizer. Lalu anang enda nganjung diri berubat, nyema sintem, nyau maja balat. Arameh sama nagang penyakit tu arif rekai.

0: Jap, tu belakang tu aku. Itu aku dek.
1: Apa punya? Nama agak di belakang tu. Pehnya basahnya perlu tu suaranya. Nama apa ngawak dek? Nama dek kau pindah. Piang biar megang tedang kuat itu.
0: Eh, nak benda aku yang kual teh itu dek. Muai sudah tian belakang tu. Mantun terumput tu. Nak ni ngajak aku lah orang per radio dek ya. Masuk kita nyaga pembersih kandang tu kita diau.
1: Kapa, ngelak diri yang kau kade. Uji tebak aku, jom minggu berkata tu. Tindu aja di rumah, apa nyamai hari satu nyintu akari namnya gawak jaja. Nadep hari dia di rumah.
0: Anak munyinya, nu anak kia. Sakit nyamuk kita yang munuan. Sakit denggi kena kurang. Sakit celap angat. Nyamuk berteluk lagi, munuan.
1: Nama nyamuk, nama ngasuh kita sakit. Yep. Setemu aku, sebenarnya jelur di kampung aja, nama ngebedah kita. Oke sakit lagi, kadang berbadi kita lah banyak. Napa tuat, nyamuk ngemetnya oleh ngebedah kita.
2: Nindian tahun, kes denggi Papua Malaysia, majak nama. Perkara tu, balat nar ngenatai ke pengirawati ngagai perintah serta megak balat rakyat Papua tu. Nama kebuah, perkara tu balat nar ngerekai kemayar itu. Kati kita nak sayau ke kaban belayan dirimpu. Nyamu Edis, tau dikelala kita dengar curak celum ngau pura, bak senentang tubuh ngau kaki ia. Beteluk bandur air tiba takung, sekali kebal dalam tau kebal luar rumah kita. Nyamuk tu tebal lagi ditemu kita leboh maya tumu pagi serta lemah hari. Cara kita tahu nyeliah keriri alinggi penyakit tidak baik nyamuk Aedes. Tuci tau ketukar air tidak timbun kita bapasu bunga tau kebadur bukai kena kita nimun air suah kaki. Di kita yang nganang air tentu kepasu tau kenur kita nganang airnya di tebat. Tanam tau kebuai tin serta butul tidak diguna ngambil kena alai nyamuk berteluk. Jaga pembersih alai gentulung peniau nur kita diau. Nadai Edis, nadai medenggi. Pesanto Ali YFM.

0: ATC.
1: Timang Kremata Awas, berangkat hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Sedulai, sejalan.

dalam Siti Upis tentu menyuh buah rundiang siko-siko tindak sama anti ngerja pengawal. Siko madah tu mana, siko madahnya mana. Bak perkara tu, kita patut ingat ke buah rundiang pengendiri. Yang kak rundiang orang bukai mana hagi alimi kita, lalu dipegulai ke rundiangnya tadi. Uliah main hasil kecukup mana. Makanya, baru kita uliah masa segulai sejalai dan berserkan penemu ingat pengendiri. Ku Celestinai, YFM 24 jam sehari segulai sejalai.

dalam situ pis, tentu mayuh buah rundiang siko-siko tindak sama ti ngerjar pengawal. Siko madah tu mana, siko madahnya mana. Bak perkara tu, kita patut mengaka buah rundiang pangandiri. Yang kak rundiang orang bukai mana haki hari ini kita, lalu dipegulai ke rundiangnya tadi. Uliah main hasil kecukup mana. Makanya, baru kita uliah masa segulai sejalai dan berserkan penemu ngau pangandiri. Ku Celestinai, YFM 24 jam sehari segulai sejalai.

Jeluk Milang atau Kemendiro Malaysia bisi empat iti curok, enyok curok biru, mirah, kuning gobura. Curok tu bisi mayerti bako curok biru, ngayan ke penyerakup kita ibu menu Malaysia ngerja pengawak nak ngira ari semua raban bangsa. Curok mirah, ngayan ke kita ibu menu Malaysia nak segi berani, ngak bersedia napi penanggu tik dekat datai ngerugok menu kita. Curok burak, mandang ke ati kita rek Malaysia tik lurus serta tuci bersih ngangkat ke nama menua kita ngagai menua luar atau ke tikas antarabangsa. Curok kepenudi, curok kuning, mandang ke simbol diraja ngau nunjuk ke raja-raja berpelembagaan tik berdaulat. Bok jalur gemilang atau ke mendera Malaysia temegak, bisik mandang ke gambar bulan ngobintang. Gambar bulan ngobintang mai reti pengarap Islam, kenyeri pugu pengarap berpersekutuan negara. Nanti kita bisik berarti ke bintangnya pecah agai 14, nyok mandang ke serakup 13 bengkah negeri, ngau siti, wilayah persekutuan. Menira Malaysia temegak bisik mandang ke 14 suriak, tik mai reti 13 bengkah negeri, ngau siti, wilayah persekutuan ke berserakup, bak kerajaan persekutuan.

0: Katuk bak tabung darah ya memang cukup lah bak paras ke mana. Darah tu dia segi nang diguna tiap-tiap harinya pun anggar ke bisik kadang 500 beg untuk sehari. Nya pun ukai kena ke hospital aja. Labannya bisik anjung agai berkemiri kadang orang mirip sik ngambi. Laban kami hospital perintah ko kita. Nak semestinya darahnya arista perintah, hospital perintah aja tau ngena. Ta bukai pun bisik.
1: Hospital luar
0: bebayarnya pun bisik ngambi. Enti sida ya perlu bisik servisnya lah. Darah tu ia minat bertahan 3 bulan. Labannya lah kami selalu nesau madan. Jangka penderma kitanya memang 3 bulan. So dalam masa 3 bulan darah expirednya ia dekat dibuai lah kira reti. Jadi orang yang derma sebedau 3 bulan ya deh cukup kena menampung darah kami ke expired. Kenyak ya. So ia memang berganti sebabnya kami perlu memang merlu ke darahnya datai orang ke dermanya datai berlama-lama bawa ke bisik ganti deh. Nanti nuan udah derma sebulan nak. Contoh nam derma bulan yen sarinya. Ya keguna bulan tu. Darah nuan bedau expired so ya agi boleh ngena. Ya nak semestinya darah nuan lah. Asal ya bisik grouping kok kami si A B A B O kecuali plasma. Plasma ya bisik nak semestinya ambil kami dari bag darah. Ya bisi proses disebut kami apheresis. Bisi set mesin semua ya kediri. Nya oleh 2 minggu sekali.
1: SN Destri Endaya anak Kennedy hari tabung darah AJS.

0: non Tripa, kini penyalai. Tahun ni buah sawat nuan telefonnya. Tujuh penuan dulu au. Datai benua dituju, nuan tahu boleh baru. Lagi boleh nganti ya deh. Anang nyawat telefonnya. Nemu nuan, nanti nyuan nyawat telefonnya lagi. Nuan dekat layak. Nita kapan siap ke penyalai kupis penglikun penyalai lun JKJR. Betelepon maya driba dekat mudah ngasuan nuan layak 2 second. Tambah maka, nuan dekat mudah terpawah hari jalai. Terkeranjur simpang, ngelantak orang ke penjalan kaki, ngelanggar lampu merah traffic light, ngomayuh lagi penusah ke bukai.
1: Sawat ajak meh. Hello bro, dini nuan.
0: Nasa dudi, nadai reti. Ingat meh, orang kena kesayau. Pesan tu, dibaik ngagi kita, hari YFM Iban, RTM Kuching.

dalam situ upis, tentu meyuh buah rundiang siko-siko tidak sama dengan rujak pengawal. Siko madah tu mana, siko madahnya mana. Bak perkara tu, kita patut ingat ke buah rundiang pangandiri. Yang kak rundiang orang bukai, mana hagi hari ini kita, lalu dipegulai ke rundiang yang tadi. Uliah main hasil kecukup mana. Makanya, baru kita uliah masa segulai sejalai dan berserka penemu ingat pengandiri. Ku Celestinai, YFM 24 jam sehari segulai sejalai.

0: Ngagai bala kita luan, ia ke benua posing mawet, bersenyap-senyap ke kamera, bebelah rancan dia. Diserian oleh menengah kami dengan frekuensi 106.9 MHz.
1: Why?

Nah dia pandai aku harap kebalo kita laki bini ndak tahu ndak kira ke bekerja sama banyak kira ke anang ngasuh ke nya anak dek gitu ke ya aku ngikat duit ndak tahu kanya kita anak kita ngarap ke bini kita lama-lama ngadu ke anak kita ini jalan kita maju anak jadi sama-sama kita ngadu ke anak kita laki bini anak ngarap ke siku-siku nama laki kita ada awak bini nama bini ada awak laki jadi kita mesti kerjasama laki bini awak ke anak kita nemu harap kapan dai bisi ningo.

0: 101.3 FM.
1: Kabanti Merinang Kita, Ninja Lari.
2: Cus, berkulai kami.
3: Y FM 101.3.

0: Lam. Y-Y-Y-Y-Y-Y-FM.
1: Oh, aku selalu terasa sampai dia tu pagi berasa melibuan pasal dana-dana mendapatnya. Jai kan baik pula.
2: Aku nak ada kerana meyak sebab program tu. So semua program kita iban kapa mukuan aku sikit bisa. Nama-nama program kita iban.
3: Ni kita ijar nanti nama ada ulah kami. Kena nyumpit apa-apa. Nyumpit apa. Apa bila apa nak sumpit. Lalu ngerjat apa yang tipas kemua. Namun nama ini pernah tayu-tayu. Jadi kami tu lelaki-lelaki lah setawa. Nak sengaja duduk bebang kenyaga mah orang apa-apa mentok sumpit ngerjat ke PN tadi awak ke kami mendah maya maya ke bujang biak tu pokoknya dipejam ke mata mencelak tu aku kok mulai ke diri zaman kita bujang-bujang keliar kedua kita udah majikak maya keliar jadi dia tu ngain tu jadi baik tu kena tu duduk aja lah ningau tai ke pasang lah kita kemar dia nah jai lagi jai di gira nung udang lagi dekat udang tu lagi nak jai berkapek ke sumpit nyak tadi ke tu hahaha.

Hai, aku Priscilla John, Kalimpah Radio menyu acara kenatnuan Nina ke YFM. Channel Astro 871, live Facebook, TikTok, podcast, Instagram, Twitter, RTM Klik serta menyu agi 24 jam sehari YFM segulai sejalan.

0: Korang kegulak berapa makai?
1: Satu, hirup air aman.
2: Dua, anak nambah kelebih ada sesuduk teh gula. Daukan susu pekan manis, bak secangkir air hirup.
1: Tiga, minta kurang kegula, tak ke susu pekan manis, mayang mudar air hirup pak kedai.
3: Empat, pesan dulu penyampau gula, bak tanda TBC, bak air hirup, tin, kutak, tau ke butul.
0: Kurang kemanis, bak pemakai. Tambah ke pemanis, bak tucu mendoan. Pesan tu, Ari YFM.

0: kini sudah rumah pegan.
1: Kak mele lawak kita mungkin. Umang, ukannya kama kain tidak ada lawak.
0: Kati non berani mindah. Udah agak keretanya lah start. Dia pedak non tayar keretanya. Nanti bunga yaginya. Jalai galicin. Hari itu baru gak udah ngetujan.
1: Tak lama aja. Ukannya jauh. Tolong jauh dulu kereta tok.
0: Merisak nak aja mah non tu.
2: Berjaga sebedau kena. Penusah tahu nyadi sebarang mayang. Pesan tu hari YFM.

Hai, aku Norman Ading. Aku rindu mada orang dikemas, bersih, bajir serta sigat. Tang ingat, tak jaga mal sigat tak ke bajir, nanti mulut nak mana, udu bejai orang kulu kile, ngadai meguna. Sigat tak ke bajir makan ikat tipan kita, nanti hati nak mana, ngadai meguna. Biar gamal nak bajir, tang hati mana. Orang rindu mada, tau kap gulai ngok kita. Pesan dari aku, Norman Ading, ngau YFM.

0: Niaga bola kita luar, dia ke benua posing maut, bersenyap-senyap ke kamera, bebelah rancan dia. Diserian oleh menega kami kena frekuensi 106.9 MHz.
1: Why?

Sejalan. Sejalan. Pengerah Pagi. YFM.

kita. Selamat pagi pula pendengar, bertemu baru kita dalam program Sampai Pagi. Bakal pagi tu dia keluar dari gereja Seven Adventist. Jadi pagi tu kita bergulai dengan aku baru pasal Chantin Loy, lalu kita berdekat bersampi. Allah Ta'ala apa di surga, kami berterima kasih dengan Tuhan. Kami boleh dani pagi tu, lalu kami dekat ningah jakut dengan Tuhan. Iri kami dengan Roh Kudus Tuhan. Dalam nama Yesus kami sembiang. Amin. Bala peningat bertemu baru kita lalu pelajar pagi tu. Dia ambil kita dari buku Luke bagi satu, ayat ke-6 yang kemudah menyutup. Seduaya sama lurus di mu'alah ta'ala, ngasih ke semua pesan, ngau ada Tuhan. Jadi aku sekali lagi magi ngau bala kita bala peningat, kenang kena disebut aku buat sampai pagi kita ke dulu hari tu. Jadi orang kena kumai seduai buat ayat tu pagi tu tadi, ngenang kena meh Zekariah seduai Elizabeth. Tang baka pagi tu, tiga-tiga perkara kena tahu nak disebut aku pasal Elizabeth ianya inai John Pembaptisa. Elizabeth tu siku induk, baka sekedar orang induk ia kena bidiak benar menyukai ayat ketujuh. Penusah hati Elizabeth, yang majak semajak berlubah-lubah umur yang majak tuai. Sigi nade pengadang mimit tau besi tubuh tau ke besi anak tau ke oleh kandung. Tang penusah Elizabeth na oleh dia dalai ke hari ini Allah Ta'ala. Nyadinya kebuah pelajar kita sehari itu ngenang ke tanggungjawab sebagai siku inai. Maya Allah Ta'ala udah datai ke alai nganjung melikat ya mai berita mana. Ianya ngagai Elizabeth dekat tubuh besi. Cerita pasal Elizabeth nunjuk ke pemerat tanggung pengawak ke nyadi siku inai. Jadi keterubah tiket yang medak bila peningah. Lepas ngintu hari ini baru beberapa hari dalam bulan Mei kempai lama ke dintu kita. Nanti kita medak di itu. Pengawak siku inai, nang pengawak inai ngelindung rayung anak ya ada sungkak dunia. Sungkak Elizabeth nyadi ke terabai ke John, kena nyaga ya ada penghidup orang di dunia ke pura-pura. Ulah ke kamar, nadai lurus atur dengan pengawak ke mekat suap. Kedua, pengawak atau ketanggungjawab inai itu terik besai. Ianya inai ngemuan penguntung kenyelai kalai ia bisik peluang ngelatih bala anak ya. Amat pan baka ke dia tu mayuh benar utai kenyadi benung nagang selu-ilu kediri serta sunyi nada orang ngobranau. Ajar ngosungka ya bisik bisa benar dalam penghidup John. Maya yagi miat diajar nelap tau ke alus jaku ngosinu ngokasih kurang. Elizabeth menang ke ngage John batang atur kena nyawup penghidup ya betapi ngopenghidup ke bersemakiah. Lalu ketiga, utai ke daripada kita sebagai tanggungjawab inai. Inai oleh nampak perangai ngau nakak pemanah bak bala anak ya. Aria kengayan ke penglurus dalam penghidup. Nyak ku ayat kita pagi tu tadi, yang nyebut Zekariah sedoi Elizabeth sama lurus di muah Tuhan, lalu nada penyalah. Nang patut meh Allah Ta'ala milih Elizabeth nyadi ke inai pengerandang jalai ke Yesus Kristus, inai John ke nyadi bagi bisik nyikap ya dalam gereja pengawak tu. Jadi badia kita mendak bola peningah. Ianya kita kinai lebuh bak timpuh ke dia tu. Bila kita kinai, bila kita kindu ke bisik mendiang ke program sampai pagi bakal kesar itu. Kita nak tahu nak ngona ke uliah ngelindung bala anak kita. Ari sungkak dunia ke ngelingik kita. Di pedak bakal mata kasar kita merening bakal kena ngawak. Tang nanti diteju tak benar mai penusah ngopeng rusak ngagai bala anak kita ke besi. Jadi kedua tekulah di pelajar kita hari itu, kita ke inai bayak ke kita gawak tu kena. Kita untung benar bala peningah. Laban kita besai benar peluang kalau kita ulang ngelatih bala anak kita bisa sekedar kita ke inai tunggal ukar hati nyak tengok pengawaknya nak ulang dikerja kita anang nak lihat hati ngajar anak kita. Ayan ke batang penemu ngau atur ketau nyawup bala anak kita betapi ngau penghidup kecukup bersemekiah. Kita menjadi keteladan, nanti kita lihat hati. Anak kita megak lihat hati. Nanti kita mentas, nelap, sinu, siruk kurang, sidak megak nunda. Nanti kita hidup nangangi ngasih ke Tuhan, sidak megak dekat nunda. Nanti kita ngayan ke penglurus, sidak megak dekat hidup lurus. Nanti kita jahit, ni belum peninggal. Mangah, serta nak ngasih kepada Tuhan, sidak megak dekat nunda. Jadi ketiga untuk kuliah ada pelajar kita hari pengawal Elizabeth ianya Elizabeth inai bakal ke kita megak. Nanti ia boleh nampak perangai John ngau cukup mana kita megak uliah nampak perangai anak kita lebih minta sahup dari Tuhan. Kita boleh ngerja semua untuk ke badas bakal ke disebut tadi ungkup anak kita empu. Nanti kita hidup lurus serta ngasih nangi ke Tuhan bakal Elizabeth semuanya
ke nyadi Elizabeth oleh nyadi bakitai. Nanti kawal kitai ngau Tuhan cukup tegap. Anak sesekali ngumai diri rumau nyadi inai. Nanti sekedar anak kita nak mujur dalam penghidup. Kangau ke Tuhan lalu minta sawab dari Tuhan. Ngambil ke tetap nak ngasak ke kita ngapa. Belajar bertuai kia lalu ngasih kadat ya dalam semua teknik kerja kita. Bersampai kita bila peningat. Tuhan Allah Ta'ala apa di surga, terima kasih ya Tuhan. Puji serta terima kasih yang genuan. Aku dah mengajar kami begitu. Hari teladan buat penghidup siku orang kebenama Elizabeth. Kami bersampai minta Tuhan nyanggup semua bala indai ke dunia itu. Kelebih lagi ke di Sarawak. Nyangka masih tak nak lihat hati ngajar anak. Beri sedap pengelihat hati Tuhan. Engkau sedaknya tersuntuk penemu. Beri sedak ya pemintar. Engkau sedaknya Tuhan mesti kurang ada segi perangai. Irik dengan Roh Kudus Tuhan ngambil ke oleh ngubah, oleh nyangup sedak hidup menyana. Nuan ajak meh nur kami mangai. Nuan ajak meh nemu penusah ngau penanggul kami. Kelebih ke balai inai. Sekali ke sedak inai tunggal tekukai. Saup sedak dengan kuasa Nuan Tuhan. Ngambil ke penghidup sedak di dunia tu. Penuh laban berkat dari Nuan. Dia tu nyentuk ngegi pengunjung gila. Dalam nama Yesus kami bersampi. Amin.

0: bulan September orang putih, nyak sebaka ngau bulan 4 kita Dayak. Maya bulan tu, kita belanggang tak ke ngerangkai kerban.
1: Nyadi pantun bulan dikena kita Dayak, maya belanggang kerban, ianya munyi tu.
2: Aku dekat balagu kita aneng mamunyi, nampung singaleng burung. Ijau buruang kanyi, umai gak balat merah. Kayu baru mati, tebang gak tidak bujang. Bala tidak laki, umai gak kita besai. Balat lantang hati, keban gak kita langgang. 30 hari, umai gak udah rangkai. Kayu lama mati. Tiga kita nunu api balat menyedi marau ga udu nyampau panas 10 hari baru.

Okey, lagu Ari Maxwell Franklin Saran ya, borak luna lagu dikenal pun ke awak pengerak pagi di YFM ke pagi tu. Mulai baru kita iba awak pengerak pagi hari 1 ke hari tu 14 hari bulan 9 2026. Selamat pagi kita ke udah tumu angkat Dani, udah tumu megak milih YFM jadi ke pemerindang kita ke pagi tu. Tentu pagi hari 1 mayuh bala kita ke dekat Nurun Gawak pakai selama lalu pihak megak ya kita sama nemu bala nembiak kita megak berengkah ba sekolah baru ke Sarito lebih ke ba sekolah ke Sebedau tu di pejalai ke atur PDPR jadi harap ke bala nembiak kita ngebala pengajar nadai penanggul andur ngepun ke hari ba sekolah baru ke Sarito ya. Jadi ke pagi tu kita bergulai ngau aku Sam bakal selama nyentuk ke pukul 9 pagi tu lagi. Tentu muka ngau program-program ke dikeluarkan nanti yang pagi hari 1. Kalai pukul 7 pagi awak nur maca pesan berat. 7:30 pagi nabur ke berita pagi. Lalu pukul 8 pagi tu lagi bergulai program 2 pagi wai bakal selama. Jadi harap ke semua kita ke nyedia kediri ngatur pengawak sehari tau nadai penanggul nur kita ke ngepun ke hari baru minggu baru ke pagi tau ya. Okey, berindang kita ngau lagu hari Wesley.

0: Sambutan Perayaan Hari Malaysia Peringkat Kebangsaan 2026 berlangsung pada 16 September 2026 bertempat di Pusat Konvensyen Borneo Kuching bermula pukul 7 malam. Orang ramai disarankan menggunakan perkhidmatan shuttle bus yang disediakan dari Wisma Bapa Malaysia, Hikmah Exchange, Masjid Jamek dan MBKS ke BCCK untuk perjalanan pergi dan balik. Maklumat lanjut layari portal Merdeka 360. Sambutan Perayaan Hari Malaysia Peringkat Kebangsaan 2026. Orang ramai dijemput hadir, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Negaraku yang merdeka
1: terus merasa. Statistik bandang kepenusah Bapadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk si tip ngingat, tip guna ngagi semua kita tip tengah ke Jalai Alun. Kebuah penusah Bapadi nyadi hari ulah diteriba tindak nitiah ke atur Jalai Alun. Ngenak telipun lebuh teriba boleh ngelimpang ke runding lalu ngasuh Bapadi. Sekedap perkara ketau diperhati kena nyeliah ke penusah Bapadi Pak Jalai Alun. Seliah ke diri hari ngenak telipun bincin tau ke ngerja pengawal boleh ngelimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur jalalun, sidak berkuasa dekat terus nerit ke atur jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
2: 24 jam, YFM segulai sejalai ngau kita. Merindang kita ngau lagu-lagu, piamega berkunci ke info berita. Tetap gati kita, ningat kami, YFM segulai sejalai.

trofi juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lan, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rock, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Joniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCSJ ke-9.

menyadari hari Raban Masterpiece lagu Kamu Jur masuk akhir ngat final ACSJ ke-9 ke diatur tak lama lagi ya. Hanan ingat 3 bulan 10 2026 tu ialah Abah Dewan Tan Sri Steven Kaloningkan di betul. Okey, lagu dikena merindang kita ke Munyi Kaku dah tumu nyedia ke diri Nurun Gawa. Lalu pihak Megak beranjung ke Bala Nembiak ke bersekolah ke pagi tu. Kalau kita sama nemu ya, kemari upis pelajar menua Sarawak. Bisi Mansud ke Penerang, hari page Facebook sida. Kalau ya sekolah secondary ngomga primary ke dipegai PPD Kucing Padawan Bau Lunduk Semarahan Semunjan Sri Aman Kenawit Julau Meradung Bintulu Tatau Sebawah Ngau Meka Nyengkau Madi Seriam dibuka atau ke berjalan ke operasi sekolah bakar selama berengkai hari pagi tau ya. Tu nak nyengkaum sekolah ke dipegai PPD Lubu Antu ke agib jalai ke atur PDPR. Okey, jadi penerang ke Madok Baru tentu ya dekat dipadah kari page rasmi upis pelajar menua Sarawak. Ya. Harap ke kita boleh berhati ke berita atau ke penerang ke amat dari page ke betul. Ngai ke kita sarut penemu. Lebih king ke bala painai kita ya. Jadi harap ke kita sama berjimat ke udah tumu bak rantu jalai megak ke pagi tu. Ke bisnis kedak jalai alun ke udah berengkah berskut ya. Rumayuh bala kita ke dekat Nurun Gawa ngau bisi pejalai ke bukai ke pagi tu. Okey, terus sekolah sejarah yang kami di YFM. 7 pagi tu lagi maca dulu pesan berat atau ke pesan

0: ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri batik ndak tanggungjawab.
1: Oh, lawan ti aku nak jalan pansur ti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan buat piten tu? Jam 4 lagi.
0: Ingat, piten ukai yutan.
2: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan buat jalan besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkut te laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot ti tau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti nepan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang ti nak bersalah bebadi ketega pengilap nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengiduk orang bukai. Jalai besai pen bonio ungkup semua. Bukai palan nur nuan ngeso ke diri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
3: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
2: Pesan penyiru tu. Ari YFM Miri.

0: Jalai besai pem Borneo, jalai besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngarai diri sebilia tidik sayau.
1: Tanggung kita, nintiang hari beratus

0: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Okey, macam pesan ke diterima hari peninggal kita ke pagi tu ya. Pesan ke terubah tu madah ke Maria Nak Selan. Maria Nak Selan udah nadai. Lalu niang tu dikubur ke pagi tu bak pendam Dayak Lampir Miri ya, pukul 9 pagi. Lalu bisik penerang ke di kenatai ke Dito Megah berkawal dengan pengawal ngetas ulit niang Maria Nak Selan tu ilah ke dekat diatur ianya 27 hari bulan 9 2026 pagi hari Minggu ba rumah Sidampu ianya ba rumah Bro Rita Sungai Setulai Lampir Miri. Jadi penerang ke Siri lagi berkawal dengan pesan beratuh kita tahu bertelepon ngagai kupa nak nyalu abah lumur 016-868-0746 tau kenuju Matthew Mumim 013-813-6354. Jadi pesan tu tadi nuju Kaban Belayan di Selatan Dur ke ndak boleh disebut di Tumageng madah ke Maria Anak Selan udah nadai ya. Lalu niang tu dikubur ke pagi tu lagi pak pendam Dayak Lampir Miri. Lalu maya ngetas sulit niang tu ilah dekat diatur 27 hari bulan 9 2026 bak rumah Sidampu ya, ianya bak rumah Bro Rita Sungai Setulai Lampir Miri. Jadi pesan kedua tu Arya Cigu Igu Anak Merdan madah ke apa ya Merdan Anak Maran. Merdan Anak Maran udah nadai kemari. Lalu niang tu dekat di Sengai Palamayuh malam pergilah enyak malam hari dua ba rumah satu Malaysia Kapit. Lalu dekat dikubur ke pagi hari tiga tu ialah ba pendam KDC Kapit. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan ba rumah mulai Batu Nindiang Sungai Melipis, rumah Sigih, rumah Acai, rumah Mikai, rumah Huntan, rumah Rambur ba Sungai Melipis, rumah Pengulu Robat Nanga Sebatu, Kaban Belayan Pak Nanga Tangai, Nanga Ibau, rumah Remang Nanga Ramung, Sungai Gad di Nanga Sebetung Balih Kapit ngomega Kaban Belayan ke Bukai kena ulih disebut di Tumagang. Jadi pesan tu tadi madah ke Merdan Anak Maran ya, Merdan Anak Maran udah nadai. Lalu dekat di Sengai Palamayuh malam pergilah pak rumah satu Malaysia Kapit. Lalu niang tu dekat dikubur ke pagi hari tiga tu ialah pak pendam KDC Kapit. Jadi pesan ke Siti tu hari steward Anak Albert Mono madah ke Inai Sida ianya nah tau ke Sanah Anak Daliang. Sanah Anak Daliang udah nadai muka. Lalu niang tu di Sengai Palamayuh ba Ol Sinche Setebuan Dayak Kucing. Lalu dekat di kubur ke ba Perutan Anglican Cemetery Batu 17 Kucing ya. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan ba Sampun Tebuan Lalang Stampin, Taman Landih, Taman Merdang Gayam, Taman Samarinda, Taman Desa Ilmu, Taman Maliha, di Kucing, Lundo, Sibu, Bintulu, Miri, ngau Kaban Belayan Kabukai kena oleh disebut di Tumagang. Jadi penerang ke Siri lagi kita tahu bertelepon ngagai steward Anak Albert Mono Ompu, Pak Lumur, Kusung 13-759-5095. Jadi pesannya tadi madah ke nah tau ke Sanah Anak Daliang udah nadai ya. Lalu di Sengai ba all sence setebuan Dayak Kuching lalu kada kubur ke ba perutan Anglican Cemetery batu 17 Kuching. Jadi pesan ke Siti tu area kuni anak sigi madah ke sembiang 100 hari ngau sembiang merekat ke regang niang apai sida enyak niang pita sigi anak hujan ke dekat diatur 19/9/2026 hari 6 tu ilak ya pukul 7 lemai. Yang dipengawaknya dekat diatur ba rumah sidampu, rumah lumur 19, lorong 4, Taman Bukit Berangan Baru, Kota Semarahan. Jadi pesan tu nuju kaban belayan pa luncung sebu sekirau sebaka rawan Geran Tanjung Bijat di Seriaman nanga jagau Kenawin nanga niru nanga ngungun di Serikai Sibu Bintulu Miri di Brunei Ketibas ngau mega kaban belayan ke Bukai kena ulih disebut di Tumagang. Jadi penerang ke Sili Agi kita tahu telepon ngagai Koni Sigi ya 013-828-4152. Jadi ni tadi pesan madah ke sembiang 100 hari ngomega sembiang merekat ke regang niang pita sigi anak hujan ke dekat diatur 19/9/2026 hari 6 pukul 7 lemai ba rumah sidampu inya rumah lumur 19 lorong 4 Taman Bukit Berangan Baru Kota Semarahan. Okey, lalu pesan ke Siti tu inya ari Tuni Majing anak Silai. Tuni Majing anak Silai madah ke pengawak ngintu 100 hari serta merekat ke regang niang apa ya? Inya niang ex tua rumah Silai anak Sandah ke dekat diatur 19/9/2026 pukul 10 pagi. Jadi pengawaknya diatur ba rumah sidampu, inya ba rumah penguang Sili Skim Sekerang. Jadi pesan tu nuju kaban belayan di Selindung, Bukung, Danau Kandis, Nanga Kumpang, Kumpang Langgir, Kumpang Pauh, Batu Babini, Rakut, Uang Panjai, Pentik, Nanga Bunu, Sungai Antu, Sungai Mawang, di Kuching, Kantuk Balau, Kedumbi, Brunei, sida ex Cikgu Kanis Sebili, ngau mega kaban belayan ke Bukai ya, kanda ulih di sebuah di Tumagang. Jadi penerang ke Siri Agi kita tahu bertelepon ngagai Tuni Majing, berlumur 019 805-1247 tau kenuju Steven Tapa Silai 019 ya 322-3272. Ya tadi pesan madah ke ngintu 100 hari serta sembiang kergang niang ex tua rumah Silai anak Sandah ke dekat diatur 19/9/2026 pukul 10 pagi ya ba rumah sidampu ianya ba rumah penguang Sili Skim Sekerang. Okey, nya tadi pesan ke bisa diterima dari peninggal kita ke pagi tu. Okey, lagi terus merindang kita di YFM berdau menatai ke pesan Bukai pagi tu. Merindang dulu ngau lagu hari Ricky Anderson ya ke pagi tu.

0: Tenggerak Pagi, pukul 6, ngakai pukul 9 pagi. Seminat di Radio Malaysia Sarawak, YFM.
1: Macam pesan bukai ke pagi tu ya. Kalau pesan ke sekali tu hari mendu anak kebing tau ke Indah Yaca. Jadi pesan tu madah ke laki ya, garai anak dunak ya, garai anak dunak udah anadai hari lima tu tadi. Jadi pesan tu nuju jadi niang tu dekat di Sengai Palamayu malam tu lagi ya, ba rumah Sedempu inya ba rumah Regina Sungai Celap Jalai Sentubu Pakan lalu dekat di kubur ke pagi pergila. Jadi penerang ke siri agi kita tahu bertelepon ngakai mendu umpu ba lumur kusung 19408-1394 tahu ke nuju Regina 016-809-7793. Jadi pesan untuk nuju kaban pelayan ba rumah Juing, Setubu Pakan, rumah Sujang, rumah Gani, Sungai Kusing, rumah Lawang, Sungai Kura, rumah Habus, rumah Anggit, Lubuk Isu Pakan, rumah Lanang, rumah Melaka, rumah Humang, rumah Jamit, Sepemanjai Jalai Nunggang Pakan, Kaban Melayan, rumah Pilip, Semukau Pakan, rumah Jalin Masjid, rumah Geraman, Tanah Putih Serikai, Sentebu, Batu 16 Jalan Kamup, Rantau Sabuang Pakan, Berasuk Rumah Hama Kelutun, Rumah Manca Genali, Rumah Aji Buku, Rumah Pilip Tubai Buah, Rumah Moses Sepetai, Rumah Patrick Ambit Kabu, Rumah Taduang Gerugu Sengai, Rumah Sawang Sungai Atap, Kaban Belayan Ba Yung Kapit ngau mega Kaban Belayan Kabukai kena oleh disebut itu magang. Jadi pesan tau tadi madah ke garai anak lunak ya, garai anak lunak udah anadai aluniang tu dekat di Sungai Palamayu malam tu lagi ba rumah Sidampu inya ba rumah Regina Sungai Celap Jalai Setubu Pakan lalu dekat kubur ke pagi pagila. Okay, lalu pesan ke Siti tu hari John anak guang madah kengeta sulit niang ngapai sida enya niang guang anak munsang ke dekat diatur 3/10/2026 ke dekat diatur ba rumah Sidampu enya ba rumah James Batu 36 Tamin. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba pasien pakuh ulu ya Igu Tamin, Dijih, Skim Skuau, Ulu Bayan Tasik, Disibu, Bintulu, Tamin Batu 36, Ba Stapeng, Nanga Tajam, Nanga Ranam, Sungai Kuak, Sungai Duat, Sungai Pasai, Ba Ulu Mukah, Selangau, Ngau Meka Kaban, Belayan Kebukai, kena oleh disebut di Temagang. Jadi pesan untuk tadi, madah ke ngeta sulit niang guang anak munsang ya, ke dekat diatur 3/10/2026 ba rumah Sidampu inya ba rumah James Batu 36 Tamin ya. Okey, lalu pesan ke Siti tu peninga ianya pesan hari lentah anak jalak tau ke inai muna madah ke ngeta sulit niang muna anak Melaka ya tau ke inai meril ke dekat diatur 19/9/2026 ba rumah Sedempu inya ba rumah Bungan Batu 8 Jalai Uya Lama Sibu. Jadi penerang ke Siliak ya, berkawal dengan pesan tu, kita tahu bertelepon ngagai lentar nak jala, bak lumur kusung 19-889-3412 atau kenuju John anak Diki ya, bak lumur kusung 13 0395-839-3024. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan. Inya Dorothy Ramba di Kuching. Ramba nak bungkul ba kampung Jungup Mawang. Biak John Jaya di Kuching. Steven di Kuching. Tua rumah Kampung Belimbing Batu Nam Serian. Pihak Mega Kaban Belayan di Sibu, di Penasuk, Pasir Mas, Rumah Ju, Sungai Salim, Rumah Kelvin, Sungai Belalang, Isah Anak Tembaga, Pak Sengelau Undum, di Meluku, Angau Mega Kaban Belayan Kebuka ya, kena ulih di sebut dari itu makang. Jadi pesan tau tadi, madah ke ngetah sulit, Niang Mona nak Melaka tau ke Indai Meril ba rumah bungan Batu 8 Jalan Uya Lama Sibu kena malam 19/9/2026. Okey, lalu pesan ke Siti tu peninga Ari Entuyan Ana Lanting atau ke Indai Acu madah ke Lakia David tau ke nyandang anak malang. David tau ke nyandang anak malang. Udah nadai. Lalu niang tu dekat di Sengai Balamayu. Malam tu lagi berumah sedempu. Inyok berumah seti. Skim skuau. Lalu dekat kubur ke pagi bagila. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan ber skim skuau. Ulu uya. Ilik uya. Rantau dangi. Ranan kenawit. Bawan Tamin Batu 36 di Selangau, Igu Bakung Miri di Kapit dan Tabai ngau Kaban Belayan Kebuka yang kena udah disebut di Tumakang. Madah ke David tau ke nyandang anak malang udah nadai. Lalu dekat di Sengai Palomayu malam tu lagi berumah sidampu. Ini berumah seti skim skuau. Lalu niang tu dekat dikubur ke pagi kila ya. Okeynya ke sekedar mega pesan ke besik diterima hari peninggal kita ke pagi tu ya. Okey tu hari Roslina kemari ngejang pergi.

kemarin ngajang pergi hari Rosrina ke pagi tu ya. Jadi 7:30 pagi tu lagi peninggal kita boleh mendiang ke berita pagi. Ditabur ke terus hari YFM. Siti Agai lagu hari Jenis Juniaman. Berau mendiang ke berita ke pagi tu.

Selamat pagi dia tu kita bergulai ngau aku Imelda Johnny bab berita pagi hari Sabtu 14/9/2026. Keterubah tu batang berita. Empat agensi mantu upis Menteri Penggerai berjalai ke penerbai pengasih ngagai kandang menua ulu. Perambu dikenang manah ke agi FDS berpelasar ke report rasmi penusah berbadi. Pansiak baru berkawa ngau garis antara sitak pengawak berpilih berpanggai bak konstitusyen perintah besai. Nyak tadi batang berita lalu tu isi berita. Empat agensi perintah dekat mantu upis Menteri Penggerai KKM berjalai ke penerbai pengasih dikenal mantu peranak menua ulu ti berguna ke bantuk perubat. Menteri Penggerai Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad Madah, agensi keberkawanya ianya polis Diraja Malaysia, sedadu langit Diraja Malaysia, agensi penerit adat maritim Malaysia serta upis bomba ngau penyah penusah Malaysia. Servis sidak tu dekat dikena nyadi ke atu sementara nyentuk ke tembok pansik berkawa ngau penusah bilun engkabang servis dutu terbai FDS di Labuah ngujung ke Angus bak Long Lelang Miri kena hari 2 minggu tu tadi. Atu alternatif tu dipejalai ke laban KKM nak uliah nejuk ke servisnya diketu ke kelalu lama dalam timpuh sebaka mega. Dia atu ngenegap ke agi aspek penglikun dekat dipejalai ke. Bak perkara sebaka Datuk Seri Dr. Zulkifli Madah, upis Menteri Penggerai agi ngantik pemutus pansiak raban berkuasa sebadan nentu ke atu nangkan kenyak dikenak ngedegap ke atur pengelikun ungkup servis dutu terbaik FDS. Tu mega dikenak nentu ke servisnya uliah beroperasyon baru. 7 tim FDS KKM meri servis ngagai urung 14,000 ngagai 15,000 ikut peranak bak kena menua ti jauh ti mau dilawak nengah jalai biasa. Dalam penusahnya 5 ikut orang yang kaum 4 ikut raban FDS berbadi nyawa pengudah bilung kabang ke di tepan sidak Labuh lalu Angus tak jauh hari palan penyangkai Stopot Long Lelang urung pukul 3.40 minit lemai. Pengawak berunding cara online ngau dutur, ngenak drone, ngau peminta tiru AI antara perambu ungkup ngemanah ke agi servis dutur terbaik FDS. Sapi Premier, Dato' Amal Dr. Sim Kui Hiang, madah ke perambu bukai yang kau mengemanah ke jalan alun ngau numbuh ke mayuh agi klinik. Penjapia atur kebangsanya mesti ditetap ke berpelasa ke report rasmi penusah berbadinya sebelum ngagak sebarang pemutus. Aturnya berguna amat dikenal nentu ke pengawak merik servis ngintu pengerai ngagai komuniti menua pesisir majak di kemana nitiah ke guna ke diatu serta pemansang teknologi. Ia maksud ke jakunya lebuah dirandau pengarang berita pengudah ngabas ruang bilik niang Nurse Deborah Moset di Kampung Semidang Padawan. Ia madah ke penusahnya ukai semina naban kenyawa tang mega ngujung ke lenyau pakar raban dutu ngau nurse ti berguna amat ngagai Sarawak. Ati ti sinuk belak diasai ke digenturung kandang spita miri lebuh bala pangan ke sama gawa ngau niang nurse Jesse Payak Jo belak bergempuruk merik kelaik kepai jari ke penudi ngagaya. Laki niang Larry Bilong merik besai terima kasih ngagai semua agensi perintah ngau tim ngiga ngau nyelamat ti bisik ngau pengawak mai tubuh niang binia pulai ke rumah. Indai niang, mujan ngau, madah Jesse siku anak induk tik mana serta berbasa ke orang tuai, nelap serta ngembuan penyabau. Niang Jesse ninggau ke laki ngau dua iku anak. Pengawak ndo merik basa ke penudi diatur saritu sebelum niang dianjung ngagai tanah pendam BEM Lambir pukul 4 lemai. Dia tu kita menu mendiang ke berita pagi hari YFM Kuching.
Komiti Pengawak Berpilih SPR dekat berjalai ke Pengawak Mansiak Baru garis antara Sita Pengawak Berpilih berpanggai berubah bak Konstitusyen Perintah Besar. Chairman ya Datuk Seri Ramlan Harun madah SPR bertati ke Jakut ti dipansut ke Menteri Besar Datuk Seri Anwar Ibrahim berkawut ngau perambu ubah Konstitusyen Perintah Besar dikenang gemendal ke penambah penduduk Parlimen ungkup Sabah ngau Sarawak kena hari 5 tu tadi. Penambah penduduk Parlimen Megak dekat berarti ke bagian Pengawak Berpilih Tanah Melayu berpelasar ke prinsip ngangkat ke nisbah pengari Sabah ngau Sarawak nambah hari penduduk ke dia tu. Sebedau tu, dia Menteri Besar madah ke perintah udah bersetuju nambah ke nisbah pengari Kaban Parlimen hari Sabah ngau Sarawak hari ke dikemisi dia tu setipa ngau semangat sempekan Malaysia 1963. 346 ikut hari sita Kaunsel Negeri Dun Batu Kawah tulih ke pemayak hari program bantuk lisen deriba motosikal kelas B2 ke diatur Dun Batu Kawah. Kosapit Premier Dato' Amau Dr. Sim Kui Hiang programnya mantuk Raban B40 ngau sidak tik kurang penatai pemisi nguliah ke lisien motosikal nengah cara sah. Ngembuah lisien deriba ukai semina berguna amat dikena nitiah ke undang-undang tang megak nyadi ke nilai tambah ngagai sidak tinggi ke batang pengawak di kerja serta uliah mansut ke penatai pemisi. Ia megak ngelalau rabanti agi biar umur ti nerima lisiannya ngambil nitiah ke atu undang-undang serta ngemerat ke pengelikuan diri serta megak pengguna jalan alun bukai. Bida bak perkara bangsa main asal ngau penatai patut dikenak nyadi ke pengering ti mai pengelantang ngagai menua. Sekretari Politik Sapit Menteri Besar Insinyur Irwan Sukanain Muhammad Hasbi Madah tiap ikut Raban Mensia Mayuh bempu pangkuk pengawak ti berguna amat dalam ngetan ke penyerakup dikena nentu ke Rebak Dudi Ari uli ngasai ke penghidup ti manhagi Jema'ila ungkup menua Malaysia ti lantang. Semangat patriotisme ngau penyerakup mesti seruran diternak ukai semina maya pengerami bulan kebangsaan tang dikemeran ke dalam penghidup ninting hari. Ia mantai ke Jakutu bak program Jiwa at Community Hari Kebangsaan ngau Hari Malaysia 2026 ke diatur bak Kampung Semariang Batu Kuching. Mayuh macam aktiviti bisik diatur yang kaum berpersa pengerai, pengawak pemandang, lumba ngomain asal komuniti, pekit nganyam ketupat jalur gemilang serta pekit lagu patriotik. 50,000 tungkus roti udah disedia kedeka disadung ngagai bala mayuh berserimai ngau pengerami ngintu Hari Malaysia 2026 di Kuching. Chairman Raban Komiti Penaja Hari Kebangsaan ngau Hari Malaysia 2026 Kamarudin Abdul Rani Madah nyadung ke pemeriknya sebagai hari pengawak bala penaja ngerincah ke agi pengerami serta ngawa diri pegulai ngau komuniti. Rutinya dekat disadung bak mayuh bengkah ndu ngelingi menggeri Kuching. Berbak ngaunya pengawak pemandang Hari Malaysia di Plaza Merdeka di berengkah kena 10 hari bulan 9 tu tadi dekat tembok kena hari 3 tu. Mensia mayuh dilalau sama datai ngagai pengawak pemandangnya ke alai mayuh bengkah atu pengawak bisi dibuka berserimai ngau pengerami ngintu Hari Malaysia 2026. Dikenang ujung ke berita pagi tu batang berita baru. 4 agensi mantu upis Menteri Pengerai berjalai ke penerbai pengasih ngagai kandang menua ulu. Perambu dikenang emanah ke agi FDS berpelasar ke report rasmi penusah berbadi. Pansiak baru berkawut ngau garis antara sita pengawak berpilih berpanggai bak Konstitusyen Perintah Besar.
Nyanaka berita pagi hari YFM Iban di Kuching, beritanya tadi di Tusun Nor Akila Arbain serta disalin Matthew Abu hari bilik berita RTM Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Selekah jakut sarito ianya jangah. J-A-N-G-A-H. Jangah. Reti jakut jangah ianya gamal penduduk orang kerigang-rigang ngayan ke pengering tau ke seregah diri. Contoh genteran jakut keterubah. Igat terbaru nikit tanggak tanjuk rumah sidak nyau dekat nikal baru ke tanah lebuh terpedak kapaya nyau jejangah duduk berwai sambil megawi ngipak sidak nembiak terbisik curi manuak orang rumah panjai sepiak. Contoh genteran jakut kedua. Lebuh gawai antu malamnya kami serumah nyau lekat mata bak siku bujang sigat tik bengepan iban duduk jangah-jangah bak tengah ruai. Lebuh ya tidak mulai kediri dini harinya baru ya madah kediri pengabang ari panggau libau. Nyanakak seleka jakut sarito ianya jangah.
1: Seleka jakut sarito tau dipendiang ke kita ninti hari 1 hari 3 ngawari 5 jam 7.15 minit pagi.
2: Sambutan Perayaan Hari Malaysia Peringkat Kebangsaan 2026 berlangsung pada 16 September 2026 bertempat di Pusat Konvensyen Borneo Kuching bermula pukul 7 malam. Orang ramai disarankan menggunakan perkhidmatan shuttle bus yang

0: Safa, dekat Maipulai, trofi pemadu terbilang. Mak Anugerah Carta Safa Juara ACSJ ke-9. Hari 12 finalis ACSJ ke-9. Safa, dekat Maipulai, trofi finalis ACSJ ke-9. Pemadu terbilang, tau ke popular. Hari 12 titik lagu. Ni bagi lagu dekat Maipulai, trofi lagu ACSJ ke-9. Memandu terbilang, tau ke popular. Pemutus kategori itu ditentu ke bala kita, peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSJ ke-9, pemandu terbilang. Ngau kategori lagu ACSJ ke-9, pemandu terbilang. Dibuka hari 8 dan bulan 9, ngakai 2 bulan 10 tu. Link undi tau dipedak ba Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Safa Juara, tau Facebook undi lagu Carta Safa Juara. Undi meh lagu, tau finalis ACSJ ke-9. Ya saya kita patut mai pulai kategori tu.
1: ACSJ ke-9, ngelatih ke industri muzik Iban. Mari pengagati ngagai semua lagu ke masuk final ACSJ ke-9. Lagu Menyadi, Hari Masterpiece, Lekang Ngau Tiun, Depa Masterpiece.

0: pagi riwayat.
1: Badok bola. Ah, nyam ke bahanang bola sih.
2: Ya, harap ke badok bola. Meh. Ya. Bola mimit-mimit aja. Nah, patut. Nah, dai. Dalam penghidup dah ke suap bola.
1: Bola mimit-mimit tau. Kuisi ni. Okey, nama. Ni, sekali nuan udah bola ke ya. Sekali dua uliah mia harap ke nuan.
2: Ya.
1: Atang nama hati ya udah ansiban. Nuan udah udu mula. Ya, nak uliah lagi di kemula ke nuan. Lebih lagi orang ke di sayau ke nuan. Nah, yang sekali-sekali.
2: Ya, pada bola ke ya. Nuan tadi. Nuan tadi. Penerbang ni. Namanya bisa penerbang bunyi hujung.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

0: pemujur ke ulih tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ia.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh terap tertingkap, seminak tua ajak nemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua kak boleh pemujur, nada utai kesenang, nada jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mid, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.
2: Duo pagi rewind.
3: Benong ringat, benong pedih hati inti di rumah. Tama pangking, nemu lagi. Medak handphone, medak lagu, medak nama-nama kini. Ni boh mayoh teh sebut. Nah, lu ngali ke diri medak handphone. Ya nemu, ya nurun celap ke diri empo lagi. Aman ke nyari kita ke besawut ke kadangnya meh maya hati ke benong angat macam-macam teh pansor mulut tadi. Kadang dina